tidak bisa. Karena hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya. Dari dosa-dosanya, banyaknya dosa-dosa yang terjadi, gitu kan? Maka saya tidak bisa memberikan apa-apa, nafsi-nafsi, diriku sendiri, pergilah kepada Idris, nabi yang kedua. Datang kepada Idris, Idris mengatakan juga sama, nafsi-nafsi saya enggak bisa, pergilah kepada Hud, kepada Saleh, kepada Syuaib, dan seterusnya, sampai tiba kepada Isa alaihissalam. Dan hampir semua nabi ini menyebutkan kesalahan yang pernah terjadi, lalu mereka mengatakan, saya tidak berani, cobalah ke fulan, sampai akhirnya tiba ke Isa alaihissalam. Dan kata Nabi SAW, Isa tidak menyebutkan kesalahannya alaihissalam. Dan kemudian dia pun mengatakan, cobalah ke Muhammad. Dan beliau mengatakan, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat mengetahui, mengenalku siapa aku, sehingga aku adalah pimpinan anak Adam. Maka para sahabat diam. Kata Nabi SAW, seperti inilah, mereka akan datang kepada aku nanti dan mereka akan mengatakan, wahai Muhammad. Dan waktu itu suara orang terdengar seluruh mahsyar. Dengan kuasa Allah, orang semua akan dengar di mahsyar. Walaupun tidak ada mik, tidak ada apa, semua terdengar dengan kuasa Allah. Maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau lah nabi terakhir. Dengan mula risalah ditutup kenabian dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi semua manusia yang belum pernah ketemu beliau pun mendengar, oh ternyata ini orangnya nih, Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir ini nih orangnya. Maka mereka puji-puji, lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, mintalah kepada Allah ya, agar datang menghakimi kami. Kata Nabi SAW, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke singgasananya Allah, ke arsy-Nya Allah, kemudian saya sujud ya. Dan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah Azza wa Jalla membukakan kepadaku puji-pujian hamd ya, yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelumnya, sebelum aku. Lalu aku pun sujud, Allahu a'lam berapa lama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri tidak tahu. Beliau cuma mengatakan, aku sujud sampai terdengar Allah Azza wa Jalla berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikanlah syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Maka Nabi SAW di situ mengeluarkan dua syafaat, syafaat ammah, syafaat khasa. Syafaat ammah ini syafaat umum, agar Allah datang, syafaat artinya pertolongan ya, pertolongan umum untuk semua manusia, makhluk, agar Allah datang mengadili. Syafaat yang khusus diberikan untuk orang beriman. Dan pada hari kiamat teman-teman semua dibangkitkan, dari manusia, dari jin, dari hewan-hewan, dari tumbuh-tumbuhan, dari batu, apa semua dikeluarkan sama Allah kembali. Dari mana dalilnya? Hadis tentang masalah sholat, yang kata Nabi SAW, kalau seorang di antara kalian sholat di sebuah tempat, maka akan jadi saksi hari kiamat. Ini ulama mengatakan bukti bahwasanya akan keluar, dibangkitkan, dikeluarkan oleh Allah SWT. Kemudian ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang masalah ini. Nanti Allah SWT akan membangkitkan hewan-hewan, dan Allah akan menghakimi dua domba yang saling tanduk. Kenapa yang satu menanduk yang lainnya? Dengan kemahadilannya, gitu kan? Tapi tentu teman-teman tidak usah ditanya hewan-hewan nanti kemana. Allahu a'lam, nggak ada dalilnya. Yang penting antum selamat. Gak usah tanya macam-macam, gitu kan? Itu intinya. Tapi memang ada hadis menjelaskan ada unta yang menanduk, ditanya oleh Allah kenapa dia menanduk, gitu kan? Saking keadilan Allah SWT menyebar di mana-mana. Baik. Kemudian pada saat itu Allah SWT menghakimi dan manusia, didatangkanlah timbangan, dan timbangan ini memiliki lisan. Di dalam hadis dikatakan memiliki lisan yang akan memuji orang beriman dan akan menghardik orang-orang yang kafir, gitu ya. Ditimbanglah amal, dan timbangan tersebut datang dengan neraca keadilan. Neraca keadilan tidak akan pernah bisa menimbang, tidak akan menimbang kecuali amal. Sampai-sampai kata Nabi SAW, akan datang seseorang yang badannya besar. Bayangkan kalau tinggi kita pada saat itu 60 siku ke langit. 27,5 meter. Dan Adam AS itu tingginya 27,5 meter, lebarnya itu 6-7 meter kurang lebih. Itu luar biasa. Semua manusia akan begitu, laki-laki. Ada seseorang kata Nabi SAW, badannya besar, loncat ketimbangan amalnya untuk memberatkan, dan tidak bertambah sedikit pun, dan tambah cuma amal solehnya. Tidak ada gunanya dia loncat, itu pun tidak akan bermanfaat. Ditimbanglah amal tersebut. Orang-orang yang memang lolos adalah orang-orang yang disendirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang masuk neraka juga dimasukkan neraka, tinggal ditimbang adalah orang-orang yang beriman yang punya dosa. Baik, sementara tunggu di mahsyar tadi ada yang saya lupa, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada saat itu tidak kena panasnya matahari. Yang pertama imam yang adil ya, pemimpin yang adil. Ini selalu berbuat baik. Banyak ulama mengatakan di antara contoh Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, Man, Ali dan seterusnya yang datang setelah mereka memiliki keadilan.
sampai hari kiamat berlaku tentunya, siapapun orang muslim yang memiliki keadilan dalam pemimpin. Yang kedua adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud adalah antara azan dan azan, dia sibuk dengan itu, azan ke masjid, pokoknya terikat diri dengan masjid. Rajulun mu'allakun qalbu bil masajid namanya. Kemudian yang ketiga adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Jadi disunnahkan teman-teman sekalian kita saling mencintai karena Allah. Antum cari siapa di antara sesama jenis laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, dia menyukai saudara muslim karena ibadahnya, karena luar biasa ibadah sholat malamnya, majlis ilmunya, segala macam. Dia datang dan sunnah mengatakan saya mencintai kamu karena Allah, lalu dijadikan sebagai sahabatnya yang selalu dia komunikasi setiap hari, jadikan partner dimanapun dia pergi. Ini sunnah Nabi SAW. Makanya waktu beliau datang ke Madinah, beliau membangun asas negara ada tiga ya. Pertama bangun masjid Quba dan masjid Nabawi sebagai basis. Maka setiap orang yang mau membangun sebuah komunitas muslim harus ada masjidnya dulu. Kemudian yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansar, ini yang kita bahas. Yang ketiga adalah menulis kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar membela bersama-sama Madinah. Ini asas negara kata para ulama yang mesti ada bagi setiap muslim. Baik.

Pada saat itu orang yang bersaudara karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya akan mendapatkan juga naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Dua dari mana? Yang keempat, seorang laki-laki masuk dalamnya kata para ulama perempuan, seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kecantikan dan kedudukan, bisa kekayaan, bisa jabatan, bisa ke jalur nasab, jalur keturunan yang mulia, sempurna, sudah cantik, sudah pintar, sudah kaya, segala macam, menggoda sekali sebenarnya, mengajak dia berzina, lalu dia mengatakan saya takut karena Allah. Kemudian yang kelima adalah seseorang yang mengingat seorang Allah dan mengingat Allah sendirian lalu dia menangis. Ini juga fadilah orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam hadis lain dikatakan tidak akan ditersentuh api neraka dua mata yang dia menangis karena Allah. Jadi dia lagi sholat malam, dia ingat dosanya, dia bertobat sama Allah, dia ingin masuk surga, minta surga, dia ingin minta diberkahi, minta diselamatkan dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang jelas masuk di sini. Ya. Kemudian yang keenam adalah orang yang berinfak dengan infak atau sadaqah yang dia keluarkan dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Tentu kata ulama hadis ini dimaksud ya, kinaya dalam arti kata tangan kanan, tangan kiri kalau kita keluarin ini saya kasih maruan air, tetap aja tangan kiri ada di sebelah saya. Tapi ini gambaran, artinya kalau tangan kirinya tidak tahu maksudnya adalah orang lain. Kalau tangan kiri tidak tahu apalagi orang lain. Saking dirahasiakannya dia. Sodaf itu dirahasiakan. Itu akan masuk bagi orang yang dinaungi nanti. Jadi dia suka bersodaf. Ini fadilah orang yang bersodaf. Tapi dirahasiakan. Jangan baru sodaf 1.000 rupiah sudah satu kampung tahu. Harusnya memang dirahasiakan. Ini sudah sumbang AC. Oh si fulan sudah sumbang sekian. Tidak perlu sebut. Urusan antum dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah selesai. Ya, amal baik sudah dicatat oleh malaikat, tentu ada sekretarisnya Allah Subhanahu wa taala. Mata anda kutip di sini ya. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk kita penulis, sekretaris kita ini menulis semuanya amal-amal saleh kita. Yang terakhir yang ketujuh siapa yang tahu? Hah? Ada yang ingat ya? Hah? Pemuda yang tumbuh di jalan ketaatan kepada Allah. Ini sengaja saya terakhirkan teman-teman untuk antum paham. Jadi ternyata anak muda itu kalau dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah punya fadilah. Kalau antum pernah melalui masa-masa dan dosa teman-teman sekalian, jangan wariskan ke anak-anak. Biarkan dia tumbuh dalam ketaatan. Kalau kita baru bisa baca Quran di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun teman-teman, anak kita harus hafal Quran di 6 tahun. Target harus berubah. Ini punya fadilah sendiri. Jadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah, sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain, Inna Allah yu'jubu min syabin laysa lahu sabwah. Allah kagum dengan anak muda yang tidak ikuti hawa nafsunya. Allah Azza wa Jalla mencipta kagum dengan orang ini. Dan anak muda kata ulama masuk dalam hitungan syariat 40 tahun ke bawah. Ada sebagian menyebutkan 50 tahun ke bawah itu masuk semuanya dianggap anak muda, masih muda, di kalangan muda gitu. Makanya para nabi-nabi dinobatkan menjadi nabi umur berapa? 40 tahun. Gitu kan? Puncak-puncaknya Nabi SAW mendapatkan kemenangan di umur 50 sampai 60 tahun. Karena fase kemenangan di mana? Di Madinah, 10 tahun terakhir. Nabi SAW meninggal umur 63 tahun kan? Jadi kalau kita mundur 10 tahun berarti umur 53 tahun itu fase keemasan. Sampai 63 tahun beliau meninggal dunia. Kalau dalam ilmu tarbiyah disebutkan bahwasanya kejiwaan maksudnya ya, tapi ini dalam agama, pandangan agama ya, itu dibagi fase-fase semangatnya orang per 20 tahun. 20 tahun pertama itu puncaknya fase keemasan. Di situ orang mau punya prestasi. Umur 20 tahun kedua berarti 40 tahun. Itu fase di mana orang mengejar sebuah prestasi. Apa ini? Saya harus jadi apa? Yang ketiga fase 60 tahun. 20 tahun yang ketiga. Ini puncak-puncaknya juga orang mengejar. Biasanya umur-umur 60 tahun itu kalau orang biasa di akademik, dia berusaha mengejar prestasi tertentu. Karya tulis kah, gelar profesor kah, apalah ya. Seperti itulah ya. Jadi dia ingin punya prestasi tertentu. Yang jelas teman-teman sekalian, di sini yang terakhir adalah anak muda. Dan bersyukurlah kita karena ada pendapat ulama yang mengatakan 50 tahun ke bawah.
masih dihitung. Berarti dengan kita menjaga ketaatan pada Allah di umur-umur kita sekarang, insya Allah kita termasuk di dalamnya, gitu kan? Maka ini poin penting teman-teman sekalian. Tujuh orang ini dapat naungan Allah, di mana naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Baik, kita masuk ke masalah timbangan amal. Ditimbanglah amal-amal orang. Timbanglah amal-amal orang. Dan yang akan ditimbang hanya amal baik dan amal buruk. Ya. Yang sempat kita taubat darinya tidak ada timbangan tentunya, tapi tetap tercatat di buku amal kita. Orang pernah zina, orang pernah dusta, dia tahu ya, pada saat ini supaya ada bukti bahwasanya malaikat memang mencatatnya. Ya. Makanya Allah SWT pada saat mengatakan, "A'udzu billahi syaitanir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu huruf pun yang lewat dari mulut mereka, perbuatan mereka, kecuali akan dicatat oleh Raqib dan Raqibun Atid. Raqib Atid ini ada yang mengatakan adalah istilah bagi pengawasan, gitu ya. Ada juga yang mengatakan nama malaikat, tapi istilah bagi pengawasan, gitu ya. Baik, ini menandakan bahwasanya semua akan tercatat, semua akan tercatat, tapi yang ditimbang nanti sebagai dosa adalah yang tidak sempat dia taubat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Saya bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali." Kata sebagian ulama hadis, kalau orang bertaubat kepada Allah sehari 100 kali, kalau Allah dengan kemahamurahannya mau memaafkan satu taubat, satu istighfar itu satu dosa, maka 100 dosa kita bersih. Dan umumnya manusia tidak mengerjakan 100 dosa dalam sehari. Ini pendapat tentunya ya, pendapat. Maka ini kemuliaan, artinya alhamdulillah Allah mudahkan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan memahami seperti ini. Baik. Kemudian setelah itu setelah di timbangan amal, kalau yang lebih berat walaupun sedikit amalnya, maka akan mendapatkan kelolosan pahala, maksudnya lolos masuk surga. Baik, ada sebuah hukum di sini. Kalau seandainya seseorang ditimbang amalnya hari kiamat, lalu dia sudah lolos, ini ulama mengatakan orang yang sudah lolos dari amal timbangan amalnya, dia akan diberikan kesempatan memberikan syafaat. Jadi yang dimaksud dengan syafaat mukminin, syafaat orang-orang beriman. Kapan mereka memberikan syafaat? Pada saat timbangan amalnya sudah lolos. Jadi misal seseorang punya 200 pahala. Dia punya maaf. Anggaplah 2000 pahala. Dia punya dosa 1000. Sekarang otomatis 2000 dengan 1000 lolos kan? Dia punya berapa lebih? 1000 lebih. Nah, sebagian ulama, saya bilang di sini sebagian, mereka mengatakan bahwasanya orang ini bisa memberikan syafaat 1000 pahala kepada orang yang dia suka. Saudaranya kah, kerabatnya kah, mungkin ada lagi timbang amal butuh 900 dikasih sama dia. Tapi bukan berarti pahalanya dikasih ya. Enggak, Allah dengan kemahamurahannya karena dia punya lebih 1000, dia boleh memberikan nilai 1000 kepada orang, tapi tidak dikurangi pahala dia. Bukan ini yang dikasih ke di sana enggak. Karena ini nanti akan menentukan derajat di surga. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, tapi menentukan derajat di surga adalah amal-amal kita kan. Jadi nilainya, kita ada lebih 1000, Allah kasih. Nah, karena kau punya lebih 1000, kau boleh tolong orang 1000. Silakan, 1000 pahala juga. Punya 10.000 ya 10.000. Punya 100.000 ya 100.000. Punya 1.000.000 ya 1.000.000. Sampai kata Nabi SAW akan datang nanti seseorang hari kiamat memberikan syafaat sampai seperti satu suku Mudhar. Suku Mudhar ini suku induknya orang-orang Arab. Jumlahnya jutaan orang di bawahnya. Nanti ada satu orang kata Nabi SAW hari kiamat ya, akan memberikan syafaat sampai seperti suku Mudhar. Saking banyaknya pahalanya dia, ditimbang dosanya sedikit, lolos. Maka dia akan berikan syafaat, si fulan kasih sekian, lolos. Terus juga akan kita ulangi nanti riwayatnya insyaallah pada saat bahas tentang buku Rasulullah SAW cerita surga neraka. Berikut riwayat-riwayatnya di buku mana, siapa yang riwayatkan, nomor hadisnya dan seterusnya. Baik, pada saat itu diberikanlah syafaat-syafaat, pertolongan-pertolongan, dan tidak akan masuk neraka kecuali orang yang betul-betul luar biasa. Beberapa kejadian besar di timbangan adalah di antaranya ada namanya hadis bitaqa dalam hadis Bukhari. Hadis kartu. Kartu di sini maksudnya adalah bitaqa, bahasa Arab orang bilang kartu, seperti kotak kartu dan seterusnya. Kata Nabi SAW, nanti akan datang seseorang membawa pahala bergulung, membawa dosa bergulung-gulung. Dosanya banyak sekali. Waktu ditimbang amal, amal solehnya langsung kalah. Lebih berat dosanya. Dia sudah tahu dia akan masuk neraka. Dosanya banyak sekali. Gak mungkin selamat sudah. Lebih berat dosanya daripada pahalanya. Maka kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada dia, berkata kepada hambanya ini, karena ada hadis yang berbunyi, pada saat kita ditimbang amal teman-teman sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis sahih,
tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Allah akan bilang, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Dengan seluruh bahasa, Allah yang ciptakan semua bahasa. Maka akan diajak ngomong berdua oleh Allah SWT. Kamu begini, kamu begini. Nanti akan datang orang dosanya banyak sekali. Dan ini disoroti karena memang hadisnya mulia, memberikan berita gembira bagi orang yang beriman gitu kan. Maka kata Allah SWT, apakah ada amal kamu yang bisa mengalahkan dosamu sebanyak ini? Tadi ya Allah, amal apa lagi? Setelah ini semua, enggak ada lagi amal. Ini apa sudah ditimbang? Ini. Kata Allah SWT, coba ingat-ingat. Dia bilang tidak ada ya Allah, sudah enggak ada. Lalu dikeluarkanlah bitaqah itu, kotak atau kartu tadi. Tertulis, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang dia ikhlas menjaga. Sebagian ulama mengatakan orang ini tidak buat syirik, tetap dia ahli tauhid, mempertahankan keesaan Allah, tapi dia punya dosa-dosa lain. Mungkin dia berzina, mungkin dia dusta, mungkin. Tapi ini tauhidnya enggak tercoreng. Karena kalau syirik tidak masuk dalam hadis ini. Terbukti dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Nah, berarti ini tidak masuk di sini syirik. Berarti dia itu kata ulama hadis, dia adalah muwahhid. Orang ini memang mengesakan Allah. Tidak pernah ke dukun, tidak pernah minta-minta penghiburan, tidak pernah segala macam. Ini syirik enggak ada. Dia betul-betul murni dosa, tapi dosa yang dia akui sebagai kesalahan. Maka didatangkanlah bitaqah tersebut, lalu ditimbang, ditimbangan pahalanya tiba-tiba menjadi lebih berat daripada dosanya, dan semua dosanya akan terlempar. Maka lolos dan dia masuk ke dalam surga. Maka dalam sebuah hadis Bukhari Muslim juga pernah Nabi SAW bagi duduk dalam sebuah kebun, kemudian datang sahabat Nabi Abu Musa al-Ashr al-Anun, lalu mengatakan, ya Rasulullah, gitu kan, saya datang untuk menjaga anda. Kata Nabi SAW, telah sampai kepada saya berita Allah mengatakan, ya, siapapun yang di dalam hatinya sebesar biji sawi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, dia pasti masuk surga. Maknanya adalah kalau dia masih punya dosa pun, kemudian dia masuk neraka dulu, tetap akan masuk surga. Nanti kita bahas masalah syafaat. Kalau kita bahas surga dan neraka, nanti akan ada orang-orang yang sudah belang-belang di neraka, sudah bolong, sudah hangus, keluar asap, dikeluarkan oleh orang-orang mukmin dan Nabi SAW dari surga, dari neraka. Kemudian mereka akan dicemplungkan di sungai-sungai yang berada di pintu gerbang surga, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanaman yang masih baru tumbuh, masih lemah sekali. Dan para ahli surga menyemproti mereka dengan menyirami mereka dengan air-air itu. Nanti akan kita bahas insya Allah masalah surga neraka, masalah itu akan keluar mereka. Maka kata Abu Musa al-Ashari, Rasulullah, apakah boleh saya sebarin ke orang-orang ini? Kata Nabi SAW, kalau kau sebarin berarti mereka akan bergantung dengan itu. Jadi maknanya di sini memang mentauhidkan Allah penting kan. La ilaha illallah itu kalimat tauhid kan, pengesaan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya yang masalah. Baik. Setelah itu teman-teman sekalian, setelah semua ditimbang amalnya, orang-orang beriman yang sudah lolos tadi tanpa hisab, orang beriman juga sudah lolos dari timbangan, ini akan kumpul di haud. Haud ini adalah kuala Nabi SAW di mahsyar. Kuala Nabi SAW di mahsyar. Kata Nabi SAW, ana faratukum, saya akan dahului kalian ilal haud, ke haud. Lalu beliau pun mengatakan, saya akan tunggu dan saya akan melihat satu persatu orang yang lolos di haud. Mereka akan minum, dan siapapun yang minum dari haud tidak akan pernah haus selamanya. Yang tidak minum di situ hanya orang kafir, musyrik, orang munafik, dan orang-orang yang dasarnya mukmin tapi banyak dosanya, masuk neraka dulu karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Maka ini akan pergi. Tentu ada juga orang-orang yang buruk nanti ditimbangkan amal ya. Orang yang banyak pahalanya, ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada ini, tapi dia buruk hubungan dengan manusia. Pernah caci maki orang ini, pernah menghina orang ini, pernah mengambil haknya orang ini, tidak pernah minta maaf. Maka orang-orang ini nanti akan datang, kata Nabi SAW, orang yang bangkrut. Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang dirham dinarnya habis. Kata Nabi SAW, tidak. Bangkrut adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, tapi sisi lain pernah caci maki orang ini, pernah pukul orang itu, pernah mengambil haknya orang ini, dan mereka meminta kepada Allah di hari kiamat di timbangan, ya Allah orang ini begini, diambilin, ya Allah orang ini begini, didatangin semua. Ini dengan keadilan, gak ada yang bisa tersembunyi, gak ada sogo-sogoan, dan semua kena pada saat itu. Kalau habis pahalanya karena orang nuntut, masih ada yang nuntut, diambil dosa-dosa orang yang menuntut, diberikan kepada dia. Maka itu adalah orang yang bangkrut sebenarnya.

Pendengar, Khadijah adalah salah satu wanita yang paling mulia waktu itu. Berasal dari keluarga yang sangat terhormat dan terpandang. Dia juga wanita yang cantik dan memiliki kekayaan yang cukup banyak. Menjadi wanita pengusaha terkemuka, menikahinya akan menjadi prestasi yang hebat bagi siapapun. Dan memang beberapa pria paling menonjol dan kaya di masyarakat Arab waktu itu telah meminta tangannya, namun dia menolak semuanya. Sudah menjadi janda, dia sudah kehilangan hasrat untuk menikah lagi. Sampai seseorang lelaki kemudian masuk ke dalam hidupnya. Dia adalah pemuda berusia 25 tahun. Dan meskipun dia juga adalah keluarga yang sangat mulia, dia adalah anak yatim dan bukan lelaki yang banyak gajah. Lelaki muda itu biasa mengurus seekor domba kurus menjadi sangat gemuk di perbukitan yang mengelilingi kota. Namun dia memiliki karakter moral yang sempurna dan dia dikenal luas sebagai salah satu orang yang paling jujur. Itulah yang menariknya dari lelaki muda itu. Dia mencari seseorang yang jujur yang bisa menjalankan bisnisnya. Karena dia seorang wanita dalam masyarakat patriarki, tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi dia mulai berpikir bagaimana mendekatinya dengan cara yang santun, benar dan terhormat. Setelah kembali dari perjalanan bisnis pertamanya kepada lelaki pemuda itu, dia bertanya kepada pelayannya yang dia utus bersamanya tentang dia dan tingkah lakunya. Pelayannya kemudian takjub. Pemuda ini adalah pria paling baik dan paling lembut yang pernah dia temui. Tidak pernah dia memperlakukan sang pelayan dengan kasar seperti yang dilakukan orang lain. Namun ada lebih banyak lagi. Saat mereka berjalan di tengah gurun yang panas, sang pelayan memperhatikan bahwa awan terus mengikuti mereka sepanjang waktu, melindungi mereka dari terik matahari. Pengusaha wanita itu cukup terkesan dengan pegawai barunya itu. Tidak hanya itu, karyawan baru ini terbukti menjadi pengusaha yang cerdik. Dia mengambil barang dagangannya, menjualnya, dan dengan keuntungan membeli barang dagangan lain yang dijualnya lagi, sehingga menguntungkan dua kali lipat. Semua ini sudah cukup baginya. Bara cinta di hatinya yang sempat padam kembali dinyalakan lagi, dan dia memutuskan untuk menikahi pemuda ini yang 15 tahun lebih muda daripadanya. Jadi dia mengirim saudara laki-lakinya kepada pemuda ini. Sang saudara bertanya kepada pemuda itu, "Kenapa kamu belum menikah?" "Karena kurang modal," jawab sang pemuda. "Bagaimana jika aku menawarimu calon istri yang merupakan seorang bangsawan, cantik, dan ia juga kaya? Apakah kamu tertarik?" tanya sang saudara perempuan itu. Sang lelaki muda menjawab dengan tegas. Tapi ketika si saudara menyebutkan saudara perempuannya, pegawai muda itu terkekeh takjub. "Bagaimana aku bisa menikahinya? Dia telah menolak orang-orang paling mulia di kota ini. Jauh lebih kaya dan lebih menonjol daripada aku. Seorang gembala yang miskin," katanya. "Jangan khawatir," saudara perempuan itu menjawab, "aku akan mengurusnya." Tidak lama kemudian, wanita pengusaha kaya menikahi pegawainya yang masih muda. Dan ini adalah awal dari salah satu pernikahan paling penuh cinta, bahagia, dan sakral dalam semua sejarah manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha, anak perempuan dari Khuwailid, ketika mereka menikah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun dan Khadijah sudah berusia 40 tahun. Namun hal itu sama sekali bukan masalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam
dia sangat mencintainya dan Khadijah sangat mencintainya. Mereka menikah selama 25 tahun dan dia melahirkan 7 anaknya, 3 putra dan 4 anak perempuan. Semua anak laki-laki mereka meninggal di usia muda. Khadijah radhiyallahu anha adalah sumber cinta, kekuatan dan kenyamanan yang sangat besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia sangat bersandar pada cinta dan dukungan ini pada malam terpenting dalam hidupnya. Ketika dia sedang bermeditasi di Gua Hira, malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengungkapkan kepadanya ayat-ayat pertama Al-Quran dan menyatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi seorang nabi. Pengalaman itu menakutkan Nabi Muhammad SAW dan dia berlari pulang melompat ke tangan Khadijah radhiyallahu anha sambil menangis, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah sangat terkejut oleh gemetarnya Muhammad, dan setelah menenangkan dan menghiburnya untuk sementara waktu, Nabi mampu menenangkan diri dan menceritakan pengalamannya. Nabi SAW takut dia kehilangan akal atau kesurupan. Khadijah radhiyallahu anha memupus semua ketakutannya dan menyuruhnya untuk beristirahat. "Jangan khawatir," kata Khadijah. "Demi dia yang menguasai jiwa Khadijah, aku harap engkau akan menjadi nabi bagi umat ini. Allah tidak akan pernah mempermalukanmu karena engkau baik kepada keluargamu. Engkau selalu benar terhadap kata-katamu. Engkau membantu mereka yang membutuhkan. Engkau mendukung yang lemah. Engkau memberi makan tamu dan engkau menjawab panggilan mereka yang dalam kesulitan." Dia kemudian membawanya ke sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang alim yang sangat paham kitab suci, Injil, dan Warakah menegaskan kepada Nabi SAW bahwa pengalamannya adalah ilahi dan dia adalah nabi terakhir. Setelah kenabiannya dimulai dan orang-orang menjadi keras dan brutal, Khadijah radhiyallahu anha selalu ada untuk mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan semua kekayaannya untuk mendukung Islam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dibuang ke perbukitan di luar kota Mekah, dia pergi ke sana bersamanya. Selama 3 tahun penderitaan, Khadijah meninggalkan Nabi pada periode ini. Nabi Muhammad SAW sangat kehilangan dia, dan bahkan setelah kepergiannya, Nabi Muhammad SAW akan mengirim makanan dan dukungan kepada teman dan kerabat Khadijah karena cinta untuk istri pertamanya. Suatu ketika, bertahun-tahun setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal, dia menemukan sebuah kalung yang pernah dikenakan oleh Khadijah. Ketika melihatnya, Nabi mengingatnya dan mulai menangis dan berduka. Cintanya kepadanya tidak pernah mati, sehingga Aisyah pernah merasa cemburu padanya. Pernah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Khadijah radhiyallahu anha adalah satu-satunya wanita yang layak dicintai? Nabi pun menjawab, "Dia percaya padaku ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dia menerima Islam ketika orang menolakku. Dan dia membantu dan menghiburku saat tidak ada orang lain yang bisa membantuku." Selama Khadijah bersamanya, Nabi tidak pernah menikahi wanita lain.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rodok engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Pendengar, itulah tadi terjemahan surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 5. Potongan awal-awal arti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum itu pasti pernah kita baca. Kita juga pasti sudah pernah mengetahui bahwa ayat ini termasuk dalam mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama nubuat atau kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memprediksikan sesuatu yang belum terjadi. Beberapa tahun setelah ayat itu turun, pasukan Romawi yang beragama Nasrani memang menang melawan pasukan Persia dan ketika itu beragama Majusi. Agama Nasrani dahulu sebagai bagian dari risalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pertalian dengan Islam yang juga datang dari langit. Sedangkan Majusi adalah paganisme yang ketika itu didukung oleh orang-orang musyrik. Karena itulah disebutkan kaum beriman bergembira dengan kemenangan bangsa Romawi. Tetapi saudaraku, penghayatan kita terhadap ayat-ayat Allah itu mungkin harus dilanjutkan dan diperdalam lagi. Kita barangkali akan terkejut bila kita baru mengetahui kapan dan dalam kondisi apa surat Ar-Rum itu diturunkan. Karena ternyata surat Ar-Rum merupakan bagian dari kelompok surat Makkiyah dan diturunkan di saat hari-hari yang sangat sulit di Mekah sebelum hijrah. Surat Ar-Rum turun saat kaum muslimin mengalami penderitaan tak terkalahkan akibat pemboikotan sehingga mereka seperti di sebuah penjara yang luas di Syi'ib Abu Thalib. Cobalah merenung saudaraku. Seandainya kita saat itu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Syi'ib Abu Thalib saat kesempitan dan tekanan mendera begitu menyiksa dan kita bisa menghitung satu persatu hembusan nafas kita terkurung dalam kelaparan, kehausan dan keletihan. Bahkan dalam riwayat sirah disebutkan sejumlah orang ketika itu hampir tidak mampu lagi membuka kelopak matanya untuk sekedar melihat cahaya siang karena kelemahan fisik yang mereka alami akibat lapar dan haus. Dunia seperti gelap gulita dan dalam suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum. Saudaraku, ada apa di balik turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kerajaan Romawi di saat seperti itu? Di saat kaum muslimin dalam kondisi terpuruk dan pikiran serta perasaannya tertekan demi mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar, yakni air dan makanan. Mereka bahkan tidak merasa aman bila harus membuang hajat seorang diri karena takut pembunuhan yang bisa menimpa mereka. Tapi sekali lagi, dalam kondisi kengerian dan kedukaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum yang mengilustrasikan soal kekalahan pasukan Romawi. Apa ini artinya? Apa artinya berbicara tentang sebuah kerajaan besar yang menjadi imperium dunia dalam situasi seperti itu? Siapakah yang memikirkan tentang sebuah kekuatan besar dalam kondisi yang diliputi serba kelemahan dan kelemahan? Saudaraku, jawaban pertanyaan ini ada pada simpul bahwa Rasulullah dan para sahabat ketika itu ternyata hanya memiliki obsesi dakwah yang tidak bisa dipuaskan hanya sekedar air dan makanan. Kecuali saat mereka bisa mencapai obsesi dakwahnya untuk meraih surga. Itu artinya seorang muslim tidak boleh terjebak pada obsesi-obsesi jangka pendek yang sifatnya temporer. Seorang muslim terus merencanakan, terus berbuat meski dalam kondisi gelap yang mencekam. Terus bekerja untuk mencapai keyakinan masa depan yang penuh cahaya dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi obsesi seorang muslim terfokus pada satu hal. Satu hal itu menghimpun semua obsesi-obsesinya

yang lain pada satu obsesi, yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bawahnya terurai ragam obsesi-obsesi lain untuk mencapai obsesi tertingginya itu. Saudaraku, Al-Qur'an ingin mendidik kita umat Islam sejak awal untuk memiliki pandangan yang jauh ke depan, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kemenangan dalam menghadapi benturan dengan sebuah kekuatan besar. Kita dididik oleh Al-Qur'an untuk memiliki kemampuan unggul dan bisa mengatasi situasi yang berat sekalipun, sekaligus yakin dengan masa depan yang positif. Islam adalah agama dunia, dan karenanya obsesi kita harus tetap mencakup keuniversalan Islam itu. Seorang Muslim harus tetap memiliki target obsesinya yang terbesar, yakni menjadikan Islam sebagai pemimpin sekaligus menjadi guru dunia. Seorang Muslim yang diselimuti oleh obsesi seperti itu akan mengintai waktu demi waktunya dengan teliti. Bisa saja ia ada di satu tempat, tapi matanya dan pikirannya menerawang mencakup semua bagian bumi ini. Pendengar, saudaraku semuanya, dengan jawaban ini kita tidak lagi heran dengan momentum turunnya surat Ar-Rum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu sepertinya membisikkan dengan kuat ke dalam jiwa kaum muslimin tentang bagaimana merancang sebuah harapan dan mimpi hari esok yang bisa saja sangat jauh dari kenyataan hari ini. Justru dari sinilah kita belajar dan mengerti bahwa ada banyak penguatan cita-cita, obsesi dan tekad mencapai tujuan besar yang titik tolaknya justru pada situasi yang sangat sulit, mencekam dan sangat mengerikan. Seperti penanaman harapan dan obsesi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat Gua Thur didatangi orang-orang kafir Quraisy yang hampir saja melihat mereka berdua. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Saudaraku, harapan itu seperti sebuah lubang kecil dalam kegelapan. Meskipun kecil, tapi dari situlah seseorang bisa memiliki cakrawala yang terang dan luas. Ia adalah kumpulan perasaan, kecenderungan yang diyakini bisa dicapai. Obsesi dan harapan itu adalah perasaan seseorang yang menganggap bahwa kehidupannya di depan akan lebih baik dari sekarang. Karena itulah para pakar psikologi mengatakan semua kasus bunuh diri didahului oleh fase keputusasaan yang membunuh orang itu sebelum ia membunuh dirinya. Dan semua peristiwa kemenangan itu didahului oleh keyakinan untuk menang yang mendahului kemenangan itu sebelum kemenangan sesungguhnya terjadi. Saudaraku, marilah sekarang kita tanamkan benar-benar di dalam lubuk hati kita bahwa kemenangan itu pasti akan datang.

Ibnu Rajab berkata, jika hamba merasai manisnya iman, akan tampak buahnya di lisan dan anggota badan.

Pendengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa taala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

kadangkala masih muda memikirkan rumah masa depan. Masa depan itu akan buat rumah yang baik, padahal masa depan yang sesungguhnya ya di kuburan tadi. Dikubur tadi masa depan yang sesungguhnya. Kata Nabi, kalau kita sudah masuk kubur tadi, ditemani tiga kelompok, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Ahli warisnya, amal perbuatannya, dan harta kekayaannya. Kata Nabi, dua itu kembali. Yang kembali yaitu ahluhu wa maluhu. Ketika sudah mati, diantar ke kuburan, ya, ke tempat kubur. Ahli warisnya yang ngantar tadi semua kembali. Tidak ada yang ikut. Hartanya, mobilnya, sepeda motornya, antar ke kubur tadi, setelah mayat ditanam, kembali semua. Yang satu aja yang tetap, yaitu amaluhu. Itu yang akan ketemu, menghantarkan sampai bertemu Allah. Yang itu yang sangat menentukan, sangat menentukan kelangsungan hidup selanjutnya. Bahagia dan sengsara tergantung teman yang menemani ketemu Allah tadi, yaitu amalnya. Maka Allah telah mengharapkan juga, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah bahagia hidup itu di akhirat. Dunia ini bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Allah mengatakan dunia itu kesenangan bahagia yang menipu. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia tidak lain kesenangan yang menipu. Artinya kesenangan yang tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Tidak bisa dipertahankan. Kesenangan yang hakikatnya ada nanti di akhirat. Senang yang di akhirat ditentukan oleh banyaknya amal perbuatan kita yang baik ketika di dunia ini. Ya, maka faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiyah. Siapa yang amal perbuatannya lebih banyak dari kejelekannya, dia akan masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, dia akan masuk neraka. Oleh karena itu, mari kita renungkan.

0: لكل مقام مقال ولكل مقال مقام.
1: Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 15.
1: Pendengar, sebuah kisah cinta menarik tercatat di dalam sejarah hidup seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Salman Al-Farisi. Ia merupakan seorang mantan budak dari Isfahan Persia. Kisah cinta Salman terjadi saat ia tinggal di Madinah setelah menjadi muslim dan menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu waktu, Salman berkeinginan untuk mengenapkan din dengan menikah. Selama ini ia juga diam-diam menyukai seorang wanita salihah dari kalangan Ansor. Namun ia tidak berani melamarnya. Sebagai seorang imigran, ia merasa asing dengan tempat tinggalnya, Madinah. Bagaimana adat melamar wanita di kalangan masyarakat Madinah? Bagaimana tradisi Ansor saat menkhitbah wanita? Demikian yang dipikirkan oleh Salman. Ia tidak tahu menahu mengenai budaya Arab. Tentu saja tak bisa sembarangan tiba-tiba datang mengkhitbah wanita tanpa persiapan matang. Salman pun kemudian mendatangi seorang sahabatnya yang merupakan penduduk asli Madinah, yaitu Abu Darda. Dan ia bermaksud meminta bantuan Abu Darda untuk menemaninya saat mengkhitbah wanita impiannya itu. Mendengarnya, Abu Darda pun begitu girang. Subhanallah, walhamdulillah, ujarnya begitu senang mendengar sahabatnya ini berencana untuk menikah. Dan ia pun memeluk Salman dan bersedia membantu dan mendukungnya. Setelah beberapa hari mempersiapkan segala sesuatu, Salman pun mendatangi rumah sang gadis dengan ditemani oleh Abu Darda. Keduanya begitu gembira. Setiba di rumah wanita solihah tersebut, keduanya pun diterima dengan baik oleh tuan rumah. Saya adalah Abu Darda, dan ini adalah saudara saya, Salman dari Persia. Allah telah memuliakan Salman dengan Islam. Salman juga telah memuliakan Islam dengan jihad dan amalannya. Ia memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menganggapnya sebagai ahlul bait keluarganya. Ini kata Abu Darda menggunakan dialek bahasa Arab setempat dengan sangat lancar dan fasih. Saya datang mewakili saudara saya Salman untuk melamar putri Anda. Ini katanya melanjutkan kepada wali si wanita, menjelaskan maksud kedatangan mereka. Mendengarnya, si tuan rumah merasa terhormat. Tentu saja ia kedatangan dua orang sahabat Rasulullah yang utama. Salah satunya bahkan berkeinginan melamar putrinya. Sebuah kehormatan bagi kami menerima sahabat Rasulullah yang mulia. Sebuah kehormatan bagi kami, keluarga kami, jika memiliki menantu dari kalangan sahabat. Ini kata ayah si wanita. Namun sang ayah tidaklah kemudian segera menerimanya. Seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia harus bertanya pendapat dari putrinya mengenai lamaran tersebut. Meski yang datang adalah seorang sahabat Rasul, sang ayah tetap meminta persetujuan sang putri. Jawaban lamaran ini merupakan hak putri kami sepenuhnya. Oleh karena itu, saya serahkan kepada putri kami, katanya kepada Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Sang tuan rumah pun kemudian memberikan isyarat kepada istri dan putrinya yang berada di balik hijab. Rupanya putrinya telah menanti memberikan pendapatnya mengenai pria yang melawannya. Mewakili sang putri, ibunya pun berkata, "Mohon maaf, kami perlu berterus terang," katanya membuat Salman dan Abu Darda tegang menanti jawaban. "Maaf atas keterusterangan kami. Putri kami menolak lamaran Salman," jawab ibu si wanita, tentu saja akan menghancurkan hati Salman. Namun Salman segera tegar. Tak sampai di situ, sang ibu dan melanjutkan jawaban putrinya, "Namun karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridha Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda memiliki keinginan yang sama seperti Salman." Ini kata ibu wanita solihah idaman Salman yang diinginkan untuk menjadi istrinya. Namun justru wanita itu memilih Abu Darda yang hanya menemani Salman. Jika seperti pria pada umumnya, maka hati Salman pasti akan hancur berkeping-keping. Ia akan merasakan patah hati yang teramat sangat. Namun Salman merupakan pria soleh, seorang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah. Dengan ketegaran hati yang luar biasa, ia justru menjawab, "Allahu Akbar," seru Salman dengan girang. Tidak hanya itu, Salman justru menawarkan bantuan untuk pernikahan keduanya. Tanpa perasaan hati yang hancur, ia memberikan semua harta benda yang ia siapkan untuk menikahi si wanita itu. "Semua mahar dan nafkah yang kupersiapkan akan kuberikan kepada Abu Darda. Aku juga akan menjadi saksi pernikahan kalian." Ini kata Salman dengan kelapangan hati yang begitu hebat. Demikianlah pendengar, kisah cinta sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Salman Al-Farisi. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Ketegaran hati Salman patut dijadikan uswah. Ia pun tidak kecewa dengan apa yang belum ia miliki, meski ia sangat menginginkannya. Semoga Allah meridhai Salman dan menempatkannya pada surga yang tertinggi.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
4: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
5: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
6: Musa lapar, bisa enggak tolong Tuhanmu turun kepada kami makanan? Benar ya? Oke, saya doa. Turun mana wasalam. Musa mana salam membosankan. Bisa enggak bawang putih, bawang merah, sayur, timun, dan kemudian adas? Musa bilang, pergi aja ke pasar, dasar kalian itu. Dan kasusnya enggak cuma satu, bunuh orang enggak ada yang mau ngaku. Lalu bikin patung tadi, suruh bunuh diri semuanya. Gitu kan ya? Sudah bunuh diri, itu masih masalah juga. Gitu-gitu tuh. Hmm. Itu Bani Israel tuh complaining, demanding, and very annoying, serta toxic.
7: Luar biasa. Komplit ya.
6: Komplit.
7: Ketika kemudian ternyata Allah menjaga Islam, Allah ternyata membiarkan agama-agama yang terdahulu dan ternyata ada yang rusak. Yaitu orang-orang yang merubah agama. Nah, siapa yang merubah ini? Itu dimention di banyak sekali ayat sebagai itu orang yang paling zalim. Gitu. Nah, salah
6: Waman
7: satunya
6: adlamu mimman iftara 'alallahi kadzibah.
7: Kadzib. Wahwa yuda'a ilal Islam. Padahal mereka itu diseru kepada keselamatan, diseru kepada Islam, tetapi mereka kemudian malah merubah ayat-ayat Allah tadi. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang zalim. Nah, ini yang lagi mau kita mention sebetulnya, orang-orang ini.
6: Orang-orang yang mengubah tadi.
7: Orang-orang yang merubah.
6: Oke, gitu. Panjang pembahasan kita nih.
7: Iya, sebetulnya ujungnya ya kita mau cerita tentang Yahudi dan Nasrani.
6: Balik lagi Bapak ini ya.
7: Kembali lagi kenapa Bapak
6: kenapa
7: ini muncul
6: Bapak
7: lagi?
6: Bapak ini enggak ada palanya.
7: Iya, itu ketutupan juga ya. Ayo kita lanjutin lagi lah. Okay. Intinya, inti kisah ceritanya kita lanjut aja karena ini kalau diceritain rada ruwet ya. Intinya adalah mereka kita tinggalkan itu Babylon yang tadi kita ceritakan di sana Namrud. Nah, kita mau cerita ada peradaban Mesir. Dan kemudian di sini ada dua nabi. Ya, keturunan daripada Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail.
6: Mana Ishak, mana Ismail?
7: Ismail bawah.
6: Oke.
7: Iya, jelas Ishak yang di di atas.
6: Betul.
7: Gitu kan ya. Nah, dari sinilah kemudian ada istilah Bani Arab gitu. Mereka tinggal karena Nabi Ismail sebelumnya bukan orang Arab kan.
6: Betul.
7: Ya, tapi dia kemudian menikah dengan apa tuh yang datang ke situ
6: Bani siapa? Bani Arab.
7: Iya, orang Arab. Iya. Yang karena melihat ada Zam-Zam itu terus dia kemudian izin gitu ya sama Siti Hajar untuk kemudian tinggal membangun
6: dan
7: pemukiman
6: ibunya
7: di situ.
6: Nabi ibunya Nabi Ismail itu adalah bukan juga dari orang Arab.
7: Betul. Itu dari Mesir.
6: Iya, Bani Kinanah.
7: Bani Kinanah.
6: Orang Mesir.
7: Dari Mesir. Dan ada versi juga yang banyak merebak itu dikatakan dia itu budak. Padahal di versi yang lain yang aku ambil dan itu lebih kuat, itu sebetulnya anak rajanya.
8: Ya, dan pemberian berharga. Ya,
7: pemberian daripada anak rajanya kepada Nabi Ibrahim. Hmm. Nah, di Mesir itu, dulu Mesirnya jangan bayangin Fir'aun jahat kayak yang di-mention di Al-Quran. Ya.
8: Karena masanya belum belum masa Fir'aun.
7: Betul.
8: Masanya Kings, ya. Bukan Pharaoh. Farao. Bacanya apa?
7: Fir'aun. Ya, Fir'aun. Ya. Ya. Ada yang bilang dulu namanya kerajaan Hyksos atau apa gitu.
8: Ya, Hyksos.
7: Ya. The Fresh Maker. Itu Mentos, bukan. Ya, kita lanjutin lah ya. Ya,
8: baik.
7: Kita lanjutin. Nah, terus kalau... kalau
8: bersinar.
7: Wih, luar biasa kan. Nah, ini kemudian kita bisa lihat ada Nabi siapa ya ini ya?
8: Yaakub.
7: Nabi Yaakub. Ya. Ya, dia punya...
8: apa itu? Kok ada dua orang tuh tiba-tiba muncul namanya ya, Israel?
7: Itulah, aku baca dulu di sini ya. Jadi beda umur Nabi Ishak alaihissalam dan Ismail alaihissalam tuh 14 tahun.
8: Betul.
7: Ishak alaihissalam punya anak namanya Al-Ish. Punya anak Ayub alaihissalam.
8: Oh, ya, itu aku.
7: Ayub.
8: Kok Ayub?
7: Sebentar. Punya anak Zulkifli. Ah, itu gimana tuh?
8: Sebentar. Oh, jadi gini. Ini aku tahu maksudnya ini.
7: Iya.
8: Jadi gini. Nabi Ishak itu punya dua anak kembar.
7: Iya.
8: Yaitu adalah Nabi Yaakub dan Nabi Ish.
7: Oke.
8: Nah, Nabi Ish ini punya anak 12 tuh ya. 1 2 ya, 3 12. 4 5 6.
7: Satunya 7, nabi 8. Namanya Nabi Yusuf.
8: Iya. Nah, berarti 12 itu disebut dengan Bani Israel.
7: Oke. Karena reverse-nya ke Nabi Yaakub.
8: Betul.
7: Oke. Nah, terus
8: tapi ini loh, aku khawatir nanti orang-orang nih lihat batasnya tuh garis-garis. Batasnya bukan garis-garis itu, lihatin tempatnya aja.
7: Iya, karena kan susah kalau gambarnya di situ.
8: Kalau sekarang garis-garis tuh nasionalisme ya, beda ya.
7: Iya. Ya, ini cuma ini aja, penggambaran gampang aja.
8: Oke.
7: Nah, ini yang aku goyang-goyang ini aja Nabi Yusuf.
8: Ya.
7: Nah, nanti kita udah tahu ceritanya Nabi Yusuf dibuang ke sumur, habis itu dijual sama kakak-kakaknya karena iri mereka. Akhirnya dibelilah dia dan akhirnya dijadikan orang yang kerja di Mesir.
8: Asisten di Mesir. Budak ya.
7: Iya, budak. Tapi karena mungkin integritasnya akhirnya dimerdekakan sampai di level dia itu jadi kayak pejabat gitu.
8: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
7: Iya. Antum tung. Ah iya, khawatir antum ya.
8: Khawatir. Nah,
7: terus kemudian sudah jadi pejabat tadi itu akhirnya terus dijebak itu sama siapa?
8: Cewek.
7: Sama cewek. Gitu ya. Ini cerita yang ngiris bawang tangannya kepotong-potong itu loh.
8: Ini yang gambar kok hitam semua nih.
7: Apanya?
8: Kayak orang India yang gambar nih.
7: Ah, sudahlah, aku nemunya itu. Yeah. Mau gimana lagi? Nah, ujungnya akhirnya di penjara. Itu kan ya, setelah keluar.
8: Semuanya di penjara.
7: Apanya?
8: Itu semua kok di penjara.
7: Nabi Yusufnya.
8: Oke.
7: Okay. Ya, kan ini ilustrasi.
8: Ilustrasi.
7: Hanya sekedar ilustrasi.
8: Yeah.
7: Jadi gara-gara si cewek-cewek itu, kemudian yang dijebak di kamar robek belakang itu, ya akhirnya kemudian di penjara.
8: Di penjara.
7: Ya, itu mau cerita apa?
8: Enggak, aku sudah enggak di penjara ini ya, itu Nabi Yusuf.
7: Iya. Yeah, okay.
8: Yeah. Jangan.
7: Iya, kita lanjutin ya.
8: Wow, pecah penjaranya.
7: Iya, udah nih ceritanya. Nah, singkat cerita Babylon itu singkat cerita Nabi Yusuf tadi karena udah jaya di sana, dia manggilin saudara-saudaranya karena kasihan saudara-saudaranya hidupnya enggak jelas.
8: Kalau mau tahu lengkapnya silahkan baca surat Yusuf. Okay. Itu menarik tuh karena gini ceritanya. Tadi kan mereka kan lahir di lahir di Palestina ya,
7: Palestina.
8: Di daerah Syam.
7: Iya.
8: Itu beberapa waktu Nabi Yaakub itu lahirnya di Palestina. Tapi Nabi Yaakub ini setelah lahir di Palestina, dia balik lagi ke Babilonia.
7: Oke.
8: Nah, sebenarnya di situ lahir orang-orang ini.
7: Anaknya tadi.
8: Anak-anaknya 12 ini lahir di sana.
7: Oke, terus
8: makanya kan antum tahu istrinya Nabi Yaakub. Nabi Yaakub tuh punya istri namanya Lia. Satu lagi namanya Rohil. Dalam bahasa kerennya Rachel.
7: Oh ya, Rachel.
8: Lia itu kan ada di Star Wars itu loh.
7: Aku gak nonton.
8: Lea.
7: Ya, gak nonton ya.
8: Oke, itu Lea.
7: Iya.
8: Itu di Star Wars. Itu ngambilnya dari Lia, istrinya Nabi Yaakub.
7: Oh gitu.
8: Lia dan Rohil ini adalah anak dari seorang pembesar di Babilonia.
7: Oke.
8: Namanya Laban.
7: Bapaknya.
8: Laban.
7: Susu.
8: Laban beda.
7: Oh, beda.
8: Ini dua anak ini cantik-cantik nih. Tapi Rachel lebih cantik daripada Lia.
7: Oke.
8: Okay. Nah, makanya di Babylon itu mereka ceritanya.
7: Oke.
8: Okay. Nah, Rachel ini punya dua anak.
7: Rachel punya dua anak.
8: Namanya Yusuf dan Benjamin.
7: Oh, berarti 12 orang ini beda ibu.
8: Beda ibu.
7: Oh.
8: Nah, nanti Rachel ini punya anak namanya Yusuf dan Benjamin.
7: Oke, okay, Yusuf Benjamin.
8: Sedangkan Lia ini punya anak banyak.
7: Anak banyak.
8: Dan Lia punya pembantu. asisten. Namanya kalau nggak salah Bilhah.
7: Bilhah.
8: Nah, Bilhah ini dinikahin juga sama Nabi sama Nabi Yakub. Sorry. Yeah. Nah, lalu kemudian Rachel punya asisten juga. Namanya Zulfa.
7: Zulfa. Dinikahin juga nih.
8: Dinikahin juga. Jadi istrinya 4.
7: 4. Maksimal.
8: Nah, dari 4 istri ini dapatlah 12 anak.
7: Oh.
8: Yang bersaudara adalah Bunyamin dan Yusuf. Nah, mereka jadi ada di Babilonia tuh.
7: Apanya?
8: Mereka semua 11 itu ada di Babilonia kelaparan.
7: Okay.
8: Ketika masa paceklik.
7: Oke.
8: Okay. Nah, makanya ketika masa paceklik mereka sampai nyari ke Mesir. Ketika aku bahas ini, aku main bowling. Kenapa main bowling aku? Anu bayangin ya. Itu kan Nabi Yusuf kan bikin project untuk ngurusin logistik tuh. Itu logistiknya ternyata untuk 7 tahun dia nyimpan logistik itu bisa berguna untuk 7 tahun paceklik kan gitu. Ternyata 7 tahun paceklik itu dirasakan sampai seluruh dunia, sampai di Mesopotamia, sampai di Babilonia.
7: Si ulang gimana?
8: Jadi gini,
7: Nabi Yusuf
8: kan ketika di penjara, dia kan mengartikan salah satu mimpi daripada temennya tuh. Okay. Ada dua orang di penjara, ya kan? Satu kan mimpi apa namanya, mimpi burung, itu kan ya. Satunya lagi mimpi apa, itu kan ya. Nah, yang satunya mati katanya Nabi Yusuf kan, yang satunya lagi nggak mati. Nah, yang nggak mati ini nanti adalah ternyata pejabat.
7: Oke.
8: Okay. Nah, dia rekomendasi Nabi Yusuf kepada raja.
7: Oke.
8: Okay. Raja tuh bilang, saya mimpi apa? Ada tujuh sapi. Yang kemudian kurus, ada 7 sapi yang gendut. Gemuk. Ada kemudian 7 batang gandum yang kurus, ada 7 batang gandum yang gemuk. Kan iya. Ya? Nah, ini ada nggak yang bisa ngertiin? Ternyata dia baru, ada teman saya di penjara nih, pintar ngertiin mimpi.
7: Itulah
8: dipanggil lah Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf bilang, gini, ini ada 7 tahun paceklik, ada 7 tahun paceklik, sebelumnya 7 tahun panen raya. Cuma aku yang bisa. Aku bilang, gila ini. Cuma aku yang bisa ngurus kayak gini. Yang lain nggak akan mungkin. Aku pikir zaman sekarang gila, bener juga ya. Yang gila bukan Nabi Yusufnya, aku yang gila maksudnya. Aku bilang gila, bener juga ya. Kenapa? Coba antum bayangin, bulog itu ya.
7: Iya. Yeah.
8: Itu suruh ngurus makanan ya. Gak becus itu. Baru berapa bulan aja beras udah
7: impor lagi.
8: Bukan, kutuan itu loh.
7: Oh.
8: Antum pernah nyimpan beras gak?
7: Iya. Yeah.
8: Kutuan.
7: Iya, yeah, ya enggak, ya.
8: Yeah. Nah, ini disimpan adalah gandum dan sapi. 7 ton panen raya dia harus simpan.
7: Itu nyimpannya gimana?
8: Freezer. Itu yang aku bilang main bowling. Dia harus nyimpan dalam waktu 7 tahun untuk paceklik 7 tahun berikutnya. Berarti kan ada barang yang disimpan di sini sampai 14 tahun di belakang nih.
7: Iya.
8: Atau paling minimal 7 tahun lah, first in first out ya.
7: Iya.
8: Yang disimpan duluan keluar duluan. Berarti 7 tahun itu harus disimpan. Iya. Antum pernah nyimpan daging 7 tahun enggak?
7: Ya enggak lah.
8: Dia harus nyimpan daging 7 tahun. Karena kan sapi dan gandum, berarti protein nabati dan protein hewani. Dia harus nyimpan 7 tahun atau 7 tahun paceklik. Yang aku main bowling lagi adalah ternyata bukan hanya keperluan Mesir yang harus dia urus. Jadi ini dunia. Panen rayanya di Mesir, tapi yang dikasih makan dunia. Karena itu kakak-kakaknya dan adiknya itu nanti akan datang sana karena mereka enggak punya ration.
7: Apa itu?
8: Food.
7: Oh,
8: nggak punya makanan.
7: Okay.
8: Maka mereka terpaksa, karena mereka tahu Mesir punya makanan.
7: Oke, okay, makanya tadi tuh datang
8: ke Mesir. Ternyata baru kemudian setelah beberapa kasus di dalam surat Yusuf, baru mereka ikut di Mesir. Nah, pindahlah Bani Israel dari Palestina dan Mesopotamia ke Mesir.
7: Tapi itu kan dalam rangka juga setelah itu dia memporak-porandakan Mesir nggak sih?
8: Nah, setelah Nabi Yusuf wafat, sebenarnya kan nggak semua jahat sih 10 tuh.
7: Iya.
8: Sorry, 12 tuh kan Nabi Yusuf kan nggak, 11 nih nggak jahat, Benyamin tuh nggak jahat.
7: Okay.
8: Cuma 10-nya agak-agak sih.
7: Oke. Okay.
8: Dari awal Bani Israel memang problematis nih memang mereka itu. Nah, setelah sampai ke Mesir, jadi gini, Bani Israel itu inni faddol tukum alal alamin. Kata Allah memang mereka dilebihkan atas seluruh manusia. Lebihannya apa? Mereka pintar.
7: Pintar.
8: Jangan salah loh. Data-data mengatakan orang Gaza ini, kalau kita ngomong agak lain ya, orang Gaza itu beberapa sebagian di antara mereka keturunan Bani Yahudi. Israel. Yahudi, Bani Israel. Artinya apa? Wajar kalau mereka tuh pintar-pintar juga. Karena memang keturunan di situ.
7: Yeah.
8: Karena orang ketika Umar menaklukkan Baitul Maqdis dan Salahuddin menaklukkan Baitul Maqdis, yang ada orang Yahudi di situ itu banyak yang masuk Islam. Gitu maksudnya. Artinya ya itu pintar-pintar orang itu. Nah, di Mesir mereka, kalau di Indonesia mungkin kayak orang Cina ya. Mungkin ya,
7: mungkin.
8: Aku gak judge ya,
7: iya.
8: Tapi mungkin ya kalau antum mau lihat light version daripada orang Yahudi.
7: Gimana ya ngomongnya? Iya, gak enaknya soalnya antum Cina sih, iya. Soalnya jadi ngomongnya.
8: Makanya gak apa-apa ngomongnya, karena aku orang Cina. Light versionnya tuh mungkin kayak orang Chinese ya.
7: Okay.
8: Kan orang-orang bilang, kenapa sih orang Chinese bisa nguasain? Ya apalagi Yahudi. Yahudi itu punya ketahanan yang sangat kuat, pintar luar biasa, dan mereka sangat survive, survival. Nah, di situ mereka nguasain ekonominya Mesir. Nguasain ekonominya Mesir, dan mohon maaf, mereka serakah dan kadang-kadang petantang-petenteng terhadap orang-orang yang lokal, padahal mereka tamu. Nah, artinya membuat masalah sosial. Nah, ketika membuat masalah sosial, ganti rezim dari kerajaan menjadi Firaun, langsung digarap. Itu ceritanya tuh.
7: Itu yang ganti kerajaan itu gara-gara
8: Firaun.
7: Enggak gara-gara orang Yahudi atau gimana?
8: Enggak, ada pergantian kekuasaan. Jadi orang asli itu akhirnya didominasi oleh orang Firaun. Kemudian terjadilah kemudian pergantian kekuasaan.
7: Ditunggangi.
8: Enggak ditunggangi. Berbeda. Ini kan raja-raja sama Firaun itu beda.
7: Nah, iya, enggak, maksudnya setelah ganti Firaun.
8: Iya.
7: Nah, terus ditunggangi sama Bani Israel atau gimana?
8: Enggak, Bani Israel justru jadi korban.
7: Malah justru dibudak kan?
8: Jadi korban.
7: Oh.
8: Jadi Bani Israel justru jadi korban karena orang-orang Mesir ini memang dari dulu tukang sihir.
7: Mesir itu dari mana itu asalnya tuh orang-orang Firaun itu?
8: Firaun. Orang-orang Firaun tuh asalnya dari mana ya? Daerah-daerah dekat sana, nanti coba dilihat ya. Terus kan kalau Quran kan sangat detail ya. Pertama-tama ketika zamannya Yusuf itu dikatakan Malik. Malik itu artinya kan raja. Pas zamannya Firaun dikatakan Firaun. Nah, Firaun ini sudah bawa sihir nih. Karena ya antum tahu lah, dewa Amun, dewa apalagi Osiris, Isis gitu kan ya, dewi Sungai Nil dan segala macam. Itu adalah, ini semuanya ada di keyakinan mereka. Dan salah satu tukang sihir itu adalah peramal. Dan peramal ini bilang, Bapak hati-hati, Firaun, Bapak hati-hati, karena Bapak bisa diganti sama siapa? Sama orang-orang Bani Israel, khususnya yang laki-laki. Maka dia buat program
7: pembunuhan
8: terhadap anak-anak laki-laki. Yuzab bihuna abna ahum wayastahyuna nisa ahum, atau yuzab bihuna abna akum wayastahyuna nisa akum. Mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian.
7: Ini ceritanya.
8: Wah, luar biasa.
7: Luar biasa.
8: Ini kalau di film jadi Kung Fu Panda.
7: Iya kan? Ketemu ini ya, pembuat mie ya.
8: Iya, pembuat mie.
7: Apa bebek?
8: Kan? Bebek.
7: Bapaknya bebek kan itu?
8: Bapaknya bebek yang tukang jual mie. Tapi sama. Yang menarik adalah, ini serius, kita nyangka Disney itu gak ngerti tentang agama. Mereka ngerti. Maka mereka kadang-kadang menggunakan kisah-kisah agama untuk masuk dalam kisah mereka.
7: Tapi dibuat versi mereka suka-suka.
8: Versi mereka. Kung Fu Panda kan sama kan, orang yang terjanji akan menggantikan, akhirnya harus dilarutin. Dihanyutin. Sama seperti kisah Nabi Musa.
7: Oke. Itu dengar-dengar dulu apa, bayi-bayi yang pada dibunuhin itu pakai asam sulfat ya?
8: Pertanyaan selanjutnya
7: ya. Ya, jadi intinya akhirnya ya ini takdir Allah. Wa makaru wa makarullah lagi. Jadi mereka mencoba membuat makar, tetapi ternyata Allah yang terbaik dalam urusan membuat makar.
8: Malah gitu.
7: Dihanyutin.
8: Setelah itu didapetin sama istrinya Firaun,
7: Asia.
8: Lalu kemudian dilihat, wah ini kurota aini sangat menentramkan hatiku. Dan dia bilang, "Abang, coba lihat, Bang.
7: Abang, lihat, Bang. Bang?
8: Ini cakep. Lihat matanya di Bang.
7: Iya, Bang.
8: Gimana nih, Bang?
7: Mau dibunuh, Bang.
8: Iya, kayak gini, Bang. Masa sih, Bang?"
7: Iya, kayak gitu. Itu Firaun sama Asia enggak punya anak kandung maksudnya?
8: Aku enggak tahu itu. Tapi diceritain dalam kisah yang lain ada. Tapi sebenarnya ya akhirnya mereka mengambil anak ini out of mungkin itulah hebatnya Allah, jelas hebat, tapi itulah hebatnya perempuan.
7: Iya.
8: Dia bisa mempengaruhi even Firaun.
7: Nah, jadi kenapa Firaun akhirnya nurut ya? Karena dia suami takut istri juga ternyata.
8: Iya, betul. Dia khawatir dengan istrinya. Walaupun dia jahat, tapi dia takut istri. Nah, artinya apalagi orang baik.
7: Iya, apa? Ya, lebih takut lagi maksudnya.
8: Lebih takut lagi.
7: Gitu. Antum orang baik
8: enggak? Aku orang baik. Nah, jadi ketika ini dihanyutin, kemudian didapat, malah dibesarkan di istana Firaun. Musa
7: di
8: ini
7: sarangnya.
8: Betul. Makanya orang ada pembahasan menarik, Musa, Moses itu bukan nama Ibrani yang umum.
7: Oke.
8: Melainkan itu adalah nama Mesir yang umum. Tutmose.
7: Oh gitu.
8: Ada Firaun Tutmose kan?
7: Iya.
8: Ramses, Tutmosis dan segala macam itu adalah nama-nama Mesir. Nah, makanya menamakan ini adalah Musa. Okay. Itu adalah bisa jadi adalah orang-orang Mesir yang menamai atau yang menamai justru Firaun sendiri, namanya Moses atau Musa. Nah, jadi itu nama itu sekedar gimmick aja. Berarti dia dibesarkan dari sana dianggap sebagai anak sendiri. Kenapa? Karena memang dari awal orang ini enggak tahu siapa bapak ibunya.
7: Iya,
8: gitu ceritanya.
7: Oke. Okay. Jadi itulah kisah sederhana tentang kemudian akhirnya Musa dibesarkan di istana. Dan Ramses 2 itu yang sering kita mention itu kan sebetulnya anaknya Firaun yang suaminya Asia kan?
8: Betul. Yang ada banyak cerita.
7: Ya.
8: Sampai sekarang itu orang masih bertanya-tanya siapa yang tenggelam di laut.
7: Iya.
8: Nah, makanya yang ada yang bilang Ramses II.
7: Ramses II itu kan berarti etungannya saudara tirinya Nabi Musa.
8: Betul, betul.
7: Kurang lebih. Oke, berarti kita langsung skip. Ini ceritanya sudah lanjut sampai laut terbelah. Katanya yang lebih benar itu terbelahnya 12.
8: Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan tiap-tiap belahan. Nah, tiap-tiap belahan itu berarti ada belahan banyak.
7: Ada banyak jalur.
8: Ya, itu tapi balik lagi ada tafsir ya. Satu juga enggak apa-apa sih. Ya. Tapi saking baiknya Allah pada Bani Israel, Allah tuh seringkali mengeluarkan pada Bani Israel tuh 12. Air mata air ada 12.
7: 12 mata gitu air.
8: Kan ya. Jadi ada 12 mata air, ada 12 banyaklah ada 12 wilayah nanti ada 12 pecahan air dan seterusnya.
7: Iya, iya. Oke, sederhana cerita, akhirnya mereka sampai ke dataran tinggi Sinai. Dan mereka kemudian diberkahi dengan banyak sekali hal-hal dari Allah SWT.
8: Itu duit dari langit itu ya?
7: Bukan, itu mungkin mana wasalwa.
8: Ya, wa angzalna alaikumul mana wasalwa. Tapi kok bentuknya duit?
7: Ya, ini yang gambar keliru.
8: Iya, duit kan gak bisa dimakan.
7: Betul, tapi itu mereka kayak lagi makan tuh, lagi ngambil tuh.
8: Mana?
7: Gak itu dimakan. Yang di bawah. Ya pas di ini kan foto, nggak gerak. Ya udahlah ya.
8: Oh, yeah. Oke. Okay. Yeah. Jadi mereka dikaruniai banyak sekali keutamaan karena Allah sayang sama mereka. Dan bahkan dikatakan ketika mana wasalwa ini adalah ketika mereka sudah nolak masuk ke dalam tanah terjanji.
7: Oke.
8: Okay. Ya jadi di Sinai ditolong, di mana-mana ditolong, minta makan dikasih, minta apa dikasih. Tapi pas udah kemudian menolak itu pun masih ditolong.
7: Enggak, tapi maksudnya kok mereka kan mereka cerdas.
8: Iya.
7: Iya kan. Mereka cerdas. Maksudnya gini loh, kita saja bisa beriman.
8: Betul.
7: Itu dengan mukjizat Al-Quran yang kita fahami.
8: Betul.
7: Bukan sesuatu yang aku nggak ngebayang. Misalnya nih tiba-tiba Ustadz di depan ya, terus kemudian jeder, terus itu Ciliwung kebelah seret gitu kan ya. Aku langsung Nabi nih, ya, aku bilang aku akan mungkin akan berpikir mudah sekali beriman pada saat itu gitu loh. Tapi kenapa orang-orang secerdas mereka yang tadi dikatakan dicerdaskan itu dengan mukjizat sebanyak itu kan Nabi Musa termasuk yang mukjizatnya paling
8: yang
7: banyak.
8: Yang paling banyak.
7: Yang paling banyak kan ya. Ada tongkat batu
8: tangan jadi bercahaya
7: tahaman, bukan ya. Tongkat jadi ular.
8: Tangan bisa bercahaya menurunkan kodok banyak, menurunkan belalang banyak, sungai Nil jadi darah.
7: Tanam singkong keluar jagung.
8: Kegelapan.
7: Enggak salah, bukan. Terus apa lagi?
8: Kegelapan yang kemudian memakan banyak orang-orang orang-orang Mesir mati. Karena mereka bunuhin tiba-tiba ada kegelapan mati semua tuh yang dibawa gelap itu.
7: Karena kegelapan.
8: Iya, kegelapan. Jadi maksudnya ada bayangan yang muncul orang-orang pada meninggal di bawahnya tuh. Itu jadi kegelapan yang mematikan. Jadi itu luar biasa tuh.
7: Belum cerita kayak kodok apa
8: sih. Ya itu tadi Daffodil kan yang masuk ketika orang tuh ngomong masuk mulutnya.
7: Oh.
8: Saking banyaknya kodok itu. Itu kan ya. Kalau orang Cina seneng tuh.
7: Di suike, di suike. Ya udah. Pokoknya intinya mereka diberikan banyak kenikmatan sampai akhirnya Nabi Musa minta izin ya untuk nitipin mereka ke Nabi Harun untuk dapetin wahyu.
8: Betul.
7: 40 hari kurang lebih ditinggal.
8: Betul.
7: Sampai balik-balik mereka ternyata udah nyembah Al-Baqarah.
8: Iya, bikin patung sapi.
7: Bikin patung sapi.
8: Kalau nggak salah namanya Dewa Hathor.
7: Namanya
8: ya. Mesir tuh punya Dewa Hathor. Jadi gini ya, saking jeniusnya orang-orang Yahudi, tadi kan lu tanya kan, kenapa mereka bisa nggak beriman? Nih aku kasih tahu, hanya orang-orang pintar yang bisa untuk syirik.
7: Hanya orang-orang
8: pintar. Justru orang bodoh itu tidak punya kemungkinan syirik. Bukan tidak punya kemungkinan, lebih sulit syirik orang bodoh itu.
7: Oh.
8: Jadi gini ya, pertama kita gini, jahil dalam bahasa Al-Quran itu bukan berarti langsung jahil beneran, bukan berarti dia. Jadi gini ya, kalau ada orang nggak bisa jawab pertanyaan matematik belum tentu dia jahil. Tapi jahil adalah orang yang punya akal tapi nggak dipakai, itu jahil.
7: Oh.
8: Tapi dia harus punya akal dulu. Kenapa aku bilang begitu? Karena yang bisa melakukan pembangkangan terbesar terhadap Allah adalah hamba Allah yang paling canggih ibadahnya.
7: Justru gitu.
8: Justru. Tapi kalau ada orang merasa saya tuh bodoh, saya tuh gak ngerti apa-apa, dia tidak punya kemungkinan untuk membanggang pada Allah. Bani Israel, saking banyaknya kelebihan yang dia punya, dia jadi sombong.
7: Makanya kayak iblis itu sampai gak mau sujud langsung di depan Allah.
8: Karena dia perform. Coba kalau dia gak perform. Gitu kan ya. Makanya kan di dalam ilmu agama kan kita diajarkan, kita boleh untuk baik, tapi jangan merasa baik. Kita boleh untuk merasa jahat, yang gak boleh jahat.
7: Jangan sampai malah kesimpulannya, oh kalau gitu jangan soleh-soleh amat nih.
8: Jangan gitu juga dong. Makanya di dalam Islam, aku nih merasa aku tuh berdosa, bagus. Aku tuh merasa aku tuh soleh, salah.
7: Oh, artinya mengejar ketakwaan itu ya semaksimal mungkin.
8: Betul.
7: Tetapi ya keep low profile, maksudnya kita yeah. tetap tahu bahwa kita itu manusia yang kapanpun bisa Bener. Salah gitu.
8: Contoh ya, kayak Fuad misalnya. Fuad kan bilang, ah aku mah orangnya nggak mau susah, udahlah ikut aja lah. Hmm. Itu kan bukan orang, itu kan bagi kita kan orang yang nggak kreatif, bukan nggak yeah. kreatif, orang yang malas.
7: Yeah.
8: Tapi malas dalam perkara kayak itu tuh bagus. Daripada orang yang protes terus, kayak iblis itu kan protes terus. Dia merasa dia mampu, dia protes terus, akhirnya dia jatuh ke dalam lubang syirik. Karena dia merasa mampu. Ya kayak aku bilang lah, mana mungkin kita merasa sombong di depan Adi Hidayat, orang kita gak bisa apa-apa. Tapi kalau misalnya, mohon maaf ya, Ustadz Adi Hidayat di depan kita, mungkin ujiannya begitu. Ujian dia ada ketemu orang bodoh gitu kan. Ujian kita bodoh
7: gitu, iya,
8: paham
7: iya.
8: gak sih maksudnya iya. Nah jadi maksud tuh balik lagi ke tadi, orang pintar tuh justru semakin pintar orang, semakin dia punya kemungkinan untuk jadi sombong. Nah Bani Israel tuh ujiannya kayak begitu. Dan akhirnya coba lihat ya, salah satu kepintaran mereka adalah dimanapun mereka berada, mereka selalu menyerap apa yang ada di situ yang buruk.
7: Dimanapun mereka berada.
8: Dimanapun. Pergi ke Mesir, mereka nyerap sihir.
7: Iya.
8: Besok pergi ke Babilonia, mereka dapat masalah lagi karena iya. menyerap keyakinan Babilonia.
7: Iya, kenapa jadi? Dan mereka selalu jadi toksik di situ ya.
8: Jadi toksik. Pergi ke Persia, ke si Asiria, mereka nyerap yang apa yang diyakini orang-orang Asiria.
7: Iya.
8: Menyembah apa yang disembah oleh mereka. Apa sihir juga, lalu kemudian menyembah api dan segala macam. Itu yang terjadi pada mereka tuh. Jadi memang ini dewa ini yang di Mesir ada dewa sapi, Hathor namanya. Dikatakan kenapa bisa ngomong di dalam Al-Qur'an? Karena ada mereka lubang. Buat lubang ketika angin mau gitu.
7: Oh gitu. Suaranya mau juga.
8: Mungkin. Atau masa dia bilang, "Hey guys." Kan enggak mungkin kan gitu kan.
7: Iya, iya. Oke ya, subscribe jangan lupa gitu enggak mungkin ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Cerita tentang tanah terjanji. Jadi pulang bawa Taurat berarti ya?
8: Iya, Promises Land. Pulang bawa Taurat, ternyata orang-orang udah nyembah sapi. Langsung ngamuk. Musa manggil saudaranya, kakaknya.
7: Harun.
8: Harun ditarik kepala sama jenggotnya. Kenapa bisa begini? Itu kan ya, kamu gak tahu. Janganlah pegang kepala saya. Janganlah pegang jenggot saya. Katanya Harun kan ya. Kamu gak tahu umatmu kayak apa. Jadi memang umat toksik ini. Demanding, toksik, dan penuh dengan komplain.
7: Makanya tadi kan kalimatnya sampai, ya kaumi, wahai umatku. Kamu kan tahu aku nabi.
8: Boyo
7: mikir gitu ya.
8: Padahal itu selevel Musa loh. Musa itu malaikat mau datangnya dicolok matanya. Ada hadisnya gitu. Ada hadisnya Musa ketika datang malaikat maut dicolok matanya.
7: Terus gak bisa nyabut nyawa.
8: Nah, atau nyabut nyawanya sama. Malaikat maut itu dikisahkan dalam hadis itu, malaikat maut datang kepada Allah. Allah bilang, ya memang hambaku tuh begitu. Makanya kata Allah, coba kasih dia apa namanya kambing, lalu kemudian dia boleh ngelus kambing itu, dan nanti umurnya akan diperpanjang sesuai dengan bulu-bulu yang ada di kambing yang dia elus itu. Jadi bulu-bulu misalnya ada 1000 ditambah 1000 kalau dia mau. Terus sampaikan kepada, atau kalau dia mau dia bisa dipanggil oleh Allah. Maka kemudian dibilang, Musa ini ada pilihan. Musa bilang, ya udahlah saya dipanggil aja lah. Baru dicabut nyawanya.
7: Dikasih privilege.
8: Iya, dikasih privilege.
7: Orang mati malah ditanya sekarang, Bos.
8: Iya, makanya itu Musa. Musa tuh akhirnya sangat-sangat tegas orangnya. Kan kita tahu Musa kan misain orang aja mati satu.
7: Iya. Iya, niat misain orang ya.
8: Mati satu ya. Dan orang yang Musa itu kenapa dia doa Rabbisrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, bukan karena dia enggak bisa ngomong. Lebih kepada dia tuh sangat temperamental. Jadi begitu mendapat sesuatu dia tuh gak bisa diem. Makanya kisah di Suratul Kahfi ketika kita sudah tahu Musa tuh nature-nya kayak apa, kita sangat amazed. Itu berarti Musa udah sabar banget. Antum bayangin aja, dia tuh gak bisa diem ketika ngeliat sesuatu. Ngeliat ada orang berantem, jangan berantem, mati. Ngeliat ada orang lagi ngasih makan hewan ternak, sini gue bantu. Padahal di awalnya lagi berdoa, ya Allah saya itu siapa, saya enggak tahu apa-apa, tolonglah saya ya Allah, lapar dengan masalah, pergi ke tempat orang enggak tahu apa-apa, lihat ada orang, saya bantu. Gitu kan ya. Jadi ini Musa nih enggak bisa diem, apalagi lihat orang dibunuh oleh Khidir.
7: Iya,
8: itu dia diem aja itu udah sangat luar biasa. Nah Musa di sini itu memang sangat luar biasa, dia menghadapi Bani Israel yang kayak gitu sampai dia bilang itu lima tuh zunani, gitu kan ya, kenapa kalian tuh menyakiti saya. Sampai seorang Musa ngomong kayak gitu loh. Karena kenapa? Musa bersama kaumnya itu cerita maluan, masya Allah. Ada yang bilang, Musa gimana, aku ada demand lagi, apa pengen lihat Allah boleh? Sambar petir mati. Setelah sambar petir mati, Allah hidupin lagi. Mereka bilang, alhamdulillah hidup lagi ya. Lalu kemudian mereka bilang, yaudah kalau gitu kita bikin yang lain lagi yuk. Gimana gimana kalau sana kita bunuh orang, gitu kan ya. Kayak gitu-gitu tuh Musa tiap hari tuh punya kasus.
7: Kasih mana wasalwa, boleh gak kalau bawang aja atau kacang aja atau apa gitu.
8: Iya betul. Jadi dikasih mana awalnya dia gak, Musa lapar, bisa gak tolong Tuhanmu turunin pada kami makanan. Benar ya, oke saya doa. turun mana wasala, Musa mana sawala membosankan. Bisa enggak bawang putih, bawang merah, sayur, timun dan kemudian adas kan gitu ya. Musa bilang pergi aja ke pasar, dasar kalian itu. Dan kasusnya enggak cuma satu, bunuh orang enggak ada yang mau ngaku. Lalu bikin patung tadi, suruh bunuh diri semuanya. Gitu kan ya. Sudah bunuh diri itu masih masalah juga. Kayak gitu-gitu tuh. Itu Bani Israel tuh complaining, demanding and very annoying serta toxic.
7: Luar biasa. Komplit ya,
8: komplit. Jadi kalau sesusah-susah kaum itu adalah Nabi Musa. Makanya begitu Nabi punya masalah dengan bukan Nabi punya masalah. Nabi menghadapi para sahabat-sahabat yang bermasalah, ingatnya selalu Musa.
7: Makanya Nabi Musa ini salah satu penghiburnya Rasulullah ya. Kisah-kisahnya Nabi Musa ini ya.
8: Selalu diingat. Karena kenapa? Karena kaumnya kayak begitu. Rasul selalu begini, ya minimal kaumku mencintai aku. Walaupun mereka kadang-kadang ya enggak tahu diri. Gitu kan ya. Bukan kadang-kadang, beberapa kecil sekali yang enggak tahu diri. Gitu.
7: Kalau ini majority.
8: Iya itu, ceritanya kan kita lihat begitu ya. Kok bisa ditinggal Nabi Musa sebentar ya, padahal baru menyaksikan pembelahan lautan. Ditinggal sebentar bikin patung,
7: diselamatin pula, tadinya kan diperbudak
8: Firaun. Dan di situ kan ada Harun.
7: Coba
8: coba yakin, Harun itu luar biasa loh. Ditarik itu gak ada masalah dia, gak luka, gak ada apa. Artinya kan dia kan kuat juga. Tapi kekuatan dia bahkan gak bisa untuk ngatur Bani Israel. Luar biasa.
7: Oke, sampai akhirnya kemudian pertolongan Allah meminta mereka untuk masuk ke sebuah tanah. Tapi malah ditolak sama mereka. Gitu kalimatnya, ya Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Selagi mereka ada di dalamnya. Ini mereka ini siapa?
8: Jadi mereka ini adalah kaum Filistin atau kaum Jabarin. Jadi kaum Jabarin yang tinggal di daerah situ. Nanti daerah itu yang kita kenal dengan nama Filistin itu.
7: Palestina yang sekarang.
8: Palestina. Itu nanti setelah Hadrian tapi.
7: Sebelah timur daripada ini ya, dataran tinggi Sinai ini.
8: Iya, betul.
7: Dia mau nyebrang nih. Udah dikasih tahu petunjuk, kita kalau kesana Allah selamatin.
8: Betul.
7: Gitu ya. Cuma karena memang ada orang-orang gede ini, mereka takut, pengecut mereka.
8: Betul.
7: Nah, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu.
8: Gak hanya pengecut, mereka itu adalah kaum yang sangat menghina, bullying. Mereka itu kaum bully. Itu Musa dibully loh. Jadi gini, kami gak mau masuk. Orang yang lemah, pengecut, bukan bilang kami gak mau masuk. Dia bilang dia lari. Tapi dia bilang gini, kamu aja sama Tuhanmu. Itu bullying loh. Dia menempatkan diri sebagai yang ngatur dan nyuruh Musa. Coba bayangin.
7: Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Dan diksinya tuh Tuhanmu ya. Maksudnya ini kayak
8: memisahkan diri.
7: Kayak gak sefrekuensi.
8: Bukan Tuhan kita, tapi Tuhanmu.
7: Maksudnya kalau bahasanya Rasulullah misalkan sama Abu Bakar kan, la tahzan innallaha ma'ana gitu.
8: Membersamai. Makanya nanti Musa balas. Musa gak balas. Musa di awal sudah ngasih tau juga, kala inna ma'iyya rabbi sayahdin.
7: Iya, itu pas dikejar di apa laut terbelah.
8: Karena di situ mereka juga sudah annoying. Gitu.
7: Jadi kalimatnya tuh beda. Udah Tuhanku ada sama aku gitu kan ya. Kalau Nabi Muhammad Tuhan kita bareng sama kita.
8: Ma'iyya Rabbi bersama saya. Makanya itu kenapa Cak Nun itu buat ma'iyahan.
7: Ma'iyah
8: itu artinya bersama saya. Nah, Tuhanku bersama saya. Tuhan saya bersama saya.
7: Dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Ini kalau zaman sekarang kamu kesana, nanti kalau udah menang miss call kita turun.
8: Betul. Kami spectator aja. Kurang ajar ya.
7: Ampun dah. Nah terus Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Dimana selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi.
8: Yatihun itu berputar-putar. Yatihun makanya disebut dengan padang tih, padang berputar-putar. Nah disitulah kemudian Musa masih care juga pada mereka. Masih diurusin, masih dikasih mana wasalwa. Itu setelah kasus ini.
7: Itu masih digituin.
8: Masih digituin. Allah tuh maha baik ya, sama orang Bani Israel.
7: Sebenarnya udah sesabar itu ya Nabi Musa.
8: Sudah sesabar itu. Walaupun diantara mereka nanti ada keturunan-keturunan yang baik ya. Yang nanti kan akan jadi Tolut, ada kan jadi Daud, dan kemudian akan jadi Sulaiman dan seterusnya. Ada golongan-golongan yang baik. Tapi ya ini kaum complaining. Nah coba lihat ya, diharamkan selama berapa?
7: 40.
8: Kenapa 40?
7: Mungkin ada sesuatu
8: Mufasir yang Mufasir mengatakan 40 tahun adalah waktu yang diperlukan untuk menggantikan satu generasi complaining. Jadi kalau mau berjuang, sabar. 40 tahun itu yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel.
7: Ganti generasi.
8: Setelah ganti generasi yang complaining ini, maka muncul generasi Tolut dan muncul generasi Daud. Bukan Tolut, muncul generasinya Yusya yang nanti akan masuk. Nah nanti Tolut setelah itu.
7: Yosua itu ya.
8: Yusya bin Nun. Itu muridnya. Wa idz qala Musa li fatahu la abrah, di dalam suratul Kahfi. Dan berkatalah Musa kepada fatahnya. Fatah itu sudah kita bahas kemarin. La abrah, aku tidak akan pernah beristirahat, aku tidak akan pernah berhenti dalam mencari guru ini. Nah, fatanya yang dimaksud adalah semua mufasir sepakat bahwasanya itu adalah Yusha.
7: Yusha.
8: Itulah muridnya, mentinya Musa.
7: Pejantannya Musa. Ya,
8: betul.
7: Fata. Akhirnya sampai kemudian masa kemudian muncul ini. Mereka akhirnya masuk. Ya. Ini gimana sih konsepnya, ada Nabi Daud berarti, ada Yusha bin Nuh, terus ada Tolut. Itu gimana konsep?
8: Jadi gini, suatu waktu ketika mereka sudah berputar-putar di situ, Yusha kan sudah membuat mereka masuk ke dalam sana. Nah, mereka kemudian sudah masuk dan dibagi 12. Nah, tapi mereka ribut lagi.
7: Ada.
8: Dan formulanya di dalam Al-Quran, kalau kalian ribut, wilayah hilang. Ingat baik-baik. Kalau kalian ribut, wilayah hilang. Tanah kalian hilang kalau kalian ribut. Mereka direbut lagi sama kaum Jabbarin. Setelah Yusha masuk, direbut kembali kaum Jabbarin. Nah, setelah direbut lagi, Allah minta lagi mereka untuk masuk lagi untuk yang kedua kali. Tapi mereka bilang, sekarang trennya udah beda ya Allah. Trennya bukan lagi Nabi yang mimpin kami. Kalau kemarin iya Yusha bisa mimpin kami ya. Sekarang trennya berbeda. Trennya apa? Sekarang trennya raja ya Allah. Kami pengen raja, kami gak mau Nabi. Ya itulah kemudian, itulah Tolut.
7: Tolut.
8: Nah, Tolut itu menjadi raja mereka. Lalu kemudian Tolut bilang kepada kepada mereka, apa namanya, kamu diperintahkan untuk pergi untuk melawan mereka. Di situ ada satu kolam, ada satu danau, jangan minum. Kalau yang kamu minum, berarti kamu gak termasuk orang-orang yang diselamatkan. Minum boleh tapi sedikit. Minum

0: Iya. Nah, jadi boleh ikut perang karena aus banget itu ujian, mereka ikut perang. Nah, Daud ada di antaranya. Jadi Daud itu nanti ketika dikata siapa mau lawan Jalut, Daud lihat, gue. Aku yang akan melawan Jalut. Kenapa? Karena dia punya senjata rahasia,
1: sling.
0: Sling. Nah, jadi sling itu, wah itu luar biasa itu, kalau dites itu bisa 300 km per jam itu. Batu melayang 300 km per jam kena jidat, ya retak sudah. Bukan retak, masuk itu batunya.
1: Masuk.
0: Jadi fraktura di tengkorak. Coba ya gitu. Nah, itu bapak itu kena tuh. Tepat iya. Di tengah alisnya.
1: Dan itu dia survei juga mungkin ya. Maksudnya dia mikirin banget ya. Karena maksudnya Goliat atau raksasa itu kan gimana? Maksudnya dia itu kan lamban. Yeah. Walaupun kalau sekali kena hancur sih kita.
0: Ada seorang penulis penulis zaman now namanya adalah namanya itu aku jadi lupa.
1: Nanti cari ya. Silakan dicat di kolom komen.
0: Penulis judulnya buku David and Goliath. Maxwell atau siapa gitu namanya. Jadi dia nulis buku banyak, termasuk yang aku pakai untuk nulis Habits, The Outliers. Dia nulis Tipping Point dan segala macam. Itu terkenal banget. Aku lupa ya, nantilah ya. Nah, dia nulis judulnya David and Goliath. Lalu kemudian dia nulis di situ bahwasanya Goliath itu justru adalah penderita gigantisme.
1: Oke.
0: Okay. Badannya lebih gede daripada yang lain. Antum tau gak orang yang paling gede di dunia namanya siapa? Lupa juga aku namanya siapa. Ada di Turki.
1: Kita gak pernah ada episode lancar ini. Iya betul.
0: Jadi di Turki dia tingginya 3,4 meter atau 4 meter berapa gitu.
1: Iya serius.
0: 4 meter rumah loh. Benar. Serius. Nah di Turki orangnya. Nah ketika dia jalan.
1: Kita ngomong mah dengkul.
0: Dia benar. Ketika dia jalan, itu jalannya lambat banget. Karena gigantisme itu adalah orang yang kelenjar tiroidnya kalau gak salah itu rusak, sehingga dia jadi gede semua badannya tapi keropos. Dia jalan susah tapi kuat, dan dia kemudian punya gangguan penglihatan, rabun. Nah maka Goliat ini rabun nih, karena di dalam cerita mereka Israeliat dikisahkan bahwasanya dia bilang, kamu kenapa bawa pedangnya dua? Padahal dia gak bawa pedang, dia bawa tongkat. Kenapa jadi dua? Rabun. Maka seling itu berguna banget untuk, karena gerakannya lambat dan di bidiknya itu tepat di antara dua mata. Karena rabun masuk ke dalam, stres baru disembelih. Itu Daud. Aku lupa siapa namanya.
1: Sebentar. Cari dulu. Dan ini ada apa ya? Ada Easter egg yang menarik. Dulu kita pernah ngobrol tentang David versus Goliath ini. Terus kita ngecerita bahwa dakwah pun senantiasa mengalami hal yang sama.
0: Malcolm Gladwell,
1: guys.
0: Yeah.
1: Ya, jadi dakwah itu selalu menghadapi hal yang sama. Yeah. Kita selalu menghadapi Goliath, sesuatu raksasa yang besar.
0: Betul.
1: Makanya dakwah ini butuh sling.
0: Yeah.
1: Nah, terus kita kan ngobrol abis itu. Terus slingnya apa kira-kira?
0: Betul.
1: Nah, salah satunya kita waktu itu mikir, ya slingnya bisa jadi adalah teknologi.
0: Ya. Yeah. Jadi justru David and Goliath yang ditulis oleh Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell ini adalah seorang motivator, bukan motivator. Dia seorang pemikir dan seorang motivator. Jadi enggak, dia itu gimana ya? Apa cara ngomongnya, dia itu adalah orang yang selalu memberikan ide yang untuk orang-orang terapkan di bisnis. Apa itu namanya itu?
1: Ide diterapkan di bisnis. Ya, apa bisnis strategi.
0: Bisnis coach kali ya.
1: Ya,
0: apalah pokoknya. Ya. Dia seorang author, dia bilang gini, "Betapa banyak di zaman sekarang bahwasanya perusahaan-perusahaan yang sudah jadi raksasa itu justru gerakannya lambat."
1: Iya, misalkan taksi biru kalah sama online hijau.
0: Kita sudah bahas tentang ini kan, tentang Apple kan?
1: Iya.
0: Yang antum dulu bahas bahwa Apple tuh dulu pas kecil gesit, begitu besar dia jadi parah.
1: Iya.
0: Nah, makanya sebenarnya kalau kita lihat cara untuk mengalahkan perusahaan besar itu bukan dengan menjadi besar juga.
1: Iya.
0: Tapi justru yang lain. Karena kenapa? Contohnya misalnya Bluebird itu perusahaan taksi.
1: Iya.
0: Dikalahkan oleh Gojek. Gojek bukan perusahaan taksi, tapi perusahaan
1: IT,
0: aplikasi. Dan semuanya begitu sama, gitu kan ya. Contohnya lagi misalnya, Microsoft, bukan Microsoft enggak ya. Nokia,
1: raksasa handphone terbesar di dunia.
0: Betul, itu perusahaan handphone.
1: Handphone.
0: Komunikasi, dia buat handphone. Yeah. Dikalahkan oleh perusahaan
1: Android.
0: Iya,
1: software.
0: Google, software. Artinya ini tidak face to face. Pedang jangan dilawan dengan pedang. Pedang dilawan dengan sling. Pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan diri kita yang lincah untuk menghadapi sesuatu yang lambat bergerak.
1: Iya.
0: Maka yang besar tuh biasanya birokrasi tuh.
1: Iya.
0: Nah, kita
1: rapat
0: ini
1: mulu,
0: rapat mulu, enggak kelar-kelar. Rapat juga hasilnya salah.
1: Iya, makanya Yu ngaji jarang rapat kan? Salah juga tapi.
0: Iya, benar juga ya. Kita jalan rapat dan salah ya. Kita bukan Daud berarti ya. Kita mungkin yang komplain-komplain itu tadi ya. Nah, artinya ini juga sama persis. Bisa diterapkan
1: gitu. Siapa tahu ini dari sini jadi selingnya.
0: Bisa jadi. Bisa jadi selingnya. Nah,

0: Dari sini kemudian dia masuk, jadilah kemudian tadi
1: jadi bridging.
0: Iya. Jadilah kemudian dia jadi punya kerajaan lagi.
1: Kerajaan. Sampai akhirnya.
0: Balik lagi kan?
1: Iya. Sampai akhirnya muncul raja nabi kesayangan mereka.
0: Iya. Daud dan Sulaiman.
1: Iya.
0: Luar biasa kok Harun Yahya.
1: Aku nggak ilangin.
0: Ya udahlah. Iya. Orangnya udah hilang nih.
1: Iya makanya. Iya. Anggap aja nggak ada.
0: Prophet ya, Solomon, Daud dan Sulaiman.
1: Dan Sulaiman. Ya. Ini kalau anak-anak biasanya kalau cerita aku pengen jadi Nabi Sulaiman.
0: Iya.
1: Karena enak. Dari kecil anaknya raja, besar jadi raja, punya kekuatan mandraguna.
0: Iya. Nah, sakti mandragon.
1: Mandragon.
0: Dan dia punya kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Dan dia bisa memerintah binatang.
1: Iya.
0: Dan dia punya
1: bukan ngomong doang ya, iya. Memerintah ya.
0: Dan dia punya istri yang sangat istimewa.
1: Istimewa.
0: Dan dia itu
1: Ratu ya, Bilqis bukan?
0: Iya, luar biasa lah pokoknya Sulaiman ini. Dia jin itu di bawah kaki dia.
1: Luar biasa.
0: Ifrit. Ifrit itu pemimpin jin. Jadi Ifrit bahkan bisa diperintah sama dia. Semua bisa.
1: Tapi ketika Nabi Sulaiman ini tiba-tiba hilang,
0: wafat.
1: Jadi ya wafatnya katanya tidak diketahui, undefined. Jadi katanya cuma tinggal apa namanya kalau tempat duduk tuh singgasananya doang sama tongkatnya doang. Orangnya nggak tahu kemana, nabinya nggak tahu kemana. Mereka kemudian akhirnya berpecah. Mereka membagi kekuasaan akhirnya.
0: Menjadi dua.
1: Menjadi 12.
0: Ya 12 bani kekuasaan menjadi dua.
1: Oh gitu.
0: Ya jadi ada yang anaknya Sulaiman itu mendirikan kekuasaan di sebelah, mendirikan kerajaan di sebelah selatan, namanya kerajaan Yehuda. Karena kerajaan Yehuda ini adalah kerajaan yang dibangun dari dua bani. Bunyamin sama satu
1: itu
0: lagi.
1: Itu bukannya setelah Nebukadnezar?
0: Itu pas ini.
1: Oh pas ini?
0: Pas ini jadi dua. Jadi yang selatan itu adalah Yehuda dan Bunyamin. Yang di atas sisanya.
1: 10 klan lainnya?
0: 10 klan lainnya membentuk kerajaan Israel.
1: Oke.
0: Jadi, Israel di utara, ibu kotanya Samaria. Yang di sebelah tanah Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem.
1: Yerusalem. Iya. Dan mereka masih terus kemudian dikirimkan nabi-nabi untuk katanya banyak sekali nabi-nabi.
0: Banyak sekali.
1: Banyak sekali.
0: Dari keturunan Lewi.
1: Lewi. Katanya Lewi. Itu klan dari Bani Israel yang paling soleh ya.
0: Iya. Jadi klan Lewi ini nanti akan menurunkan banyak bani-bani. Sorry, banyak bani-bani, banyak nabi-nabi.
1: Nabi-nabi.
0: Termasuk Yesus itu dari Lewi.
1: Oh, nabi. Nabi Isa ya.
0: Nabi Yesus. Isa atau Yesus dari Lewi.
1: Nabi Yesus.
0: Iya, Nabi. Iya, Nabi Yesus benar.
1: Iya, Nabi Yesus.
0: Benar. Nabi Isa.
1: Oke. Jadi
0: tuh, ini lihat tuh.
1: Apa?
0: Judah.
1: Judah yang bawah.
0: Simeon.
1: Benyamin mana?
0: Benyamin itu harusnya di situ tuh. Mungkin ini.
1: Oh, itu tuh kanan
0: mana?
1: Tuh.
0: Mana?
1: Itu
0: Benjamin.
1: Benjamin.
0: Iya, Judah, Benjamin.
1: Iya. Okay. Nah intinya mereka dikirimkan banyak nabi. Yang kita kenal misalkan adalah Nabi Ilyas, Ilyasa. Terus ada Nabi Yunus. Yunus ini dikatakan masuk ke setiap teritori. Tapi diusir. Masuk satu tempat diusir. Masuk satu tempat diusir. Masuk satu tempat diusir. Akhirnya malu. Akhirnya ngerenung. Akhirnya kemakan ikan paus. Gitu.
0: Betul. Ikan pausnya unyu ya.
1: Iya. Karena kan, iya kan ini kan utusan Allah. Jadi aku cari yang imut-imut.
0: Betul.
1: Gitu. Terus lanjut ceritanya.
0: Lanjut mana nih?
1: Ini cerita penyerangan Nebukadnezar.
0: Setelah mereka kemudian berpecah belah, maka sebenarnya di awal ini ada Babilonia. Ini kemudian menyerang, Assyria sebenarnya menyerang. Assyria menyerang kerajaan utara, hancur duluan. Jadi Israel ini hancur duluan. Nah kerajaan Assyria ini kemudian Assyria. Babilonia sebelum selatan itu bisa dihabisin sama Assyria. Babilonia ngabisin di sebelah selatan.
1: Oh jadi ini dua kerajaan, Assyria dan Babilonia.
0: Dihabisin.
1: Mereka koalisi atau gimana?
0: Enggak koalisi, dihapuskan.
1: Maksudnya?
0: Dihapuskan, jadi Assyria itu kemudian nyerang, Babilonia nyerang semuanya, dihapuskan dua-duanya.
1: Oh Assyria hancur. Betul. Di tempat itu juga sekalian.
0: Nah akhirnya kemudian diambil sama orang-orang tadi kan, 10 tadi diasingkan.
1: Ya jadi ini cerita ya, cerita porak-porandanya kerajaan Israel yang dibangun sama klan-klannya Bani Israel. Nah ini adalah Buhtanaser atau Nebukadnezar.
0: Nebukadnezar.
1: Akhirnya kemudian 10 klan diciduk, dijadiin budak di sono. Gitu, terus... Kalau di yang aku ceritain ini kemudian mereka memecah belah wilayah di Babilonia itu dan akhirnya jadilah ada Persia.
0: Betul, ada Persia. Persia akhirnya kemudian bilang sama kalau dalam beberapa alternatif 10 ini kan hilang ya. Nah, tinggal 2 bani ini yang dari kerajaan Yehuda itu dibilang sama Persia, kamu mau balik lagi enggak? Oh, tentu kita mau. Namanya Raja Cyrus Persia.
1: Oke.
0: Raja Cyrus akhirnya meminta mereka balik lagi ke sana dengan syarat mereka jadi proksinya Persia. Oh. Nah, dia mau setelah jadi proksinya Persia dibangunlah kemudian Haikal Sulaiman yang kedua.
1: Iya.
0: Setelah dihancurkan oleh Bukhta Nasir.
1: Iya. Gitu. Nanti setelah kemudian Babylon hancur kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau yang di catatanku tuh malah di sini saat berarti ini cuma beda timeline aja sih.
0: Iya, beda jadi timeline tapi sama ya.
1: Iya, jadi ketika mereka kemudian pindah, mereka terus pecah jadi dua golongan tadi, baru yang tadi Ustadz cerita tadi tuh ada dibagi dua tuh.
0: Iya,
1: Gitu cuma beda timeline aja. Jadi ini yang di bawah itu yang kerajaan Yehuda tadi tuh, yang ke atas adalah Kingdom of Israel.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian dikatakan di saat-saat mereka inilah, di saat-saat inilah kemudian mereka kemudian membuat penyimpangan terhadap agama mereka secara masif.
0: Iya. Bahkan dan sampai... di sini poin ini harus digarisbawahi, di sinilah munculnya Yahudi.
1: Oh gitu.
0: Karena kan Israel kan sudah hancur kan, dan hilang orang-orangnya kan pada hilang kan setelah dihancurkan sama kerajaan Assyria.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian setelah itu Babilonia ketika kemudian kemudian menghancurkan kerajaan yang bawah yang sebelah selatan, maka yang tinggal cuma dua kerajaan, sorry, dua bani aja.
1: Yehuda sama Benyamin.
0: Nah, yang balik ke sana di zaman Cyrus itu adalah dua bani tadi. Yang paling besar Yehuda, makanya dari situ muncul Yahudi. Sebelum ini namanya Bani Israel, sesudah ini kita sebut dengan Yahudi.
1: Oh.
0: Maka mereka punya kitab-kitab baru kan?
1: Iya,
0: Talmud dan segala macam, betul.
1: Iya. Nah, tadi itu cerita ini jadi cuma redundant aja di timeline doang ya. Jadi setelah itu kemudian itu tadi orang-orang yang diperbudak tadi kemudian memecah belah Babilonia, akhirnya muncullah kemudian Persia. Dari Persia ini kemudian Babilonia dihancurkan, ditaklukkan.
0: Betul, ganti dari Cyrus tadi ya.
1: Iya. Cyrus the Great itu atau apa?
0: Cyrus the Great, benar. Cyrus 2.
1: Nah, sampai kemudian akhirnya Persia mengembalikan orang-orang ini ke asalnya. Nah, setelah kemudian mereka dikembalikan, ada satu yaitu klannya Lewi yang dia berangkat ke Yathrib, selatan, ke Yathrib.
0: Ya,
1: karena memang dalam catatan mereka ada penyelamat Mesias mereka yang akan menunggu di tempat-tempat dengan penuh pohon kurma di sana. Jadi akhirnya mereka pergi ke selatan sampai titik di mana pohon kurma terbanyak mereka berhenti. Nah, itu Yathrib. Itulah kemudian cikal bakal banyak Yahudi di Madinah atau Yathrib.
0: Bani Koinuko, Quraidoh, dan Bani Nadir gitu ya.
1: Luar biasa. Nah, ini juga kemudian setelah itu yang tadi Ustadz tadi sampaikan juga ada. Jadi akhirnya Persia kemudian membangunkan istana di Yerusalem yang hancur lebur itu.
0: Ini istana kedua berarti ya?
1: Istana kedua. Wow.
0: Ini gambarannya ya?
1: Ini gambarannya.
0: Tapi yang ada pasti lebih bagus aku yakin.
1: Iya. Dan ini kita bisa ngelihat dari gambaran ini aja itu sudah betapa kacaunya keyakinan mereka gitu. Karena ya
0: udah ada sapi.
1: Iya, udah ada sapi gitu ya. Jadi antara yang benar sama yang batil udah kecampur aduk.
0: Ini ingat kisah Bakoroh ketika disuruh minta Allah nyembelih Bakoroh gitu ya. Maka mereka kemudian apa namanya kayak warnanya apa, kayak gimana gitu segala macam.
1: Jadi ada tadi ada sapinya tapi ada pohon kurmanya juga.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi antara yang benar sama yang enggak.
0: Cincin lilin menorah.
1: Menorah. Ini terbuat dari 150 kg emas. Gitu.
0: Ini digambarkan ya sama mereka kayak gini lah kira-kira the second temple nih namanya. Jadi temple yang dibuat oleh Cyrus kepada mereka dan memastikan mereka untuk jadi menjadi sebuah apa namanya proksinya Persia di situ. Karena Persia nanti akan ngelawan Romawi.
1: Oh, ketika Titus nanti.
0: Iya, ketika Titus nanti akan lawan Romawi. Ini kan sudah dewa-dewanya Persia nih.
1: Iya, ini Mesir juga masuk nih. Jadi yang zaman Firaun juga ada, yang zaman apa juga ada. Gitu. Emas semua nih, Sat.
0: Luar biasa.
1: Iya. Jomblo menangis ngeliat ini.
0: Kenapa?
1: Ya 5 gram buat nikah aja enggak jadi-jadi. Masa istana isinya?
0: Aku dulu cuma 3 gram.
1: Oh ya udah 1 gram deh kalau gitu. Oke, jadi ini adalah cerita tentang
0: dan ini dibuatnya di Temple Mount ya. Di tempat Masjidil Aqsa sekarang ada.
1: Iya, termasuk bagian daripada tembok-tembok ratapannya mereka juga
0: masih itu semua tuh kota tuh.
1: Jadi ya Masjidil Aqsa kompleks itu ya.
0: Kompleks Masjidil Aqsa. Dari dulu adalah tempat suci. Dari zaman dunia baru dibuat. Karena kan masjid pertama Masjidil Haram, masjid kedua Masjidil Aqsa. Jarak di antaranya berapa lama? 40 tahun.
1: Siap. Setelah itu kemudian kuda hitam yang belum kita ceritakan itu adalah Roma.
0: Nah,
1: Roma di sebelah utara. Ini cikal bakal peradaban Roma itu gimana, Sat? Maksudnya kan ini kayak out of story tiba-tiba loh muncul nih Roma nih.
0: Roma itu sebenarnya dengan peradaban Yunani kan hampir-hampir sama tuh. Nah, Roma ini kan ya kalau di dalam sejarah Remus, Remulus ada di sana mendirikan kekuasaan dan mempunyai efektivitas dalam pengelolaan sehingga dia muncul menjadi kekuatan baru menantang Persia. Dan ini kan timeline-nya ini kan sekitar tahun 1 ya. Nah, padahal Romawi kan kalau enggak salah berapa? 200 atau 400 sebelum Masehi ya.
1: Minus
0: 400 kalau enggak salah ya. Nanti coba dicek lagi atau minus 200 dan dia muncul muncul menjadi satu kekuatan besar yang akhirnya nanti menantang orang-orang
1: tapi Persia. Modalnya dari mana? Maksudnya kalau tadi kan kita cerita Babylon, itu wong jelas Namrud itu koalisi sama iblis, punya ilmu-ilmu sakti mandraguna misalkan. Betul. Contoh kayak tadi Mesir kemudian mengkoptase Hexos tadi. Betul. Karena mereka punya banyak penyihir. Betul. Nah, Roma ini modalnya apa dia membangun peradaban?
0: Sebenarnya menurutku nggak perlu modal sih, karena kalau dari segi keyakinan mereka keyakinannya kan adalah dewa-dewa ya, itu pagan. Animisme atau dinamisme itu namanya,
1: bukan paganisme ya.
0: Iya, paganisme itu animisme kalau nggak salah, animal lah dari ya. Iya. Mungkin ya, pokoknya dewa-dewa lah ya. Dewa-dewa. Mereka menyembah dewa-dewa. Nah, ketika mereka menyembah dewa-dewa itu, mereka jadi kuat karena punya keyakinan itu. Tapi sebenarnya Romawi itu menjadi kuat itu karena pengelolaan. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi apa namanya genealogi, Namrud itu genealoginya ada dua kemungkinan. Kalau nggak Yafetik, maka dia Hamid. Hamid, nggak mungkin Semit. Kalau nggak Hamid, dia pasti Yafetik. Itu Namrud. Kalau Roma itu Yafetik. Jadi kemampuan ekspansinya dari awal memang sudah besar.
1: Iya, Yafetik.
0: Yafetik kan Eropa kan semua utara.
1: Iya.
0: Dari bangsa-bangsa utara.
1: Ini mungkin tapi agak sedikit ke skip ya, karena itu kan cerita di peradaban Nabi Nuh.
0: Betul. Jadi, nanti kita akan jelasin lah.
1: Ya, sederhananya Nabi Nuh anaknya tiga, ada Sam, Ham,
0: Yafet. Sam, Ham dan Yafet.
1: Nah, Sam itu jadi bangsa Eropa.
0: Iya.
1: Ham itu jadi Afrika.
0: Sam itu jadi bangsa tengah. Tadi. Arab. Jadi bangsa Cradle of Civilization.
1: Oke. Okay.
0: Bangsa Arab dan bangsa Yahudi itu Sem.
1: Oke. Okay.
0: Nah, sedangkan Yafetik itu bangsa utara orang sebut.
1: Iya.
0: Ham itu bangsa selatan atau bangsa kulit hitam.
1: Oke. Okay. Ciri-cirinya kalau Yafetik tadi ekspansif, nomaden, mereka kemana-mana. Mongol nanti jadi segala
0: rupa. Turki. Nonton ini apa namanya? Itu loh yang ada pedang-pedang tuh apa tuh?
1: Banyak, ada pedang-pedang juga ya Allah.
0: Game of Thrones.
1: Oh, Game of Thrones.
0: Iya, Game of Thrones. Enggak,
1: aku enggak suka itu kan ada film dewasa.
0: Oke. Okay. Di Game of Thrones itu ada pasukan dari utara, White Walker. Okay. Orang-orang dari tempat dingin.
1: Oh.
0: Itu persis sama dengan penjelasannya kita.
1: Bengis-bengis.
0: Jadi orang bengis-bengis dan dari utara, dari tempat yang dingin sehingga mereka pakai baju dari bulu. Dan kemudian mereka sangat keren dalam menunggang kuda.
1: Yeah.
0: Nah, itu adalah bangsa-bangsa ekspansif. Romawi itu bangsa Yafetik.
1: Oh. Hmm. Oke, okay, berarti modalnya karena dia klan Yafetik tadi itu
0: ya. Betul.
1: Nah, akhirnya dia menginvasi tadi Yahudi yang ada kemudian di Israel tadi itu.
0: Yeah.
1: Dan hancur lebur berantakan. Ini berarti walaupun sudah dibantu Persia ya, tetap
0: tahun 70. Ya? Ini sudah tahun 70, berarti sudah setelah Masehi. Jadi tahun 70 Titus itu menghancurkan kota Yerusalem.
1: Tahun 70 Masehi.
0: Tahun 70 Masehi.
1: Bukan sebelum minus 70. Bukan.
0: Sebelumnya dia udah memimpin di sana.
1: Tapi kan tahun 0 ada Nabi Isa. Nabi
0: Betul.
1: Isa kan udah di
0: Romawi.
1: Kota se Roma.
0: Betul. Nah, maka sebelum itu sudah ada di sana. Hanya pembakaran kota ini itu terkenalnya di masa Titus yang antum tampilin ini.
1: Okay.
0: Ini tahun 70. Ketika mereka melakukan pemberontakan. Apa namanya ya? Tis Abaf atau apa gitu, aku lupa.
1: Okay.
0: Nanti coba kita lihat ya. Tahun 70 nih pemberontakannya. Sehingga dibakar semua.
1: Sampai, itu dibakar kan. Bagus itu.
0: Luar biasa. Keluarnya apa nih?
1: Ini Raja Herodes ceritanya. Yeah. Ketika penaklukan kota Yerusalem itu. Yang kemudian wanita-wanita diperbudak suruh berenang di kolam-kolam segala rupa. Sampai akhirnya Yahudi terdesak di sana dan akhirnya dia melakukan apa? Diaspora. Itu
0: diaspora.
1: Apa? Bedol desa lah. Kira-kira dia terusir ke banyak sekali tempat. Ini terkoordinir apa jelang-jelangan aja, Zat?
0: Jadi diasporanya orang-orang Yahudi ini ada banyak. Tuh, kita bisa lihat ya. Jadi ketika 587, itu kan mereka kan sebenarnya kan ketika Assyria datang tahun 700-an. 700-an sebelah utara hancur. Lalu kemudian sebelah selatan hancur ketika 587 nih. Nah, 587 mereka sudah nyebar tuh. Tuh lihat tuh dari Baitul Maqdis
1: atau dari Yudea itu.
0: Dari daerah Yudea, gampangnya itu pergi ke Babilonia. Nah, pada tahun 70 ketika tadi Titus tadi bakar sampai tahun 300, itu mereka nyebarnya ke seluruh Eropa.
1: Oke. Okay.
0: Nanti pada tahun 135 Hadrian akan membanning mereka dari Baitul Maqdis. Dari kota Yerusalem. Saat itulah siapa namanya tadi, Hadrian, itu setelah memban orang-orang
1: Hadrian
0: Yahudi.
1: Ini siapa?
0: Kaisar Hadrian. Kaisar Hadrian pada tahun 135 dia membanning orang-orang Yahudi untuk selamanya dari Baitul Maqdis, dari kota Yerusalem, dan dia membuat perubahan besar. Kata Yudea diganti menjadi Syria Palestina. Maka kita kenal sekarang dengan nama Syria Palestina. Palestina itu dari Hadrian. Dan kota itu diganti jadi dari Yerusalem menjadi Aelia Capitolina.
1: Oh.
0: Jadi, makanya ketika dalam hadis kita bacanya Ilia. Dari kata Aelia Capitolina.
1: itu dari Hadrian tadi, Hadrian. Salah satu kaisar Roma yang ada di situ.
0: Betul. Nah, makanya dari 70 sampai 300 itu mereka perginya kemana-mana. Karena mereka dipermasalahin dari tahun 70 masih ada di sana, diusir.
1: Dan itu mereka di setiap tempat tuh jadi toxic nggak tuh?
0: Semua tempat, antum baca, problem caused by Jews itu di Eropa, antum akan dapat list yang sangat never ending.
1: Dan itu terulang lagi seperti masa Babylon yang dia nunggang, bikin betul. Kudeta, bikin betul. Segala makar, segala
0: lupa. Ya, kelakuan mereka itu. Makanya kalau mereka itu nggak jadi baik, mereka pasti jadi jahatnya parah.
1: Yeah.
0: Karena kenapa? Karena kemampuan mereka tinggi.
1: Ya, ya.
0: Jadi kalau orang-orang yang spesial itu ya, kalau nggak jadi baik banget pasti jadi jahat banget.
1: Itu ya katanya si siapa Nazi itu?
0: Iya. Hitler ya. Nggak mungkin in between.
1: Iya, maksudnya aku sengaja sisain gitu biar kalian itu tahu seberapa nyebelinnya.
0: Lebih
1: mereka
0: lucu ini. Lagi adalah konsep orang-orang Eropa ketika mereka itu ngelihat kasus kayak gini, itu Hitler bilang, ya udah kalau kalian memang merasa bahwa ini aku yang lakukan salah, kalian ambil dong mereka. Mau nggak kalian ambil?
1: Iya.
0: Nggak ada yang mau. Nah, kalau nggak ada yang mau ya udah, aku tuh cuma tukang bersih-bersih kalian.
1: Yeah.
0: Karena kalian nggak ada yang mau dia.
1: Yeah, yeah.
0: Nah itu yang logika yang sama dipakai di Gaza. Siapa yang mau ngambil Gaza kata Israel? Kok orang-orang Arab nggak ada yang mau ngambil Gaza? Lo itu logikanya Hitler. Kalau nggak mau aku bunuhin.
1: Gila.
0: Luar biasa kan.
1: Ya sekarang kita masih punya PR terakhir nih, Sa, yaitu menjelaskan Nasrani.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau tadi kan Yahudi sudah clear ya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi sekarang kita mau cerita tentang Nasrani. Ini aku skip aja. Ini cuma cerita statistik doang. Nah ini cerita tentang peradaban Persia.
0: Okay.
1: Terus kemudian ini kayak kayak kekuatan mereka dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Nah kalau Roma itu berkuasa 27 sebelum Masehi.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun tadi minus 400 mungkin sudah berkembang mungkin ya.
0: Betul.
1: Nah sampai 1453 ini Roma Timur ya, Bizantium hancur di tangan Muhammad Al-Fatih ya. Nah luas kekuasaannya sekian. Nah intinya adalah katanya ribuan nabi itu diturunkan di masa-masa itu.
0: Ya.
1: Gitu, untuk menyadarkan orang-orang di Kapitolia itu tadi itu.
0: Alia Kapitolina
1: tadi
0: iya,
1: itu.
0: Iya, betul.
1: Nah, terus kemudian cerita kita langsung skip ke Nabi Isa.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana ceritanya dari kisahnya Nabi Isa ini kemudian muncul penyebutan Nasrani.
0: Oke. Okay. Untuk itu kita pikir karena sudah dekat maghrib, maka kita akan lanjutkan dalam episode berikutnya. Jangan lupa subscribe Yuk Ngaji TV, YN TV, dan jadi membership. Mudah-mudahan kita bisa bahas ini pada kesempatan.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkan lu, yuk aku diterkenal siki.
3: Alam baru dong, kau tau Kang? Iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ingin numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawangnya anak guru loro tok lo.
3: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
7: RDS FM.
8: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang udah lama kita ajak Suara Berkelas akhirnya datang. Ada Ustadz Jojo Ali Yusuf.
9: Halo Bang Bila, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Banyak tuh teman-teman request, ayo Bang Bila ajak Ustadz Jojo Ali Yusuf gitu. Ngobrolin tentang kehidupan ya, masa muda. Tentang keagamaan. Pertanyaan sederhana, mungkin masih banyak orang yang belum terlalu familiar dengan Ustadznya.
9: Iya.
8: Siapa Jojo Ali Yusuf dengan bahasa yang mudah dipahami.
9: Oke. Okay. Kalau di KTP nama asli saya Joshua Sweet.
8: Joshua Sweet.
9: Iya. Cuma orang-orang kalau teman-teman kecil saya itu pasti manggilnya Jojo pasti.
8: Oh.
9: Itu ada bahasa ya pokoknya akrab-akrab manggil saya itu pasti Jojo kecil. Orang tua juga manggilnya tahunya kan Jojo. Saya punya nama Islam namanya Muhammad Ali Yusuf. Jadi saya kasih nama saya itu Jojo Ali Yusuf. Gitu. Karena itu supaya namanya familiar aja di pertemanan gitu. Di sosial media nama saya Jojo Ali Yusuf gitu. Jadi kayak ya itu nama nama gaulnya aja lah.
8: Yeah.
9: Jojo Ali Yusuf itu. Dilihat dari nama Jojo, nama panggilan saya dari kecil, sama Ali Yusuf itu nama Islam saya gitu.
8: Transisi apa nih yang bikin Joshua Sweet tadi jadi Jojo Ali Yusuf gitu? Apa apa bedanya? Siapa tahu kan ganti nama juga ganti karakter dan cara pandang.
9: Iya betul. Itu berpengaruh banget ya. Makanya kalau dalam Islam tuh apa namanya? Nama tuh adalah sebuah doa tuh bener. Bahkan kan dulu kan orang-orang dulu tuh kalau misalnya anak kecil sakit-sakitan mulu kan.
8: Iya, iya.
9: Dan saya dulu kecil begitu tuh. Orang tua saya tuh percaya hal yang kayak gitu. Dulu saya tuh sakit-sakitan mulu apa kalau enggak salah sampai diganti nama apa gimana gitu. Atau yang terkenal Pak Jokowi gitu kan. Iya kan? Ceritanya namanya diganti. Jadi emang kepercayaan generasi boomer ya gitu ya.
8: Yeah, yeah.
9: Kayaknya kalau misalkan anak nih sakit-sakitan segala macam, wah namanya keberatan kali yeah. gitu kan biasanya. Makanya diganti namanya gitu. Kalau nama panggilan saya Jojo ya, nama Islam saya Muhammad Ali Yusuf, jadi panggilnya Jojo Ali Yusuf aja gitu. Jadi transformasinya lumayan tuh.
8: Gak tahu ya, itu mungkin secara spiritualitas atau cara pandang. Berarti kayak, wah ini gue punya nama baru nih. Berarti ada beban baru dong, atau ada pegangan baru sehingga mungkin sakitnya hilang. Padahal itu bukan gak ada scientific researchnya gitu yang bilang kalau ganti nama ganti perubahan.
9: Jadi kayak ini aja sebenarnya, kayak menstigma diri sendiri aja mas. Jadi kayak ini loh gua, kehidupan gue yang baru gitu. Abis sama kan kayak misalkan hampir setiap agama tuh kan ada kayak misalkan di Kristen tuh orang dibaptis gitu. Itu kan seperti satu momen perubahan dalam kehidupan dia gitu. Mungkin kalau di Hindu apa tuh yang ini air tuh.
8: Iya ya.
9: Iya kan?
8: Tergantung namanya tapi.
9: Ah, ya. Itu kayak gitu hampir di setiap ini agama tuh kayak seperti sebuah perjalanan spiritual dalam kehidupan aja. Dan untuk saya pribadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan sangat merubah kehidupan saya gitu, dari kehidupan yang menurut saya enggak baik jadi jauh lebih baik aja kehidupan saya gitu.
8: Oke, mungkin sering orang tanyain hal ini di podcast-podcast lain. Tapi kalau aku boleh deep dive, tadi kan ada perubahan, which is setiap agama tuh kayak ada momen dimana orang itu harus berubah gitu. Nah, momen yang paling diingat deh, yang dimana seorang Jojo ini berpikir bahwa, oke, ini perubahan besar di hidupku. Ini aku lepas semua versi Jojo yang lama, Jojo Sweet tadi, sekarang Jojo Ali Yusuf itu.
9: Kan saya pernah urusan sama hukum, pernah masuk penjara lama tuh 5 tahun saya pernah dihukum. Nah dari situ di penjara itu banyak mengajarkan saya tentang ilmu kehidupan lah. Ya namanya kita dari kecil hidup di kota ya apa-apa tuh ada gitu kan. Dari kecil kerjanya main konsol game di rumah, mulai dari Nintendo, Sega, PlayStation ya kan. Ya jelajahin ubin-ubin mall di Jakarta gitu lah. Terus main sana-sini gitu kan. Jadi kayak ngerasa bahwa kehidupan tuh belum paham banget tentang kehidupan yang sebenarnya tuh seperti apa. Nah pas di usia 22 tahun tuh saya mulai belajar tentang kehidupan tuh seperti apa, belajar dari nol tentang kehidupan, oh begini. Dan saya mengalami banyak perubahan banget dalam hidup, sampai orang tua saya juga agak kaget ngeliat perubahan hidup saya gitu.
8: Spesifik contoh deh perubahan yang tadi bikin orang tua tuh kaget banget itu. Apakah perubahannya justru ke arah positif banget atau pelan-pelan kelihatan?
9: Kayak positif, yang pertama agama saya berubah, keyakinan saya. Terus yang kedua itu yang berubah tuh kayak saya jadi punya sifat kasih sayang lah sama orang tua gitu. Saya kan tinggal di keluarga saya tuh agak metal tuh Bang Bilal. Jadi kayak adik saya sama nyokap saya tuh manggilnya lo gue. Agak metal emang.
8: Kayak di barat gitu ya?
9: Iya, kayak di barat aja gitu, lo gue aja gitu kayak. Terus tiba-tiba pas saya banyak belajar tentang Islam dalam penjara itu, ya berubah aja gitu. Saya pulang jadi pulang-pulang cium pipi orang tua saya gitu. Satu budaya yang gak pernah diajarin sama orang tua saya gitu. Jadi kayak jadi ada perubahan yang luar biasa banget ngelihatnya gitu. Jadi orang tua tuh kayak, wah nggak apa-apa deh, ternyata dia setelah masuk penjara pulang jadi jauh lebih baik, kok sama adik-adiknya baik. Dulu saya sama adik saya memasa bodoh mau kehidupan adik saya. Setelah saya pulang tuh kalau setiap adik saya ulang tahun saya belikan jam tangan, saya kasih hadiah. Karena Islam ngajarin tentang itu, kasih sayang sama manusia kan. Kalau dulu saya nggak tahu tuh tentang gitu. Jadi hidup apa yang saya, apa yang nyenengin bagi saya jalanin, nggak nyenengin saya tinggalin, gitu prinsip hidupnya. Jadi mau kehidupan prinsipnya apa, nyenengin nggak nih yang mau dijalanin, mau itu mau jenisnya apapun, sampai mungkin yang bermasalah dengan hukum seperti narkoba, kalau nyenengin ayo kita jalanin, ya kan. Kalau sesuatu yang nggak nyenengin walaupun kelihatan mendamaikan seperti agama, nggak nyenengin ya ngapain, tinggalin aja, gitu prinsip itu. Tapi setelah pulang dari situ ngerasain banyak banget tuh perubahan tuh, luar biasa banget lah. Penjara tuh ngajarin banyak pendidikan buat saya lah. Karena kan saya ketemu sama orang banyak banget mas, itu kapasitas hunian di tempat kita itu harusnya 900 orang harusnya tuh. Di rutan kita itu harusnya 900 orang, tapi kita diisi dengan kurang lebih pernah sampai 3600. Jadi tuh sesek orang. Jadi saya ngelihat manusia tuh setiap hari macem-macem orang, saya ngobrol sama orang, macem-macem latar belakang orang tuh seperti apa. Saya ngobrol mulai dari pejabat, artis tuh kan ada saya ketemu semua, sampai ya tukang copet, terus maling mobil, maling motor, semuanya saya belajar lah tentang kehidupan di dalam situ gitu.
8: Tapi aku nggak tahu konteksnya yang terjadi di sana ya. Mungkin bisa aku nebak, berarti di tengah lingkungan yang memang sangat desperate tadi, di mata orang kan kayak wah ini sebuah ujian kali ya. Rata-rata orang kan pasti punya perasaan kayak mementingkan dirinya sendiri, apapun dilakukan yang penting dia hidupnya aman dan kalau bisa keluar cepatnya dari sana kan. Otomatis daya berpikirnya atau otaknya kayak lo secara kognitif itu lo, which is bisa aja nyerang satu sama lain, jatuhin satu sama lain gitu ya. Gak seperti itu berarti kondisinya pada waktu itu, karena keluar dari sana justru usaha jujur lebih wise gitu. Apa yang terjadi?
9: Karena saya di dalam tuh benar-benar fokus belajar tentang agama sih, memperdalami agama Islam. Ternyata agama Islam yang dulu stigma saya tuh kok Islam tuh kayaknya tuh teroris, Islam itu ngajarin kekerasan, Islam tuh kayaknya demen banget komentarin kehidupan orang, kesenangan orang lain. Ternyata tuh berubah berbalik. Ternyata setelah saya belajarin kitab sucinya, saya belajarin kitab-kitabnya para ulama tuh jadi paham, oh ternyata tuh Islam seindah itu, sangat menghargai manusia, toleransinya seperti apa, bahkan berkasih sayang kepada gak cuma kepada sesama manusia gitu, gak sesama muslim, sama manusia, bahkan kepada makhluk hidup pun gitu. Bahkan kayak dengar-dengar tuh kan kayak kisah-kisah ada orang yang masuk surga gara-gara, walaupun dia mohon maaf pekerjaan seorang PSK gitu kan, dia masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing dari sepatunya dia yang dia sampai rela turun ke sumur yang anjingnya sedang kehausan. Itu bisa masuk surga. Dan di dalam Islam pun saya diceritakan ada orang yang siang harinya berpuasa, malamnya sholat malam, tapi dia masuk neraka gara-gara cuma apa namanya ngurung kucing sehingga kucingnya tuh mati gak dikasih makan. Jadi kayak begitu kok, sepengaruh itu ya. Ternyata Islam ngajarin kebaikan tuh gak cuma kepada sama muslim, gak cuma kepada sama manusia, sampai ke makhluk hidup pun diajarkan gitu. Jadi sejak saat itulah saya mulai banyak belajar gimana cara toleransi sama orang, cara berhubungan baik dengan sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, pokoknya seluruh makhluk hidup ciptaan Allah itulah. Karena kan diajarin tuh kan kalau di dalam Islam, sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Kan begitu kan simpelnya. Jadi kalau kita sayang sama segala sesuatu yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangimu gitu.
8: Berarti ketika mengenal Islam, simpelnya yang tadinya seorang Jojo ini biasa aja terhadap kasih sayang, jadi makin kasih dan sayang kepada siapapun gitu ya.
9: Iya betul, itu luar biasa banget. Karena kan saya di dalam belajar tentang akhlaknya para nabi itu seperti apa. Seperti saya kasih aja contoh satu ya, Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau di Kristen kan versinya Kristen itu Jesus Christ ya kan? Tapi kalau dalam versinya Islam kan Nabi Isa putra Maryam. Pernah dalam satu perjalanan Nabi Isa melihat bangkai seekor anjing. anjing itu kan kalau dalam Islam itu kan binatang yang najis mughalazah.
8: Ya.
9: Binatang yang dijadikan ujian sama Allah. Sebenarnya enggak ada yang salah dengan anjing gitu kan. Tapi kan seekor anjing ini binatang dijadikan ujian. Bahkan ada ulama Islam yang menulis kebaikannya, kebaikan atau sifat-sifat kebaikan pada seekor anjing dibandingkan manusia. Kayak misalkan sifat yang kalau pemajikannya itu baik sama dia, dia malah lebih baik, siap mengorbankan. Itu kayak ulama itu menyindir manusia. Kok manusia tuh kadang udah dikasih kehidupan, dikasih nafas, dikasih kehidupan sama Tuhan, kok diingkar sama Tuhannya. Padahal seekor anjing aja dia tahu dia harus berbuat baik kepada siapa yang telah berbuat baik kepada seumur sepanjang kehidupan dia gitu. Jadi ngelihat dan bangkainya itu udah busuk banget. Bangkainya tuh busuk, udah ada belatungnya segala macem. Terus setiap orang yang di jalan sama Nabi Isa ditanyain sama Nabi Isa, apa bagaimana pendapat kalian tentang ini? Ah, ini sangat menjijikan, wahai Nabi Allah Isa. Yang lain bilang, apa yang kita harus lihat dari binatang seekor anjing yang ada belatung seperti ini segala macam? Nabi Isa cuma ngomong apa? Wah, indahnya giginya putih bersih, katanya gitu. Jadi Nabi Isa ngajarin seburuk-buruknya seekor anjing bangkai yang ada belatung pun, Nabi Isa memandang kepada satu kebaikan, giginya putih bersih. Jadi artinya kehidupan orang lain, seburuk-buruknya kehidupan orang lain, itu pasti ada kebaikannya, dan Nabi Isa ngajarin.
8: Yes.
9: Cara ngelihatnya itu begitu. Tapi kalau orang yang belum paham ngelihatnya, ya apaan nih, cuma bangkai, apa mau dijual juga, orang juga manusia juga jijik gitu kan, ada belatungnya lagi. Tapi kalau Nabi Isa ngelihat, subhanallah, ini giginya bagus, putih, bersih. Jadi artinya melihat objek segala sesuatu pun orang Islam harusnya apa? Melihat kebaikannya. Hatta meskipun dia itu cuma seekor hewan, apalagi ngelihat sesama manusia.
8: Yeah.
9: Seburuk-buruknya manusia, kita ada framing. Misalkan ada seorang public figure, wah ini dia selingkuh nih, wah dia selingkuh sana sini, dia orang kerjaan ke klub malam. Coba kita ngeliat kebaikannya di apa? Oh, dia ternyata ramah sama orang. Dia itu apa? Beda. Berarti dari situ segala sesuatu yang ada visual dalam kehidupan manusia itu sebenarnya tergantung inputnya manusia itu sendiri, bukan outputnya. Output itu cuma dijadikan objek buat jadian, buat ujian aja.
8: Ya.
9: Ya kan? Misalkan Mas Bang Bilal ngina saya, "Wah, Bang Jojo dasar kau, enggak ganteng kau segala macem." Kalau input saya ya bagus nih, istilahnya prosesor saya bagus, saya bilang, oh iya ya, saya berarti nggak ganteng so ya, saya harus jadi manusia, berarti harus lebih banyak tahu diri ya, harus gitu. Tapi kalau orang inputnya jelek, prosesornya jelek, dia bilang, lu jangan ngina-ngina orang, lu kayak ganteng aja lu.
8: Ya kan,
9: pasti begitu ya, Bang. Tapi kalau inputnya baik, dia prosesornya baik, iya ya, terima kasih banget ada orang ngingetin saya, berarti saya harus tahu diri, jangan jadi orang yang NPD, jangan jadi orang yang merasa saya itu terlalu percaya diri, ingat sadar diri aja. Ini simple kan?
8: Benar.
9: Gak ada masalah. Coba kalau kita jadikan ini pertikaian jadi repot. Saya bikin story, ada ya seorang host di podcast tuh nyindir saya gak ganteng gitu-gitu, kan jadi ribet.
8: Yeah.
9: Kehidupan saya gak bisa mikirin apa yang harus saya lakukan lagi ke depannya. Kayak gitu aja sebenarnya.
8: Wow, itu bagus banget, karena tadi pagi saya baru mikirin hal itu. Karena saya naik Grab tadi pagi, naik taksi umum, naik taksi, terus supirnya kayak tiba-tiba marah-marah sendiri gitu. Saya sedang lagi fokus kan, lagi ngerjain sesuatu, terus tiba-tiba saya mikir, okay, ini kalau saya ikut dia, ini hari saya sampai jam 11 atau nanti podcast sama Sojo itu bisa rusak juga nih. Jadi saya perbaiki cara saya respon, yaudah saya pakai saya, terus saya kerjain yang lain. Okay, pas nyampe ke satu tempat, okay, akhirnya bisa nih, bisa. Kalau diulang-ulang terus kan terlatih gitu.
9: Jadi iya,
8: prosesor kita juga makin baik kan.
9: Nah, itu dia sebenarnya. Nah, para nabi itu punya ilmu kayak begitu. Kayak simpelnya nih, saya sering banget. Kayak kita pernah enggak sih mikirin kadang-kadang segala sesuatu yang enggak nyenengin kita tuh kita main komplain aja. Simpelnya, kita lagi makan di restoran. Saya pernah nih kejadian kayak gini. Tiba-tiba ada kaki kecoa. Itu kan kemungkinan yang ya bisa terjadi juga kalau kita, restoran apa ini? Saya tuntut kamu ya, gitu segala macam. Coba kalau gini, kita panggil, "Mas, mohon maaf, ada kaki kecoanya bisa diganti gak?" "Oh iya Pak, maaf Pak." Kan kita gak tahu dia lagi ngejalanin hari yang buruk. Ya kan? Kalau seandainya kita komplain segala macam, ternyata dia jadi dipecat.
8: Yeah.
9: atau restoran itu yang itu kan nggak mungkin ada restoran yang mau sengaja masukkan kaki kecoa gitu loh ke dalam itu kan. Kenapa nggak kita bilang, oh tolong diganti aja ya mas, kita bisikin dia pelan-pelan tanpa orang lain tahu, hati kita jadi bersih, nggak kotor, dan dia bisa menyelamatkan kehidupan orang juga. Sama kayak kemarin, persis banget, saya baru ganti bumper depan mobil, dia salah pasang. Terus saya bilang, mas, saya WA kan akhirnya, pak bagaimana pak ininya pak, bengkel dealer resmi nih, mas mohon maaf ini salah pasang, kok beda yang ini. Bapak mohon maaf banget sekali. Akhirnya asisten saya bawa mobilnya. Pas bawa mobilnya bilang, pak udah pak sama saya aja pak, jangan dibilang ya pak ya, nanti saya dimarahin. Ya udah selesai, kita selesain aja secara personal, dia manusia juga, ya kan, dia manusia juga, kalau dia berbuat salah kita berharap suatu saat kita pasti akan ngadepin yang kayak begitu. Kalau istilah anak sekarang lagi shit happen aja.
8: Iya benar-benar. Kan?
9: Iya kadang-kadang kalau lagi nggak oke gitu kok orang kayak ngerasa ya apes banget gue segala macem. Mudah-mudahan ada orang yang bisa mengerti sebagaimana kita mengerti tentang kehidupan orang lain. Kan simpelnya begitu mas.
8: Iya. Dan inilah keindahan dari adanya podcast kan. Siapa tahu orang-orang yang nggak pernah dapetin konsep cara berpikir seperti ini itu bisa dapet, kayak siapa tahu hari mereka tuh lebih baik. Gak cuma hari mereka, hari yang mereka hadapi, orang-orang yang mereka hadapi juga lebih baik kan.
9: Bener. Apalagi hidup di Jakarta ya.
8: Iya wah.
9: Orang main klakson nabrak nih spakbor belakang aja, orang naik motor nempel aja, itu orang tuh bisa kelahi, bisa debat panjang segala macem. Kita tuh kayak, saya tuh udah kayak udah di level yang kayak misal kadang-kadang bawa kendaraan segala macem, tiba-tiba ada orang nabrak, ya udah saya bilang jalan aja, ya udah mau gimana, mau diapa, mau diperpanjang, mau diapanya, udah selesain aja gitu kan, selesai. Jadi nggak usah memperumit tentang keadaan kehidupan kita gitu, segala sesuatu tuh perkara dipermasalahin. Guru saya nih, saya pernah berguru di pondok pesantren, kiai saya pernah ngajarin, ada seorang ulama katanya, ada seorang ulama, dia melihat ulama ini lagi lewat, orang lagi main bola, ulama nih dengan pakai jubah segala macam, tiba-tiba bolanya itu kena ke kepalanya ulama. Bayangin tuh orang yang main bolanya itu perasaannya gimana kan, takut dia minta maaf. Gak apa-apa, kata ulama ini gak apa-apa. Dia langsung bilang apa, ya Allah saya ada bikin dosa apa ya, itu bola kan harusnya bisa kena ke berapa orang, kenapa ke kepala saya, pasti engkau sedang menegur saya nih akan dosa saya. Selesai. Tanpa bikin drama-drama, ribet-ribet perselisihan, udah selesai begitu, hati juga bersih, selamat kan. Simple gitu Bang Bil.
8: Biasanya orang emang mengontrol atau memanfaatkan dia punya power, dia memperbesar masalah, memperkeruh masalah gitu, sehingga dia ngerasa bahwa oke, karena aku seseorang, disuai kamu harus menghargaiku, menghormatiku gitu ya.
9: Teman saya di pesantren tuh ngasih nasihat yang ini aja, yang luar biasa gitu. Teman saya di pesantren tuh dia bilang, pokoknya kita dalam kehidupan dunia ini katanya, masalah besar dikecilin, masalah kecil ditiadakan. Udah tuh prinsip hidup tuh. Ada masalah besar, kecilin masalahnya. Masalah kecil dianggap enggak ada, udah. Kalau hidup kayak begitu tenang. Ternyata pas setelah saya jalani masalah besar kayak gini, ya udah dikecilin aja. Biasa aja. Iya, tetap kita harus selesaikan. Ya udah.
8: Iya, bukan lari tapi selesaikan. Tenang,
9: iya, selesaikan. Ya udah. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, intinya kita pasti tahu, sama-sama tahu, ada tanggal kadaluarsanya. Itu aja intinya. Ada tanggal kadaluarsanya pasti.
8: Kesehatan, hidup kita pasti ada expired date.
9: Lah, Nabi Zakaria di surat Ali Imran, istrinya 80 tahun enggak punya anak, bayangin. Punya anak di umur 80 tahun, bayangin, tak ngeluh setiap hari. Enggak, ini mau enjoy aja. Kita mikir begini, kok saya enggak dikasih anak ya? Berarti Allah tuh pengen saya dapat kehidupan yang lebih tenang sama pasangan saya, lebih romantis. Sangka baik aja. Selesai begitu. Coba kalau dipikir-pikir, setiap bulan ada yang saya pernah ketemu, ada salah satu follower saya tuh cerita. Saya bilang, the man without problem. Saya dilihat dari wajahnya, soalnya dia senyum mulu. Ketemu saya tuh senyum gitu. Mas, lu kayak orang gak punya masalah ya, bilang gitu. Gue panggil lu boleh nih, the man without problem, saya bilang gitu. Dia bilang, Ustaz, gue gimana nggak mau nih, setiap bulan dia sudah kalau nggak salah 10 apa 13 tahun itu belum dikaruniai keturunan, dan istrinya itu tiap bulan tuh beli test pack. Setiap bulan beli test pack. Ketika dia istrinya test pack itu lihat hasilnya negatif, nangis sedih sampai suaminya tuh, sampai akhirnya dia udah ya udah daftar masalah ini gitu. Tapi yang dia bingung, istrinya tuh sampai 10 tahun itu belum berhenti dari kayak gitu. Harapannya tuh masih ayo dong hamil dong gitu, sampai nangis. Dan dia bilang tiap bulan Ustaz, gue harus ngadepin situasi kayak gitu yang istri gue nangis sambil megang test pack katanya. Dan gue harus nenangin katanya. Maka lu lihat gue gini

0: gue ketawa-tawa gini. Ya udah, gue bawa enjoy aja hidup. Gue bilang emang harus begitu. Yang bener nih hidup kayak lo begini, nggak usah dibawa masalah, udah dibawa enjoy aja. Sangka baik bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kehidupan kayak gini, ini yang paling terbaik buat kita. Jadi kalau kita merasa gitu, nggak pusing hidup. Ya kan? Nggak ngikut standar orang lain.
1: Yeah.
0: Harus begitu. Emang hidup harus gitu, harus punya anak. Yeah. Ya kan? Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya udah sabar aja. Kalau Allah tahu itu punya keturunan baik buat kita, Allah pasti kasih.
1: Yeah.
0: Kan karena ada anak, ada orang tua yang dikasih anak, justru anaknya memberikan ujian buat kehidupan orang tua itu. Ya kan?
1: Yeah.
0: Ada anaknya terus-terusan dikasih ujian, memberikan ujian kepada orang tuanya sampai orang tuanya sakit-sakitan.
1: Yeah.
0: Bahkan dulu ada, kalau Bang Bilal masih ingat, ada film namanya Bingkisan Untuk Presiden.
1: Gitu.
0: Ada tuh dulu yang main tuh kalau gak salah Bucek Depp. Jadi itu cerita tentang maraknya narkoba di tahun 90-an, terutama narkoba putau suntik. Itu diambil dari kisah nyata yang dimana ada orang tua yang dia lagi di oksigen, ya, lagi di uap oksigen. Itu kan kalau orang dulu narkoba putau tuh kan parah kalau udah sakau, Mas. Kalau udah ininya tuh sampai jual-jual barang. Ya. Diambil, Mas, dicopotin tabung oksigennya, dijual. Ayahnya sampai meninggal. Itu diambil dari kisah nyata. Itulah yang saya bilang, anaknya memberikan ujian buat orang tuanya. Jadi terkadang Allah tuh gak kasih kita sesuatu yang kita pinta segala macam, karena Allah tahu nanti kamu kalau dikasih ini, nanti kamu bahaya. Sama kayak ada orang, tolong saya minta kaya, saya pengen jadi minta kaya. Allah tahu kamu kalau jadi orang kaya, nanti kamu sombong, zolim sama orang. Ya kan? Nanti kamu berbuat curang sama orang karena kekayaan kamu. Karena Allah tahu kita ini dikasih kekayaan jadi makin bersyukur, ya Allah senang, Allah pasti kasih.
1: Ya, saya setuju. Segala hal di dunia ini tuh ada alasannya gitu. Makanya ada orang yang diberi ketenaran, justru dia memberi keberkahan bagi banyak orang ya.
0: Benar.
1: Ada orang yang nggak dikasih kaya atau nggak dikasih tenar, karena pastinya dia akan menjadi lebih banyak orang gitu. Dan kalau ada sesuatu yang mungkin kita harapkan, kita doakan nggak terkabul, mungkin emang ada waktunya tersendiri. Mungkin Allah mau tuh kita siap dulu mentalnya, baru ntar dikasih gitu ya.
0: Betul, Bang Bila. Betul banget.
1: Gimana kalau orang-orang tadi yang mendengar obrolan kita tadi, kan Ustadz bilang kayak berprasangka baik terus gitu ya. Tapi orang-orang di sini tuh susah, Ustadz, karena mereka overthinking terus gitu. Setiap malam nggak bisa tidur, apalagi anak 20-an, kayak masa depanku seperti apa gitu. Aku nggak punya apa-apa sekarang ya. Kalau aku balik ke fase dulu Ustadz pernah masuk penjara, terus pastinya ada fase-fase semua, aduh, masa depanku seperti apa ya. Nah, gimana? Gimana dealing dengan overthinking itu, dengan anxiety itu?
0: Keren banget nih pertanyaan. Saya sebenarnya udah niat bikin konten ini, mudah-mudahan ini sama Clipper dipotong-potong nih.
1: Sini aja silakan.
0: Iya nih. Bener nih, ini sebenarnya ada obatnya. Nabi Muhammad SAW tuh ngasih tahu obatnya. Dan saya tuh pernah berada di fase ini, yang bahkan saya dulu waktu di dalam penjara tuh saya pengen bunuh diri. Karena udah frustasi sama hidup. Udah gitu ada latar belakang kayak, ya biasalah namanya masih muda, cinta sama perempuan gitu, yang sampai kayak ditinggal berpisah nggak terima gitu kan, udah di fase kayak gitu. Ternyata saya cari tuh obatnya tuh di dalam Islam, saya temuin ada dua obatnya. Yang pertama yang diriwayatkan kalau nggak salah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, puasa 3 hari setiap bulan. Ini cara ngilangin ini nih, prasangka buruk, overthinking ini. Puasa 3 hari setiap bulan, ada namanya Ayyamul Bidh. Itu kalau di dalam kalender Hijriah itu tanggal 13, 14, 15. Kata sahabat Abu Hurairah ini dapat riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bilang bahwa ini bisa menghilangkan seorang dari sering berprasangka buruk. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada sahabat Abu Umamah Al-Ansori. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umamah Al-Ansori, dia lagi punya hutang. Dia di dalam masjid, dia tuh utangnya menggunung gitu kan. Ya masalah mungkin umumnya orang kan banyak juga sekarang kan di Jakarta, karena gaya hidup yang tinggi segala macam. Tapi sahabat Nabi ini berhutangnya biasanya karena sedekah, karena dia menafkahi keluarganya gitu. Mereka sibuk berjihad gitu kan, sehingga mereka kadang-kadang ekonominya diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bilang, dan Nabi SAW bilang, ya Abu Umamah, kamu gak biasanya ada di masjid di luar waktu sholat ini, kenapa? Sahabat Abu Umamah Al-Ansori ini bilang, ya Rasulullah, saya lagi ditimpa hutang, dan hutang ini sangat

0: gak punya utang lagi seumur hidup aku setelah aku ngamalin doa itu. Karena doa itu mengajarkan Nabi kayak kehilangan dari sifat was-was, sifat merasa tertekan. Itu kan tekanan, overthinking ya, kan hadir dari tekanan. Dan doa itu, dan saya udah nemukan dua itu. Dan alhamdulillah saya udah sampai sekarang, Masya Allah, tahdis binikmah, saya gak pernah lagi mengalami namanya prasangka buruk, kecemasan, dan lain-lain. Itu sebab dua amalan itu, Mas. Dan itu ada obatnya di Islam. Kerennya tuh Islam tuh ngasih tahu.
1: Berarti sesimpel berpuasa 3 hari berturut-turut. Tapi tetap buka kan setiap petangnya.
0: Ya, pokoknya segala sesuatu yang diajarkan Nabi itu kan ilmu ilmu nubuah itu kan di luar nalar sebenarnya, Mas. Logika. Dan itu saya pribadi dan berefek dan benar. Dan itu saya buktikan sendiri benar. Makanya saya, nah baru kali ini mungkin nanti bisa Clipper-Clipper bisa bantu ini untuk menjadikan solusi. Kalau perlu editor juga nanti ditampilkan doanya tuh. Biasanya teman-teman tuh pada minta doanya itu. Ada beberapa orang yang saya kasih beberapa DM cerita-cerita begitu, saya kasih solusinya kayak gitu. Dan mereka bilang alhamdulillah hidupnya jauh lebih tenang. Perlahan demi perlahan, ada yang utangnya belum selesai tapi udah mulai
1: mengupayakan ya.
0: Udah kebuka tuh. Kayak ini berapa bulan lagi utang saya akan selesai kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya tuh ternyata di Islam pun sampai masalah kayak gitu tuh udah dibahas 1450 tahun lalu gitu.
1: Kayak gitu. Tapi masih banyak orang yang sekarang hampa gitu. Kayak banyak anak muda sekarang konten-konten viral yang bilang solusinya apa? Loncat dari jembatan nih. Berapa kali ada viral.
0: Iya, betul.
1: Karena memang mereka tuh gak ngelihat cahaya di kegelapan. Itu gelap sekali. That's why gak ada solusi sama sekali.
0: Banyak memang orang yang kena penyakit putus asa, was-was, dan overthinking seperti ini. Sehingga mereka berpikir bahwa bunuh diri adalah solusinya. Padahal sebenarnya kalau dia bunuh diri itu awal dari masalah. Dan gak sedikit tuh banyak orang nge-DM saya jam 2 pagi, jam 1 pagi, Ustadz, apa hukumnya bunuh diri dalam Islam? Saya sudah di titik gini, mau bunuh diri, itu segala macam. Dan memang kalau dalam syariat Islam itu, semua rasa ketakutan itu benar-benar dakwanya atau was-was bisikan dari setan. Karena setan tahu, termasuk dosa besar dalam Islam itu adalah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi si setan ini kerjaannya itu dia kan nggak punya senjata setan, dia nggak punya senjata, dia nggak punya uang, ya kan? Dia nggak punya kekuatan apa-apa kecuali apa? Cuma bisikin doang. Ini cuma bisikin, nggak yang kayak di film-film bisa nyekek orang gitu. Itu mah di film doang, ya kan? Dia itu cuma bisikin doang. Kamu nih begini, kamu nih begini, kamu nih begini. Yang di sisi ini siapa?
1: Kita.
0: Isi manusia itu sendiri. Makanya nanti kan di dalam Al-Quran kan ada cuplikannya bahwa ketika manusia itu menyalahkan, ya Allah, kan setan nih, saya berbuat begini karena setan. Setan yang menyesatkan kita, membisikkan kita. Sama setan diininuk, loh, kan saya cuma bisikin doang. Yang decision-nya kamu, yang ngerjain kamu. Coba kamu gak dengerin bisikan saya, kamu gak bakal berbuat seperti itu. Simpelnya begitu. Dan setan tuh selalu membuat manusia itu merasa lu gak berguna hidup. Dan saya pernah ada di fase itu. Dan saya pikir kayak, ya masa gue capek-capek hidup di dunia ini, pecundang banget gak sih? Gue ngakhiri kehidupan dunia ini dengan jadi seorang yang bunuh diri gitu. Kayaknya pecundang banget hidup gue gitu kayaknya. Lemah banget gitu kayaknya. Dan apa ya, kayaknya ngerasa hina gitu. Kenapa harus gue akhirin hidup gue? Kenapa gak gue lawan kehidupan ini? Dan ternyata sebenarnya itu cuma masalah timing doang, masalah waktu. Semua hal yang datang dalam kehidupan kita itu pasti kok berakhir kok, nggak mungkin enggak, pasti berakhir.
1: Wow, itu bagus banget ketika tadi Ustaz bilang bahwa justru ketika kita diberi kehidupan itu kan nikmat, dan orang-orang yang kadang udah meninggal pengen hidup lagi untuk memperbaiki dirinya. Ya. Tapi kita malah kayak pecundang banget gitu, ya udah gue akhiri aja, kayak lari dari masalah. Tapi ini justru masalah baru, masalah besar.
0: Dia
1: gitu.
0: Pikir tuh setelah dia mati selesai gitu kehidupan, kayak semacam TV dipencet remote gitu kan. Iya kan, enggak ada lagi nanti kan kehidupan. Ya pertanggungjawaban.
1: Even di konteks dunia aja ada keluarga yang kadang menanggung malu, ada orang yang kadang menanggung aib-aibnya gitu ya.
0: Ya kan kayak wah tuh keluarga itu kesian banget tuh. Jadi menghinakan orang, mending kalau kita urusan kita sendiri kan. Ini

0: kita punya keluarga, belum lagi pertanggungjawaban yang kalau sebagai seorang muslim ya dia kan harus wajib mengimani adanya hari akhir kan. Gitu, setelah kehidupan ya ada nanti diperhitungkan segala amal baiknya dan segala amal buruknya. Apakah enak gitu kita hidup bertahun-tahun terus kita mau menghadap yang Tuhan yang menciptakan kita dengan label seorang yang bunuh diri gitu. Apa enggak malu kita gitu kan? Apa naudzubillah apa enggak malu kita di hadapan Allah gitu. Sebagai orang yang bunuh diri padahal Allah bilang jangan berputus asa gitu kan. La tahzan innallaha ma'ana, enggak usah sedih. Enggak usah khawatir, enggak usah bimbang ya. Allah bersama kita. Ya. Cuma Allah kan datangkan ujian itu supaya kita sebenarnya cuma satu aja sabar. Nanti juga berakhir semuanya. Gitu.
1: Ya. Aku pernah juga baca salah satu postingan dari orang yang bilang kalau setan itu punya jobdesk masing-masing, termasuk salah satunya membisikkan bahwa kita tuh tidak cukup baik.
0: Benar.
1: Membisikkan kalau kita itu akan jadi manusia yang tidak berguna, tidak bermanfaat sama sekali. Nah, karena kita tahu harusnya bahwa kita setiap hari dibisikkan oleh setan, justru kita latih dong diri kita untuk kayak oh, lu nggak benar, lu nggak benar gitu, kayak pura-pura mengiyakan tapi langsung lawan aja bahwa nggak benar, lu salah gitu.
0: Iya benar. Nah itulah makanya pentingnya belajar ilmu agama karena setan tuh paling nggak bisa bisikin orang alim dia, orang yang ahli ilmu nggak bisa dia. Kalau ahli ibadah masih bisa dia gocek istilahnya, tapi kalau ahli ilmu nggak bisa dia. Orang ahli ilmu tahu trap-trapnya itu sendiri. Bahkan ada kalau nggak salah ulama Ibnul Jauzi kalau nggak salah itu bikin kitab kalau nggak salah beliau tuh tentang perangkap-perangkap setan. Jadi cara setan tuh memberikan perangkap. Kayak yang terkenal aja, ada cerita terkenal tuh ada ulama dari Bani Israel namanya Barseso. Dia itu di salah satu kitab itu dikabarkan punya 60 ribu murid. Dan muridnya itu bisa terbang, Mas. Itu zaman Bani Israel, ya. Manusia itu pada bisa terbang. Itu dikabarkan Barseso. Suatu ketika ada ujian sama dia. Ada satu orang di tempat, kalau dulu kan ibadah tuh kan maksudnya di tempat ibadahnya ini kan, kayak Baitul Maqdis tuh, ya kan, atau sekarang namanya Masjid Al-Aqsa, itu jadi tempat peribadatan dulu. Dari zaman Nabi Sulaiman gitu kan, itu seperti base campnya orang-orang ahli ibadah. Si Barseso tuh ada ngeliat satu orang yang ibadahnya tuh lebih dahsyat dari dia. Dan dia tuh sedang diuji dengan orang ini. Dan Barseso bilang, kok ini orang ibadahnya, saya tuh masih ada makan, minum, ke toilet, kok dia gak pernah pergi dari tempat ibadah ini? Tanya akhirnya, wahai hamba Allah, kamu ini siapa? Dia bilang, kok kamu bisa beribadah dengan ini? Terus kata orang ini, saya pernah beribadah seperti ini karena saya pernah melakukan satu dosa. Kata beliau, makanya saya tuh benar-benar gak mau saya bisa lepas dari hubungan saya sama Allah. Terus orang ini bilang, kalau kamu mau kayak seperti saya, kamu bikin satu dosa aja. Kamu kan orang ahli ibadah nih, kamu gak pernah bikin dosa seumur hidup kamu, rasain bikin dosa satu kali. Terus dosa apa kira-kira yang saya harus buat? Hari Barseso penasaran tuh. Terus kata orang ini, membunuh aja. Naudzubillah, gak mungkin saya ngebunuh. Orang tahu saya ini ahli ilmu, saya ini seorang guru spiritual. Gak mungkin saya membunuh orang. Berzina? Bagaimana kalau berzina? Gak mungkin lah berzina orang, saya juga selalu menjaga. Saya gak pernah ketemu perempuan untuk menjaga hubungan saya gak nikah, saya gak beribadah dengan perempuan. Terus kata dia, ya udah minum khamer aja deh, minum khamer, minum yang memabukan. Kata berasa, ini masih masuk akal, kata dia. Akhirnya diikutin kemauan ini, diikutin datang ke satu kedai. Satu kedai ini yang jaga perempuan, yang jual perempuan. Tiba-tiba si Barseso ini minum sama laki-laki ini kan. Pas minum tiba-tiba laki-laki ini bilang, itu penjaganya perempuan tuh senyum-senyum sama kamu tuh katanya. Udah kali aja dia mau berzina sama kamu. Akhirnya dia berzina. Si Barseso ini berzina dengan perempuan tersebut. Setelah dia berzina, laki-laki ini bilang lagi sama si Barseso, Barseso, apa yang kau lakukan, katanya. Bagaimana kalau semua orang ini tahu engkau seorang ahli ibadah terkemuka, engkau berzina dengan perempuan? Aku hilaf, kata dia kan. Terus aku harus gimana? Terus kata orang ini, kamu bunuh aja, sembunyiin mayatnya, sembunyiin biar orang nggak tahu. Jadi orang nggak tahu kan. Akhirnya dibunuh. Ketika Barseso ngebunuh perempuan itu, laki-laki ini manggil semua orang yang ada di kampung tempat tersebut. Barseso sedang melakukan pembunuhan. Akhirnya ketika itu orang yang membunuh itu kan harus dihukum kisah, harus dibunuh juga. Tapi ini dengan disalib dia. Ketika itu akhirnya dipancung disalib kan. Ketika disalib, si Barseso ini datangin lagi sama laki-laki ini, dideketin kan. Terus kata Barseso, sungguh kau telah menyesatkan saya, katanya. Terus kata laki-laki ini, kau tahu gak saya sebenarnya siapa? Saya ini iblis, kata laki-laki ini. Saya ini datang untuk memberikan ujian sama kamu. Sekarang kau ngakuin kan bahwa aku yang membuat jeratan ini kepada engkau. Terus iblis bilang gini, nawarin, mau gak saya selamatin kamu? Mau gak kamu saya selamatin? Iya, tolong selamatin saya, kata Barseso gitu kan. Terus kata iblis ini, kamu sujud sama saya. Kata Barseso, gimana caranya, orang saya lagi disalib begini? Cukup kamu tundukkan kepala kamu tanda sujud kepada saya, maka saya akan tolong kamu. Ketika Barseso dinunjukkan kepalanya begini dalam keadaan bersujud kepada iblis itu, dia mati, nyawanya diambil sama malaikat Israel. Jadi meninggal dalam keadaan menyembah iblis. Dan itu perangkapnya
1: ahli ibadah bahkan.
0: Iya kan? Dia, iblis itu enggak ngejorokin kan? Dia cuma bisik-bisikin doang kan, ngasih tahu itu perempuan itu tuh kamu zinain gitu. Licik enggak? Kan?
1: Yeah.
0: Licik tuh tabiatnya tuh begitu. Itulah dari cerita ini tuh penggambaran manusia-manusia dalam kehidupan dunia ini, anak keturunan Nabi Adam kan dia udah janji kan, iblis sama bala tentaranya anak keturunannya, pokoknya sampai kapanpun saya akan musuhan sama Nabi Adam sama anak keturunannya. Job desk kita di dunia ini, di bumi ini, nyesatin mereka semua. Tapi cuma modal cuma satu. Yang gak fair kan, dia bisa ngelihat kita, kita gak bisa ngelihat dia. Dan satu, dia cuma punya senjata apa? Cuma bisikin doang. Gak bisa lain-lain, dia cuma bisa bisikin doang. Tapi dengan bisikan itu, ya kan, manusia bisa perang antar negara.
1: Yeah.
0: Manusia bisa membunuh para bayi. Dengan bisikan, modal bisikannya dia doang tuh. Kayak si Fir'aun kan diriwayatkan dia pernah membunuh 70 ribu bayi Bani Israel. Gara-gara dia dikasih mimpi kan takut tuh kerajaannya, bahwa kata tukang ramalnya dia, nanti kerajaan kamu nih akan diruntuhkan oleh seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Gara-gara gitu dibunuh. Dia prajuritnya perintahkan kan. Dia cuma bisikin doang, setan tuh, iblis tuh cuma bisikin doang. Tapi keputusannya ada di mana? Di manusianya kan. Nah itulah, kayak begitulah orang-orang yang mau bunuh diri itu, orang-orang yang mau berbuat keburukan itu, begitulah penggambarannya, case-nya tuh.
1: Even di konteks sederhana seperti hari-hari yang kita jalani gitu, kayak hal kecil kita mau jatuhin orang, kita mau membenci orang, itu sebenarnya juga part of peran dibisikin
0: dia.
1: Ya.
0: Peran dia. Dia ngebisikin. Dia cuma ngebisikin doang, berbuat jahat. Dari awal ngebisikin, jadi kayak cara mainnya tuh orang manusia berbuat dosa, setiap pertama kali mau manusia berbuat dosa pasti deg-degan. Kayak misalkan contoh, ada anak kecil mau nonton film porno. Pertama kali dia nonton film porno pasti dia deg-degan tuh. Takut ketahuan sama orang tuanya apa segala macem. Dia pertama kali mencuri pasti dia deg-degan. Karena tuh dosa yang pertama kali. Tapi kalau udah keseringan mencuri, udah jadi hal biasa, udah gak deg-degan lagi. Bahkan dia bisa jadi seorang pencuri yang profesional. Sama kayak orang membunuh. Orang membunuh pasti kan gemeter takutnya. Tapi karena dia sering membunuh, dia bisa jadi pembunuh bayaran. Jadi hal yang profesional. Nah kayak begitu, awal cuma dibisikin, kesana-sananya maksudnya didimin aja, udah dia udah jadi kebiasaan, jadi wataknya dia. Tapi awalnya digiring dulu, nih anak nih kayaknya jago di sini.
1: Di prospek sama iblis.
0: Iya, dia. Sama kayak orang selingkuh. Pertama kali selingkuh pasti deg-degan. Orang hatinya pasti kalau orang selingkuh tuh deg-degan, takut ketahuan gitu kan segala macem. Lama-lama udah sering keselingkuh, profesional ya. Jadi mas setan tuh cuma diinin doang, cuma dibisikin doang, caranya begini. Lama-lama ya udah nggak usah diajar, nggak usah dibisikin lagi, dia yang udah jadi setannya gitu.
1: Berarti simpelnya dosa itu berarti sesuatu yang kita tahu itu tidak baik, tapi kita lakukan sambil deg-degan dan kita takut orang itu ngelihat.
0: Ya.
1: Itu bisa didefinisikan sebagai dosa berarti.
0: Nah, makanya waktu Nabi Adam, ini nasihatnya Nabi Adam. Waktu Nabi Adam turun ke dunia, beliau memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dalam kehidupan dunia ini, ingat, beliau memberikannya. Tentang kejadian beliau mendekati buah keabadian. Ini kan yang di beberapa kitab suci, gak cuma di Al-Quran aja kan diceritakan. Ini kan terkenal nih ceritanya, di Barat juga kan, mendekati buah keabadian itu. Gara-gara satu story itu, Nabi Adam ngambil pelajaran dan ada tiga nasihatnya. Yang pertama, ketika engkau mau melakukan satu larangan, sebelum melakukan segala sesuatu, hendaknya engkau bermusyawarah. Kata Nabi Adam, seandainya saya waktu itu musyawarah sama malaikat, saya boleh gak ya deketin ini segala macam? Niscaya saya pasti gak ngelakuin itu.
1: Oh iya, yeah, iya. Yeah,
0: gitu. Yeah. Itu salah satu nasihatnya. Yang kedua, ketika kamu mau melakukan sesuatu, tanyakan kepada hati kamu. Ketika saya mau mendekati buah larangan itu, hati saya itu bergetar dengan hebat, kata Nabi Adam. Itu menandakan bahwa ketika seorang mau mencoba satu buah larangan atau kejahatan, ya, yang itu merupakan larangan dari Tuhan, dia pasti akan merasakan fitrahnya kayak gitu, ketakutan dalam melakukan kejahatan. Dan Nabi Adam bilang begitu. Bilang harusnya musyawarah. Terus yang satu lagi, tanya sama hatinya.
1: Tanya sama hati.
0: Makanya Nabi Adam tuh memberikan nasihat itu tuh dari pelajaran kehidupannya sendiri. Karena Nabi Adam tuh manusia.
1: Ya.
0: Anak keturunan dia manusia juga. Kita nih sama nih. Prototipenya begini, bakalan begini.
1: Ya.
0: Makanya dikasih tahu. Makanya kalau mau melakukan segala sesuatu musyawarah. Gitu, kayak misalkan Mas mau melakukan, kayak ada banyak orang nih. Tiba-tiba di saat orang lagi susah nyari kerjaan, tiba-tiba dia memutuskan untuk resign gitu. Ternyata ketika dia memutuskan untuk resign, pontang-panting lah kehidupannya, minjem sana sini segala macam, tanpa dia melakukan musyawarah dulu. Harusnya ditanya dulu sama orang, sama orang yang bijak. Ditanya gimana ya menurut lo ya, sama temen yang dia percaya gitu loh. Gimana ya menurut lo ya, lo jangan dulu dah, tahan dulu, mendingan lo kalau udah dapet pekerjaan tempat lain baru dah lo resign. Kan enak tuh kalau punya teman musyawarah kayak gitu kan. Enggak kayak gitu, udah jangan mau lo jadi budak korporat terus.
1: Lihat konten misalnya.
0: Iya. Iya, lo jadi budak, ayolah Jack Ma aja bisa. Iya. Yeah, dia bilang begitu kan. Steve Jobs bisa, ayo semangat gitu. Enggak setiap orang begitu, Dudul.
1: Tapi ada orang yang memang bisa nge-counter ini, Ustaz. Mereka langsung bilang, "Wah, aku kan langsung ke poin kedua, mendengar kata hatiku gitu." Tanpa musyawarah, mendengar kata hatiku. Oke, mungkin kalau aku resign, aku tidak ada tekanan, aku bisa bebas itu.
0: Iya, tapi kan itu kan apa namanya, keputusan yang dibikin sepihak aja, dan dia cuma sesaat aja dibikin timing itu. Dia gak mikir ke depannya tuh. Coba kalau dia pikirin ke depannya, nanti resikonya apa loh. Kayak ada manajemen resiko gitu kan. Kita tahu ini resikonya apa nih kalau gue harus ngambil decision, keputusan hidup gue begini. Terus keuntungannya apa nih gitu. Itu kan harus ada tuh manajemen keuntungan, manajemen risiko, dia harus pikirin tuh bener-bener. Kalau nggak dipikirin, main dia istilahnya ya udahlah, gimana air mengalir aja begitu. Itu nggak bisa tuh, manusia hidup dalam dunia itu kayak gitu, nggak bisa. Karena manusia itu diberikan kelebihan akal, beda sama hewan. Karena akal itu yang bisa membuat manusia tuh berpikir gitu loh.
1: Wah, ini dari tadi kita nyambung loh, dan saya jadi ingin bertanya tentang, kan Islam itu kan semua orang tahu rahmatan lil alamin ya. Tapi tadi kan kita konteksnya ngobrol tentang bisikan-bisikan yang dari hak kecil ke hal besar, ada perang dan lain-lain. Nah, gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat kita sekarang kan kayak yang si A salah, si B salah, harusnya dunia seperti ini, negara seperti ini. Sebenarnya kalau ditarik balik, bukan sekedar ngomongin tentang bisikan setan, apa nih, apa yang terjadi di kepala orang-orang pada umumnya menurut Ustaz sendiri, sehingga muncullah gesekan, muncullah kebencian satu sama lain.
0: Karena kebanyakan manusia tuh lebih banyak menuntut hak daripada memberikan kewajiban kepada orang lain. Jadi kehidupan dunia itu kayak hak saya nggak dapat, saya nggak dapat, saya nggak dapat. Beda dengan yang mau apa namanya, apa yang sudah saya berikan. Dia hanya bilang apa yang saya sudah dapatkan. Tapi dia lebih banyak menuntut apa yang saya sudah dapatkan daripada apa yang sudah saya berikan. Ini yang paling repot, sehingga mereka sebenarnya secara nggak langsung mikirin dirinya sendiri, walaupun misalkan dikatakan, oh saya ini mengatasnamakan ini, saya mengatasnamakan ini, padahal untung-untungnya dia nyari keuntungan duniawi buat dirinya dia sendiri, untuk dapurnya dia sendiri, tapi mengatasnamakan orang lain. Ini kan repotnya kan begitu kan. Jadi segala sesuatu kayak dalam hal kepemimpinan aja gitu kan. Kalau dalam Islam tuh diberitahu bahwa pemimpin itu cerminan dari rakyat. Jadi kalau mau lihat pemimpinnya kayak gitu segala macam, korupsi segala macam. Ya udah pasti rakyatnya begitu kelakuannya. Simpelnya begitu. Karena itu cerminan pemimpinnya ya cerminan dari apa yang dia pimpin itu.
1: Terus ada komentar, enggak gitu, aku enggak gitu. Aku juga orangnya baik-baik aja gitu.
0: Ya kan umumnya orang 90% misalkan otaknya begitu. Jadi pemimpinnya begitu, 90% ya orang yang dipimpinnya ya kayak begitu otaknya.
1: Ya karena itu juga perwakilan kan, perwakilan dari kita kan.
0: Bener. Karena itu kan apalagi kalau dalam hal misalkan kita dalam hal demokrasi begitu, itu kan pilihan pilihan melalui pemilihan gitu. Misal dalam satu negara tuh ada demokrasi dan dia memilih, ya berarti dia memilih sesuai dengan wataknya dia, orang itu. Iya gak sih, gak ada kan orang main asal coblos aja kan. Dia ngeliat karena ini cocok nih sama gue, ya berarti kita milih yang dengan sesuai dengan watak kita itu.
1: Pergeseran nilai ketika semua orang itu gak mikir bahwa apa kontribusiku bagi negara ini, tapi aduh kok gue gak dapat jatahnya ya, kok aku gak dapat ini ya. Jadi semua orang berpikir bahwa
0: iya,
1: kayak POV ngemis atau berharap doang gitu.
0: Iya.
1: Tapi mereka lupa bahwa sebagai manusia lu juga harus berkontribusi itu satu sama lain, bermanfaat ke satu sama lain gitu ya.
0: Betul, jadi kayak gak pernah. Dulu kan para sahabat-sahabat Nabi tuh, Masya Allah, mereka hidupnya tuh sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh dilihat tuh kehidupannya tuh kurang gitu. Padahal beliau kan presiden dulu di zaman beliau itu, 2/3 dunia tuh dalam genggaman Islam. Bahkan sampai Baitul Maqdis, kalau sekarang Mas ke Baitul Maqdis, kemarin ada orang yang ngasih tahu saya tuh, di samping itu deket situ ada gereja, itu sampai satu kunci gereja tuh dikasihin pemimpin-pemimpin gereja tuh ke Sayyidina Umar, ke orang Islam katanya. Udah yang megang kunci ini orang Islam aja, sampai sekarang yang megang kunci gereja tuh orang Islam. Karena saking percayanya sama orang Islam, karena kalau mereka hidup dalam Islam, orang Islam gak boleh diganggu, gak boleh ngeganggu mereka. Kan kata Nabi, siapa yang mengganggu orang yang beragama Nasrani Yahudi, maka aku akan memerangi dia. Itu prinsip orang Islam yang benar. Kalau dia tahu pesannya Nabi, makanya orang Yahudi, orang Nasrani ketika zaman Sayyidina Umar tahu, yeah, orang Islam gak bakal ganggu kita, malah ngelindungin kita. Dan dikasih tuh sampai sekarang pemegang kuncinya tuh orang Islam. Bayangin tuh, gereja tapi pemegang kunci orang Islam. Bayangin tuh, karena saking percayanya. Dan sampai sekarang kalau seandainya Islam tuh agama yang intoleran, gereja itu masih berdiri sampai sekarang. Dan Sayyidina Umar dengan 2/3 dunia itu dia kuasain. Pernah sahabat Nabi tuh sampai gak enak, dia kan orang tegas kan, beringas gitu orangnya, tuh nggak, orang kalau ngomong sama dia tuh takut. Sampai akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah tuh ke anaknya beliau, Hafsah, yang dimana anaknya beliau tuh istrinya Nabi. Siti Hafsah radhiyallahu anha itu bilang, kita nih sebenarnya dari Baitullah mau menaikkan gaji ayah kamu, cuma kami nggak berani ngomong, tolonglah naikin gajinya lah biar bantu kehidupannya dia. Dia kan punya keluarga, ya jadi pemimpin maksudnya ya supaya dia fokus gitu. Sedangkan dia kadang-kadang jadi berdagang karena kurang. Gitu ya, karena dia gak mau ngambil uang, gak mau ngambil uang negara, gak mau gunain uang negara seenaknya gitu kan. Disampaikan sama Siti Hafsah, bilang, wahai ayah, sungguhnya diantara beberapa sahabat Nabi telah mengusulkan untuk menaikkan gaji engkau dari Baitul Mal, bagaimana pendapat engkau? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tolong kasih tahu siapa yang ngasih saran itu, saya penggal kepalanya katanya. Bayangin, ada orang disuruh naik gaji gak mau, kasih tahu saya orangnya siapa, kata Sayyidina Umar, saya penggal sini kepalanya, berani ngomong kayak gitu katanya. Langsung bilang sama Siti Hafsah, coba kamu ceritakan bagaimana alas tidurnya Nabi katanya, dibikin dari pelepah kurma, cuma begitu. Coba pakaiannya Nabi kamu ceritain, wahai Hafsah, seperti apa pakaiannya, kayak gitu. Akhirnya Hafsah kan ceritakan sebagai seorang istri kan, bahwa Nabi hidupnya sederhana banget. Kalau saya, kehidupan saya gak sesederhana Nabi, saya takut nanti di akhirat saya gak sama-sama sama Nabi. Simpel aja begitu. Kalau dia mau, bayangin aja mungkin, atau dia ngomong bilang, saya mau naik gaji, semuanya setuju, sampai semua sahabat Nabi, beberapa orang yang ahli fatwa sahabat Nabi, mengusulkan, naik gaji aja ini. Dia gak pernah mikirin dirinya sendiri loh, mikirin orang terus gitu. Sampai dianya marah, mau naik gaji marah, coba bayangin. Karena dia apa? Dia selalu mikir apa yang udah saya lakukan buat orang, bukan apa yang saya dapatkan. Coba kalau orang hidupnya kayak gitu, tenang dunia, Tapi sekarang kenapa saya harus dapat ini, saya harus dapat kursi, saya harus dapat ini, ya ribet jadinya. Hmm. Senggol sana sini, makan sana sini, jadinya begitu ribet.
1: Tapi konteksnya biar teman-teman paham di sini, bukan berarti pemimpin ini dulu tuh miskin, tapi mereka memilih untuk memilih hidup yang sederhana kan.
0: Iya.
1: Padahal mereka berdagang juga, mereka ada pendapatan lain gitu.
0: Iya, kehidupan sederhana tuh kan dibilang sebagian dari iman. Hmm. Bahkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tuh kaya raya banget lah. Saking kayanya dalam sejarah manusia nih ya. Orang yang masih punya rekening sampai sekarang Sayyidina Utsman.
1: Masih ada tanahnya bahkan.
0: Masih ya? Ada. Masih ada wakaf Utsman. Jadi kalau teman-teman mau tahu orang paling terkaya di dunia, mau dibilang Bill Gates pun, Bill Gates pun saya yakin 100 tahun kemudian mungkin hartanya udah gak ada atau cuma berapa. Tapi Sayyidina Utsman 1450 tahun lalu, dari kurang lebih tahun itu sampai sekarang masih ada. Beliau jadi hotel atas nama beliau karena tanahnya beliau sama pemerintah Saudi dikelola jadi wakaf Utsman bin Affan, jadi sebuah hotel. Hotelnya itu uangnya dikelola sama Saudi dan dijadikan hartanya di rekening atas nama Utsman bin Affan, dijadikan zakat. Seperti contoh kemarin Aceh kan?
1: Iya, yeah, Aceh.
0: Ya kan? Ada wakaf orang Aceh. Yeah. Nah, persis kayak begitu. Yeah. Orang Aceh wakaf, siapa aja orang Aceh yang pergi haji malah dikasih duit, enak gak?
1: Iya, iya, benar.
0: Nah, dia berpikir, karena dia berpikir investasi dunia akhirat. Hmm. Dia cuma berpikir bagaimana saya memberikan, bukan apa yang saya dapatkan, gitu.
1: Dan itu juga masih hidup meski kita udah meninggal.
0: Iya.
1: Masih hidup terus
0: amal jariah. Dan itu jadi sedekah jariah. Dalam konsep Islam kan manusia mati, semuanya mati. Amal pahala kebaikannya, kecuali tiga perkara. Salah satunya itu kan sedekah jariah, itu sedekah jariah itu.
1: Wow, seru banget. Sebelum kita Q&A terakhir ya teman-teman. Apa bedanya orang yang berilmu sama tadi orang yang sekedar rajin beribadah doang gitu? Definisi orang berilmu yang berkelas itu seperti apa sebenarnya? Definisi.
0: Cara menyikapi setiap kejadian, itu bedanya orang berilmu.
1: Oh.
0: Kalau orang berilmu dia pasti tenang, dia bijak, dia tahu. Dia menyelesaikan masalahnya tuh dengan enggak sesuai dengan hawa nafsu dia. Makanya dalam Islam tuh ada salah satu, saya sering dakwakan tuh tentang sholat sunnah istikharah. Itu istilahnya salah satu media untuk kita bermusyawarah sama Allah untuk dapatkan, karena kita nggak tahu nih apa yang terjadi depan. Kayak misalkan Mas Bang Bila dari Aceh datang sini, ya kan, niat untuk cari nafkah, bagaimana untuk memperbaiki diri, untuk dapat ilmu gitu segala macam. Tiba-tiba Bang Bila dikasih pilihan yang galau nih, udah di Aceh nih sudah disiapkan pekerjaan segala macam, tapi Bang Bila masih pengen banyak belajar Jakarta. Bang Bila bisa menentukan nggak mana yang ternyata buat masa depan Bang Bilal yang lebih baik di Aceh atau Jakarta? Secara konsep mungkin Bang Bilal ketika ditawarkan di Aceh, saya udah siapkan kamu rumah, siapkan ruko, ya kan? Sedangkan di Jakarta Mas masih fight nih Bang Bilal nih, ya kan? Nah itulah gunanya. Kalau orang alim, dia sholat sunnah istikharah, minta petunjuk sama Allah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wasyahada. Allah tahu yang tersembunyi maupun yang nampak. Allah tahu yang sekarang sama yang masa depan nih, Allah udah tahu. Jadi Allah tuh alim, maha mengetahui. Kalau kita bermusyawarah sama Allah, is kayak bahasa ini kita bermusyawarah dengan orang, kalau sama manusia dengan orang pintar kan bagus. Apalagi ini yang maha mengetahui. Ya Allah, mana Bang Bila tiba-tiba soal istikharah itu doa, ya Allah, mana di antara ini saya tinggal di Aceh atau Jakarta yang paling baik untuk kehidupan saya dunia akhirat, maka mudahkanlah. Ternyata ketika Bang Bilal memutuskan untuk pulang ke Aceh, tiba-tiba penerbangan ke Aceh tutup semua. Ternyata dikasih kode sama Allah bahwa di Jakarta aja. Bang Bilal kayak macam gak terima kan? Aduh, padahal di Aceh disediain rumah segala macam. Padahal kita gak tahu apa-apa, Allah lebih mengetahui bahwa di Jakarta adalah kehidupan yang lebih baik daripada Bang Bilal. Begitupun misalkan contoh sebaliknya. Di, menurut Allah di Aceh lebih baik, Bang Bilal mau merasa, enggak di Jakarta, saya tetap mau di Jakarta. Enggak, ngotot sesuai dengan nafsu Bang Bilal. Nah itulah bedanya orang alim gak alim.
1: Wow.
0: Dia dilawan nafsunya dia.
1: Yeah. Dan punya perasaan sabar dan pasrah diri bahwa mungkin ini ketentuan dari Allah SWT.
0: Betul. Wah.
1: Tiga pertanyaan Ustaz dari teman-teman Suara Berkelas ya.
0: Yeah.
1: Pertanyaan pertama, kita samarin aja namanya karena dia minta disamarin. Ustaz, saya punya anak mirip banget sama teman saya. Saya mau coba tes DNA. Saya penasaran karena takutnya kalau anak saya nikah nantinya maka zinanya akan berlanjut seperti itu ya. pertanyaan sederhana, barangkali Ustaz ada kenalan yang bisa ngebantu saya.
0: Dia merasa bahwa anaknya ini mirip sama temannya, berarti dia menduga bahwa istrinya ini berselingkuh dengan temannya. Secara nggak langsung kan gitu kan? Ada di dalam Islam tuh nama, ada hukum namanya li'an. Yaitu apabila seseorang menduga, seorang suami itu menduga istrinya berzina, dia tuh bisa bawa ke pengadilan dengan bersumpah sampai 4 kali atas nama Allah, dan dia mengatakan bahwa laknat Allah akan turun kepada orang yang berbohong. Kalau di kita tuh kayak, ini kalau dalam syariat Islam yang benar begini, cuma kalau yang untuk orang zaman dulu itu dimodifikasi jadi sumpah pocong. Tapi dalam hukum Islam ada namanya li'an namanya.
1: Ya.
0: Nah itu. Jadi kalau dia mau benar-benar sampai penasaran, misalkan istrinya nggak mau ngaku, cuma resikonya kalau ternyata istrinya nggak berzina dengan temannya, azab Allah akan turun kepada dia dan dia ini nggak akan bisa lagi bersama istrinya ini. Jadi kan kalau orang suami istri kalau cerai,
1: ya,
0: kan harus ada muhalilnya tuh. Kalau dia mau lagi, harus nikah sama orang, nggak boleh di setting,
1: yeah,
0: ya kan? Sampai sekiranya dia berhubungan suami istri, walaupun cuma sesaat, misalkan abis itu cerai, abis itu balik lagi, ya itu kan baru boleh begitu kan, balik lagi. Tapi kalau udah pakai hukum li'an, dibawa ke pengadilan hakim, kalau ternyata yang menuduh ini salah, nggak terbukti, maka yang menuduh ini, dan ini hukum pasangan ini udah nggak bisa bersatu lagi selama-lamanya, terpisah begitu. Jadi kalau dalam konteks ini, simpelnya dia itu nggak usah berperan, ini lagi-lagi mainannya setan nih, bisikin dia gitu, nggak usah cari-cari aib orang lain. Jikalau aja memang benar deh gitu, memang benar, naudzubillahi min zalik, dia ternyata berzina istrinya dengan itu aib dia, urusan aib dia sama Allah. Jangan dicari-cari gitu, yang kita belum pasti. Makanya kalau dalam Islam itu, kalau orang mau mergokin orang misalkan berzina, pasangannya harus datangkan 4 orang saksi, Mas. Jadi misalkan kan ada tuh sekarang tuh yang gerbek-gerbek gitu kan, orang lagi berselingkuh. Nah kalau dalam Islam harus datengin 4 orang saksi, supaya nanti pas di pengadilan 4 orang ini akan mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi kalau cuma menduga, saya menduga kamu berzina segala macam, wah oh, ini dosa besar dalam Islam, karena ini udah masuk kategori dosa besar. Kalau dia tetap mau ngotot dibawa ke pengadilan, ada namanya hukum li'an. Dia bersumpah atas nama Allah 4 kali, baru sampai bilang laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang berdusta. Nah, dan itu berat banget tuh kalau disampai udah pakai hukum li'an sampai dibawa ke itu. Makanya saran saya untuk orang ini, ya nggak usah dicari tahu aibnya segala macam.
1: Tapi dia takut mungkin akan menghabiskan, nah, hari-harinya kayak overthinking terus.
0: Yang dia khawatirkan tadi kan anaknya ini nanti, kalau seandainya itu kan nanti kan karena bin gitu kan.
1: Bin ya.
0: Bintinya siapa gitu kan. Kalau dia misalkan anaknya perempuan gitu kan. Kalau misalkan katakan dia anaknya perempuan. Itu dalam, kalau dalam sebagian pendapat ulama, menyebutkan nama binti itu tuh cuma sunnah aja, gak wajib. Kenapa? Karena dalam Islam itu, apabila menyebutkan nama itu, nanti kan kadang, mohon maaf, ada orang-orang yang lahir karena sebab zina. Misalkan, mohon maaf, ibunya seorang PSK, dia gak tahu bapaknya siapa, perempuan ini. Terus, kalau orang-orang ketika dia menikah dan dia tahu bintinya ke ibunya, orang-orang langsung tahu kan? Wah, ini berarti anak hasil zina dia. Dan Islam tuh sangat menjaga harga diri seorang manusia. Makanya gak wajib mengatakan binti. Itu hukumnya sunnah aja. Kalau misalkan ternyata nasabnya bagus segala macam, boleh aja disebutkan. Ada sebagian ulama yang berpendapat, bahwa jangan sampai disebutin untuk menjaga kehormatan wanita tersebut. Makanya untuk orang ini, dalam case ini, ya udah dilupain aja. Kalau kamu sudah menikah dengan pasangan kamu, udah nikmatin aja masa yang saat menikah sama kamu sampai ke depannya, udah. Nggak usah dipusingin. Kalaupun ternyata memang istri kamu itu berzina dan itu terbukti, ya udah, itu ujian dari Allah. Mungkin kamu harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan. Ya kan? Mungkin karena kamu terlalu cinta sama orang tersebut, sehingga kadang-kadang rasa cinta itu dihukum sama Allah gitu kan.
1: Ada alasan lagi di balik semua ini.
0: Betul.
1: Ya? Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua juga mau disamakan namanya Ustaz.
0: Ya.
1: Ustaz, saya orangnya sibuk banget, setiap hari itu kerja full time. Tapi saya sadar kalau saya itu jarang-jarang sholat 5 waktu full, kadang ada bolong-bolongnya. Karena kadang waktu saya lagi meeting itu tiba-tiba waktu sholatnya sudah selesai. Saya tidak tenang mau ceritain ini, tapi gimana ya solusinya Ustaz?
0: Ya. Pertama yang harus kita paham bahwa hukum sholat dalam setiap Islam itu adalah fardu ain. Artinya wajib buat siapapun dia orang Islam. Hukum sholat itu gugur dalam beberapa keadaan. Contoh dia belum balik, ya kan? Kalau misalkan umumnya laki-laki, kalau dia sudah mimpi basah, gitu kan? Atau dia sudah pertama kali mengeluarkan air mani, gitu. Atau kalau untuk wanita biasanya umumnya haid. Atau sebelum haid pun kalau dia udah istilahnya mumayis, gitu kan? Udah benar-benar bisa tahu mana buruk, itu klasifikasinya nanti ada lagi. Atau gila. Nah itu gak wajib orang gila tuh sholat. Orang yang hilang akal kesadaran. Atau orang lagi tidur. Atau orang terlupa. Lagi lupa dia, lupa. Tapi kalau dia ingat dia waktu sholat, dia tahu dia dengar azan, dia tahu di waktu sholat. Meninggalkannya ini, karena ini satu yang fardu, ini dosa buat dia. Yang kita harus pahami, kenapa kok kita berat mengerjakan sholat 3 menit, 5 menit paling. Coba tes pakai timer gitu kan. Sholat kita kan yang tahu kita sendiri nih. Timer 3-5 menit. Zolim gak sih kita, maksudnya kayak gak ngerjain sholat yang 3-5 menit aja gitu. Kayak sama Tuhan aja kok kita jahat gitu. Kayak padahal sholat itu kan bukan buat Tuhan, itu bukan buat Allah kan. Sholat itu kan buat diri kita sendiri. Emang kalau seandainya seluruh manusia ini gak sholat, apakah Allah akan lemah? Apakah Allah akan hina? Enggak, Allah tetap maha mulia. Apa ruginya gitu. Sholat itu sehat buat diri kita sendiri, melatih kedisiplinan, memberikan ketenangan hati, dan itu garansi dari Allah. Ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Dan hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Itu janji Allah loh. Kenapa? Alasannya kenapa? Kita enggak bisa sholat, kalau laki-laki enggak bisa sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya sunah muakkad. Cuma anjuran aja. Kalau enggak bisa ya udah kerjain aja di mana? Di luar negeri, bahkan orang di New York di mana? Di jalanan, di pinggir jalan kok. Ya kan? Orang di luar negeri di pinggir jalan, kita nggak tahu arah kiblat, ada aplikasi banyak sekarang.
1: Iya, lebih mudah kan.
0: Apa susahnya? Kita bawa sekarang mau sejadah portable, ada yang bentuk kotak segini pun ada. Kita nggak di tempat gurun pasir juga, air tersedia di mana-mana, ada di sini mudah. Kita alhamdulillah hidup di Indonesia. Apa alasan kita nggak mau sholat? Sedangkan untuk urusan dunia, dibilang standby jam 3 pagi, jam 4 pagi udah datang kita. Ajib, ya kan? Kita udah datang, tapi untuk urusan, masya Allah, apa kok, apa urusannya kita tuh kok Allah udah baik banget sama kita, kok kita jahat sama Allah tuh, apa alasannya? Salah satu bentuk kejahatan sama Allah ini meninggalkan sholat itu.
1: Mungkin bisikan dari setan, gak apa-apa, Allah mah baik.
0: Nah itu tipuan juga, betul, itu tipuan setan lagi emang. Tapi kata setan, lu gue disalahin mulu lu, padahal lo nya aja males kan sih.
1: Tadi ya, kebawa mulu ya. Pertanyaan ketiga Ustaz, dari Ajeng Sukardi. Dia nanya, jalan tengah kalau pacaran beda agama, apalagi nikah beda agama Ustaz.
0: Oh, mangu nih. kita dalam pernikahan ya, jangankan soal bicara soal agama ya. Perbedaan selera aja dalam satu masalah kehidupan itu bisa kompleks. Saya itu pernah salah satu podcast sama seorang dokter. Yang kita, dia orang Arab dan dia itu seorang syarifah. Kalau seorang syarifah itu kan perempuan keturunan nabi. Ya gitu kan. Terus saya pernah nanya, kok kalau seorang syarifah itu keturunan nabi cuma mau laki-laki yang syarif, seorang syarif, seorang sayyid gitu kan, yang keturunan nabi juga, kenapa? Dia ngejawabnya tuh gak perlu yang ribet-ribet atau segala macam. Dia cuma bilang begini, tahu gak kenapa kadang-kadang orang Chinese itu cuma mau nikah sama orang Chinese. Dan saya tuh, kalau saya nih prinsip hidup saya nikah sama orang Arab juga, kenapa? Karena cuma nggak mau ribet sama kultur aja. Karena kalau perbedaan kultur tuh jadi terjadi dalam rumah tangga, hal-hal kecil tuh detail itu karena sering diributin, nanti takut khawatir rumah tangganya tuh nggak akan bertahan lama. Apalagi hal-hal yang besar, masalah keyakinan. Itu jawabannya tuh luar biasa menurut saya. Iya juga ya. Ya saya sih simpel aja, saat dia bilang. Saya sih simpel aja. Kenapa? Saya gak mau ribet. Kulturnya sama segala macam. Jalan hidupnya udah tahu. Keluarganya dia Arab, saya Arab. Ya udah, ngejalanin lebih gampang gitu loh. Padahal gak ada ketentuan begitu. Orang Arab harus nikah sama orang Arab. Gak ada ketentuannya. Yeah. Orang Chinese harus orang Chinese. Sama kayak, gak boleh pamali orang suku Jawa sama suku Sunda. Gak ada aturannya begitu kan. Pokoknya laki-laki sama perempuan, ya kan? Terus juga dia itu adalah orang yang ajnabiyah, artinya ya bukan mahram gitu kan. Kalau dalam jenis silakan menikah. Cuma perbedaan dalam hal detail aja kayak kultur aja itu bisa berpengaruh, Mas. Gak usah ribet-ribet. Sesama orang Indonesia deh. Kadang dalam mau acara resepsi nikah aja berantem duluan. Iya kan? Iya. Yang ini pengen pakai adat ini, pasangannya pengen adat ini. Belum mulai rumah tangganya udah ribet tuh. Ya kan? Udah berantem apa segala macam, udah berdebat. Gimana ke depannya nanti? Gitu loh. Jadi artinya visi dan misi sebelum memulai pernikahan itu, ya, itu harus disamain dulu. Biar enak tahu gitu loh. Tujuannya jadi ini kan karena kan pernikahannya seperti kita bawa perahu nih. Ya kan? Nakodanya si laki-laki ini, ya kan, perempuannya penumpangnya. Si perempuan ini juga harus nanya dong, sebagai nakoda, kamu mau bawa saya kemana? Harusnya begitu. Coba kalau tiba-tiba, mau nggak kira-kira? Tiba-tiba lakinya ngomong, ya saya sih ngikutin ombak aja, kita kemana? Mau nggak kira-kira? Mengarungi lautan, ini kita tujuannya mau kemana? Kita naik kapal laut, udah ngikut aja, pokoknya ikut air aja deh, ikut arus, gimana kira-kira? Hah? Jangankan si pasangan itu, walaupun dicinta berat, orang tuanya pun pasti mungkin nggak mau ngasih kan?
1: Benar.
0: Ya kan, nggak mau ngasih. Lu gimana, anak saya mau dibawa ke laut mana? Ini mau bawa kemana? Sedangkan aral kehidupan ini kan semuanya kita harus tahu, harus paham kemana. Apalagi perempuan, kalau dalam Islam harus ikut laki-laki. Dan dia harus tahu imamnya ini, prinsip hidupnya seperti apa, visi misinya. Kalau udah sama, silakan jalan. Tapi kalau udah beda, apalagi masalah yang fundamental, kita gak usah ngomong larangan di dalam Al-Quran deh. Tapi ngomong yang sesimpel itu aja, belum berjalan aja udah ribet segala macem. Itu gimana nanti ke depannya? Walaupun ya memang namanya pernikahan prosesnya bener memang. Tapi ini hal yang sepertinya tuh kalau dalam, apalagi budaya kita ya, di timur itu, itu kan keyakinan tuh sesuatu yang sakral banget.
1: Apalagi jadi, nanti keluarga ketemu keluarga lagi.
0: Iya. Jadi kalau menurut saya, kalau jalan hubungan kayak gitu, ya mohon maaf, menurut saya sih wasting time sih. Kecuali kalau oke, saya mau pelan-pelan, mau ngikut kamu, mau pelajarin kamu. Itu beda cerita ya.
1: Cerita ya, benar-benar.
0: Kalau misalkan contoh dalam Islam aja, yang penting ketika akad nikah, ya dia masuk Islam, harus. Karena syarat sahnya pernikahan dalam Islam kan ya harus Islam. Gitu. Kalau setelah dia masuk Islam, setelah itu baru satu visi dan misi, udah jalan. Gitu.
1: Tadi kan konteks dia kan pacaran baru nikah, which is ketika pacaran mungkin emang udah tahu nih kapalnya sedang menuju kemana, which is siapa tahu pasangannya, oh aku mau pelajari agamamu gitu, masuk Islam, nikah dalam tanda kutip Islam gitu. Ya itu baru masuk akal.
0: Nah
1: ya,
0: itu masuk akal. Yang penting tahu nih ada tujuan, daripada ya udah kita jalanin aja. Mungkin usia yang kayak gitu 18, 19, 20, 21, 22 sampai 25 mungkin mau tuh kayak gitu. Tapi kalau orang yang udah 25 ke atas tahu mahalnya waktu dalam kehidupan manusia, dia akan nge-skip pasti. Waktu tuh mahal, gak bisa dibeli dengan apapun untuk mengulang waktu. Dia pasti begitu. Kalau orang udah paham bahwa waktu tuh mahal buat rata-rata kita baru paham waktu itu mahal umur 35 ke atas. Baru paham waktu tuh ternyata banyak terbuang sia-sia. Kenapa waktu muda tuh saya ambur-amburin, begadang kayak yang tadi itu sampel, begadang apa segala macam, kok ternyata sia-sia yang saya lakuin itu ya. Ternyata waktu tuh mahal banget dalam kehidupan dunia ini. Jadi ya kalau daripada terbuang waktu kita ya untuk apa gitu. Ini saran saya aja.
1: The worst advice yang pernah Ustaz Jojo terima.
0: Ya itu, hidup tuh seperti ngalirnya seperti air. Itu the worst sih menurut saya, tuh kayak masa hidup berarti artinya suka-suka aja kan.
1: Ya.
0: Itu worst banget sih menurut saya sih. Kayak orang gak punya prinsip gitu. Orang kalau diajak, berarti kalau diajak buruk ya buruk, diajak baik ya baik. Kayak gak punya prinsip. Kita ini hidup harus punya prinsip dong. Harus tahu kita ini value kita tuh seberapa, personal branding kita seperti apa. Kita harus tahu. Jangan ngikut arus. Berarti kalau orang satu, kita tinggal di satu tempat yang semuanya berbuat jahat, mencuri, kita ikut mencuri. Kalau misalnya satu kampung kita berbuat baik, kita berbuat baik karena ikut-ikutan. Ya buat apa? Itu worst banget sih orang. Hidup kayak air aja sih.
1: Wow. Terima kasih banyak Ustaz Jojo, Dr. Ruklas. Banyak banget yang bisa kita pelajari. Terima kasih semuanya. Sehat terus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
2: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
3: Lah, ke mobilku ke.
2: Lah, kok pickup ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Si Bargas.
5: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101.4 RDS FM.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Cerdas Menjaga Amanah Finansial yang disampaikan oleh Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo pada hari Ahad 3 Mei 2026 di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, Mulur, Bendosari, Sukoharjo. Selamat mendengarkan.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi wa na'udhu billah min syururi angkusina wa sayyiati amalina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala al muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Usikum wa iya nafsi bitakwam wa faqad fazal mu'minun al muttaqun. Bapak ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah atas limpahan nikmatnya sehingga di kesempatan pagi ini Allah izinkan kita bermajlis kembali. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat, ampunan dan kasihnya pada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan umatnya yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan berbincang satu tema, cerdas menjaga amanah finansial, amanah harta yang Allah titipkan. Tidak bisa kita pungkiri, kita merasakan bahwa hari-hari ke depan, hari-hari yang memang ujian dalam urusan yang satu ini membuat khususnya kaum bapak laki-laki yang di pundaknya ada amanah cukup berat. Jadi secara teori Pak, laki-laki itu problemnya cuma dua. Satu, duit, dua, perempuan. Di situ. Ya, artinya nih ada laki-laki suntuk, mumet. Nah, itu enggak jauh-jauh dari dua hal itu. Atau dengan kata lain, kalau dua itu tidak problem, secara umum laki-laki bisa menikmati kehidupan tanpa beban, ya. Karena keduanya ini memang muter-muternya problem laki-laki. Coba jenengan apa ada problem yang lebih sering menguras pikiran daripada dua hal itu, Pak? Ya. Perempuan ini artinya istri gitu kan, ya. Atau perempuan lain yang memang berpotensi untuk kemudian mengganggu pikiran kita atau merusak keluarga kita dan sebagainya. Ya, baik. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa di hari kiamat nanti jatah yang Allah berikan untuk setiap manusia berdiri di yaumil hisab hanya cukup untuk kedua telapak kakinya. Tidak bisa geser kiri, geser kanan, tidak bisa maju ke depan, mundur ke belakang. Sampai kapan? Hatta yus'ala an arba'in, sampai ditanya tentang empat hal. La tazulu qodama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Dua kaki anak Adam tidak bisa berpindah sampai dia ditanya tentang empat hal. Tentang ilmunya, tentang masa muda atau usianya, tentang kesehatannya. Dan yang terakhir Allah bertanya tentang hartanya. Begitu masuk tentang hartanya, pertanyaannya tidak lagi tunggal tetapi dua pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima angfaqahu. Dari mana dia mendapatkannya dan bagaimana dia membelanjakan. Jadi kalau pertanyaan tentang usia, pertanyaan tentang kesehatan, pertanyaan tentang ilmu adalah untuk apa kamu gunakan, maka pertanyaan tentang harta ada dua aspek, masuk dan keluar, dapat dan membelanjakan. min aina iktasabahu, dari mana dia memperoleh, wa fima angfaqahu. Maka berbicara tentang harta ini menjadi hal yang lebih penting untuk dipelajari, karena dia memiliki tadi ya, dua tanggung jawab yang harus kita penuhi. Nah, jemaah sekalian yang dari mati Allah Subhanahu wa taala, maka kita menemukan Al-Qur'an memberi perhatian yang cukup serius dalam urusan harta, baik mencari maupun mengeluarkannya. Tapi yang menarik bahwa ternyata di dalam Al-Qur'an ayat yang berbicara bagaimana kita membelanjakan, bagaimana kita mengeluarkan, jauh lebih banyak daripada ayat yang berbicara bagaimana kita mencari. Ya. Jadi jemaah sekalian, nanti saya akan buktikan bahwa mencari uang itu lebih gampang daripada membelanjakan. Membelanjakan itu lebih sulit daripada mencari. Ya, sekarang boleh enggak setuju, tapi setelah ini nanti Anda akan setuju ya, bahwa kesulitan kita membelanjakan dengan ilmu, dengan teori, dengan cara yang benar, dengan cara yang membuat kita akan dikelompokkan oleh Allah dalam surat Al-Qur'an 67, itu memang sebuah ilmu yang sangat mahal ya. Kembali bahwa di dalam Al-Qur'an ayat yang berbicara tentang membelanjakan jauh lebih banyak daripada ayat tentang mencari. Ini merupakan isyarat bahwa ilmu bagaimana cara kita mengelola dan membelanjakan lebih penting. Bukan berarti mencari tidak penting, tapi secara naluri setiap orang memang dituntut untuk mencari, tapi dalam urusan membelanjakan butuh kecerdasan tersendiri. Di dalam surat Al-Furqan 67, ketika Allah berbicara tentang ciri-ciri ibadur rahman, Allah berbicara tentang ciri hamba yang nanti dijamin masuk surga, yudzaunal ghurfata bima sabaru, akan mendapatkan balasan surga atas kesabaran mereka. Maka Allah menyebutkan pada ayat ke-67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Bahwa termasuk hamba-hamba ibadur rahman adalah yang apabila ia menginfakkan, membelanjakan, mendistribusikan hartanya, lam yusrifu wa lam yaqturu. Dia tidak melampaui batas, tidak jor-joran, wa lam yaqturu, tapi juga tidak bor, tidak pelit dan kikir. Wa kana baina dzalika qawama, tapi mampu bersikap tengah-tengah di antara keduanya. Nah, ini nanti yang menjadi kata kunci pembahasan kita pada pagi ini, tentang bagaimana kita bisa dikelompokkan oleh Allah dalam ayat wa kana baina dzalika qawama, bersikap tengah-tengah di antara keduanya, tidak terlalu boros tapi juga tidak terlalu kikir. Juga disebutkan dalam surat Al-Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, jangan engkau jadikan kedua tanganmu berada di tengkukmu, wala tabsutha, maksudnya pelit banget tangannya diikat gitu ya, la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, jangan kamu letakkan tanganmu terikat di atas tengkukmu. Ya, ini gambaran orang kalau tangannya terikat di tengkuk itu seperti gambar apa Pak? Gambar budak ya. Budak itu kalau zaman dulu itu kan berjalan dengan posisi tangan. Nah, tawanan zaman sekarang juga begitu, tangannya berada di atas tengkuk. Ya, kata Allah, la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, jangan kamu letakkan tanganmu terikat di atas tengkukmu. Wala tabsutha kullal basti, tapi juga jangan terbentang sampai selebar-lebarnya. Maksudnya jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros. Fatak udah maluman mahsuro, nanti kamu akan tercela dan nanti kamu akan merugi. Ya, jemaah dari mata Allah. Nah, ini ya, kita nanti akan lihat bagaimana beratnya melaksanakan ayat ke-67 surat Al-Furqan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang apabila membelanjakan hartanya tidak berlebihan juga tidak boros. Ya. Apa bukti bahwa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang membelanjakan lebih banyak daripada ayat yang berbicara tentang perintah mencari? Kita lihat paling tidak pada ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Berapa jumlah ayat aqimus shalah wa atuz zakah? Ya, atuz zakah itu bukan mencari uang, Pak, tapi apa? Mengeluarkan uang, kan gitu. Ya. Jamaah sekalian, ada beberapa alasan kenapa atau hikmah apa yang ada di balik ayat bahwa kita ya dituntut untuk lebih cerdas dalam urusan membelanjakan. Kenapa pujian itu Allah berikan kepada mereka yang pandai membelanjakan hartanya dengan baik dan benar? Ya. Kalau Ustadz Erwani Tarmidi menulis buku Harta Haram Kontemporer, tebelnya 726 halaman. Isinya itu cuma 3 saja. 1 riba, 2 zolim, 3 ghoror. Ya, riba dengan segala macamnya, zolim itu ya mencuri, merampok, korupsi, menipu, ya, dan sebagainya. Ghoror itu transaksi-transaksi abu-abu yang tidak jelas, mengandung unsur perjudian dan semisalnya. Dengan kata lain, kalau Anda mencari harta tidak nyentuh yang 3 ini, gak kena riba, gak kena zolim, gak kena ghoror, insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Ya, ya. Dan saya tidak melihat di sini wajah-wajah koruptor, kayaknya nggak ada. Itulah ya. Wajah-wajah perampok juga nggak mungkin datang pengajian. Wajah-wajah penipu juga insya Allah soleh-soleh. Artinya insya Allah jenengan dalam bab mencari lulus, tapi belum tentu dalam bab membelanjakan. Kenapa? Karena kalau bab mencari itu asal tidak bersentuhan dengan yang 3 selesai. Namun dalam urusan membelanjakan, Allah mengatakan wa kana baina dzalika qawama. Tengah-tengah di antara

dan opsional. Artinya ketika Allah mengatakan wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah di antara keduanya, tidak boros, tidak kikir. Masalahnya tengah-tengahnya saya sama dengan sama enggak? Beda, ya. Tengah-tengahnya orang tua dengan anak muda beda. Tengah-tengahnya orang kaya dengan orang fakir beda. Tengah-tengahnya orang sehat dengan orang sakit beda. Tengah-tengahnya pejabat dengan rakyat itu beda. Kalau ada pejabat dengan gaji 200-300 juta satu bulan, lalu dia makan di restoran, sak keluarga mengeluarkan uang 2 juta, itu qawama, itu tengah-tengah, ya proporsional. Ya. Tapi kalau dengan yang UMR mempraktikkan gaya hidup kayak begitu satu pekan aja, kiamat nantinya, ya. Kiamat finansial, ya. Nek jenengan sakit di ruang ICU satu bulan harus mengeluarkan uang 150 juta tabungan untuk haji dikorbankan demi berobat orang tua yang kayak begitu, itu qawama. Satu bulan 150 juta itu qawama, buat makan obat, buat suntikan, buat ini dan sebagainya. Tapi nek jenengan nginep dalam kondisi sehat, nginep di hotel bintang 5 yang satu harinya 10 juta, cuman makan, minum, tidur, itu qawama gak? Sampai jual sawah, pinjem uang, ngutang sana sini, itu bukan qawama, ya. Anak TK, SD, biaya sekolah SPP-nya 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu, ya itu qawama, ya. Nah kalau sekolah S3 mengeluarkan uang sampai 100 juta, 200 juta karena untuk pendidikan apa namanya, kedokteran misalnya, sama itu juga qawama, ya. Memang itu biayanya segitu. Artinya qawama antara satu dengan yang lainnya beda-beda. Nah disinilah potensi kita untuk terjebak, potensi kita untuk tidak sadar diri itu sangat besar. Kenapa? Ketika menjadikan orang lain sebagai standar hidup kita, ya. Ketika kemudian kita mencoba meniru gaya yang sebenarnya kita masih sangat jauh levelnya, tapi pengen sama gayanya, kan gitu nih Pak, ya. Nih teorinya begini Pak, kalau ada yang sukses, ada yang secara prestasi duniawi bagus, teorinya semua orang iri dengan Anda, semua orang iri dengan apa yang Anda miliki, tapi tidak ada yang iri dengan bagaimana cara Anda mendapatkannya, kan gitu nih Pak. Dengan nek nonton tetangga, punya tetangga sugih, omahnya api, mobil bagus, iri wajar. Yang diiriin apa? Capaiannya. Tapi ada gak yang iri dengan caranya? Kerja di tengah lautan 24 jam pulangnya setahun sekali. Nek sing pengen buat ini Pak, pasti gak pengen gitu kan, ya. Pengennya apa? Duit tetok gitu loh, ya. Lah memang semacam itu. Maka kalau orang kemudian mengikuti gaya membelanjakan, tidak mengikuti gaya dalam mencarinya, ah disitulah keruntuhan, ya. Kenapa ilmu membelanjakan lebih penting daripada ilmu mencari? Waktu kita untuk membelanjakan jauh lebih lama daripada waktu kita mencari uang. Jenengan mulai nyari uang umur berapa Pak? TK gak nyari duit, SD masih dikasih, SMP dibiayai, SMA juga masih minta orang tua, bahkan kuliah pun kadang-kadang masih dibiayai sama orang tua. Ya, umur 21, 22, mungkin 25 kita baru mencari harta. Tapi yang namanya mengeluarkan uang dari sejak sebelum TK, kita sudah jajan, belanja, beli ini, beli itu dan sebagainya. Nantinya dengan umur 55, 60 mungkin sudah pensiun, sudah gak nyari duit lagi, tapi masih ngeluarin duit betul, Pak. Terus bahkan sampai mati pun kita masih mengeluarkan uang. Artinya waktu kita membelanjakan harta itu jauh lebih lama daripada waktu kita mencari harta. Maka ilmu membelanjakan itu lebih penting, lebih berat, ya. Dan sebenarnya lebih gampang mencari uang Pak daripada membelanjakan. Nah ini mulai bingung kalau yang ini, ya. Saya kasih teori gampang aja. Jenengan saya yakin nyari 2 juta insya Allah masih dapat gampang mudah. Tapi coba tanya sama istri, kasih 2 juta anak 5, mumet mboten Pak? Iki piye carane gitu, ya. Ya, nyari 1 juta mudah, istri dikasih duit 1 juta buat anak 3 sebulan. Ini gue mangan, gue SPP, gue ini, pokoknya kudu cukup, begitu kan ya. Lah, ini membelanjakan itu lebih sulit. Maka ada ibu-ibu bikin status.

0: Gus, saya itu sebetulnya pintar ngatur uang, tapi sayangnya uangnya nggak mau diatur, gitu kan? Ya, minta ini, minta itu, pengen ini, pengen itu. Ya, akhirnya saya mumet. Ya, jamaah sekalian dari mati Allah, yang berikutnya, Anda tahu problem terbesar yang hari ini menimpa kepada saudara-saudara kita yang kena pinjol, yang kena riba, yang sertifikatnya di bank nggak pulang-pulang. Yang kemudian dia bunuh diri gara-gara banyak utang, yang dia kemudian dikejar-kejar debt collector sampai stres, yang dia ini ya pisah dalam urusan keluarga, hancur berantakan, itu semua didominasi bukan oleh mencari harta, tapi dalam membelanjakan harta. Coba lihat kasus-kasusnya. Mereka yang terjerat dalam berbagai masalah itu bukan karena enggak bisa nyari, tetapi tidak cerdas di dalam mengelola. Ya, lihat bagaimana untuk urusan-urusan yang sifatnya sekunder harus pakai utang. Ya, bukannya nggak boleh pak, silahkan. Ya, kan ada kaedah tentang resiko ya, manajemen resiko. Ya, ada kalimat resiko terbesar adalah kamu tidak berani mengambil resiko. Bukan, resiko terbesar adalah memikul resiko yang tidak sanggup untuk dipikul. Ya, ngutang itu ada resikonya nggak? Ada. Tapi kalau mampu dipikul silakan. Ya, bangun rumah dengan cara apa namanya? Mungkin Anda harus pinjam kepada orang tua, kepada kerabat. Silakan. Yang penting mampu memikul. Yang jadi problem adalah kita sok memikul beban yang berada di luar kemampuan. Ya, memikul beban dalam batas kemampuan nggak ada masalah. Tapi ketika mencoba melakukan dengan teori besar pasak daripada tiang, nah disinilah jadi masalah besar. Maka kita lihat problem teman-teman yang terkena ini, terkena itu, kena masalah, itu bukan problem mencari, tetapi problem di dalam membelanjakan. Ya, tergoda dengan iming-iming yang hari ini begitu mudah berseliweran di depan mata kita. Mungkin anak kita gak ke mall, istri kita juga ke tidak pusat belanja, tapi lihat tuh keranjang kuningnya penuh semuanya. Kan gitu loh ya. Udah dicentang, dicemplungin, tinggal di check out kalau ada uangnya. Ya. Maka jamaah yang dari mata uang ini angfaku. Kenapa diberi pujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang ini butuh kecerdasan ya di dalam membelanjakan. Ya, ada kalimat lain begini. Sekecil apapun penghasilan kamu kalau untuk bertahan hidup, insyaallah masih bisa. Tapi sebesar apapun pemasukan yang kamu miliki, kalau untuk gaya hidup maka tidak akan pernah cukup. Gitu ya. Salah satu problem hari ini dalam ekonomi adalah musuh terbesar finansial adalah debt sosial. Apa itu debt sosial? Ketika Anda menjadikan penilaian orang lain, ya, omongan orang lain, komentar orang lain, perhatian, atensi orang lain sebagai standar cara hidup kita untuk memenuhi kebutuhan. Ya, maaf, dalam pernikahan mampunya ngundang 50 maksakan 500, mampunya ngundang 100 maksakan 2000 orang tamu. Ya, apa dampaknya pak? Ya tahu sendirilah akibatnya. Utang sana, utang sini. Lah gimana? Gak enak sama tetangga, gak enak ini itu dan sebagainya. Apakah nek jenengan punya utang segitu banyak, yuk tetangga yang ngurusi? Coba pikirkan. Ya, ini saya gak pengen menyalahkan karena memang ini dilematis sekali, dilematis sekali. Ya, namanya urusan mantu nih pak ya, dilema nih pak ya. Orang undang-undang piye, undang-undang duitnya sekondi gitu loh ya. Tapi ini sedikit contoh bagaimana debt sosial mempengaruhi kita mengambil keputusan yang akhirnya kemudian ya berapa banyak datang ya pengin ini kemarin rumah udah kesita, udah di bank nih gara-gara buat walimahan anak, ternyata nggak balik modal gitu kan ya. Bayangkan menjadikan pesta walimah sebagai bisnis terselubung begitu kan ya. Moga-moga sumbangannya nyandakan begitu ya. Padahal di sini sekali lagi syariat tidak membebankan ya. Ya memang ini bukan perkara gampang sekali lagi ya, apalagi misalnya Anda tokoh ya, Ustadz kondang, kondang usate, renek duitnya tapi ya, ya. Nah, itu problem sosial banget yang begitu ya. Akhirnya kemudian memaksakan diri. Sampai ada yang kemudian nekat dengan anggaran ratusan juta tapi dengan cara utang semuanya tanpa ada kejelasan dari mana dia akan apa namanya mencukupi itu semuanya. Ya. Belum lagi nanti pendidikan. Maaf, maaf ya. Masukkan anak ke pondok itu wajib mboten, Pak? Enggak wajib. Nyekolahkan anak di SD itu wajib tidak? Tidak wajib. Tapi karena debat sosial. Loh gimana masa anak ustadz sekolah di SD umum begitu kan ya. Loh masalahnya kalau kemudian Anda memaksakan diri menyekolahkan anak dengan biaya yang sangat mahal, lalu dengan cara utang sana utang sini dan sebagainya ya, yang kemudian itu berdampak mendolimi, entah itu mendolimi pihak yayasan yang Anda menunggak sampai bertahun-tahun gitu kan ya, dalam tanda kutip gengsi untuk dapat sekolah yang apa namanya gratis ya, karena mungkin sekolah-sekolah pemerintah kan gratis nih Pak ya, mungkin dikemas bagaimana sekolahnya kayak begitu nggak islami dan sebagainya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, tolong kita pisahkan nih mana yang masih bisa ditolerir dan mana yang memang ini adalah hukum ya. Jangan-jangan di situ terselip rasa gengsi, ah nggak keren kalau sekolahnya tuh di SD umum gratisan begitu kan ya, yang lainnya pada di apa namanya sekolah Islam, walaupun tadi dengan cara utang sana utang sini. Ini debat sosial ya. Belum lagi tiap hari kita menyaksikan di layar kaca kita bagaimana orang menikmati kuliner di tempat-tempat yang menyenangkan, dan itu ditonton sama anak kita, istri kita. Wajar gak kalau mereka kemudian bi kapan dong sekali-kali kesini dan sebagainya, padahal sekali lagi itu di luar kemampuan kita, tapi kemudian memaksakan diri. Ini yang saya katakan apa? Bahwa problem kita dalam ekonomi banyak bukan pada cara mencarinya, tetapi cara mengeluarkannya. Maka sikap tengah-tengah ini bukan pekerjaan yang gampang. Wa kana baina dzalika qawama. Para mufassirin menyebutkan qawama pada ayat ini mengandung tiga pengertian. Yang pertama, qawama itu artinya seimbang dan proporsional. Orang dikatakan lam yusrifu wa lam yakturu, tidak berlebihan, tidak terlalu kikir dan pelit. Tapi tengah-tengah di antara keduanya adalah kalau dia memenuhi unsur pertama, yaitu seimbang dan proporsional. Biasanya dalam teori keuangan ada kaidah 20-30-50. Kalau gaji Anda, pendapatan Anda UMR naik turun misalnya ya, ya sebutlah 3 juta, 4 juta naik turun begitu ya, atau kurang daripada itu, 50 buat kebutuhan pokok, 30 buat pendidikan, kesehatan, kontrakan, listrik dan sebagainya ya, pulsa, bensin, yang 20 nanti buat simpenan, dana darurat, kemudian cicilan, syukur-syukur tabungan kalau suatu saat pengen jalan-jalan ya. Ini biasanya pembagiannya demikian. Tapi lagi-lagi masing-masing orang itu beda-beda. Ya. Seandainya gaji kita sama semua, Pak, 3 juta semua, apakah cara mengeluarkan kita sama? Beda. Dengan gajinya sama 4 juta, anaknya 4 semuanya, apakah tiap hari kita mengeluarkan uang sama? Beda-beda. Pasti orang punya prioritas dan punya cara yang tidak sama. Maka disinilah ya Allah menyebut bukan lagi yang apabila mengeluarkan hartanya dipilih tempat yang benar dan tidak haram, bukan, tapi apa? Wa kana baina dzalika qawama. Qawama pertama artinya apa? Seimbang proporsional. Lah kalau gaji 3 juta kok buat anggaran rokoknya 1 juta. Itu kan ya. Itu seimbang enggak, Pak? Hah? Jadi tukang kuli bangunan dapat uang 80.000, 90.000 sehari, 30.000-nya buat rokok. Itu seimbang enggak, Pak? Enggak seimbang ini. Ya, jemaah sekalian. Yang kedua, qawama itu artinya tegaknya kehidupan, bukan runtuhnya kehidupan. Ya. Maka ini menarik. Kenapa Allah menyebut bukan wa kana baina dzalika wasato, wa kana baina dzalika adla, tapi tengah-tengah, adil. Bukan. Allah menyebut dengan kata-kata qawama. Qawama bukan sekedar seimbang, bukan sekedar proporsional, tapi tegaknya kehidupan, bukan hancur dan runtuhnya kehidupan. Ya. Kalau ada pejabat dengan gaji 300-500 juta, terus anak TK-nya disekolahkan internasional, uang gedungnya 150 juta, SPP-nya 10 juta, uang sakunya 300 ribu sehari, HP-nya iPhone. Ini qawama bukan, Pak? Ini enggak qawama, ini menghancurkan kehidupan. Mungkin duit dia cukup, mungkin itu tidak ngutang, bahkan mungkin itu tidak menempuh jalan haram, legal begitu kan ya. Tapi ini tidak qawama, ini akan merusak mental anaknya. Ya. Wong anak umur segitu sudah kemudian punya uang saku di atas rata-rata. Ini bisa menghancurkan masa depan dia. Ya. Kemudian yang ketiga, qawama artinya bijak secara moral dan spiritual. Misalnya, Anda orang kaya dengan penghasilan ratusan juta per bulan untungnya. Terus saudara-saudara Anda fakir, saudara-saudara Anda membutuhkan. Ya. Bahkan tetangga Anda ada yang enggak bisa sekolah, buat makan saja susah. Kok Anda milih umroh tiap bulan VVIP bersama keluarga? Ini tidak bijak secara moral dan spiritual. Ya, walaupun itu untuk ibadah, walaupun duit halal Anda, tapi kalau itu dilakukan maka tidak bijak secara moral dan spiritual. Ya. Tat, apa enggak boleh umroh tiap bulan? Ya boleh saja. Ya, misalnya Anda jadi tour leader mutawif, itu kan umroh tiap bulan ya. Ya enggak apa-apa yang demikian. Itu memang pekerjaan, rezekinya Anda dengan cara umroh kayak begitu. Tapi kalau kemudian kondisinya seperti yang saya ceritakan, secara seimbang-seimbang, secara qawam-qawam, artinya tegak kehidupan, tapi tidak bijak secara moral dan spiritual. Nah, kecuali Anda miliarder tinggalnya di Swiss, tetangga kanan kiri Kristen semuanya, terus Anda memutuskan tiap bulan umroh untuk menjaga iman, Anda gak punya saudara muslim di sana, ya silahkan itu. Tambah lagi dengan sudah 100 juta per bulan buat Palestina, wah itu bagus lagi. Ya, artinya antara satu orang dengan orang lain, satu tempat dengan tempat yang lain, qawama itu bisa beda-beda, tidak selalu sama. Ini ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kita temukan dalam Al-Quran, ya, jadi berbicara tentang harta, itu kalimatnya adalah dari kata-kata qawma yakum, lahirlah kata-kata qawama, tegak kehidupan. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah sebutkan apa? Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala walakum qiyama. Jangan kamu berikan harta kamu kepada orang bodoh, harta yang sama Allah dijadikan sebagai pilar penegak kehidupan. Jadi kalau yang pertama tadi qawama, yang kedua adalah qiyama. Ya. Allah menyebutkan duit atau harta itu sebagai pilar penegak kehidupan. Ibarat ini bangunan, Pak. Kalau pintu jendelanya kita lepasi semua, ini tetap bangunan. Temboknya diruntuhkan, tetap bangunan. Tapi kalau tiang-tiangnya dicabuti, maka ini bukan bangunan, ini reruntuhan. Seakan-akan isyarat dari Quran, kamu kalau gak punya duit, runtuh kehidupan kamu. Karena Allah menjadikan harta itu sebagai pilar penegak kehidupan. Ya. Tanpa adanya harta, banyak sekali tugas-tugas dan kewajiban kita yang tidak bisa kita tunaikan, baik tugas kepada Allah maupun tugas kepada manusia. Maka jangan kasih harta itu kepada orang bodoh. Ya. Ada kalimat penting nih, ini buat anak-anak kita terutama. Saya merasakan kebenaran kalimat ini buat anak-anak. Ya. Kekayaan yang dicapai bukan dari kemandirian, bukan dibangun dari kemandirian, adalah wajah lain dari kemiskinan. Ya. Artinya kalau seseorang itu, Pak, punya harta tapi dia bodoh dalam mengelolanya, sebenarnya dia telah jatuh dalam kemiskinan, cuman casingnya kekayaan. ya, anak muda umur 20, 21, 22 pegangannya HP iPhone tapi dari orang tuanya, duitnya puluhan juta tapi dari orang tuanya, mobilnya kemana-mana tapi dikasih orang tuanya, apa-apa tidak ada kemandirian. Ini sebenarnya kemiskinan, cuman penampakannya saja yang kelihatan kaya. Maka hati-hati, siapa saja yang hari ini megang harta bukan dibangun di atas kemandirian, itu sebetulnya kemiskinan dalam wajah yang lain. Ini penting buat anak-anak kita nih, ya. Karena hari ini secara umum insya Allah gak ada anak-anak kita kelaparan, gak ada yang kemudian sampai gak bisa makan. Kita hidup di zaman yang secara umum ya, itu jauh lebih baik daripada tahun 50-60an ya. Tapi justru disinilah kemudian problemnya, bahwa kemandirian mereka menjadi teruji karena kita banyak memberikan kemudahan layanan kepada anak-anak kita ya. Maka Tuhan bin Nirmakumullah, di sini ya Allah menyebutkan harta adalah pilar penegak kehidupan. Dilarang bagi kita untuk ngasih kepada orang bodoh. Orang bodoh di sini siapa? Orang bodoh di sini ada dua. Satu, dia bodoh karena usia. Kita nggak boleh nih Pak ngasih uang kepada anak, bukan ngasih uang. Kita tidak boleh tidak diizinkan anak kecil itu bertransaksi. Ya, para ulama madhab banyak sepakat bahwa anak-anak yang belum mumayyiz itu batal, tidak sah kalau dia transaksi. Anak TK kok beli motor, beli HP, beli ini nggak boleh itu, ya. Bahkan sebetulnya transaksi apapun itu tidak boleh anak-anak kecil. Cuman Dr. Wahbah Zuhaili punya ijtihad, bolehnya anak kecil itu transaksi untuk sayun yasir, sesuatu yang sangat mudah dan murah. Ya, beli cilok, beli jajan seribuan, beli ciki seharga 2.000, itu boleh. Tapi kalau sudah melampaui batas kewenangan anak-anak, nah itu sudah gak diizinkan ya. Bahkan anak mumayyiz, anak 8 tahun, 9 tahun transaksi beli HP, beli apa namanya mainan yang harganya ratusan ribu, itu tidak sah itu jualannya kayak begitu ya. Jadi ini kalau ada, maaf, ada pedagang ya, pedagang mainan yang harga mainannya sampai puluhan ribu ya, terus ada anak kecil kelas 1 SD, kelas TK beli begitu kan ya, megang duit 100.000 untuk keumuman, ini tidak wajar. Ini anak-anak TK megang kayak begitu, maka Anda nggak boleh bertransaksi ya. Dia adalah anak bodoh dalam hal ini, yang kalau orang tuanya ngerti, mesti orang tuanya apa? Jenengan punya anak segitu, anak kecil megang duit 100.000 terus beli dihabisin, jenengan pasti merasa, wah, ketipu kamu ya, kamu bodoh dan sebagainya. Kamu beli sama siapa? Sama temen begitu ya. Ini orang tuanya mesti apa? Nggak terima, karena memang anak itu belum waktunya mengeluarkan uang sebesar itu ya. Bodoh yang kedua adalah secara usia sudah dewasa tapi dia memang nggak pandai untuk menggunakan duitnya. Maka dalam Islam memberikan zakat kepada seseorang itu tidak sama. Contoh nih, misalnya ada 10 orang miskin ya, tapi yang satu ini apa? Pekerja keras. Sebetulnya dia pinter dagang, dia pekerja keras, tubuhnya kuat ya, bisa dorong gerobak, bisa jualan, cuman nggak punya modal. Nah, orang kayak begini boleh Pak ya, dia punya pengalaman bisnis tapi kemudian bangkrut, boleh orang kayak gini kasih zakat nih 50 juta zakat buat kamu ya. Terus sama dia dibuat kuliner ataupun jualan yang akhirnya tahun depan sudah bayar zakat ya. Nah, sementara ada yang dikasih berapapun pasti habis ya, dan habisnya nggak nunggu tahun Pak, hitungan pekan bahkan hari. Kasih 100.000 langsung hari juga habis, kasih 1 juta hari itu juga habis, kasih 5 juta malam itu juga habis. Maka orang kayak gini kalau kita ngasih zakat jangan banyak-banyak, cukup buat kebutuhan pokok. Makan sehari berapa? 15.000 kali 3 45.000 atau 50.000. Ya udah ya, kasih jatah seminggu 300.000 misalnya ya untuk bertahan hidup, nggak boleh banyak-banyak. Ya, maka ada seorang ikhwan yang pernah di karena punya problem ekonomi yang cukup serius, didatangkanlah ustadz untuk membedah dan menganalisis keadaan dia, sampai pada kesimpulan apa, orang ini statusnya adalah bangkrut. Bangkrut ya karena dua hal. Satu, bodoh. Yang kedua adalah boros, begitu kan ya. Jadi namanya hijr. Hijr itu orang ini kena hijr. Hijr itu ditahan Pak, diboikot, enggak boleh ngelola uang. Karena dua hal, satu taflis, dua safih. Dia bangkrut, yang kedua dia bodoh. Nah, orang kayak begini ini berlaku fatwa ulama, enggak boleh makan daging. Ya. Enggak boleh sedekah. Enggak boleh untuk neraktir orang. Enggak boleh untuk jajanin teman. Itu sampai enggak boleh. Ya. Jadi kan pernah baca fatwa enggak? Siapa yang punya hutang dilarang makan daging. Ya. Wah, nek kaedah ini, fatwa ulama ini dipakai buat jenengan, bisa-bisa enggak pernah makan daging gitu ya. Ya. Maksudnya bagaimana? Tapi ini serius Pak, fatwa ini pernah keluar. Yang punya utang enggak boleh makan daging. Ya. Kenapa? Karena utangnya wajib untuk dilunasi. Jangan buru-buru menikmati yang enak-enak dulu kalau utangnya belum lunas. Ya. Tapi kaidah ini mungkin tepat ya untuk diterapkan bagaimana? Misalnya tonggo jenengan utang sama jenengan 1 juta. Sudah janjinya sebulan, jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ditagih enggak ada. Tapi tiap hari jenengan lihat postingan status dia itu di kafe, di restoran, kuliner, jalan-jalan, makan-makan, beli ini, beli itu. Ya jenengan kesel enggak ngelihat kayak gitu, Pak? Ya. Utang 1 juta enggak dibayar-bayar, tiap hari postingannya kulineran terus gitu ya. Mesti jenengan anyel, Pak, sama yang kayak begitu. Nah, ini enggak boleh kayak gitu nih, ya. Tapi kalau secara mutlak yang punya utang enggak boleh makan daging, wah, saya juga enggak bisa makan daging kalau kayak gini caranya, ya. Ya, karena namanya dagang ya mesti enek utangin ya, Pak, ya. Nah, jadi tadi ya, kaidah itu untuk mengingatkan bahwa orang yang tidak pandai prioritas, dia masuk dalam kategori orang bodoh. Dan Allah bilang apa? Wala tu'tus sufaha. Jangan kamu berikan harta kamu kepada orang bodoh. Kemudian yang ketiga, kata-kata qawama ini juga Allah sebutkan dalam kalimat yang lain. Apa itu? Ar-rijalu qawamuna 'alan nisa. Itu kalimatnya sama, Pak. Qawama, qiyama, qawamun. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Yang menarik begini, kenapa Allah kok, kalau yang pertama wakana baina dzalika qawama, kok Allah enggak menyebut wakana baina dzalika wasato atau adlah. Nah, pada ayat ini Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terjemahannya apa? Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kenapa ayatnya enggak berbunyi ar-rijalu sultanun 'alan nisa, amirun 'alan nisa, raisun 'alan nisa, khalifatun 'alan nisa, imamun 'alan nisa, ya? Atau kalimat yang serupa. Rais, sultan, imam, qaid, khalifah, ya. Kenapa pilihannya adalah qawamun? Karena hubungan kita dengan istri, suami dengan istri, laki-laki dan perempuan, bukan hierarki atasan dan bawahan, bukan majikan dan karyawan, bukan penguasa dengan rakyat jelata, tapi ini tentang bagaimana kehidupan mereka bisa ditegakkan. Jadi Allah tidak memilih ar-rijalu imamun 'alan nisa, tapi qawamun, karena titik tekannya bukan pada hierarki atas dan bawah ya, tetapi titik tekannya adalah fungsi daripada laki-laki adalah menegakkan kehidupan keluarganya. Dan ketika Allah berbicara tentang bagaimana kehidupan keluarga tegak, Allah sebutkan dengan kalimat bima angfaku min amwalihim, karena laki-laki telah memberikan hartanya kepada istrinya, yaitu pilar penegak kehidupan. Maka kekowaman laki-laki langsung dikaitkan dengan kemampuan dia untuk membelanjakan hartanya dengan cara kowama, dengan cara yang sangat tepat. Ya, kalau dia tidak mampu membelanjakan hartanya dengan tidak memberikan, maka status kowamanya bisa runtuh. Itu kenapa para ulama sepakat kalau ada suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, secara hukum istri boleh mengajukan gugatan cerai. Istri gak boleh pak minta cerai gara-gara suaminya kurang ganteng, suaranya gak merdu, gak hafal 30 juz, atau tidak bersanad, atau tidak memiliki suara yang keren, gak punya follower. Ini gak boleh ya minta cerai untuk hal-hal yang sifatnya demikian. Tetapi dia boleh minta cerai ketika dia sudah tidak dinafkahi. Boleh itu bukan wajib, boleh itu pilihan. Karena ada pilihan yang lain juga, yaitu apa? Ketika istri ternyata lebih cukup, lebih mampu, lalu dia memberikan hartanya kepada suaminya, itu juga diizinkan dalam Islam. Dalilnya juga dalam surat An-Nisa ya. Fa in tibna lakum an sayyin minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau istrimu memberikan sebagian mahar itu kepada kamu, kamu sudah ngasih mahar sama istrinya, mas ini dipakai aja mas buat ini buat itu, kata Allah apa? Fakuluhu hani'an mari'a. Silahkan dinikmat, senang ya. Artinya kalau mahar saja dibolehkan, apalagi penghasilan tentu juga dibolehkan. Suami dalam kondisi sakit gak bisa bekerja, sementara di saat yang sama bisnis istri berkembang, maka apa? Istri kemudian memberikan kepada suaminya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal ini kita memahami bahwa ilmu mengeluarkan itu menjadi penting karena dia sangat bersentuhan dengan sisi psikologi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, uang itu benda mati, tidak punya rasa, tidak punya emosi. Tetapi ya manusia yang berinteraksi dengan uang itulah yang kemudian ya bisa berubah. Manusia bisa rakus, tamak dan kikir di hadapan uang. Manusia bisa menjadi pembunuh yang kejam di hadapan uang. Manusia bisa menjadi sosok yang tega untuk menumpahkan darah, hancur berantakan keluarganya. Itu gara-gara cara pandang dia terhadap uang. Ya, maka di sini antara realitas dengan apa yang ada di kepala kita itu ternyata berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini begini, orang merasa kalau punya uang dia senang, tapi sebetulnya bukan banyak uangnya, Pak. Yang diinginkan manusia adalah rasa aman. Ya, jadi kan kalau nggak punya uang kan keamanannya terancam. Itu ya, Pak. Engko nek ditagih piye? Engko nek datang awal bulan gimana? Itu keamanannya terancam. Artinya, walaupun banyak uang, tapi kalau Anda enggak aman, tetap enggak enak. Karena yang dicari itu sebetulnya bukan banyak uangnya, tapi apa? Rasa aman. Ya. Maaf, ada saudara-saudara kita yang di penjara itu aman. Enggak punya duit, Pak, tapi aman. Maksudnya apa? Tercukupi kebutuhannya, gak mikir bayar utang, gak mikir ini, ngomong lagi di penjara gitu kan. Jadi dia enjoy aja menikmati. Begitu dia keluar dari penjara, dia bilang, tak kira sing mumet nang jeru, jubule nang jobo, luweh mumet, begitu dia. Ya, komentarnya begitu, Pak. Ya, begitu bebas dia bilang, wah ternyata di luar lebih ruwet daripada di dalam. Di dalam orang mikir koyong ini ya. Yang kedua, di kepala kita bunyinya enak kalau punya gaji besar. Sebenarnya bukan gaji besar yang dicari di kepala kita, Pak. Tapi apa? Harga diri. Harga diri itu adalah apa namanya, wajah lain daripada gaji besar. Ada kawan, profesinya sebagai tukang parkir. Dia pulang membawa uang kurang dari 75.000. Ya, dikasihkan kepada istrinya. Apa kata istrinya? Mas, ya, pokoknya enggak bisa 100.000, jangan tidur di kamar. Tidur di luar. Begitu ya. Wah, itu harga diri, Pak. Sakit hati banget ya, nangis dia gitu ya. Ya, Anda bukan gaji duitnya, bukan gaji besarnya, Pak. Harga dirinya. Buktinya apa? Misalnya jenengan bawa duit pulang cuma 50 ribu, tapi sampai di depan rumah istri bilang, ahlan wa sahlan suamiku, masya Allah, jam 10 malam akhirnya datang juga. Terus suami bilang, dek, hari ini Allah kasih rezeki 50 ribu, diterima ya, masya Allah, tabarakallah, semoga berkah, insya Allah keringat mas menjadi penghapus dosa, jerih payah mas pahala semua. Jenengan tenang gak pak bawa duit 50 ribu kayak gitu pak? Tenang gitu kan ya. Kenapa? Harga diri anda bernilai ya. Tapi kalau tadi kurang dari 100 ribu tidur di teras begitu kan ya, nangis dia pak ya. Bahkan ada kawan saya di Balikpapan itu, dia selesai saya ngisi pengajian, satu tema saya sampaikan begini, kalau di dunia ada surga, surga itu bernama rumah tangga. Kalau di dunia itu ada neraka, neraka itu bernama rumah tangga. Terus selesai pengajian dia mendekat bilang gini, benar Ustaz, rumah tangga saya neraka. Dia bilang gitu. Ya, loh kok bisa pak? Dia cerita, Ustaz, wajah saya kayak begini. Saya ngasih nafkah istri saya per tahun 3,2 miliar. Istri saya komplain terus masih kurang. Nek jenengan ngasih duit 270 juta per bulan, terus istri masih ngomel terus, kira-kira isi istri diijoli apa pantas ya pak? Ya, ya. Dan benar kemarin saya ngisi sana lagi, dia cerita, udah saya cerai Ustaz, gak kuat begitu kan ya. Nah, dia punya tanah disewa perusahaan asing, satu tahunnya 5 miliar, yang 3,2 miliar dikasihkan istrinya, masih kurang katanya gitu kan, gak cukup buat belanja dan kebutuhan harian ya. Nah ini harga diri ya, ya. Orang seneng ya pamer punya mobil, punya rumah. Sebetulnya bukan pamer, yang dibutuhkan adalah pengakuan. Ya maaf nih, pasangan muda baru 5 tahun menikah sudah bisa bangun rumah, diakui sebagai menantu yang sukses. Ya tidak? Ya, karyawan apa bisnis baru 2 tahun sudah punya 10 gerobak, diakui sama tetangganya, masya Allah bisnis kamu. Pengakuan, bisa bangun rumah, bisa punya mobil baru, pengakuan yang dibutuhkan. Coba jenengan punya rumah harga 3 miliar tapi dalam hutan Amazon sendirian, kira-kira enak gak pak? Ya, gak ada artinya macam kayak gitu ya, gak ada maknanya. Kemudian orang itu bukan takut miskin pak, tapi takut tidak bernilai. Ya, coba kalau seandainya dia miskin tapi bernilai, dia gak terlalu komplain tuh. Contohnya siapa? Ustadz-ustadz di pondok tuh pak ya, bernilai walaupun gak punya duit ya. Santri datang cium tangan begitu kan ya, minta doa, itu kan bernilai. Makanya ustadz kerasan tetap di pondok walaupun kayak gitu nih ya, gak ada duitnya tapi kerasan itu ya. Nah maka emosi itu melekat pada makna, bukan pada uangnya. Nah saya ingin sampaikan beberapa kaidah tentang masalah membelanjakan harta. Pertama, bahwa urusan membelanjakan harta sangat melekat dengan emosi dan psikologi seseorang. Kemana anda membelanjakan harta itu menggambarkan pribadi, karakter, nilai dan kepribadian anda ya. Orang kalau kemudian membelokkan duitnya ke tempat foya-foya, ya itulah karakter dia. Kalau dia belokkan kepada infak sedekah, itulah karakter dia. Bukan tentang mencarinya. Mencari semua orang asal tidak bersentuh dengan yang tiga maupun orang itu orang kafir, itu tetap orang baik. Tapi dalam membelanjakan ya, artinya misalnya anda punya tetangga walaupun dia gak pernah ngaji, tapi dia gak pernah riba, gak pernah judi, gak pernah mencari harta haram, anda akan katakan dia baik. Tapi dalam urusan membelanjakan, nah itu karakter dia tak kebaca ya. Maka belanja ini seringkali urusannya adalah emosi, bukan nalar dan logika. Ya, contoh ibu-ibu sudah punya tas 10 biji bahkan selusin, terus datang ke pameran tas branded harga 2 juta diskon 95% jadi 100 ribu, kira-kira beli lagi gak bu? Nah itu belinya emosi atau rasio ya? Itu emosi pasti. Bahkan maaf, anda yang investasi di emas, membelokkan uangnya ke emas, itu rata-rata rasional atau emosional? Banyak yang emosional pak setelah membaca data, lihat harga emas terus naik, kapan lagi ini? Ini saya bukan kemudian ini melarang ataupun menyalahkan, bukan, saya ingin mengingatkan membelanjakan harta rata-rata emosional, bukan rasional. Rasio datang belakangan untuk membenarkan, begitu ya. Setelah emosional kita tercukupi, maka Nabi mengatakan apa? Inna dunya khulwah, duit itu manis dan hijau. Ya, kok dunia jadi duit? Iya, karena dalam hadis lain berbunyi innal mala khulwun khadirun, duit itu manis dan hijau. Dalam hadis ini Nabi mengatakan inna dunya khulwatun khadiratun, dunia itu manis dan hijau. Dunia itu perempuan dunia, mobil dunia, rumah dunia, jabatan dunia, popularitas dunia. Tapi yang paling gampang memang dunia itu artinya duit. Duit itu manis dan hijau walaupun warnanya merah dan biru. Ya. Kemudian Allah bilang apa? Wa inna allaha mustahlifukum fiha. Allah pengin kamu jadi penguasa duit, penguasa dunia. Bukan jadi budak, bukan dikuasai. Makanya tadi Allah bilang apa? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan kamu letakkan tanganmu terikat di tengkuk. Itu kan simbol budak, ya. Namanya tangan diikat di tengkuk itu simbol perbudakan. Makanya Allah bilang jangan kayak budak dunia, ya. Nah, pertanyaannya penguasa duit itu kayak apa? Penguasa harta itu kayak apa? Faktanya kita ini jadi penguasa atau dikuasai? Ya, rata-rata kita dikuasai, belum bisa menjadi penguasa. Nah, penguasa sejati kalau menurut Morgan Housel itu adalah nih, ibu-ibu, Anda bisa dikatakan penguasa, penguasa uang. Walaupun enggak punya uang Anda bisa berkuasa, ya. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda bawa dompet ke pasar, Anda dikatakan orang kaya yang berkuasa kalau Anda ketika di mall, di pasar, di tempat belanja berani mengatakan kepada dompet Anda, diem, jangan kemana-mana, di situ aja. Nah, kalau Anda sudah bisa ngomong kayak gini, Anda penguasa, gitu kan? Ya. Tapi kok dompetnya mencolot terus gitu ya, pengennya keluar. Anda berarti tak berdaya, begitu kan? Ya. Maka orang kaya sejati itu orang yang ketika datang berbagai macam godaan, dia bisa mengatakan tidak, jangan, bukan. Dan Anda pulang tanpa menyesal, enggak gelo. Nek sampai rumah kemudian nangis, kenapa tadi enggak beli? Kenapa tadi enggak beli? Gitu kan? Ya. Nah, ini kita belum kaya secara mental, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kaidah berikutnya. Banyak orang menggunakan uangnya untuk mencari kesan dari orang yang tidak dikenal dengan uang yang belum tentu milik dia untuk barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Ini salah satu yang merusak ekonomi kita, Pak. Ya, apa? Mencari kesan dari orang yang tidak dikenal dengan uang yang belum tentu milik kita untuk barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Ya. Coba kalau misalnya ada orang dia beli kuliner yang harganya fantastis, ya. Makan berdua habis 200.000, 300.000. Ya. Itu kan eman-eman kalau enggak di-upload. Jadi rugi kalau tidak diposting gitu ya. Rasanya kok sebelum dimakan enggak afdol kalau tidak difoto dulu. Mau makan jangan-jangan. Ya motonya lama sekali ya. Jadi setelah diupload kira-kira yang komentar siapa? Apakah orang yang kita kenal atau tidak kita kenal, Pak? Kebanyakan enggak kita kenal. Ini kalau buat bapak-bapak mungkin bukan fasenya, anak-anak kita, Pak. Ya. Jadi pengin menciptakan kesan buat orang yang tidak dikenal. Apa manfaatnya? Kalau yang komentar istri Anda, anak Anda, ih Abi keren, ih Mas keren, itu gak apa-apa sih, namanya nyenengin anak istri ya. Tapi kalau kemudian cuman pengen dapat like, dapat komentar positif dari para netizen begitu, rata-rata gak ada yang kita kenal itu. Ya. Dengan uang yang belum tentu milik kita, Anda jajan, Anda beli ini, beli itu, sesuatu, jangan-jangan itu anggaran pempes anak, jangan-jangan itu cicilan bulan depan, jangan-jangan ini buat ini, buat itu, SPP anak kita yang di pondok, tapi belok ke tempat-tempat yang itu tidak semestinya untuk barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ada anak muda, ya, perempuan datang ke kafe, ya, langsung dengan gaya dia mengatakan, Mas, espresso satu, gitu ya, namanya keren, kopi espresso. Tahu kan bentuknya, Pak? Satu sloki kecil 50 cc, kental, hitam, pahit.
1: Begitu diminum muntah dia. Dia belum tahu espresso itu apa. Ya. Nah, ini namanya mencintai nama mengkhianati rasa tuh kayak gini, ya. Ya.
0: Tapi kan sudah dibeli. Maka kalau enggak diposting eman, eman, ya. Nah, ini sebetulnya tidak dia butuhkan, ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kaidah berikutnya. Setiap kita punya batas kegilaan atau ketidakwarasan dalam mengeluarkan uang, tapi tidak pernah merasa tidak waras dan merasa sadar. Nah, ini setiap kita punya. Ya, saya kasih contoh yang paling ekstrim. Ada orang bukan lagi miliarder tapi triliuner, beli mobil Lamborghini harganya 10 miliar. Buat kita yang level mobilnya Avanza tuh, melihat orang beli mobil 10 miliar komentarnya gimana, Pak?
1: Gila, mobil 10 miliar mana pintunya cuma 2 lagi. Ya,
0: kita katakan dia gila. Padahal dia yang beli merasa gila gak, Pak?
1: Gak merasa gila, wajar-wajar aja.
0: Ya, terus kita yang biasa kopinya kopi saset 3 ribuan kapal api itu, ngelihat orang nongkrong di Starbucks satu cangkirnya 80 ribu komentarnya apa?
1: Gila.
0: Ya, kalau orang luar begitu, Pak, ya. Masya Allah, kopi kok 80 ribu. Bahkan di Jakarta, di kafe itu ada yang satu cangkirnya 1.200.000. Ya, Anda akan bilang, ini gaji setengah bulan saya ini. Ya, dia nongkrong dengan temannya habis sekian juta. Kita bilang gila. Waktu dia beli merasa gila gak? Gak merasa gila. Merasa wajar-wajar aja. Turun lagi. Ada tukang, kuli bangunan, gaji 80 ribu, 30 ribunya buat beli rokok. Gila gak itu? Ya. Tapi waktu dia beli rokok, gila gak?
1: Enggak
0: merasa gila. Nah, termasuk yang di belakang, pas tanggal muda, belanja sesuka hatinya, merasa gila gak?
1: Enggak,
0: gitu kan, ya. Suaminya geleng-geleng kepala, ya Allah Mi, belanja apa lagi, gitu, ya. Ya. Tapi yang belanja merasa gila gak?
1: Enggak merasa gila.
0: Ya. Nah, ini, saya sampaikan ini, setiap kita punya batas kegilaan dan ketidakwarasan yang tidak disadari. Lagi musim sepeda, oh, beli sepeda harganya 2 juta, 3 juta, 4 juta antre itu gak merasa gila. Ya, pas lagi musim apa, beli ini, beli itu, gak merasa gila. Ya, maka ada yang menarik Bapak Ibu sekalian sebagai penutup. Ya, sebetulnya setiap kita tidak pengin sesuatu. Anda yang belum punya mobil, kayaknya enak ya kalau punya mobil. Anda yang belum punya motor, masya Allah ya kalau bisa beli motor. Tapi begitu punya motor gimana?
1: Biasa.
0: Begitu punya mobil, biasa. Begitu bisa bangun rumah, biasa. Karena sebenarnya yang paling dibutuhkan manusia itu adalah perpindahan rasa dan emosi dari belum memiliki menuju memiliki. Itu yang paling menyenangkan tuh disitunya, Pak. Perpindahan emosi, perpindahan rasa dari belum memiliki menuju memiliki. Begitu sudah memiliki, jenengan dulu ketika belum menikah tuh rasanya kalau punya istri bahagia ya, Pak. Sekarang piye?
1: Biasa aja.
0: Es ngono-ngono toh, gitu kan, ya. Ya. Wah, kayaknya kalau punya HP, begitu punya HP biasa. Nah, tetapi yang paling nikmat memang perpindahan, nikmat dalam tanda kutip ya, perpindahan rasa dari belum memiliki. Nah, inilah cara kerja hormon dopamin. Cara kerjanya apa? Seperti nendang bola ke gawang, tapi gawangnya pindah terus, tidak pernah ada puasnya. Maka Rasul mengatakan, laukan ali ibni Adam wadin min jabin lam tagosanihu. Kalau anak Adam punya satu lembah, pasti dia pengen mencari yang kedua. Punya dua, cari yang ketiga. Punya tiga, dan tidak akan pernah cukup sampai tanah yang menyumbal mulutnya. Maka perasaan cukup atau kona'ah, inilah yang kata Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama, telah beruntung orang yang beriman, masuk Islam. Wa ruziqo kafafan, diberi rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu wa mi'atah, lalu diberi sifat kona'ah atas apa yang dia terima. Bapak Ibu sekalian yang kita miliki, mudah-mudahan Allah jadikan kita walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ya, apabila dia menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, tidak berlebihan, tidak juga kikir dan pelit. Dia tengah-tengah di antara keduanya. Demikian jemaah sekalian, aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, menarik ya tentang pencerahan tentang finansial di tengah-tengah ekonomi yang semakin asik ya. Dibuka tanya jawab ya Ustaz ya. Barangkali ada jamaah yang mau bertanya tentang materi ini. Oh ya, ada yang saat ini bertanya. Moga kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Kan gunanya uang itu ada tiga. Yang pertama medium of exchange atau alat tukar. Yang kedua unit of account ialah satuan hitung. Dan yang ketiga store of value, yakni penyimpan kekayaan. Nah, yang jadi pertanyaannya ialah store of value-nya ialah penyimpan kekayaan. Sedangkan yang sekarang kan banyak yang istilahnya lagi marak-maraknya seperti penyimpan kekayaan dalam seperti deposito, terus saham dan yang lain-lainnya lah, debit dan yang lain-lainnya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah bagaimana hukumnya ketika kita menginvestasikan uang kita dimasukkan ke dalam saham itu sendiri? Karena kan kalau misalkan menginvestasikan terhadap emas atau perak, kan itu udah jelas dari sananya, dari Rasul kan udah ada pada zamannya. Dan yang sekarang yang marak itu seperti saham dan deposito, kripto, bitcoin dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Saya ingin luruskan dulu, fungsi tertinggi dari uang adalah membeli ketenangan. Ya, kalau dengan uang yang terjadi Anda membeli kecemasan, ini bukan fungsi uang. Berapa banyak orang yang dengan uangnya justru dia mencicil kecemasan masa depan. Hatta mereka yang berada yang mendepositokan entah saham, entah ini obligasi atau apalagi kripto dan sebagainya. Pertanyaannya ya, ini makanya tadi ya, membelanjakan ini urusan mental ya. Kalau dengan itu adanya ketakutan-ketakutan tiap hari, maaf ya, berapa banyak orang yang kemudian investasi di saham apalagi kripto, tiap menit pak, tiap menit dibuka terus itu, naik gak ya, turun gak ya, itu apa yang Anda dapatkan kayak gitu. Tiap hari membeli kecemasan per menit, coba bayangkan ya, betapa mengerikannya punya uang kok fungsinya kayak gitu. Termasuk juga maaf yang belok ke emas, dikit-dikit buka, emas berapa sekarang? Wah, hidupnya berada dalam kecemasan. Maka dividen tertinggi dari uang kita adalah membeli ketenangan. Maka pikirkan apa yang bisa mendatangkan ketenangan dengan harta kita. Bukan kemudian menciptakan kecemasan kok setiap hari, malah setiap jam, setiap menit. Saya nyaksikan betul masalahnya pak. Orang yang terlibat di situ, buka HP dikit-dikit ngeliat grafik terus. Ya, naik dikit seneng, turun dikit langsung gelisah. Selesai sholat, buka lagi. Aduh, turun. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi istighfarnya bukan sholat, pak. Ya, ya. Istighfarnya ngeliat sahamnya anjlok. Istighfarnya. Nah, coba yang kemarin itu, ada bapak-bapak punya duit 400 juta, masuk ke kripto, jadi 4 miliar, besoknya nol. Itu membunuh tetangganya jadinya. Gitu loh ya. Ya, banyak sekali cerita. Ini hidup dalam kecemasan. Ya. Nah, kalau Anda memang pengen hidup tenang, duitnya dibeliin emas, habis beli emas simpen dan jangan ngelihat naik turunnya emas sampai 5 tahun 10 tahun. Jangan, punya duit belikan emas simpen gitu ya, nggak usah ngelihat emas naik turun. Nek memang niatnya pengen menyelamatkan tuh kayak begitu gitu kan ya, tapi karena tadi belinya pakai emosi gitu kan, akhirnya dia membeli kecemasan bukan membeli ketenangan. Gitu pak. Apa saja nih pak ya, ya mau beli mobil, mau beli motor, mau beli ini, Anda beli kecemasan atau ketenangan? Ya, kalau habis beli kemudian mikir, aduh ya Allah ternyata cicilannya segini banyak dan akhirnya pusingnya lama. Ya memang utang itu jurus paling ampuh untuk merubah masalah sementara menjadi masalah permanen, gitu kan? Ya, ya itu ampuh sekali gitu pak. Ya. Utang itu memang solusi, tapi dia hari ini berubah menjadi tongkat di tangan orang buta. kemana-mana megang tongkat terus begitu kan dia, hidupnya tidak bisa lepas daripada utang tadi. Maka kaedahnya apa? Setiap Anda mengeluarkan uang, tanya, bukan ini boros atau pelit, jangan-jangan berhenti di situ ya, tapi tanya, ini mendatangkan ketenangan atau kecemasan, gitu nggih Pak ya. Mudah-mudahan itu menjadi satu kaedah yang cukup membuat kita punya kendali. Ini saya membeli ketenangan atau membeli kecemasan. Kalau yang Anda beli adalah ketenangan jangka panjang, ah jalan. Tapi kalau habis nanti jadi gelisah, cemas, resah, gundah, ah itu muhasabah, begitu ya. Demikian.
2: Jazakumullah khairan, jawaban yang sangat menarik. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Di tengah-tengah keluarga yang semakin banyak tanggung jawabnya, apalagi yang anaknya 1, 2, 3 dan seterusnya, yang bayar sekolah, SPP piro kan itu. Lah di fenomena terbukanya pekerjaan untuk wanita, ini kan bisa untuk support. Lah apa tat untuk format yang baik untuk kaum wanita untuk mensupport kebutuhan tersebut?
1: Baik. Perempuan bekerja ada 5 syarat. Ya. Nabi sudah memberikan sebuah sinyal bahwa di akhir zaman nanti hatta tu'inal mar'atu 'ala zawjiha fi tijarah. Para istri akan terlibat membantu suaminya dalam urusan mencari nafkah, dagang atau apalah. Ya. Ini Nabi sudah ngasih isyarat ya bahwa itu akan terjadi. Tapi ini isyarat tidak negatif, tidak positif. Ini isyarat netral. Positif dan negatifnya tergantung praktiknya. Maka istri membantu suami bekerja itu bisa positif dengan 5 syarat. 1, mendapatkan izin dan ridho dari suami. Ini penting. Karena walaupun pekerjaan Anda itu bagus, syar'i, tapi suami marah, tidak ridho dan sebagainya, kamu dikasih uang belanja 50 juta masih kurang ya? Ya gitu ya. Misalnya ya. Kok nekat masih bisnis lagi, ini suami enggak ridho ya, jangan ya. Kali-kali aja ada yang ngomong kayak begitu, Pak, ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan itu harus sesuai dengan fitrah kewanitaan. Jangan memilih pekerjaan yang mengeluarkan dia jadi fitrah. Ya. Bukannya enggak boleh, tapi perempuan jadi kuli bangunan, jadi supir angkot, jadi apa namanya? Ah ini keluar dari fitrah dia. Ya. Jadi centeng debit kolektor sama ditemani sama pria-pria ambun tatoan begitu kan ya. Nah, ini keluar daripada fitrah dia. Yang ketiga, pekerjaan itu tidak mengandung unsur khalwat. Ya. Khalwat itu berduaan dengan laki-laki asing. Kalau ikhtilat itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Begitu kan ya, ibu-ibu jualan di pasar tuh ikhtilat nggak dengan bapak-bapak? Ikhtilat tapi nggak apa-apa, karena nanti ikhtilat itu ada yang haram, ada yang mubah, begitu kan ya. Anda tawaf itu di Mekah itu ikhtilat ya Pak, ikhtilat tapi boleh hukumnya. Tapi kalau khalwat nggak boleh ya. Sholat malam berduaan dengan istri tetangga di masjid boleh nggak? Nggak boleh gitu ya, khalwat itu namanya ya. Ya, haram hukumnya berduaan begitu ya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan itu bukan semata-mata hobi, bukan semata-mata aktualisasi diri, tapi ada kebutuhan. Gitu kan ya. Baik itu kebutuhannya adalah kebutuhan pribadi, rumah tangga, maupun kebutuhan karena ilmu Anda sangat dibutuhkan. Contoh, kalau kebutuhan pribadi keluarga memang sekarang suami bekerja dengan gaji UMR, anaknya 5, 6, 7, 8. Ini kalau tidak dibantu sama istrinya, gak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Maka itu dia bekerja karena kebutuhan, bukan semata-mata karena aktualisasi atau hobi ya. Atau kebutuhan itu bukan kebutuhan dia. Contoh suaminya sudah mencukupi kebutuhan dia, gak ada yang kurang sama sekali ya, di atas rata-rata bahkan. Tapi istri punya kecerdasan, punya kemampuan. Istri ilmunya tinggi, dia mengajar, dapat gaji. Tapi bukan karena gajinya, karena dia dibutuhkan tenaga. Dia punya ilmu kuliner, pintar masak. Tetangga kanan kirinya butuh pekerjaan. lalu dia bikin perusahaan, minta izin kepada suaminya, bikin perusahaan kuliner, tetangganya pada bekerja, karena tenaganya, ilmunya dibutuhkan. Bukan semata-mata karena aktualisasi. Nek duit mungkin sudah gak butuh, tapi dia ilmunya, tenaganya dibutuhkan.

0: rumah tangga ditinggalkan hanya untuk mencari nafkah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti kajian dengan tema Cerdas Menjaga Amanah Finansial yang disampaikan oleh Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo pada hari Ahad 3 Mei 2026 di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, Bulur, Bendosari, Sukoharjo. Dengarkan kajian-kajiannya hanya di radio.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110.
1: Pendengar, berbicara kesetiaan tidak selalu terkait dengan uang. Kesetiaan adalah masalah mental, perasaan dan jiwa. Namun kesetiaan juga tidak berada dalam ruang kosong. Ada saja godaan dan tantangannya untuk membuktikan sebuah kesetiaan. Ada banyak variabel dari sebuah kesetiaan. Ketulusan, kepercayaan, pengorbanan, dan keberanian. Itu semua memerlukan waktu yang panjang untuk memupuk dan membuktikannya. Ikatan pernikahan adalah janji kesetiaan antara suami dan istri yang diwakili oleh walinya. Akad nikah bukan akad biasa, bukan transaksi yang sifatnya materi, tapi ikatan dimensi lahir dan batin, waktunya dunia dan akhirat. Pertanggungjawabannya bukan hanya kepada mertua atau negara, tapi kepada Allah. Allah menyebut ikatan pernikahan adalah mitsaqun ghalidzah, ikatan yang kuat. Ada 3 kali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mitsaqun ghalidzah dalam Al-Qur'an. Di antaranya perjanjian Allah dengan orang Yahudi, An-Nisa ayat 154. Perjanjian Allah dengan para nabi, Al-Ahzab ayat 7. Artinya, kekuatan ikatan akad nikah itu sejajar dengan perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan orang Yahudi dan para nabi. Serius dan tidak main-main. Sehingga kesetiaan suami istri tidak bisa diukur dengan ikatan materi. Suami yang mapan atau yang sukses cenderung tidak setia. Sebaliknya pun demikian. Itu mungkin hasil temuan pada umumnya. Pelaku perselingkuhan adalah pria yang mapan. Berselingkuh adalah menjalin hubungan tanpa sepengetahuan pasangan. Sebenarnya asumsi itu tidak sepenuhnya benar. Ada suami yang tidak mapan tapi juga tidak setia, gampang digoda karena mungkin merasa capek miskin. Apalagi ketika ada janda kaya raya merayu seketika ingin menjumpu. Mohon maaf. Ikatan akad nikah melahirkan cinta antara suami dan istri. Cinta yang tulus akan terbingkai dalam kesetiaan. Tidak ada cinta tanpa kesetiaan, dan kesetiaan semu tanpa dilandasi cinta. Cinta dan kesetiaan bukan dilandasi oleh materi dan kekayaan.
2: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan akan kematian dengan sebab suatu bencana yang menimpanya.

kalau terpaksa harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia mengucapkan, "Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu

0: 101 gelombang RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yasin.
3: Yasin.
4: Wal Qur'anil Hakim.
3: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
3: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
4: Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
3: Sungguh, pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
4: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun.
3: Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah.

0: dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

0: kerim.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Rabb yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. إِذْ

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka, penduduk negeri, menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Rob kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka, utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: "Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un."
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila.

0: dikatakan kepadanya, "Masuklah surga." Dia, laki-laki itu berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui."
1: Bima ghafarani Rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

0: يعلمون.
1: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
0: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idza hum mudlimun.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.
0: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
1: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
1: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

0: يسبحون. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
1: Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu atau di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rabb datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: mubin.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka, orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
0: Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhissimun.
1: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
0: Fala yastati'una tawsiyah wala ila ahlihim yarji'un.
1: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
0: Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun.
1: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya.

0: mursalun.
1: Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih. Dan benarlah Rasul-Rasulnya.
0: In kanat illa sayhatan wahidah, fa'idha hum jami'un ladayna muhdarun.
1: Teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu, mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.
0: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak akan diberikan balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.
0: إِنْ

Sesungguhnya, penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: mubin.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
0: Wa an ya'buduni, hadha siratun mustaqim.
1: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: Walaqad adalla minkum jibillan katsira, afalam takunu ta'qilun.
1: Dan sungguh, iya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
0: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
1: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
0: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
1: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti?

0: mubin.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
0: Liyunzir man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin.
1: Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Mereka, sesembahan itu, tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ.
0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim.
0: Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.
1: Alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun.
0: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul 'alim.
0: Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu

dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.

dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia, benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabb-nya.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يهزمون. Kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu tsumma ilayhi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

yanshurun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

0: وهو العزيز الحكيم.
1: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
1: Minal

0: yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.
1: Wa

dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah.

0: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya, dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
1: RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak

Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya, Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar, di nomor WhatsApp ya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar ya, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil, harga yang sangat kompetitif tentunya, berdengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566, atau di nomor WhatsAppnya pendengar 0853 116 6665.

Informasi berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya, promo ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, tetap stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Bunda. Nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat Bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasehatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu. Ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-solehah. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu. Keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuhaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau zat yang dapat mengampuni setiap dosa. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaanmu, mendatangkan keridhaanmu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah engkau tentukan akhir masa itu, ku pinta kepadamu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah. Ya Allah. Amin. Ya Rabbi.

Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Jadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya, untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, tepatnya di barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

0: Iya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas muslim se-Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Oh you who believe, please give thanks to Allah, Allahu Ghafur.
0: Ya, kemudian pendengar, ada hikmah konveksi, pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda, pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten, pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.

0: Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah, baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, ada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101.4 RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah saya sekarang sedang berada di kediamannya Mas Mario dan Mbak Ratu Anindita. Di perjalanan dakwah saya menemukan mereka-mereka ini, orang-orang yang menurut saya luar biasa memilih jalan Islam, memilih jalan berubah, dan itu tidak sendiri, berdua. Jarang pasangan rumah tangga yang memilih jalan hidup seperti beliau berdua. Atas kekaguman itu, maka saya hari ini berada di kediaman beliau, dan kita akan sama-sama mencoba bertanya, menggali, mudah-mudahan apa yang menjadi kebaikan dari beliau berdua menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagi mereka mendapatkan jariah, pahala yang mengalir abadi, dan bagi kita pun kita menjadi dapat patron, role model. Dan kita pun bisa melakukan seperti apa yang pernah mereka lakukan. Mas Mario, yes. Saya ingin tanya nih, waktu kita pertama kali ketemu itu kapan ya? Saya lupa waktu saya ngisi kajian. Pertama kali kita ketemu
2: kalau dimana? Kita pertama kali ketemu di sini, Tad. Di rumah. Nah. Tapi antum ketemu sama istri duluan. Ya kan?
3: Ya, saya begitu kan? Pertama tuh sebenarnya dengerin langsung kajian Ustadz Fatih di rumahnya Aca justru. Terus saya cerita ke suami, ini keren banget deh aku gitu. Yeah, soalnya yeah. Gini, kalau suami tuh lebih seneng kan kalau Ustadz kan ngejelasinnya dengan slide, dengan logika dan pakai gambar kan. Maksudnya karena dia juga orangnya gimana, kalau kamu pun kan kalau lihatnya ya, kalau melihat yang maksudnya masuk apa dengan logikanya juga kena gitu. Jadi semakin kayaknya cocok nih gitu, karena saya juga tahu kan suami saya kayak gimana. Nah, waktu itu tapi emang belum sempat ya ketemu gimana biar pengen kenalan langsung sama Ustadz. Kemudian habis itu di Bintaro Exchange yang saya start, saya habis itu gitulah.
1: Nah, itu jadi awalnya kita kenalin. Ketemu di luar, baru saya dibawa ke rumah untuk kajian ya.
2: Dan itu saya rasa itu kayak salah satu strateginya dia juga kan. Itu benar, karena emang maksudnya Masya Allah, alhamdulillah banget. Ya nggak tahu lah ya, saya bukan bermaksud untuk bual-bual gitu, tapi apa ya bahasanya ya gitu. Tapi memang tentunya semua atas izin Allah. Tapi kalau misalnya enggak dia ajak gitu, mungkin saya belum di sini gitu. Jadi ya Masya Allah lah ini.
1: Masya Allah. Saya, Insya Allah luar biasa. Teman-teman semua, saya itu ya sejak awal bukan selebriti, bukan public figure, sampai sekarang juga bukan siapa-siapa. Tapi cuma saya rasa saya tidak pernah mengalami fase hidup yang mereka alami. Saya coba searching-searching Mario, Ratu, ternyata Masya Allah. Allah Akbar, mudah-mudahan Allah jaga kita senantiasa dalam kebaikan. Itu kuncinya. Satu lagi pertanyaan saya yang cukup menggelitik, Mas. Ketika antum dan istri dengan posisi Mbak Ratu yang demikian rupa, terkenal di publik, siaran host, bahkan host di TV nasional terbaik. Antum juga begitu, dikenal di kalangan remaja, pernah main film dan yang lainnya. Ketika antum masuk dunia baru, dunia hijrah, dunia Islam, ya, yang nanti ini dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit subhat, hati-hati, gitu ya. Antum nggak takut dengan rezeki?
2: Aduh, ini harusnya kita imani nih, Boy.
1: Saya itu aja yang saya pikirkan, ya.
2: Gimana tadi? Emang kalau misalnya ditanya nggak takut, sih sebenarnya. Gini. Saya tarik mundur dulu jauh tadi ya gitu. Emang alhamdulillah dulu ibu pernah menyekolahkan saya di sekolah Islam. Itu dulu yang harus saya syukuri dulu gitu, karena tanpa itu mungkin saya akan tersesat dalam logika saya gitu. Mungkin saya akan ya, karena jujur aja saya salah satu orang yang dulu lumayan menghujat pergerakan-pergerakan Islam gitu. Tapi kan nggak kelihatan aja. Soalnya peran-perannya kan peran-peran baik dulu gitu ya kan maksudnya. Dia juga sering banget bilang gitu, kalau kamu tuh kalau nulis tuh jangan gitu-gitu banget lah gitu. Emang nggak takut dihisap? Ah, orang cuma tulisan doang. Beneran kan saya dulu begitu. Nah, begitu masuk ke dunia Islam ini, emang saya entah kenapa, judulnya tuh entah kenapa gitu. Jadi seperti semuanya tuh dibayar ketika saya memutuskan untuk menikah, gitu. Jadi ya tentunya pada saat itu dia nggak tahu ya, 2 bulan sebelum pernikahan, Tat, itu udah punya tagihan nolnya banyak banget gitu. rekening saya cuma 250.000, Tat. Gimana mau bayarnya itu enggak tahu. Enggak tahu, demi Allah enggak tahu gimana bayarnya gitu. 250.000 lihat rekening, lihat tagihan. Astagfirullahaladzim ini. Gimana ya? Ada enggak? Ada. Udah gimana? Itu dulu. Itu dulu berangkatnya. Nah, sampai akhirnya saya usaha, Tat, gitu. Usaha tanya kanan kiri, teman produser samperin, teman PH samperin, teman director samperin, semua yang saya tahu gitu, yang kira-kira bisa membantu saya dan menjadikan penghasilan gitu, saya samperin. Insya Allah ya mungkin hari ini saya bisa bicara, itu ikhtiarnya sudah dilakukan gitu kan, tapi nggak ketemu. Nah, pada saat itu saya kan nggak tahu gitu bahwa ikhtiar terus apa semuanya itu kan nggak tahu. Kalau misalnya itu bukan nggak tahu, apa ya, kurang sadar lah bahwa semuanya tahu dari Allah gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya udah di satu titik kayak yang udah deh, nggak tahu deh, nggak jadi deh gitu, Tat, keluar dari mulut, nggak jadi deh. Udah dicobain semua yang tahu, yang sampai nggak tahu malu juga udah ditanyain gitu. Akhirnya saya tidur, udahlah terserah Allah aja gitu kalimatnya. Itu pertama kali keluar tuh. Terus habis itu saya tuh kalau bangun tidur tuh pertama lihat jam atau ngambil handphone untuk lihat jam gitu. Jadi jam berapa ini gitu. Nah, hari itu entah kenapa saya bangun tidur nyalain TV, Tat. Jadi hari itu bangun deh gitu, sampai nyalain TV aja gitu. Begitu saya nyalain itu ya apalah iklan apa segala macam, terus tiba-tiba ada satu iklan saya yang tayang ulang. Sementara dalam kontraknya itu 3 versi. Kalau kontraknya adalah 1 tahun atau 3 versi. Nah, pada saat itu syuting langsung 3 versi, berarti kontrak 1 tahunnya sudah hangus seketika, gitu kan. Nah, pas saya lihat tayangannya tuh saya, nih iklan saya nih. Kok bentuknya beda loh, kok nih versinya beda nih. Berarti harusnya ada kesepakatan lain gitu, berarti ada kontrak baru harusnya gitu, atau ada adendum yang dari kontrak sebelumnya gitu kan. Terus saya iseng aja coba. Nah, itu baru langsung tuh ngambil handphone. Jadi handphone adalah yang diambil kedua. Biasanya yang pertama untuk lihat jam. Terus pas di telepon, bro, sorry nih tadi lihat ini iklan tayang lagi, tapi sebelum saya ngomong, Tat, dia bilang, oh iya ya ampun, gue tuh mau nelfon lu tuh lupa mulu. Mana bro, minta nomor rekening. Itu, nah di situ tuh, Tat, di situ tuh, aduh, setiap cerita ini kayak apa ya? Kok bisa sih gitu, kok? Nggak tahu, Tat, kalimatnya apa. Tapi memang pada saat itu saya paham bahwa oh mungkin kita harus ikhtiar sampai ikhlas dulu gitu. Jadi pada
1: sampai
2: saat itu
1: merasa zero
2: gitu. Gitu, dan itu sempat tuh jadi status saya. Ini dia juga pasti insya Allah inget gitu, tulisannya ikhlas jawabannya gitu. Itu dulu tuh berangkatnya dari situ gitu, sampai akhirnya kita menikah. Nah, tapi ya namanya manusia, Tat, ya sebenarnya mungkin itu bisa dikatakan hidayah kan gitu. Akhirnya saya jadi nikah, semua aman alhamdulillah gitu, tanpa ya kalau konflik ini itu pasti ada lah gitu, tapi bukan yang besar gitu. Akhirnya menikah pun dalam perjalanannya juga masih saya masih biasa-biasa aja gitu, padahal kan itu kan hidayah tuh. Mau ditangkap kayak mau enggak kayak gitu. Nah, itu kan urusan yang berbeda gitu. Itu saya jalanin biasa, lalu mulai dari dia versinya tuh gitu. Dia mulai belajar, dia sudah lebih belajar daripada saya gitu. Nah, jadi ketika Ustaz tanya gitu, takut nggak kalau hari itu dari awal perjalanan kami, Tat, takutnya udah dibayar duluan gitu. Karena kalau kita yakin, kita serahkan semuanya pada Allah, ya wallahualam, ntar pasti ada gitu jalan keluarnya. Cuman ketakutan itu tentunya ada, tapi iya, kan
1: manusiawi.
2: Iya gitu. Sampai alhamdulillah ditenangin lagi sama Bu Fida, ya itulah, kita juga alhamdulillah ada komunitas Terang Jakarta kan, Tat, gitu. Itu dikuatin sama Bu Fida dari sesungguhnya manusia itu diberikan sedikit ketakutan, sedikit kekhawatiran dan kekurangan harta gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya aku gitu kan, kalimat Allahnya kan gitu, aku adalah pemberi nikmat yang berlimpah, kalau nggak salah begitu ya Bu gitu. Nah, itu jadi naik lagi gitu, Tat. Tapi kalau misalnya ditanyain, wah dikit-dikit haram, dikit-dikit, ya awalnya mah pasti berat gitu.
1: Kalau Mbak sendiri ada rasa kekhawatiran yang tadinya kontrak begitu banyak, bisa bebas melakukan ini itu, sekarang nggak boleh ini, subhat atau haram, jadi banyak rambu-rambunya.
3: Aduh, Tet, kalau bicara itu, alhamdulillah karena kita saling menguatkan ya, Tet. tadi suami saya udah sampaikan juga ada komunitas Terang Jakarta dan alhamdulillah suami saya juga ada di frekuensi yang sama. Jadi kalau sebelum bicara tentang apa yang kita jalanin sekarang tuh yang selalu bikin saya sedih, yang sedih bukan sedih, terharu gitu ya. Itu adalah nikmatnya disayang sama Allah.
2: Masya Allah.
3: Saya enggak. Jadi ibaratnya gini, semua yang tadi Ustaz tanyakan tuh takut gak sih banyak aturan ini begini begitu segala macam, dibandingin sama kasih sayangnya Allah, dibandingin sama apa yang sudah Allah kasih untuk kita, untuk kami, itu Masya Allah, terserah deh Allah mau nyuruh gue apa gitu. Karena yang gini, di awal perjalanan hijrah kami, walaupun kita berdua selalu bilang hijrah itu endless, tidak ada habisnya, karena kita harus terus memperbaiki diri setiap hari gitu. Tapi di dalam perubahan besar yang tadinya hidup seperti apa, kemudian sekarang seperti inilah gitu, katakan begitu, di awalnya juga cukup berat gitu, cukup banyak masalah-masalah yang kami hadapkan bersama juga gitu kan. Jadi kalau ingat itu, ingat masalah itu, terus ingat terus menikmati apa yang sekarang Allah kasih sekarang tuh, kok kayak nggak sebanding gitu. Jadi apapun yang disuruh, diperintahin sama Allah, apapun yang aduh udah deh pokoknya Allah baik banget gitu loh, kok Allah gini, kadang kok Allah bisa milih kami ya gitu, kok Allah baik banget ya, Masya Allah.
1: Andai saja waktu saat ini tidak Allah berikan dan Allah akhiri pada saat kemaksiatan itu dengan ajal, kita mau bayar berapa, teman-teman? Andai saja kemudian kemaksiatan itu kita lakukan dan Allah tidak memberikan waktu extend untuk kita, apa yang kita lakukan? Kita mau bayar pakai apa? Dunia seisinya mau bayar pakai apa? Itu poin yang saya dapatkan, dan ini mahal luar biasa. Jadi hijrah itu angka yang tak ternilai, yang tidak bisa dinilai dengan uang, saking besarnya, tidak ada digit yang bisa menggambarkannya, poin. Maka pertanyaan saya yang berikutnya, sekarang saya perhatikan antum di mana ada kajian bersama Ustaz Felix, Abu Fida, sahabat saya Ustaz Abi Maki, dimanapun ada kajian, bahkan sekarang aktif luar biasa suami istri. Nah yang saya ingin tanyakan ke antum, apa yang antum rasakan keresahan ketika antum kadang-kadang datang ke Majelis Cinta Quran yang kami bangun, kemudian datang ke Terang Jakarta, ke Yuk Ngaji, ke Robbanian, teman-teman, dan sebagai newcomers dalam tanda kutip, ketika antum datang masuk ke situ, keresahan apa yang antum hadapi dan antum lihat ketika umat Islam dalam kondisi yang seperti ini, apa yang antum rasakan sebagai pendatang?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanpa bermaksud untuk memihak, menghujat ataupun menyalahkan gitu kan ya. Memang saya alhamdulillah sekali gitu. Saya alhamdulillah sekali pernah disekolahkan sama mama ke sekolah Islam. Jadi minimal tahu gitu. Minimal punya modal dasar gitu. Tapi memang ya na'udzubillah min zalik, saya punya masa lalu yang alhamdulillah gak terlalu banyak orang tahu. Allah masih tutup aib-aib saya gitu, Masya Allah. Dan dari situ saya berangkat tuh seolah-olah nol, saya nolkan lagi gitu. Begitu mulai belajar kan, iya benar waktu itu pernah dapat, oh ya kan keluar tuh satu-satu kan gitu, yang ilmu yang pernah saya dapat gitu. Nah dari situ tuh memang banyak sekali situasi yang membingungkan gitu kalau awam. Nah itu dia, situasi yang membingungkan kalau awam. Makanya alhamdulillah sekali, tadi saya ulang bahwa saya pernah disekolahkan. Tapi kalau emang awam, itu situasi hari ini tuh apa ya Tat ya, kalau buat saya yang sangat meresahkan adalah situasi di mana saling hujat, saling menyalahkan, sementara kita sama-sama Islam. La ilaha illallahnya sama, sholatnya sama, tauhidnya sama,
1: Muhammad Rasulullah sama.
2: Gitu, betul. Nah, itu kok malah main salah-salahan, sementara ya maaf gitu. Musuhnya jelas ditulis dalam kitab yang sama, kita sama baca gitu. Terus bahkan kalau kita lihat ke negara kita sendiri gitu Tat ya, na'udzubillah min zalik Tat gitu, udah banyak banget gitu ini bermunculan di sana, terus ini pecah, ini sudah memberikan pergerakan mereka yang menyerang kita, ini itu semua banyak banget. Akhirnya kalau saja gitu saya di posisi yang awam, ah yaudah deh, ini ngelihat, let's say, amin insyaallah, ngelihat Mario Dita belajar enak nih, udah aku mau belajar. Begitu dia belajar, eh jangan belajar sama yang itu, syubhat. Na'udzubillah min zalik. Kan kalau nggak ada modal gimana, Tat? Itu dia ya, bukan saya bilang saya lebih baik, bukan gitu, tapi benar-benar membingungkan, Tat. Dan itu pertanyaan itu sering banget datang ke kita gitu. Itu sih keresahan saya sih kalau kamu.
3: Ya, kalau menurut aku itu sama ya. Kalau keresahannya sama persis, tapi biasanya untuk meredam sedikit pertanyaan-pertanyaan itu, karena memang tidak jarang pertanyaan itu hadir ke kami tuh langsung ketemu, misalnya ketemu sama kita terus ngobrol, karena memang alhamdulillah kami dikasih kesempatan sama Allah juga untuk aktif di dunia dakwah gitu kan, Tat. Jadi ada apa namanya, misalnya saya kajian terus saya share di sosial media dan lain sebagainya gitu kan, jadi banyak yang tanya baik langsung maupun dari sosmed gitu. Biasanya saya jawab gini, banyak kan hal yang sama yang bisa kita jalankan gitu. Banyak sekali, sholat kita sama dong pasti, seperti tadi Ustadz bilang, syahadat kita juga sama, apa puasa kita sama, banyak sekali, wudu kita juga sama. Maksud saya sama tuh walaupun ada beberapa mazhab yang caranya begini begitu, tapi kan kurang lebih langkahnya sama, doanya sama, itu kan banyak hal yang sama bisa kita satukan. Kenapa sih kita harus ributin hal yang beda gitu loh. Dan hal yang beda itu biasanya hal-hal yang furu, yang cabang, yang bukan hal prinsip utama gitu loh. Ya udah gitu, dan kita kan punya hati nurani ya, Stad. Dan insya Allah di saat kita pelan-pelan memperbaiki ibadah kita sendiri gitu, buat apa sih kita sibuk sekali menilai orang lain? Jangan-jangan diri kita sendiri yang juga masih kurang di mata Allah, buat apa gitu loh maksudnya. Jadi kan bisa kita koreksi, misalnya hal kecil, sholat deh. Saya bilang hal kecil kenapa? Karena itu justru hal paling mendasar kan, yang setiap hari kita lakukan. Kalau sholat kita gak benar, jangan-jangan seluruh amalan kita yang lain juga gak benar. Mungkin perbaikilah sholatnya atau perbaikilah wudunya. Saya yakin semua bahas hal yang sama kok tentang wudu dan sholat. Ya kan? Nah terus apalagi misalkan tentang berbakti sama orang tua, atau cara beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulullah, beradab kepada sesama manusia. Saya rasa juga kalau kita belajar sirahnya sirah Nabawiyah, sirahnya Rasulullah SAW, itu kan begitu apa ya, mulia gitu akhlaknya. Kok kayaknya adem gitu ya, baca-baca kisahnya seperti apa gitu. Banyak hal yang sama. Kenapa sih?
1: Dan mungkin pun kalau beda, kita cari beda, kita nggak ketemu hari ini. Kenapa? Karena saya suka batik, mereka nggak jarang pakai batik. Jadi bayangkan kalau kemudian kita cari bedanya, kita nggak akan ketemu.
2: Iya benar.
1: Saya misalnya suka banget yang namanya makan durian misalnya. Mungkin di antara mereka nggak suka durian.
2: Enggak sih, pelanggaran.
1: Kalau itu sama.
2: Kalau kok makan sendiri.
1: Jadi kalau kemudian kita cari perbedaan, maka tidak akan pernah ketemu yang namanya persatuan. Makanya Allah katakan, wa inna hazihi ummatukum ummata wahidah wa ana rabbukum fa'buduni. Dan umat ini umat yang satu, dan aku Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Jadi Allah memulai dengan persatuan, dan Allah juga satu. Tapi Allah gak bilang bahwa umat ini umat yang bercerai-berai, berbeda-beda. Artinya dari sana kita bisa paham bahwa semua itu kita mulai dari kesamaan dulu. Kesamaan dulu, kesamaan dulu. Dan yang terakhir saya ingin bertanya satu hal lagi. Ada pertanyaan banyak di publik ketika kemudian berdekat-dekatan dengan Ustadz, berdekat-dekatan dengan Islam, selain tadi kekhawatiran rezeki, kemudian yang kedua kekhawatiran ukhuwah dan terpecah belahan, yang ketiga biasanya yang akan ditanyakan adalah bagaimana pandangan antum sebagai selebriti hijrah ketika kemudian melihat fenomena ada orang yang hijrahnya potong-potong, nggak kafah, dan kembali lagi ke masa-masa jahiliyah mereka. Sebenarnya apa sih yang dirasakan? Kok mereka tuh milih, ah udahlah balik lagi, ternyata dunia hijrah tadi tuh sebegitunya ya, sehingga ya sudahlah balik ke dunia lama, nampaknya itu lebih aman dan selamat. Pandangan itu
2: seperti apa? Wah ini benar, Tat. Ini kalau misalnya posting pasti ada nih yang ini keluar nih, entah DM, entah komen, entah ketemu langsung gitu. Dan kemarin emang alhamdulillah gitu ya, ada situasi yang menurut saya apa ya, urgensinya lumayan tinggi gitu. Dia bilang banget tuh di postingan saya. Dan ini aduh na'udzubillah min zalik, maksudnya aduh kenapa sih gitu. Jadi dia bilang, aduh Mas Mario, maaf nih, saya kurang paham apa yang diperdebatkan di sini gitu. Tapi buat saya yang awam, kok malah jadi kayak gini ya, saya jadi rasanya pengen mundur lagi, nggak usah belajar Islam. Na'udzubillah min dzalik. Karena ya itu gitu, kok yang diworo-woro yang beda-beda terus gitu. Sementara kenapa nggak yang sama-samanya dibahas tadi kayak Dita bilang. Nah, padahal kan itu buat saya tadi gitu kayak padahal kan masuk surganya sendiri-sendiri ya gitu. Ngapain nyalain orang gitu, ntar juga kita dia mulisap juga nggak berani nengok kanan kiri padahal nggak pakai baju kan gitu. Nah, tapi emang situasi tersebut tat, alhamdulillah itu jadi tema buat apa pillow talk kami, apa pembicaraan sebelum tidur itu hampir 3 minggu, Bu.
3: Iya. Kan? Kita ngomongin itu mulu karena memang banyak sih pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi Masya Allah kemarin juga ada satu pelajaran dari Ustadz Agus Hendra juga. Dan memang alhamdulillah ini pernah disampaikan juga sebelum sama Ustadz Abi Maki kita gitu kan. Bahwa gimana sih caranya menjaga hidayah, gimana sih caranya mengejar hidayah, karena itu pun sering ditanyakan gitu. Kok bisa ya? Saya juga takut tadinya, maksudnya kok ada ya udah pakai jilbab atau udah ada di sini alhamdulillah gitu, kok dengan mudahnya kembali ke tempat yang menurut kita tidak lebih baik lah gitu ya, seperti itu. Ternyata yang pertama adalah mintalah sama Allah bahwa ditetapkan, dikokohkan hatinya di jalan ini gitu, di jalan ketaatan. Pasti kan Ustadz juga ada doanya kan, ya muqallibal qulub sabit qalbil taatik lidinik, itu juga Ustadz Fatih juga selalu dalam ceramahnya gitu, saya selalu dengar Ustadz minta sama Allah karena hati ini kan Allah yang punya gitu kan. Itu satu, minta dikokohkan doa terus. Kemudian bersyukur, ini yang seperti saya katakan juga, nikmat hidayah itu Masya Allah ya Ustadz, kan kita juga sepakat ya kalau ini tuh cobain dulu deh, karena kalau mau bicara seperti yang di awal Ustaz tadi sampaikan, saya mohon maaf ya Ustaz, mungkin Ustaz belum pernah kayak kita gitu ya kan. Karena kita bisa membandingkan nih apa yang kami rasakan dulu dan apa yang kami rasakan sekarang. Masya Allah, nikmat banget gitu deh. Nikmat banget. Dan saya juga sering ngobrol sama teman-teman yang tapi lain gitu.
1: Menurut orang luar bukan nikmat, tapi
3: itulah namanya cobain dulu. Makanya itu benar, kayaknya kan repot gitu kan.
2: Benar-benar. Ini analogi yang sering diucapin sama Dita, coba deh misalnya let's say kita nonton film bagus. Pasti kita suruh teman kita nonton kan, gitu. Atau apapun gitu kan, pasti misalnya ada buku bagus, pasti baca deh keren banget kan gitu.
1: Karena mungkin lah kita. Karena logikanya gini gitu. Teman-teman, bagaimana mungkin kita yang sudah terbiasa materi, rekening udah pasti, tiba-tiba meninggalkan itu dan memilih sesuatu dalam tanda kutip yang tidak terlihat. Dan itu nikmat, itu yang
3: makanya coba rasanya dulu, udah masuk aja ke sini.
1: Nah, ya benar. Masya Allah, yang luar biasa, poin yang luar biasa.
2: Dan memang kan tapi akhirnya gini Tat, ketika kita di posisi itu gitu, ketika kita iya nggak nih, yuk gue mau belajar apa enggak nih kan gitu kan. Nah, ketika itu memang alhamdulillah kemarin itu dapat banget, jadi di pembahasan kita yang 3 minggu tadi Tat, setiap hari sebelum tidur itu setiap hari Tat gitu, itu pertanyaan dasarnya adalah gimana caranya kita bisa belajar yang gitu, yang apa ya, yang hak, yang jalan yang diridhoi Allah gitu. Nah, ini Masya Allah, tolong kalau emang salah tolong dikoreksi. Ini soalnya penafsiran saya dari yang disampaikan sama Ustadz Abi Maki. Berdasarkan hadisnya Rasulullah kan gitu, aku diturunkan untuk menyempurnakan akhlak gitu kan ya Tat ya. Aku diutus ya, maaf Tat, aku diutus. Nah, abis itu Abi ngomong, ilmu bisa diambil dari mana saja, bukan berarti diambil dari tempat-tempat yang salah gitu ya gitu. Nah, ilmu bisa diambil dari mana saja, tapi pilihlah guru yang akhlaknya paling baik. Itu berapa hari tuh kita bahas tuh, diiris tipis-tipis sampai oh Masya Allah bener ya. Abis itu Tat, demi Allah Tat, ini kan kemarin kita beberapa kali kan ketemu sama ustaz-ustaz yang lain, sama murid-muridnya, terus ntar kadang main basket kayak kemarin sama Ustaz Felix gitu. Itu Tat, entah bagaimana kita lihat nih Tat, gurunya gimana muridnya begitu. Itu kayak ya kalau gurunya 10, muridnya 9, ada yang 8, ada yang 7, tapi warnanya sama-sama merah. Gitu. Yang sini yang warnanya hijau-hijau, angkanya mungkin beda-beda, tapi gitu. Oh iya ya, pilih guru yang akhlaknya paling baik. Masya Allah, Masya Allah, itu buat saya emang jadi modal banget, karena ya itu tadi kan.
1: Jadi poin nambah istiqomah selain tadi minta doa, ya, kemudian yang kedua tadi bersyukur, yang ketiga poin tambahan nih, berteman dengan orang-orang soleh, murid dan guru ditemenin.
3: Majelis ilmu sih Tat, itu sangat penting sekali untuk nikat, ya, jadi dan setelah berilmu ya kita amalkan, karena kadang-kadang banyak juga yang sering sekali datang majelis ilmu gitu, belajar belajar belajar belajar belajar, tapi
2: nggak pernah ketemu gurunya,
3: dan maksudnya dan mengamalkannya itu nggak seperti apa yang kita dapat dari ilmu tersebut gitu. Jadinya harusnya kan dapat ilmu apa, coba kita amalkan dulu gitu.
2: Iya betul, dan itu akan sangat berbeda sekali, khususnya dari saya Tat, yang dari dulu cuman nganterin mama doang ke pengajian tapi nggak pernah duduk di dalamnya gitu ya, waktu pas lagi era-era tersesat gitu. Nah itu beda banget Tat, kalau emang nonton di sosial media atau datang kajian tapi nggak kenal sama ustadznya, itu sama ngobrol beda banget gitu, bahwa emang ternyata makanya belajar agama harus punya guru, itu menurut saya gitu, harus punya guru, karena kalau nggak ya gimana kita menafsirkan sendiri, akal kita terbatas gitu. Ntar akhirnya penafsiran kita nauzubillah min dzalik yang salah, jadi ya akhirnya menyesatkan kita kan gitu. Itu sih menurut kita ya Bu ya, insyaallah.
1: Luar biasa teman-teman semuanya, kalau boleh dicatat ya, direkam, difahami, dan saya tambahkan satu lagi, kita semua sama termasuk saya, kalau mereka tokoh-tokoh selebritis, mereka dari mohon maaf zulumat gelap ilan nur menuju cahaya ya, terang benderang kasih sayang Allah terbuka untuk mereka, yang saya khawatirkan seperti Anda teman-teman semua, atau mungkin seperti saya, nur ila zulumat, itu yang mengerikan ya. Dari cahaya lampunya mati tiba-tiba dan tidak pernah hidup lagi, ini yang kita khawatirkan. Banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang tadinya ustadz di akhir hidupnya menjadi pendeta, atau kemudian mereka yang wafat dalam kondisi maksiat. Maka beruntunglah teman-teman yang memilih Allah, meninggalkan masa-masa jahiliyahnya yang kita kira masa jahiliyah mendatangkan kebahagiaan, tapi tidak, kata mereka, justru bersama Allah segalanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia hanya sementara dan akhiratlah selamanya. Itu yang harus kita kejar. Sahabat teman-teman semuanya, ikuti terus channel dari Cinta Quran TV ini, karena insya Allah saya akan mendatangi banyak tokoh-tokoh baik dalam maupun luar negeri. Dan acara ini akan sangat banyak membantu kita, bukan hanya menambah cakrawala keimanan, memantapkan keimanan, tetapi juga mendapatkan wawasan-wawasan sehingga kita pantas menjadi orang yang Allah sebut sebagai khairu ummah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu umat terbaik. Enggak mungkin Allah salah ngomong kita umat terbaik. Tapi dengan syarat tu'minuna billah, beriman kepada Allah, bukan berislam ya. Jadi Islam saja enggak cukup, tapi beriman. Tu'minuna billah ya, kemudian ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, menginspirasi kebaikan, wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan sahabat semua mendapatkan inspirasi. Terima kasih Mas Mario dan Mbak Dita. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu lagi di Jannatul Na'im insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cinta Quran.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi pula seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
2: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabar piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternal siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo aku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu. Iya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program

0: A shipper, you can call me follower.
1: Ada yang namanya nafas. Ini pembahasan ini ada di tesisnya Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh Hafizahullah. Beliau membagi ada 4 cabangnya, ya. Hasad, ain, yang ketiga ini nafas. Nafas adalah kekaguman terhadap diri sendiri, termasuk kepada harta benda maupun anak-anak. Ya kayak tadi, siapa dulu bapaknya? Habis itu anaknya jadi malas-malasan ibadah, malas-malasan sholat, ya. Kemudian suka ngeblank, tidak fokus dalam belajar. Kalau mau sekolah tiba-tiba takut di depan gerbang. Itu jangan langsung menuduh, disihir orang. Jangan-jangan itu adalah ulah dari perilakunya sendiri, ya. Bangga-banggakan misal usahanya lancar sekali, tiba-tiba langsung kayak ketutup, ya. Itu belum tentu karena sihir. Bisa jadi karena pengaruh nafas atau ain dari orang lain atau hasad. Nah, yang keempat ini adalah dari pandangannya jin, namanya nazroh. Nazroh itu menimbulkan yang disebut dengan saf'ah. Saf'ah adalah rona wajah yang berbeda dari warna biasanya. Misalnya warna kulitnya, apa misalnya, coklat itu ya. Itu bisa kekuning-kuningan. Kata Ibnu Abbas, yang namanya saf'ah itu adalah warna kulit yang kekuning-kuningan, kehitam-hitaman, atau kemerah-merahan. Ya. Nah, ini yang dilihat Nabi SAW kepada seorang jariah, budak perempuan, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya, sampai beliau mengatakan, ya, mintalah ruqyah untuk anak ini kena nazroh dari bangsa jin. Akhirnya diruqyah, ya, sembuh. Nah, biasanya efeknya apa? Mungkin kan bertanya-tanya, kalau orang kena ain, hasad, nafas, dan nazroh itu apa sih efeknya? Banyak. Yang pertama, ya, perbedaan keadaan dari keadaan yang sebelumnya itu dia berprestasi jadi tidak berprestasi sama sekali tanpa ada sebab, ya, tanpa sebab yang logis, ya. Tiba-tiba jadi malas sekolah, yang tadinya beribadah futurnya jadi luar biasa, malas buat sholat, berat untuk melakukan sholat, berat buat baca Quran, bisa karena pengaruh-pengaruh hasad tadi. Kemudian timbul penyakit yang bertahun-tahun sehingga susah sekali diobati dan tidak ada diagnosa medis yang jelas. Nah, kebanyakannya dari pengaruh-pengaruh ini menurut para ulama disebutkan dengan penyakit ta'un ghairu mu'di. Ya, kalau ta'un dulu zaman Rasul adalah kayak wabah corona zaman sekarang. Dia menyerang ke seluruh negeri, banyak orang. Tapi yang ghairu mu'di itu adalah ta'un zaman modern yang disebut sarton atau kanker. Ya, jadi kanker di antara sebabnya, ya, saya enggak mengatakan pasti sebabnya ain atau jin. Tapi di antara sebab-sebabnya itu adalah karena ain. Kanker, tumor, atau benjolan-benjolan itu penyebabnya adalah karena itu.

Akbar. Subhanallah, air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira, dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya, bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya, air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil. Mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih

dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih, dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya, bertasbih dengan kata-kata yang baik, bertasbih dengan senyum tulusnya, dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabb-nya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil.

Semua orang pasti pernah belajar, menjalani proses kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, guna dipergunakan untuk kehidupan di masa depan. Ilmu sangatlah penting bagi setiap insan yang menapaki jalanan kehidupan. Jika tidak berpegang pada pedoman keilmuan, bisa jadi seseorang atau seorang pengembara kehidupan akan tersesat dalam perjalanannya. Entah tujuan belajar adalah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ataupun di akhirat, semuanya harus dengan ilmu. Apapun yang diinginkan tanpa terkecuali. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat maka ia harus dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka juga harus dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka meskipun dirimu merasa lelah dalam menuntut ilmu, janganlah berhenti. Tetaplah langkahkan kakimu meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat, apa yang akan didapatkan dari lelahnya belajar sangatlah besar. Dan ketika masa-masa belajar telah berlalu, semangat pun sudah mulai meredup, tinggallah hanya penyesalan yang akan hadir menemani. Itulah mengapa penyesalan selalu datang di saat-saat terakhir. Imam Syafi'i pernah menegaskan hal ini dalam perkataannya. Bila kamu belum merasakan pahitnya belajar meski hanya sebentar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan sepanjang hidupmu. Dan perlu diingat pendengar, belajar tidak hanya dalam kelas, duduk di bangku mendengarkan penjelasan dari guru, namun banyak sekali yang bisa kita pelajari dari semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Setiap hal yang dilalui manusia adalah lahan untuk belajar. Kegembiraan adalah pembelajaran, keberhasilan juga adalah pembelajaran, kesulitan menghadapi rintangan hidup juga adalah pembelajaran yang bisa menguatkan kaki kita untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Maka teruslah menjadi pembelajar. Semoga kita bisa terus menjadi pembelajar, mengamalkannya, mengajarkannya, kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: pendengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya, sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah, baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah alam bisa. Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Ustadz Budi Azhari LC.
1: Masa sangat pahit Bani Israel. Bani Israel sangat pahit, kita tahu bagaimana. Bayangkan Al-Gujo itu, mereka menghunus pedangnya, siap menyembelih bayi yang baru lahir, bahkan tanpa belas kasih, bahkan mungkin di depan orang tuanya yang belum hilang rasa sakit melahirkan. Wallah, tidak ada zaman sampai setolim itu. Makanya kemudian Quran bahkan secara umum mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ketika bayi-bayi yang dikubur itu ya nanti akan ditanya oleh Allah, tuh bayi di hari kiamat ditanya sama Allah, apa nak dosamu sampai dia ini dibunuh. Nah, jangan sampai hari ini itu kita kejamnya minta ampun. Ya kita kejam, enggak laki enggak perempuan anak dibunuh pula. Ya kan? Belum juga lahir sudah dibunuh sana. Bi-islami
2: wa imani. Etika bergaul dengan orang lain. Yang pertama, hormati perasaan orang lain, tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Yang kedua, jaga dan perhatikanlah kondisi orang. Kenalilah karakter dan akhlak mereka, lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Yang ketiga, mendudukan orang lain pada kedudukannya, dan masing-masing dari mereka diberi hak dan dihargai. Yang keempat, perhatikanlah mereka, kenalilah keadaan dan kondisi mereka, dan tanyakanlah keadaan mereka. Kemudian yang kelima, bersikap tawaduklah kepada orang lain dan jangan merasa lebih tinggi atau takabur, dan bersikap angkuh terhadap mereka. Yang keenam, bermuka manis dan senyumlah bila Anda bertemu dengan orang lain. Yang ketujuh, berbicaralah kepada mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka. Kedelapan, berbaik sangkalah kepada orang lain dan jangan memata-matai mereka. Kesembilan, memaafkan kekeliruan mereka dan jangan mencari-cari kesalahan-kesalahannya dan tahanlah rasa benci terhadap mereka. Serta yang kesepuluh adalah dengarkan pembicaraan mereka dan hindarilah perdebatan dan bantah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning EDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklan ning EDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat.

ilahi. Pendengar, kisah inspiratif kali ini berjudul Sandal Jepit Istriku. Suatu ketika, selera makanku mendadak punah. Hanya ada rasa kesal dan jengkel yang memenuhi kepala ini. Duh, betapa tidak. Dalam keadaan lapar yang memuncak seperti ini, makanan yang tersedia tidak ada yang memuaskan lidah. Sayur sop ini rasanya manis, seperti kolak pisang. Sedang bergedilnya pun asin, gak ketulungan. Umi, Umi, kapan kau dapat masak dengan benar? Selalu saja, kalau tidak keasinan, pasti kemanisan. Kalau tidak keaseman, pasti kepedesan. Ya, aku tak bisa menahan emosi untuk tidak menggerutu. Sabar, Bi. Rasulullah juga sabar terhadap masakan Aisyah dan Khadijah. Katanya mau kayak Rasul, ucap istriku kalem. Iya, tapi Abi kan manusia biasa. Abi belum bisa sabar seperti Rasul. Abi tidak tahan kalau makan terus-menerus seperti ini, jawabku dengan nada tinggi. Mendengar ucapanku yang bernada emosi, kulihat istriku menundukkan kepala dalam-dalam. Kalau sudah begitu, aku yakin pasti air matanya sudah merebak. Sepekan sudah aku keluar kota, dan tentu ketika pulang benak ini penuh dengan jumput-jumput harapan untuk menemukan Baiti Jannati di rumahku. Namun apa yang terjadi? Ternyata kenyataan tidak sesuai dengan yang kuimpikan. Sesampainya di rumah, kepalaku malah pusing tujuh keliling. Bayangkan saja, rumah kontrakanku tidak ubahnya laksana kapal pecah. Pakaian bersih yang belum disetrika menggunung di sana sini. Piring-piring kotor berpesta pora di dapur, dan cucian berember-ember. Ditambah lagi aroma bau busuknya yang menyengat, karena berhari-hari direndam dengan deterjen tapi tak juga dicuci. Melihat keadaan seperti itu, aku hanya bisa beristighfar sambil mengur dada. Umi, Umi, bagaimana Abi tidak selalu kesal kalau keadaan terus-menerus begini? Ucapku setelah menggeleng-gelengkan kepala. Umi, istri solehah itu tidak hanya pandai ngisi pengajian, tapi dia juga harus pandai dalam mengatur segala sesuatu urusan rumah tangga. Harus bisa masak, nyetrika, nyuci, jahit baju, beresin rumah, dan sebagainya. Belum sempat kata-kataku habis, sudah terdengar ledakan tangis istriku yang kelihatan begitu pilu. Ah, wanita memang sekali untuk menangis, batinku di dalam hati. Sudah, diami, tak boleh cengeng. Katanya mau jadi istri solehah. Istri solehah itu tidak cengeng, bujukku hati-hati setelah melihat air matanya menganak sungai di pipinya. Gimana gak nangis? Baru aja pulang udah ngomel-ngomel terus. Rumah ini berantakan karena memang Umi tak bisa mengerjakan apa-apa. Jangan dengan untuk kerja, Bi. Untuk jalan saja susah. Umi kan muntah-muntah terus. Ini badan rasanya tak bertenaga sama sekali, ucap istriku diselingi dengan isak tangisnya. Abi gak ngerasain sih bagaimana mabuknya orang hamil muda, ucap istriku lagi. Sementara air matanya kulihat tetap merebak. Bi, siang nanti antar Umi ngaji ya, pinta istriku. Aduh Mi, Abi kan sibuk sekali hari ini. Berangkat sendiri saja ya, ucapku. Ya sudah, kalau Abi sibuk, Umi naik bis umum saja. Mudah-mudahan gak pingsan di jalan, jawab istriku. Loh, kok bilang gitu? Iya, dalam kondisi muntah-muntah seperti ini, kepala Umi gampang pusing kalau mencium bau bensin. Apalagi ditambah berdesak-desakan di dalam bus dengan suasana panas menyengat. Tapi mudah-mudahan sih gak kenapa-kenapa, ucap istriku lagi. Ya sudah, naik bajaj saja, jawab kuringan. Pertemuan hari ini ternyata diundur pekan depan. Kesempatan waktu luang ini aku gunakan untuk menjemput istriku. Entah kenapa hati ini tiba-tiba saja menjadi rindu kepadanya. Motorku sudah sampai di tempat istriku ngaji. Di depan pintu kulihat masih banyak sepatu berjajar, dan ini pertanda acara belum selesai. Kuperhatikan sepatu yang berjumlah 8 pasang itu satu persatu. Ah, semuanya indah-indah.
dan kelihatan harganya begitu mahal. Wanita memang suka yang indah-indah, sampai bentuk sepatu pun lucu-lucu. Aku membatin sendiri. Mataku tiba-tiba terantuk pandang pada sebuah sandal jepit yang diapit sepasang sepatu indah. Hati ini menjadi luruh. Oh, bukankah ini sandal jepit istriku? Tanya hatiku. Lalu segera aku ambil sandal jepit. Ku melayang tertindih sepatu indah itu. Tes, air mataku jatuh tak terasa. Perih nian rasanya hati ini. Kenapa baru sekarang sadar bahwa aku tak pernah memperhatikan istriku? Sampai-sampai kemana ia pergi harus bersandal jepit kumal, sementara teman-temannya bersepatu bagus. Maafkan aku istriku, pinta hatiku. Krek, suara pintu terdengar dibuka. Aku terloncak, lantas menyelinap ke tembok samping. Kulihat ada dua umahat berjalan melintas sambil menggendong bocah mungil yang berjilbab indah nan cerah, secerah warna baju dan jilbab uminya. Beberapa menit setelah kepergian dua umahat itu, kembali melintas umahat-umahat yang lain. Namun belum juga ketemukan istriku. Aku menghitung sudah 8 orang keluar dari rumah itu, tapi istriku belum juga keluar. Penantianku berakhir ketika sesosok tubuh berbaya gelap dan berhijab hitam melintas. Ini dia mujahidahku, pekik hatiku. Ia beda dengan yang lain. Ia begitu bersahaja. Kalau yang lain memakai baju berbunga cerah indah, ia hanya memakai baju warna gelap yang sudah lusuh pula warnanya. Diam-diam hatiku dirayapi perasaan berdosa karena selama ini kurang memperhatikan istri. Ya, aku baru sadar bahwa semenjak menikah belum pernah membelikan sepotong baju pun untuknya. Aku terlalu sibuk memperhatikan kekurangan-kekurangan istriku. Padahal di balik semua itu begitu banyak kelebihanmu. Wahai istriku, aku benar-benar menjadi malu pada Allah dan Rasulnya. Selama ini aku terlalu sibuk mengurus orang lain, sedang istriku tak pernah aku urusi. Padahal Rasul berkata, yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sedangkan aku, kenapa pula aku lupa bahwa Allah menyuruh para suami agar menggauli istrinya dengan baik. Sedang aku terlalu sering mengomel dan menuntut istri dengan sesuatu yang ia tidak mampu melakukannya. Aku benar-benar merasa menjadi suami terzalim. Istriku, panggilku ketika tubuh berbaya gelap itu melintas. Tubuh itu lantas membalik ke arahku. Pandangan matanya menunjukkan ketidakpercayaan atas kehadiranku di tempat ini. Namun kemudian terlihat perlahan bibirnya mengembangkan senyum, senyum bahagia. Abi, bisiknya pelan dan girang, sungguh aku baru melihat istriku segirang ini. Kenapa tidak dari dulu aku lakukan menjemput istriku, kesal hatiku. Esoknya aku membeli sepasang sepatu untuk istriku. Ketika tahu hal itu, senyum bahagia kembali mengembang dan bibirnya. Alhamdulillah, jazakallah, ucapnya dengan suara tulus. Ah, istriku, lagi-lagi hatiku terenyuh melihat polamu. Kenapa baru sekarang aku bisa bersyukur memperoleh istri yang zuhud dan ifah sepertimu? Kenapa baru sekarang pula aku tahu betapa nikmatnya menyaksikan matamu yang berbinar-binar karena perhatian

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat yang sudah masyhur di kalangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jadanimu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Demikian pula Nabi ingatkan kepada kita, iyyakumudzon fa inna dhanna akdzabal hadis. Hendaklah kalian meninggalkan prasangka buruk, karena dzon, prasangka buruk, adalah seburuk-buruk perkataan, seburuk-buruk hal. Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari nas ini, ayat ini, kita tahu bahwa di antara ajaran Islam untuk menjalin komunikasi sama muslim sama, jangan suka berprasangka buruk. Jangan mencari hal-hal negatif saudara kita. Jangan kalau berkomunikasi, bergaul, mencari keburukan-keburukan yang menjatuhkan kehormatan saudara kita. Karena orang beriman itu mahal harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bertawaf di Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan beliau bersabda, "Ma athyabuka, alangkah baiknya engkau wahai Ka'bah. Wa athyabu rihuka, alangkah bagusnya baumu. Ma 'adzamuka wa 'adzamu hurmatik, alangkah agungnya engkau dan agungnya kehormatanmu. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad di tangannya, la hurmatul mu'min 'adzamu 'indallahi hurmatan minka." Sungguh kehormatan seorang mukmin dan lebih mulia dibanding kehormatanmu wahai Ka'bah. Ka'bah yang dituju orang banyak, yang begitu dirindukan orang umrah, orang haji. Ternyata seorang mukmin, meskipun dia mungkin posisinya rendah, meskipun dia bukan orang yang terkenal, tapi kehormatannya lebih mahal dibanding kehormatan Ka'bah Musyarrafah. Oleh karena itu, kita kadang-kadang kepada sang muslim berprasangka buruk, menuduh yang tidak-tidak, memandang pandangan-pandangan yang buruk, padahal mungkin dia lebih mulia daripada kita. Mungkin kita kadang-kadang mudah menuduh orang itu orang radikal, itu orang apa, ekstremis dan macam-macam. Tetapi benarkah itu terjadi? Kita harus hati-hati, karena saat ini zaman media sosial, orang-orang kafir bisa memainkan untuk saling membuat pecah di antara kaum muslimin. Maka waspadalah, jangan mudah bersuudzon kepada seorang mukmin. Ingatlah nasihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau berkata, walatadzunanna bikalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira. Jangan engkau berprasangka kepada kalimat yang keluar dari saudara muslim itu kecuali persangkaan yang baik. Wa anta tajidula fil khairi mahmalan. Dan kau masih mendapatkan takwil-takwil, tafsir-tafsir kebaikan pada perkataannya itu. Jadi sampai seperti itu. Sampai kita pernah melihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah melihat ada orang yang diadukan jenggotnya ada bekas khomernya. Beliau tidak sengaja mencari-cari kelemahannya, menjatuhkannya, karena beliau tidak diminta untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Mari kita bina hubungan sama muslim dengan saling husnudzon, dan itu bagian perwalian kita, saling menolong, menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyalahkan, dan bukan berusaha mencari-cari kelemahan dan menjatuhkan di depan orang lain. Ingat, Allah Maha Adil hisabnya. Jangan sampai kita nanti menjadi orang-orang yang merugi, kehabisan pahala-pahala kita karena kita banyak berbuat buruk kepada orang lain yang pahala kita diambil oleh orang-orang yang

Ketegaran dan ketabahan terpancar dari langkah kakinya di pasir berdebu nan panas. Pakaiannya kotor oleh pasir dan cipratan darah di gurun. Matanya meneteskan butiran air yang hangat dan dibiarkannya hal itu. Langkah kakinya berjalan dengan pelan-pelan dan sangat hati-hati karena puluhan jasad tak bernyawa kini telah mengelilinginya. Tiba kini sudut matanya menangkap sesosok jasad tergeletak. Jasad itu bertubuh besar dan tubuhnya dipenuhi dengan luka yang tidak wajar. Hidungnya terpotong, telinganya hilang, dan dadanya terkoyak. Dengan sayatan lebar, dengan jantung sudah hilang dari tangkainya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenayah yang syahid itu adalah paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan wanita yang kini ada di sampingnya adalah saudaranya, Sofiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Sofiyah binti Abdul Muthalib, ibu sahabat Jubair bin Awam. Beliau menikah pertama kali dengan Al-Harith bin Harb, lalu ditinggal mati dan menikah lagi dengan Al-Awam dan melahirkan Zubair. Beliau masuk Islam dan ikut berhijrah. Beliau wafat tahun 20 Hijriah di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Kembali ke Medan Uhud, Hamzah radhiyallahu anhu telah syahid di Medan Uhud akibat tombak seorang budak bernama Wahsi. Dia dibunuh dengan cara yang licik. Sofiyah mendengar cerita kematian saudaranya ini, maka dia pun datang ke medan pertempuran dan mencarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan mengetahui bahwa bibinya akan menghadapi situasi yang sulit bila melihat Hamzah dalam keadaan itu. Maka beliau berkata kepada putranya, Zubair bin Awam, "Datangi ibumu dan suruh agar dia kembali supaya tidak menyaksikan keadaan saudaranya itu." Kemudian Zubair pergi dan berkata kepadanya dengan suara tenang namun sedih, "Wahai ibuku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhmu untuk kembali." Sofiyah pun menjawab dengan penuh kesabaran, "Mengapa aku harus kembali? Aku telah mendengar bahwa saudaraku itu telah dibunuh dengan cara yang keji, dan hal itu demi Allah. Maka kami ridho atas kejadian itu, dan aku akan bersabar dengan baik dan akan mengharap pahala insyaallah." Zubair kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesabaran dan ketabahan yang ditunjukkan Sofiyah, dan dia sampaikan perkataan ibunya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Biarkan dia pergi." Sofiyah bersikap tabah dan teguh. Dia memandang Hamzah radhiyallahu anhu, singa Allah, dengan pandangan perpisahan seraya berkata, "Semoga Allah melimpahkan pahala kepadamu dan mengampuni dosamu. Kita adalah kaum yang terbiasa mengalami pembunuhan dan mati syahid. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Dialah sebaik-baik pelindung. Semoga Allah mengampuni dosamu dan dosaku serta membalasmu dengan balasan bagi hamba-hambanya yang mukhlis." Perang Uhud adalah ujian dan pembersihan. Dengannya Allah menguji kaum muslimin dan membongkar kedok orang-orang munafik yang menampakkan keimanan dengan lisan namun menyembunyikan kekafiran di hati mereka. Dan hari di mana Allah Ta'ala memuliakan para walinya yang Dia kehendaki gugur sebab

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aib bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Sa'id atau Abu Abdirrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah, yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan. Ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan. Sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid atau tersebarnya agama Islam, di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Maka mereka kembali sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid. Pada rumahnya dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah
hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi pada masa akhir hidupnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. Di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah. Wallah.

Bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal Bapak Ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis lain dikatakan manakah samalun min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis, insya Allah kita akan termotivasi mengerjakannya. Sholat malam pun tanpa jam beker Anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah sholat malam. Dapat apa sih kalau sholat malam itu? Oh kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana cara menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak Ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama. Sehingga kita punya tameng nih. Oh ini gak boleh nih. Saya punya penghalang. Gak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa. Semuanya. Apa saja. Teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua. Jauhi semua. Jauhi semua. Mau dikatakan Anda kolot kah, bodoh kah, kampungan kah, biarin. Orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya nentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan. Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah karena perbuatan kita sendiri. Tanggung jawab masing-masing. Maka tinggalkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan, hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang. Saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada dua jalan, tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga.

Kalau cuma cerita tentang klub malam, karaoke lah, inilah, pacaran lah. Udahlah, silakan Anda bicara, terserah. Saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh. Mandi, besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya. Nanti majelis taklim sana besok ya. Tadi Ustaz itu bahas masalah ini ya. Terus lalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah ceramah 2 jam. Sekarang saatnya hiburan, dengar dandut. Enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Quran. Itu aja, Al-Quran tidak baik kalau bacaannya benar. Apalagi mau bicara masalah hafal. Masih sibuk dengan yang lain. Tidak bisa ketemu antara Al-Quran dengan musik. Mustahil. Seperti air sama minyak. Kalau masih dengar musik, tidak bisa dengar Al-Quran. Tidak bisa masuk dalam hati. Coba seminggu, dua minggu tinggalin tuh musik. Saya tidak mau dengar. Dengar Al-Quran terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk, kaca mobil tidak diturunin. Biar dia teriak setengah mati. Tidak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar tuh ceramah, dengarin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah 2 minggu bagaimana. Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini.

Ia bernama ilmu, salah satu landasan fundamental dalam proses perbaikan manusia, kunci pembuka gerbang bermacam irodah yang akan mengarahkan tindakan ke dalam rupa-rupa wujudnya. Karena ilmu menjadi referensi pilihan aktivitas bersama nihilnya keinginan atas ketidaktahuan akan sesuatu. Ilmu membawa kita ke dalam semua kemungkinan tindakan yang bisa kita pilih dan pilih sesuai hasrat akan pengambilan manfaat dan penghindaran madharat. Ilmu juga akan membawa kita pada keteguhan hati atas sebuah prinsip sebab kebenaran yang tersingkap menenteramkan jiwa, membuang jauh sikap taklid buta meskipun dibungkus kekaguman berlebihan sosok yang menawan atau pembenaran atas pilihan mayoritas. Karena ilmu adalah teman dalam kesendirian yang menerangi gelapnya malam dan menghangatkan dinginnya pagi. Jika diibaratkan tanaman, ilmu adalah pohon keyakinan, hingga bersamanya kita menempuhi jalan dengan nyaman tanpa bimbang ragu yang menggelisahkan. Sebab yakin yang kita peram menjadi kesabaran, menjadi bekal memadai menghadapi hambatan serupa badai. Kita kuat menapakkan langkah, berani memilih arah, siap berjumpa dengan masalah, juga jauh dari resah dan gundah. Maka, berapa banyak di antara kita yang sadar akan kebutuhan kepada ilmu yang benar, yang memuliakan pemiliknya karena kemuliaan hidup yang dipilih, dan bukan ilmu yang menghinakan sebab hinanya keinginan dan rendahnya pengharapan. Ia adalah ilmu syariat secara mutlak yang mengantarkan kita kepada kerinduan akan akhirat dan keinginan menggapai ridha Allah sebagai puncak pencapaian. Sebuah kebutuhan mendesak dan darurat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi kecuali kita memang tidak menginginkannya. Maka alangkah tingginya manusia berilmu dan beriman melampaui kekafiran dan kebodohan yang rendah. Dan kini, lihatlah Rasulullah yang telah membawa umat beliau kepada kecintaan akan ilmu, menunjukkan limpahan manfaat, keutamaannya, pahala yang mengiringi upaya pencapaiannya, hingga terbukanya jalan menuju jannah yang didamba. Beliau mengubah masyarakat jahiliyah menjadi kaum pecinta ilmu yang luar biasa. Sebaik-baik kaum yang pernah ada di dunia menjadi suluh kebaikan dan fondasi peradaban kemanusiaan karena maksimalnya fungsi kekhalifahan yang dijalankan. Maka, kebodohan adalah kematian sebelum kematian, kuburan sebelum penguburan, dan penjara yang membatasi keinginan dan tindakan. Ia adalah kemunduran atas nama kemanusiaan yang membawa kita terjun rendah ke dalam konsep hidup yang salah untuk kemudian menjadi serupa dengan binatang sebab kemanusiaan yang telah hilang. Wallahu a'lam bishawab.

0: ada sesuatu yang kita sebagai muslim ini perlu kita hayati. Pertama, kita bersyukur sebagai muslim karena Islam ini satu-satunya agama yang namanya tidak dibuat oleh manusia. Kenapa nama agama kita Islam? Coba bandingkan ya, saya bidang saya ini comparative religion ya, bidang perbandingan agama. Saya menulis disertasi saya tentang Konsili Vatikan kedua ya, saya menulis tesis master dulu tentang Yahudi, tapi S1 saya kedokteran hewan. Jadi saya sudah cukup kenyang lah belajar binatang ya, kemudian mempelajari Yahudi, kemudian mempelajari Kristen. Itu kita itu nama agama kita itu unik, namanya Islam. Makanya lihat ya, nama agama Yahudi apa? Judaism. Siapa yang memberi nama ini? Orang Barat. Barat yang menguasai studi agama, akhirnya mereka memberi nama Yahudi dengan Judaism. Itu dari nama Yehuda. Yehuda kan salah satu anak Yakub, saudara Yusuf. Yehuda, kalau kita baca dalam Bible, Yehuda ini lucu ya. Dia ini berzina, tokoh Yahudi, dia berzina dengan menantunya sendiri namanya Tamar. Tamar itu istri dari Onan. Onan ini anak Yehuda. Nah, itu adalah istilah Onani dari Onan ini. Ya, ya. Onan ini mati, kemudian kan menantunya Tamar ini ya, jadi janda. Terjadi perzinahan lah, ringkasnya begitu di Bible diceritakan. Tapi kemudian anehnya Yehuda ini gak dihukum. Jadi kalau kita baca dalam cerita Bible itu, Daud berzina, Lot berzina dengan dua putrinya sendiri ya, jadi makanya ngeri kalau kita baca itu. Saya tulis buku tinjauan historis konflik Yahudi Kristen Islam, dan saya tanya pada teman saya seorang pendeta juga, kok dalam Bible ceritanya banyak perzinahan ya. Jadi Yehuda, saya mau cerita Yehudaism, atau dari nama Judah. Judah ini kerajaan Israel kuno, jadi Judahisme. Isme, faham yang disandarkan kepada Judah gitu ya, atau Yehuda. Lihat Katolik, Katolik itu dari nama Katolisism. Kalau kita baca nama agama Katolik, Katolikisme. Katolisism dari Katolikos, universal. Buddha dari Siddhartha, Buddha Gautama. Buddha ini maknanya enlightened, tercerahkan. Jadi tapi jangan dipakai ya, kalau makna harfiahnya tercerahkan. Jadi wah, pikiran saya sudah tercerahkan setelah ikut pengajian. Saya sudah menjadi Buddha. Secara ini, secara lugotan betul ya, tapi istilahkan keliru, nggak boleh. Protestan karena protes melawan paus, jadi Protestantism. Jadi kalau anak kita protes, dasar kamu Protestan, nggak boleh itu. Karena Protestan sudah menjadi satu nama ya, satu nama. Sama kayak komunis, komunis juga mananya komunal, tapi jangan kita bilang kalau orang suka ngumpul dasar komunis, nggak bisa. Ya, jadi kalau kita lihat agama-agama ini Pak, namanya itu diberikan oleh manusia. Dulu Islam juga sama. Islam itu gak lepas dari penamaan. Maka mereka sebut Islam itu dengan namanya Mohammedanism. Kalau di abad pertengahan orang Eropa menyebut Mahometanism ya, mereka selalu menyerang Nabi kita Muhammad SAW dengan wajah-wajah seperti patung ya. Mereka buat gambar ya. Rasulullah SAW itu digambar dengan macam-macam. Karena mereka nanti mereka titik yang mereka serang selalu dari Islam adalah Nabi kita Muhammad SAW itu. Ya. Nah sekarang kita lihat namanya. Dari namanya Islam itu unik. Kenapa? Kalau orang Yahudi bahkan ada yang memberi nama Islam itu Hagarism, dari nama Hajar. Karena orang Yahudi itu kan benci sama Hajar, sampai dihina. Hajar itu budak, dan orang-orang Arab ini, orang Islam ini keturunan budak. Maka Islam adalah agama yang dibawa oleh budak, yaitu Hagarism. Makanya kalau kita haji dan umroh, kita sebetulnya hadirin rahimakumullah, ibadah kita ini kan melawan Yahudi. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Rasulullah, al-maghdub al-yahud, ad-dallin an-nasara. Satu-satunya agama yang sholatnya mengkritik Yahudi Kristen itu cuma orang Islam. Jadi orang Islam itu sholat saja itu sudah, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Kristen. Amin, itu kan. Mereka kalau tahu itu, wah dasar orang Islam itu. Dan itu enggak ada. Mereka enggak bisa ngeritik balik. Itu uniknya Islam itu. Jadi Islam itu kan kayak saudara muda, gitu kan, yang tahu kecurangan kakaknya. Kemudian dikritik terus. Makanya mereka enggak pernah nyaman. baca Al-Quran dari surat Al-Baqarah mulai ayat 40 sudah ngeritik Yahudi. Gak ada satupun ya, agama lain yang seperti itu. Makanya mereka gak risau dengan Hindu, dengan Buddha. Tapi begitu melihat Islam, Islam itu membongkar ajaran yang paling dasar dari Yahudi dan ajaran yang paling dasar dari Kristen.
1: Ya ummi ma. Seorang ibu yang baru melahirkan penuh kebahagiaan bertanya kepada seorang dokter, "Bisakah saya melihat bayi saya, dok?" Ketika gendongan itu berpindah ke tangannya dan ia membuka selimut yang membungkus wajah bayi lelaki yang mungil itu, ibu itu menahan nafasnya. Dokter yang menunggunya segera berbalik memandang ke arah luar jendela rumah sakit. Bayi itu dilahirkan tanpa kedua belah telinga. Waktu membuktikan bahwa pendengaran bayi yang kini telah tumbuh menjadi seorang anak itu bekerja dengan sempurna. Hanya penampilannya saja yang tampak aneh dan buruk. Suatu hari, anak lelaki itu bergegas pulang ke rumah dan membenamkan wajahnya di pelukan sang ibu yang menangis. Ia tahu, hidup anak lelakinya penuh dengan kekecewaan dan tragedi. Anak lelaki itu terisak-isak berkata, "Ma, seorang anak laki-laki besar mengejek saya. Katanya, saya ini makhluk aneh, Ma." Anak lelaki itu tumbuh dewasa. Ia cukup tampan dengan cacatnya. Ia pun disukai teman-teman sekolahnya. Ia juga mengembangkan bakatnya di bidang musik dan menulis. Ia ingin sekali menjadi ketua kelas. Ibunya pun mengingatkan, "Bukankah nantinya kamu akan bergaul dengan remaja-remaja lain?" Namun dalam hati ibu merasa kasihan dengannya. Suatu hari, ayah anak lelaki itu bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencangkokkan telinga untuknya. Dokter itu berkata, "Saya percaya saya bisa memindahkan sepasang telinga untuknya. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan telinganya." Kemudian, orang tua anak lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mengorbankan telinganya dan mendonorkannya kepada mereka. Beberapa bulan sudah berlalu dan tibalah saatnya mereka memanggil anak lelakinya. Sang ayah berkata, "Nak, seseorang yang tak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Namun semua ini sangatlah rahasia." Operasi berjalan dengan sukses. Seorang lelaki baru pun lahirlah. Bakat musiknya yang hebat itu berubah menjadi kejeniusan. Ia pun menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Beberapa waktu kemudian ia pun menikah dan bekerja sebagai seorang diplomat. Ia menemui ayahnya. "Pak, saya harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua kepadaku. Orang itu telah berbuat sesuatu yang besar, namun saya sama sekali belum membalas kebaikannya." Ayahnya kemudian menjawab, "Papa yakin kamu tak akan bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagi kamu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti tahun, simpan rahasia hingga suatu hari tibalah saat yang menyedihkan bagi keluarga itu. Di hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di dekat jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan dan lembut, sang ayah membelai rambut jenazah ibu yang terbujur kaku itu, lalu menyibaknya sehingga tampaklah bahwa sang ibu tidak memiliki telinga. Sang ayah berbisik, "Mama kamu pernah berkata bahwa mama senang sekali bisa memanjangkan rambutnya dan tak seorang pun menyadari bahwa mama telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Kecantikan yang sejati tidak terletak pada penampilan tubuh, namun di dalam batin. Harta karun yang hakiki tidak terletak pada apa yang bisa terlihat, namun pada apa yang tidak dapat terlihat. Cinta yang sejati tidak terletak pada perbuatan yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada perbuatan yang telah dikerjakan namun tidak diketahui. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Ya'lam.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat dzarrah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfudz. Yeah.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

0: syahid.
1: Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.
0: Afalam yarau ila ma baina aydihim.

maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

0: tidak.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Rabbnya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang

ada tanda kebesaran Rabb-nya di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Rabb-mu adalah Rabb yang maha

Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi atau negeri Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

maka mereka berkata, "Ya Rob kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Rabbmu Maha Memelihara segala

Serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar," dan dialah yang

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Dia Allah akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sesembahan-sesembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini jika kamu orangnya benar?

dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya." Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rabb-nya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin."

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu?" Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa.

dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

katakanlah, sungguh, Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam

0: فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.

Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?

maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran atau Al-Quran itu datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad.

dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Makkah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.

0: tiba.
1: Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.
2: Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib.
1: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya. Namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: tiba dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, syaitan itu hanya mengajak golongan-golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wallah.

Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus, lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan itu.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Wallah.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang.

dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfud. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian, itulah Allah Rabbmu. Miliknyalah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Ya.

Hai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Rabb-nya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dil muslimin. Wa fi riwayah: Marra rajulun bi ghusni shajaratin ala dhahri tariqin faqala: Wallahi la unahyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhila al-janna. Wa fi riwayatin lahumā: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Wah, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Wis serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277, Solo Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935, dan Hendri di nomor 0857-1399-9076, Klaten Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu,
4: ya
5: ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
8: RDS FM. Nantiasa kita ucapkan adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat-Nya yang tidak terhingga. Dan juga kita yang kedua menjadikan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, karena Allah juga dan malaikat-Nya memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, di Selasa Ganjil kita akan mengisi bahasan kitab Minhajul Muslim, dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu pasal ke-10 tentang beriman kepada hari kemudian. Pada saat itu sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan hari kemudian, kemudian fakta-fakta, dalil-dalil secara nakli tentang adanya hari kemudian atau hari kebangkitan. Karena kita semua manusia melalui proses dua kali ruh saja sendiri tanpa jasad, dan di dua alam maksud saya, dan dua alam lagi ruh bersama jasad. Kalau alam yang pertama alam azali, di mana memang masih ruh saja, tidak ada jasad di situ. Sebelum jasad kita diciptakan di rahim ibu, ruhnya sudah ada. Allah SWT sudah ciptakan. Dan itu masih ruh yang hidup. Tentu kita tidak teringat apapun di sana. Karena memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, setelah ruh ditiupkan ke jasad, barulah manusia itu bisa melihat, bisa berpikir dan seterusnya. Dan tidak ada dalil menjelaskan tentang bagaimana ruh pada saat itu. Tapi ada ayat Al-Quran yang menitikberatkan tentang adanya alam itu. Pada saat Allah SWT berfirman kepada ruh-ruh ini semua, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Al-ayah. Pada saat itu Allah berfirman kepada seluruh ruh dan berkata kepada mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan, iya. Dan kami menjadi saksi terhadap hal tersebut. Kemudian alam yang kedua yang kita hidupi sekarang, alam bumi, dan ini bergabung antara jasad dan ruh. Alam yang ketiga, alam barzah, di mana ruh kembali hidup sendirian. jasadnya akan dimakan oleh tanah, ruhnya yang menghadapi alam barzah. Lalu kemudian kita dibangkitkan lagi hari kiamat, keduanya digabung lagi antara jasad sama ruh, tapi jasadnya jasad baru. Nah, akan saya lebih jelaskan lebih jauh masalah itu. Intinya saya pernah menjelaskan pada pertemuan yang lalu tentang adanya bukti-bukti hari kebangkitan, dalil-dalil dari Al-Quran yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan masalah hal tersebut. Kemudian juga saya sudah sempat menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat kecil, adanya kiamat akan terjadi, dan sebelum terjadi kiamat, peniupan sangkakala, ada tanda-tanda, dan kita sudah sempat menjelaskan ada tanda-tanda kecil yang sangat banyak, dan sekarang ini jelas-jelas di depan mata kita. Yang paling nyata sekarang di depan kita adalah khamar dikonsumsi dan diubah namanya sehingga menjadi halal. Saya kasih contoh, obat batuk sekarang sudah pakai alkohol, makanan, kue-kuean pakai alkohol, semua haram. Khamar, dari mana penghalalannya? Tapi diganti namanya, ini kan kue, ini kan obat, ini kan ini dan ini kan itu, segala macam diganti. Padahal khamar itu semua alladhi yukhamirul akal, semua yang mengubah akal manusia keluar dari abnormal, dari normalnya. Dia serbuk kah, cairan kah, apa saja, kue, serbuk, obat, apa saja masuk dalam khamar, bukan cuma bir saja. Begitu pula banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Berapa banyak sekarang? Bahkan ada nikah sesama jenis. Orang-orang yang tadinya dilaknat oleh Allah SWT, kaum Lut, kaum lesbian, kaum homoseksual, sekarang malah diorbit. Tanda-tanda hari kiamat. Zina merajalela di sana-sini. Sekarang tempat zina pakai lampu terang, diskotik, karaoke. Semuanya ajang zina. Enggak kok, saya ke karaoke sama keluarga saya. Baik, yang lain selain Anda yang datang di sana ditemani oleh perempuan penghibur di situ, ngobrol, bukankah terbuka terbuka pintu perzinahan? Yang di atas namakan zina sekarang ini hiburan. Allah sudah bilang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Artinya teleponnya enggak boleh, SMS-nya enggak boleh, melihatnya enggak boleh, dengarnya enggak boleh, sentuhnya enggak boleh. Terakhir nanti baru kemaluan. Sama saja berarti, semuanya itu pintu zina. Diganti namanya, hiburan, tanda-tanda hari kiamat. Dan sudah nyata depan mata kita. Kalau zaman dulu orang masih sembunyi-sembunyi perzinahan, sekarang pelangnya pakai neon box terang. Bahkan orang mengorbit dirinya, nulis namanya, nomor teleponnya dan seterusnya. Dan saya sudah jelaskan juga pertemuan yang lalu tentang malhamah kubra, tanda-tanda kiamat kecil yang terakhir nanti adalah terjadinya peperangan besar antara kaum muslim dan kaum nasrani. Dan panjang lebar sudah saya sampaikan riwayatnya, saya tidak ulangi lagi. Pada malam ini kita masuk ke tanda-tanda kiamat besar. Ada tanda-tanda kiamat besar, artinya kalau sudah terjadi tanda-tanda kiamat besar berarti sudah akan terjadi kiamat yang dijanjikan. Ditiupkan sangkakala dua kali, yang pertama pemusnahan seluruh makhluk, yang kedua pembangkitan mereka sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2901. Bagi yang pegang bukunya lihat halaman 86 dan 87. Kalau kemarin ditandain itu kita baca sampai di halaman sebelumnya ya. Kalau tidak salah kemarin itu kita sempat di halaman 82. Saya langkain dulu sekarang. Kita pindah ke halaman 86. 10 tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat." Ketahuilah bahwasanya kiamat tidak akan pernah terjadi sampai muncul 10 tanda-tanda besar. Khasfun bil masyriki wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi wad dukha wa dukhanu wad dajjalu wa dabatul ardi wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'ush syamsi min maghribiha wa narun takhruju min ka'ril 'adn tarhalun nasa wa nuzul Isa ibn Maryam. Amblasnya bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar, lalu kemudian terjadi ya, longsor besar di belahan timur ini. Sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, bagian timur, di mana Allahu alam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat, di sisi baratnya. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya. Ya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi, artinya longsor yang besar, yang sulit lagi untuk ditimbun, udah nggak bisa ditimbun, nggak bisa diperbaikin. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur udah. Tiga sekaligus terjadi longsor di tiga titik yang berbeda dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah selangsung tiga tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur, itu tanda-tanda kiamat besar satu. Terjadi di barat, tanda-tanda kiamat besar dua. Terjadi di Jazirah Arab, tanda-tanda kiamat besar tiga. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini, saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, keluarnya Dajjal. Mohon maaf, ada kabut dulu. Kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada Dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. Nanti akan saya rincikan satu persatu. Kemudian yang keenam, binatang melata. Nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata. Yang ketujuh, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini juga akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedelapan, matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sekarang terbit di barat, terbenam di timur, nanti terbalik. Maaf, terbit di timur, terbenam di barat, nanti terbalik. Keluar yang kesembilan, keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang ke-10, turunnya Isa putra Maryam. Tentu saya katakan tadi hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama sifatnya teracak, karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjalah yang berarti kekacauan. Dajjal ini akan keluar nanti dari negeri Persia. Sebuah kota dalam hadis sahih dikatakan dari wilayah namanya Yahudia. Allahu a'lam apakah ya dia dari turunan Yahudi atau bukan, tapi yang jelas Dajjal nama orang, dipastikan disebutkan nama-nama, namanya dan cirinya. Dan dia akan diikuti dari wilayah Yahudia tadi, di wilayah Khurasan, kalau sekarang wilayah Iran, negeri Iran sekarang. Diikuti dengan 70 ribu dari orang-orang Yahudi Khurasan. Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah sehari pertama seperti setahun, memang setahun maksudnya. Jadi Dajjal akan buat kerusakan setahun, dua bulan, dua pekan. Dia akan keliling muka bumi semuanya, dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal, tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah, malaikat menghunuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tanya, bagaimana bisa orang mau mengikuti dia, karena dia diberikan kelebihan sama Allah SWT. Dalam hadis sahih juga disebutkan kalau dia masuk ke dalam sebuah tempat, lokasi, wilayah, dan dia mengaku sebagai Tuhan, orang-orang ikutin, maka wilayahnya jadi subur, peternakannya jadi banyak, hujan turun dari langit, tanaman-tanaman mereka jadi subur. Memang fitnah. Allah turunkan tanda-tanda hari kiamat. Kalau wilayah itu tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan, maka jadi kering, tandus. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, disebutkan cirinya Dajjal, mata kanannya rusak dan seperti anggur yang rusak. Ya. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman, serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf, kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu. Di dahinya tertulis na'udzubillah kafara, kufur. Semua orang muslim, orang beriman bisa baca itu. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan Dajjal akan diikuti kata Nabi SAW dengan gunung, bergunung-gunung makanan. Allahu a'lam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa, tapi Dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung, walaupun kalian harus lari ke gunung. Tapi kalau seseorang di antara kalian bertemu dengannya, maka kokohkanlah, artinya kuatkanlah iman kalian walaupun kalian harus dibunuh. Dajjal ini memiliki di tangan kanannya api, kelihatan besar, Allahu a'lam di telapak tangan atau di sebelah kanan tubuhnya. Kemudian di sebelah kirinya itu memiliki air yang sejuk seperti sebuah lautan yang luas. Sebagian ulama hadis mengambil hadis ini dengan letter-letternya, artinya dia memang punya api yang sangat besar untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman pada dia, dan dia memiliki sungai yang atau lautan yang luas, airnya sejuk dan dingin bagi orang yang ikut kepada dia. Kata Nabi SAW, kalau kalian ditangkap oleh Dajjal, hadis gini, kalau kalian dengarkan Dajjal, carilah tempat yang jauh dan jangan seseorang di antara kalian berkata, imanku kuat, aku akan menghadapinya. Karena bisa saja dia mengatakan itu, ternyata pada saat ketemu dia jadi pengikutnya. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah pendirian kalian dan yakinlah Dajjal, ya, di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada lautan. Kalau kalian tertangkap, maka pilihlah yang di tangan kanannya, yang api. Dan ucapkanlah bismillah. Pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu, ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin. Terbalik, air yang dingin di tangan kirinya sebenarnya itu adalah api neraka yang panas. Maka kita diajar oleh Nabi SAW. Dajjal terus aja banyak mengikutnya, akan diekspos seperti kita tahu sekarang. Luar biasa bagaimana media dalam sekejap saja sudah bisa tersebar di sana sini beritanya. Kata sebagian ulama yang menanggapi fasilitas media kita di zaman sekarang mengatakan, kemungkinan besar memang Dajjal ini akan terekspos sangat cepat karena adanya media kayak kita sekarang. Cepatnya dia keliling muka bumi ini, 1 tahun 2 bulan 2 pekan sudah semua bumi ini dilingkari, didatangin, karena memang sekarang fasilitas pesawat ada, transportasi mudah. Dan memang ada salah satu hadis yang dihasankan oleh para ulama, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah adanya besi yang berterbangan yang menjadi tunggangan manusia. Sekarang ada pesawat, ada kereta api, ada mobil. Nah, itu ada hadisnya, maksudnya tanda-tanda hari kiamat. Dajjal nanti akan masuk ke Mekah dan Madinah, akan tiba di Mekah dan Madinah, tapi yang dibahas dalam hadis adalah di kota Madinah. Mohon maaf. Lalu kemudian dia mau masuk tapi tidak bisa dihalang, maka dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi bersama pengikutnya, lalu dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu? Maksudnya melihat ke Masjid Nabawi. Lalu berkata para pengikutnya, iya tentu saja. Lalu berkatalah, ya, Dajjal itu adalah istananya Muhammad, tidak bisa dia masuk ke dalam, dia hanya batas wilayah haram di luar kota Madinah. Maka kata Nabi SAW, Dajjal pun menepukkan telapak kakinya ke bumi di luar kota Madinah, maka terjadilah gempa di kota Madinah, dan keluar dengan gempaan tersebut semua orang yang munafik. Karena orang kafir enggak ada di Madinah. Semua orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan keluar dan jadi pengikutnya Dajjal karena goncangan itu. Dan tertinggallah di kota Madinah orang yang hatinya bersih imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi SAW akan keluar dari kota Madinah nanti saat satu orang anak muda dengan hikmah Allah, dia keluar dan orang ini bersih hatinya dengan keimanan. Maka Dajjal pun menangkapnya. Lalu dia ingin mendemokan kemampuannya di depan para pengikutnya. Lalu kemudian Dajjal pun mengatakan kepada anak muda tersebut, saya Tuhanmu. Anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi kami Muhammad SAW. Maka dia pun mengambil gergaji. Sebagian hadis lain menjelaskan alat yang tajam, lalu membelah dua anak itu. Dari kepalanya dibelah sampai ke kemaluannya, terbelah dua kiri kanan. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya demo sambil ya dilihat oleh para pengikutnya dan mereka bersorak-sorak. Lalu Dajjal mengatakan, bersatulah, bersatu kembali jasadnya. Kata Dajjal dalam hadis ini, apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu? Anak muda itu mengatakan, saya bertambah yakin kalau kau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis penutup, ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ahli sunan, semua menukil tentang masalah Dajjal. Saya tidak sebutkan siapa-siapa perawinya karena memang ini semua hadis sahih. Cukup banyak hadisnya, saya satukan saja. Jadi merangkai seperti sebuah cerita. Maka Dajjal pun akhirnya setelah itu tidak mampu menyentuh anak muda lagi. Anak muda itu, Allah SWT sudah selamatkan dia. Ringkas cerita, Mekah sama Madinah cuma dia laluin, kemudian dia menuju ke Palestina. Pada saat tiba di Palestina, dia Dajjal sendiri tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Maka dia pun akhirnya ya, berdemo di sana, menganggap dia punya sebuah kerajaan sampai di daerah Palestina, tepatnya sekarang Israel, subhanallah. Direbut wilayah itu oleh Israel tanpa mereka sadari, dalil-dalil wahyu menuntun mereka ke situ. Ada sebuah kota namanya kota Bablut. Di Israel itu kota itu ada, saya pernah lihat cuplikannya. Termasuk kota yang diidolakan di dalam negeri Israel sendiri namanya Bablut. Subhanallah, hadis menyebutkan nama Bablut. Hadis Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu mengatakan, nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah namanya Bablut di Syam. Maksudnya di Palestina itu, Israel sekarang. Ada kota Bablut dan orang Yahudi sekarang lagi gencar membangun kota itu dan dianggap kota favoritnya Israel. Subhanallah. Dajjal akan masuk ke sana dan berkurung diri. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan, di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah, satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Kata Nabi SAW akan keluar nanti ya, seseorang dari kota Madinah, dari keturunanku yang namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah, juga sama posternya, parasnya seperti aku, sama dengan Nabi SAW, persis alisnya, rambutnya, kulitnya dari turunan Nabi SAW, tapi dari asli kota Madinah. Sebagian ulama hadis mengatakan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu ajma'in. Intinya kata Nabi SAW akan keluar nanti dari kota Madinah, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Tentu tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allah mengubah dia dalam sehari semalam. Tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam. Jadi orang faham agama. Lalu orang-orang pun akan datang kepadanya dari masyarakat Madinah berkata, engkau adalah turunan Rasulullah SAW, pimpinlah kami berperang melawan Dajjal. Maka dia pun menolak. Dia menolak awalnya, kemudian dia menuju ke Mekah diikutin dengan 300 orang pertama dari kota Madinah. Sampai di Mekah, setelah selesai dia tawaf, maka seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan, engkau harus memimpin kami. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Setelah Dajjal keluar buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih, kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua. Pada saat dia sudah tiba di kota Bablut di Israel, keluarlah si Mahdi ini. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya. Maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat tiga, langsung berentetan semua. Makanya ulama mengatakan tanda-tanda kiamat kecil itu antara satu sama yang lain ada jarak-jaraknya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali datang, maka datang semua. Gitu kan. Walaupun memang ada masa, gitu kan, ada masanya. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baydha namanya. Menara kota putih yang ada menara putihnya. Dan itu sekarang di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Sebagian ulama mengatakan Masjid Jami' Syam, karena memang menaranya berwarna putih. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Dan sudah dekat Syam, negeri Syam masuk di dalamnya wilayah itu adalah Israel, ya sekarang Palestina, kemudian Syria. Dan ini masjid ada di Syria, di Damaskus. Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Sahih semuanya, dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Pegang sayap malaikat turun, dan semua muslimin waktu itu menyaksikan. Ya, masih hidup zaman itu menyaksikan, dan ini wahyu, penyampaian, pasti terjadi. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya, turunnya, keluarnya Dajjal. Ini Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa. Sudah ada informasi, seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu multi muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilakan oleh Mahdi untuk jadi imam, maka dia pun mengatakan tidak, imam dari kalangan kalian. Dan kata Nabi SAW, ini kemuliaan bagi umat ini, karena Nabi sholat di belakang umat ini. Semestinya kalau ada Nabi, pasti Nabi yang jadi imam. Tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa. Tapi waktu itu Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Perlu Anda tahu juga hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau Musa dan Isa hidup di zaman aku sudah diutus, niscaya keduanya akan jadi pengikutku. Jadi memang kena kebenaran agama ini dibawa oleh Nabi SAW. Baik, sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. Tiga tanda-tanda kiamat sekaligus terjadi. Pada saat menuju ke Palestina, tiba di pintu gerbang Babulut. Dan di wilayah Babulut ini, kata Nabi SAW, nanti Isa akan masuk dan memburu Dajjal. Dan setelah membunuh Dajjal, maka seluruh pengikut Dajjal dari kaum Yahudi akan bersebaran, sembunyi di bawah batu dan pohon, di atas batu dan di bawah pohon. Semuanya batu dan pohon itu akan berbicara kepada setiap pasukan mujahidin, berkata, wahai muslim, ini Yahudi di atas saya atau di bawah saya. Batu bilang, ini Yahudi yang sembunyi. Yang pohon mengatakan, wahai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut yang menjadi pengikut Dajjal oleh kaum muslimin. Kecuali satu pohon, namanya pohon garqat. Pohon garqat ini pohon yang daunnya kadang-kadang agak kering dan ada duri-duri, ya, batangnya ada durinya. Subhanallah, pohon ini dikenal dengan pohon Yahudi karena satu-satunya pohon yang tidak akan bicara nanti adalah pohon ini. Dan apakah Bapak Ibu sudah tahu, sekarang pemerintah Israel besar-besaran menanam pohon itu. Subhanallah. Kalau Anda lihat di berita tentang apa yang sekarang ditanam di negeri Israel orang Yahudi, maka yang paling banyak adalah pohon garqat. Bahkan cuplikan yang saya lihat tentang Babulut itu pohon garqatnya sudah sangat besar-besar, diameter sudah 3 meter, 4 meter ke atas. Mereka sangat tahu tentang hadis ini. Tapi memang orang Yahudi, sebagaimana Ibnu Abbas katakan radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan firman Allah SWT tafsirnya surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan petunjuk, maksudnya orang-orang yang beriman, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkahi. Kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang-orang Yahudi, Allah murka sama mereka karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Itu cirinya orang Yahudi. Bahkan Allah mengatakan tentang mereka terhadap Nabi SAW, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi orang Yahudi tahu waladhalin, dan bukan orang-orang yang sesat. Ini adalah kata Ibnu Abbas, orang-orang Nasrani mau nyebarin agama tapi mereka keliru. Agamanya yang Nabi Isa itu tidak wajib disebarkan di seluruh dunia, tapi disebarin untuk Bani Israel, karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Mereka mau berdakwah tapi salah. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Kemudian orang-orang Yahudi tidak kenal, tidak tahu Nabi Isa, tidak tahu tentang itu Mahdi, mereka belum tahu ini. Mereka berbangga-bangga saja. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, ada pasukan, segelintir pasukan yang mau menyerang kita. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita, karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa alaihissalam mengejarnya mengatakan, wahai musuh Allah, saatnya kau akan menemui ajalmu. Lalu ditusuklah dengan tombak emas di antara dua matanya, maksudnya di dahinya, ditusuk oleh Isa alaihissalam dan matilah Dajjal. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati, maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan batu, di atas batu. Kemudian di, seperti saya katakan tadi, hadis menjelaskan batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa AS memimpin di muka bumi, dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah. Semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih, kata Nabi SAW, Islam akan masuk ke setiap rumah, bi'izzil aziz au bi'zilli dalil, dengan kemuliaan atau terhina. Yang tidak mau terima dibunuh. Gak ada lagi penolakan terhadap Islam. Itu hadis sahih. Maka Nabi Isa AS memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis, 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Kata Nabi SAW, bagaimana awal umat ini bisa sesat sementara aku yang pimpin, dan bagaimana akhir umat ini bisa sesat sementara yang pimpin mereka Isa, dengan menjalankan hukum-hukumku. Jadi Nabi Isa AS nanti menerapkan Al-Quran seperti yang kita lakukan, sholat segala ini sudah selesai, dikerjakan semua. Dan dalam hadis lain dikatakan Isa AS akan menghancurkan semua salib, membunuh semua babi. Enggak ada seekor babi pun hidup di muka bumi pada saat itu, semua salib dihancurkan. Dan yang menjadi tidak ada agama lain, semua Nasrani, Yahudi, Hindu, agama apa saja habis semuanya. Semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi muslim. Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam, sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil, sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting, dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja mereka ini memang menjadi fitnah, tanda-tanda hari kiamat. Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Salah seorang di antara mereka tahu kalau dia akan mati kalau sudah memiliki anak 1000. Tidak ada pengikutnya dari manusia biasa. Pada saat saya pelajari tentang Ya'juj Ma'juj ini tingkat 3 kuliah, kurang lebih waktu itu tahun 96-97, dosen saya membuka kitabnya membahas masalahnya. Saya sempat tanya sendiri, saya bilang, Syekh, jumlahnya Ya'juj Ma'juj itu berapa banyak? Dia bilang tidak terhitung jumlahnya, karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya Sungai Tibria. Sungai itu sekarang ada, besar. Bayangkan sungai ya, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah gak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya tuh. Satu Jakarta aja sekarang kalau minum air sungai Ciliwung gak habis. Mungkin gak bakal habis kalau satu Indonesia pun minum. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka tuh. Tidak terhitung. Nanti kan kita bacakan ayat-ayatnya tentunya. Banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas, pada saat itu Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam, enggak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Gunung Tur ini ada di Palestina, ya. Ini rata-rata nanti hari kiamat ini di Syam, banyak negeri Syam kita. Maka Nabi Isa pun alaihissalam menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke Gunung Tur yang diikuti sama orang-orang yang beriman. Lalu tentu yang bisa ikut yang terjangkau pada saat itu, karena dunia sangat luas. Maka yang tidak sempat ikut dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ciri khas mereka, artinya cirinya mereka ini, mereka dihimpit di sebuah gunung. Di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dzulkarnain. Dzulkarnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia nabi atau dia orang saleh. Tapi Allahu a'lam, saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala angkat ceritanya dalam Al-Quran. Dan Allah berikan dia banyak mujizat. Di antaranya mujizatnya adalah menahan Ya'juj Ma'juj waktu itu ingin membuat kerusakan. Di zamannya dia dulu. Jadi memang Ya'juj Ma'juj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Batu, kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular, binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Mereka buat kerusakan. Sampai-sampai kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Dan tidak menikah dengan umumnya orang. Dua suku ini saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Sebagian, ada satu syekh dari Mesir, sekarang ada bukunya sama saya dan sudah terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj. Kalau Bapak Ibu mau beli bisa, ada judulnya Ya'juj Ma'juj, tapi saya lupa penerbitnya apa. Itu agak tebal, harganya mungkin sekitar 85 ribu atau 100 ribuan lah maksimal. Itu khusus, dan beliau adakan penelitian, saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah. Beliau mendatangkan fakta kalau tempat Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dua gunung yang disatukan, di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang bolong. Waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu-batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang, ternyata di dalam itu ada tembaga yang mengeras. Dan seperti disebutkan dalam Al-Quran, di mana ya Dzulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh, kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Sudah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Tetapi kata Nabi SAW, setiap hari mereka terus menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Pada saat mereka tiba di malam hari, mereka capek, mereka mengatakan, besok kita lanjutin. Mereka bangun besok pagi, gunungnya kembali utuh lagi. Sampai nanti waktu di mana Allah izinkan mereka keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Saya coba jaringan dalilnya. Tidak disebutkan sama beliau di sini, tapi memang ada tentang Ya'juj Ma'juj itu secara khusus. Ya ini, ada di halaman 82 ya. Al-Anbiya 96 sampai 97 ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'jujuhum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal hum bal kunna zalimin. Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, bolong, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu, dari seluruh tempat yang tinggi. Kita tahu itu jaraknya berapa ratus kilometer, bahkan mungkin ribuan kalau tidak salah. Semuanya itu akan dipenuhi Ya'juj Ma'juj, dan telah dekatlah kalau sudah terjadi itu kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh, bukan seperti Dajjal ya. Dajjal butuh jadi pengikutnya, oke aman. Ini enggak, siapa saja ditemuin dibunuh. Dia enggak pandang, enggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa, tidak dipandang. Orang-orang muslim pada saat itu, orang-orang muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa AS berhasil selamat. Walaupun pada saat itu di muka bumi umumnya orang sudah beriman. Yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah adanya orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, karena mereka tidak terlalu faham pada saat itu, lalu mereka menganggap remeh informasi dari Nabi Isa AS. Maka mereka terbelalak matanya karena dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui, bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit, lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama, kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Maka sebagai penutup dalam bahasan itu, kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa AS pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu Wa Taala memurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing, banyak sekali, yang menimpa tubuh-tubuh mereka, setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Membuat mereka mati, dan mereka mati seketika semuanya. Jadi secara bersamaan semuanya meninggal. Allahu a'lam waktu itu berapa ratus juta jumlah orang Ya'juj Ma'juj pada saat itu, tapi semuanya akan mati, dan seluruh muka bumi dipenuhi dengan jasad mereka. Setelah itu Nabi Isa AS pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghilangkan jasad-jasad mereka yang baunya sudah luar biasa waktu saat itu disebutkan dalam hadis. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan dan mengutus dari arah barat burung-burung yang lehernya panjang dan pelatuk mulutnya besar, yang memegang setiap jasad Ya'juj, diambil, diangkat setiap orang satu burung. Bayangkan berapa banyak miliaran burung pada saat itu. Kita enggak tahu bagaimana, Allahu a'lam, tapi ini wahyu, penyampaian informasi yang pasti. Diambil, kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke lautan. Lalu Allah SWT turunkan hujan. Pada saat turun hujan, maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka, kotoran mereka, darahnya segala bersih, maka bumi kembali subur lagi. Tapi tidak disebutkan berhubungan dengan masalah ini berapa lamakah kejadian tersebut terjadi. Kemudian setelah itu Isa AS memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Setelah Isa AS meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Kembali manusia berbuat kekufuran. Mereka kembali lalai, enggak ada lagi pemimpinnya, karena terlalu banyak orang pada saat itu, maka ada yang kufur lagi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima. Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah SWT akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihatin dan mengingatkan mereka. Mengingatkan mereka. Satu persatu diingatkan, satu persatu. Terus diingatkan. Yang tidak mau beriman, dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu a'lam dicap seperti apa, sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi, tapi tidak disebutkan berapa lama. Dia cuman mendakwai, meluruskan. Yang beriman sudah, yang tidak beriman dicap sama dia. Ada tanda, oh ini berarti kafir. Seperti itu saja. Lalu kemudian Allah lenyapkan si dabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Tanda-tanda kiamat yang ke-6 yang lebih banyak dipilih oleh para ulama adalah terjadinya tadi 3

Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini, artinya api bukan main-main, ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan dia akan, api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana itu. Yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan, susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka enggak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan subhanallah, tadi malam saya cuplikannya, Bapak Ibu bisa ketik kalau enggak salah atau ditulis di YouTube, itu api di kota Aden. Dan itu diambil gambaran amatir ya, orang mengambil sendiri itu. Jadi ada beberapa wilayah tanah di wilayah Aden itu memang asapnya keluar, dan pada saat dikorek di bawah itu memang api, bara api yang besar. Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar satu waktu, Allahu a'lam kapan. Tapi tanda-tanda kiamat. Dan yang terakhir tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi SAW, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada, masih bisa taubat. Kalau sudah itu, sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama menambahkan, ada yang mengatakan, sudah masuk waktu. Baik, kalimat ini saja saya sampaikan. Nanti baru kita break sholat, habis itu seperti biasa. Ada tanya jawab, silakan setelah sholat sunnah ba'diyah. Sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil, ada yang masukkan tanda-tanda kiamat besar. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Dhu Suwakatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan Dhu Suwaka. Dhu Suwaka ini sak artinya betis. Diberikan julukan Dhu Suwaka karena betisnya sangat kecil. Gitu kan? Betisnya sangat kecil. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW akan menghancurkan Ka'bah. Akan menghancurkan Ka'bah. Kata Nabi SAW, betisnya sangat kecil sampai diberikan julukan Dhu Suwakatain. Dan kata para ulama, pada saat itu memang manusia sudah sunyi, gak ada lagi yang datangin Ka'bah, orang-orang sudah lalai gitu kan. Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama masukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Maka dia akan mencabut, kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat, ada yang memasukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang dari asli suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, semua orang sudah mati tinggal dia sendiri, tapi dia gak tahu, dia lagi mengembala kambing, kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah, ditemukan semuanya tidak ada kehidupan, gak ada orang, gak ada binatang, gak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir, gitu kan. Allahu a'lam. Ini yang kita bisa sampaikan, insya Allah kita akan kembangkan dengan pertanyaan. Tapi mungkin sebelum pertanyaan, saya coba akan membahas beberapa dalil insya Allah setelah sholat ba'diyah nanti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berhubungan tadi tentang masalah dabbah, binatang melata yang akan dikeluarkan oleh Allah, Anda kalau mau lihat di rumah bisa dilihat dalam surah An-Naml ayat 82. An-Naml ayat 82 tentang masalah binatang melata yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tadi setelah matinya Yajuj Ma'juj, matinya Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita sekarang sudah selesai membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan tadi termasuk tanda kiamat besar sudah sampai terakhir saya jelaskan. Sekarang tinggal proses sebelum

0: hari kiamat itu sendiri, di dunia ini akan terjadi kiamat, artinya penghancuran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah ceritakan di dalam surah Az-Zumar ayat 68 sampai ayat 70. Saya bacakan Az-Zumar ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Dan pada saat itu ditiuplah sangkakala Israfil, meniup sangkakala yang pertama, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, semua yang di langit dan yang di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Kata para ulama tafsir, yang Allah kehendaki adalah Jibril, Mikail, Israfil. Mereka tidak akan mati karena ini semua akan mati. Sementara nanti yang tiup sangkakala yang kedua, Israfil juga enggak mungkin dia mati di situ. Jadi semua di sini ya Allah musnahkan kecuali yang Allah inginkan. Kata ulama dari kalangan malaikat itu adalah Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, tiga malaikat yang terkenal sebagai pemimpin para malaikat, dan delapan malaikat pemikul singgasananya Allah ya, yang dikenal dengan Hamalatul Arsh. Kemudian seluruh yang ada penjaga-penjaga surga dan penjaga neraka. Di surga ada malaikat Ridwan dan seluruh yang ada bersama dengannya, dan di neraka ada malaikat Malik dan seluruh kawan-kawannya menjaga neraka, serta semua yang ada di surga dari bidadari, dari wildanun mukhalladun, bidadara, semua itu tidak kena. Jadi di sini yang Allah maksudkan, yang dimaksudkan sini kecuali siapa yang Allah kehendaki tidak akan kena, tidak akan meninggal dengan tiupan sangkakala tersebut. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan Allah akan meniup, menyuruh Israfil meniupkan semua ada di langit dan di bumi. Semua bintang-bintang, semua makhluk, jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Dan di dalam hadis yang sahih, kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 89 ada hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2955, ma bainan nafkhataini arba'un thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul bagal atau bakal wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbu dhanab minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Jarak antara dua tiupan trompet sangkakala itu 40 tahun. Ada sebagian ulama hadis mengatakan ini maksud dengan arbaun adalah 40 hari. Allahu alam. Yang jelas hadis mengatakan jarak antara dua tiupan sangkakala 40. Ada yang mengatakan 40 hari dan mengatakan 40 tahun. Kemudian Allah menurunkan air dari langit seperti air hujan, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan akan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat. Kita kembali ke ayat tadi, surah Az-Zumar ayat 68-70. Saya ulangi terjemahannya. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, tiupan yang kedua. Untuk apa tiupan yang kedua? Membangkitkan makhluk, diciptakan kembali. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing, kata Allah. Dan terang benderanglah bumi atau dalam kurung padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabbnya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi yang diberi keputusan diantara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan yang telah dikerjakannya, dan dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ini cerita tentang ditiupnya sangkakala. Maka yang pertama pemusnahan, yang kedua pembangkitan. Ada ayat lain yang menceritakan tentang kasus ini adalah surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ayatnya 13-34. Kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 84 sama 85. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa insyaqqatis sama'u fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Al-Haqqa ayat 13-34. Allah rincikan luar biasa. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan saja dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ini ayat ya, saya cuma baca terjemahannya. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Jadi pada saat itu ulama tafsir mengatakan bumi semuanya gunung-gunungnya tercabut sehingga bumi seperti kapas gitu kan. Karena yang membuat bumi jadi berat bisa bertahan karena ada gunung-gunung yang seperti paku, dicabut semuanya. Kemudian gunung-gunung tersebut ditabrakkan ya dengan bumi tadi. Allahu a'lam bagaimana prosesinya, tapi ini ayat Al-Qur'an yang menceritakan. Kemudian langit akan terbelah. Sebagian ulama tafsir mengatakan terbelahnya langit ini membuat akhirnya seluruh ya malaikat bisa kelihatan. Karena Allah mengatakan di sini, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabb-mu di atas kepala mereka. Ini yang saya bilang tadi, 8 malaikat pemikul singgasananya Allah yang tidak kena tiupan sangkakala tadi. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian. Tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan. Nanti pertemuan akan datang kita akan jelaskan. Pada saat nanti sudah dibangkitkan, kita akan menunggu di mahsyar. Berapa lama menunggunya, apa kejadian di sana, sampai Allah datang mengadil dan nanti akan diterima. Orang-orang yang masuk surga akan terima buku dengan tangan kanannya. Buku-buku akan berterbangan semuanya. Nanti akan yang orang yang masuk surga akan datang sendiri ke tangan kanannya. Orang yang masuk neraka akan datang bukunya ke tangan kirinya. Allah ceritakan, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab di sebelah kanan tubuhnya, di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya aku akan menuju ke tempat yang dijanjikan surga. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga. Yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap. Disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu di dunia. Nanti insya Allah ada pertemuan akan datang juga. Selain kita cerita tentang mahsyar pandang lebar satu pertemuan itu, nanti juga kita bahas tentang surga dan neraka. Itu juga butuh pertemuan sendiri. Surga satu pertemuan, neraka juga satu pertemuan. Akan ada bahasan sendiri. Ini secara global Allah ceritakan bagaimana prosesnya. Setelah mahsyar, hisab langsung ada orang terima tangan kanan akan masuk ke dalam surga. Nanti kita jelaskan surga itu bagaimana tanahnya, kerikilnya, pohon-pohonnya, pakaiannya, luar biasa, segala macam. Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitab dari sebelah kirinya, tangan kiri dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, karena dia sudah lihat kalau tangan kiri pasti ahli neraka, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kalau kiranya kematian itu telah menyelesaikan segala sesuatu, coba dulu waktu aku mati udah selesai, udah nggak ada lagi hisab, gitu kan? Dan aku tidak mengetahui. Lalu dia mengatakan, coba seandainya kematian itu bisa menjadi menyelesaikan semuanya, hartaku sekali-kali tidak bermanfaat bagiku yang dia kumpulkan di dunia, telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia kepada para malaikat, belenggulah tangannya di lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan miskin atau orang-orang miskin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ditiupnya sangkakala dan kemudian terjadi dua kali, satu kali penghancuran, satu kali lagi pembangkitan. Setelah itu jemaah sekalian, setelah ditiupkan sangkakala yang pertama hancur semua, ditiupkan sangkakala kedua, maka Allah turunkan hujan dan bangunlah semua manusia. Pada saat mereka bangkit di mahsyar, maka pada saat itulah terjadi ya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia akan dibangkitkan. Dalam hadis kata Nabi SAW riwayat Bukhari, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar, tinggi kalian seperti ayah kalian Adam, 60 siku ke langit, berarti 27,5 meter. Dan semua wanita akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit atau 17,5 meter. Lalu kemudian kalian akan dibangkitkan dan berdiri semua di belakang para nabi-nabinya, dan kalau yang tidak ikut nabi maka berdiri di belakang sesembahannya. Maka Allah berkata kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, ikutilah sesembahan-sesembahan kalian. Lalu Allah datangkan yang sembah berhala, berhalanya Allah datangkan, disuruh ikut di belakang berhala tersebut. Yang sembah binatang, yang sembah syaitan, yang sembah dukun, apa saja, semua Allah suruh ikut. Dan tinggallah orang-orang yang beriman yang berada di belakang saf para nabi-nabi yang akhirnya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pada saat itu kita akan dibangkitkan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak berkhitan atau terkhitan. Disebutkan dalam hadis yang sahih 67, itu footnote nomor 67 riwayat Imam Muslim. Yang pegang buku bisa lihat halaman 89. Beliau SAW pernah berkhutbah berkata, ayyuhan nas, hai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian pasti akan dihimpun di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak tersunat. Ala wa inna awwalal khalqi yuksa Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah bahwasanya hamba Allah yang paling pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Dan akan didatangkan nanti sekelompok orang dari umatku. Fayu'khadu bihim dhata shimal. Dan mereka diseret ke sebelah kiri, maksudnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'akulu, lalu saya berkata, ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, kayaknya mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Fa'akulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata para ulama hadis, dijabarkan oleh para sahabat yang memahami dari Nabi SAW hadis ini, adalah orang-orang yang tadinya masuk Islam, kemudian mereka lemah, lalu mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Seperti kasus kaumnya Musailam al-Kadzab, gitu kan, yang mengaku sebagai Nabi dan akhirnya banyak pengikutnya, 100 ribu sukunya dia, mengaku dia sebagai Nabi dan mengkufur kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti ini. Hadis Bukhari yang lain menjelaskan bahwasanya Nabi SAW berkata, kalian akan dibangkitkan ya dalam keadaan telanjang kaki, tidak menggunakan pakaian, dan juga ya tidak tersunat. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu orang akan saling lihat melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing. Setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing. Saya kasih contoh rasional Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya terjadi kebakaran besar-besaran atau longsor atau banjir atau misalnya musuh lagi menyerang, kemudian ada di depan Anda orang yang berlarian tidak pakai pakaian, masih sempatkah kita muncul syahwatnya? Sudah tidak. Begitulah kurang lebih gambaran di mahsyar. Orang gak bakal melihat lagi auratnya orang lain, udah gak ada syahwat. Orang pikirin bagaimana menyelamatkan dirinya, sama sekali tidak ada lagi pikiran ke situ. Jadi kita harus paham kejadian tersebut bukan lagi kejadian seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ingat tentang neraka, lalu beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ma yubkiki?" Ini di halaman 90 ya, kalau yang pegang buku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Maaf, hadis hasan diriwayatkan Abu Daud. Apa yang membuat kau menangis wahai Aisyah? Qalat, Aisyah berkata, "Dzakartun nara fabakaitu." Saya mengingat neraka dan siksaannya maka aku menangis. "Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Saya ingin tanya ya Rasulullah, apakah kalian akan mengingat keluarga kalian di hari kiamat kelak? Artinya nanti suami ingat istri enggak pada saat itu? Lalu faqala, Nabi SAW menjawab, "Ama fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada." Ketahuilah wahai Aisyah, ada tiga tempat di mana orang tidak akan mengingat siapapun. Lalu beliau mengatakan, "Indal mizani hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yathqul." Yang pertama, pada saat timbangan amal sudah didatangkan sampai orang itu tahu timbangannya berat atau tidak, amal solehnya berat atau tidak. Dia tidak akan ingat yang lain, tidak ingat istri, tidak ingat suami, tidak ingat orang tua, dia mau menyelamatkan dirinya sendiri. "Wa inda tatayurus suhufi hatta ya'lam aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahri." Dan yang kedua, pada saat buku-buku amal berterbangan sampai dia tahu kitabnya amalnya itu ke tangan kanannya atau ke tangan kirinya atau ke pundak belakangnya. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan ke pundak belakangnya adalah orang-orang muslim yang masih punya dosa, maka mereka menerima dari belakang buku-buku mereka, artinya mereka harus masuk neraka dulu baru masuk ke surga. "Wa inda sirati idza wudi'a baina dhahra jahannam hatta yajuz." Dan yang ketiga adalah orang tidak ingat orang lain pada saat sirat sudah dibentangkan di atas neraka jahannam sampai orang itu tahu dia selamat atau tidak. Tiga keadaan ini orang tidak akan ingat yang lainnya. Jadi ini keadaan yang akan terjadi, dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan timbangan amal seperti apa. Karena timbangan amal itu Bapak Ibu sekalian bukan seperti timbangan kita yang kita tahu sekarang, tapi timbangan ini seluas pandangan mata manusia, gitu kan? Sebagian athar menyebutkan seluas langit dan bumi, dan timbangan itu memiliki lidah yang akan menghardik orang-orang yang berbuat amal buruk. Dalam hadis nanti akan kita jelaskan, hadis Bukhari, nanti akan datang hari kiamat orang yang badannya besar, tinggi besar, karena dia ingin supaya amal berat, amal solehnya bertambah berat supaya masuk ke surga, maka dia pun loncat ke dalam timbangan itu. Padahal pada saat itu kita sudah jelaskan tadi hadis Bukhari, pada hari kiamat semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam. Bayangkan kalau 27,5 meter tinggi seorang laki-laki loncat ke dalam timbangan, seperti apa timbangannya itu? Dan kata Nabi SAW, itu tidak berpengaruh terhadap timbangan amalnya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsah." Muttafaqun alaih.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia tengah mengerjakan sholat, maka hendaklah dia tidur sampai rasa kantuknya itu hilang. Sebab jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat dikala dia mengantuk, maka dia tidak sadar. Mungkin dia bermaksud mohon ampunan, tetapi dia malah mencela diri sendiri. Muttafaqun alaih.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101,4 RDSFM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 104.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita.

0: manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wes nang kanu, yuk aku diternak siki.
0: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener. Dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
6: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
7: RDS FM.
2: Waktu sholat isya telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: syaran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fi

0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: Adarabna ala adhanihim fil kahfi sinin adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: huda.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

ahada. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rab mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

0: ibada.
1: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu.

0: hada.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.

Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: amala.
1: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
2: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

0: mau'ida.
1: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: مُبِقًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabb-nya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
0: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: ukhram.
1: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
0: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabara.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: ajra.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang saleh, maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: qadrina yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.
0: Hatta

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olah.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

0: datang.
1: Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha

0: هيا عين صاد
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
1: إذ نادى ربه نداءً خفيا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, Ya Rabbku, seorang

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyan.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wa salamun 'alayhi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
1: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
0: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.

Dia, Maria, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: berfirman, "Hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari

0: dunia.
1: Kemudian Maria membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: Maria.
1: Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni 'abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya.
1: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
0: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
0: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenaran.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.

Amin. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihi. Darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dama 'an wajhihi yaqul, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi shalawatullah wasallamu alaihim, dia dibukul oleh kaumnya hingga mengucurkan darahnya, lalu dia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaihi.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterkenal siki.
5: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu,
5: ya
6: ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Oh.

Pendengar, memaafkan orang yang memusuhi dan menyakiti adalah hal berat bagi seseorang jika telah disakiti, apalagi saat ia dapat melakukan balas dendam atas perbuatan itu. Namun, memaafkan adalah satu perbuatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga dapat meninggikan martabat seseorang di sisi Allah dan dalam pandangan masyarakat dan musuh sekalipun. Di antara sebab pentingnya memaafkan antara lain, yang pertama, memberi maaf merupakan perintah Allah yang dijanjikan dengan segala pahala besar bagi mereka yang memaafkan. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 199, ambillah jalan maaf dan ajaklah dengan cara yang lemah lembut dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Serta dalam surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang dapat menahan meluapnya kemarahan dan yang suka memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menahan luapan amarahnya sedang ia mampu melampiaskannya, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk dan mempersilahkannya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, semua amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada setiap pekan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya, kecuali hamba yang diantara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Yang kedua, memberi maaf akan mendapatkan banyak manfaat di dunia. Selain mendapatkan ganjaran di akhirat, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut, memaafkan ternyata juga akan mendatangkan banyak manfaat di dunia. Ketika seseorang memaafkan orang lain dan kemudian mengikhlaskannya, dengan segera ia merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Ketika pemikiran-pemikiran yang mengandung kemarahan dan kekecewaan mulai menghilang, benak seseorang sesungguhnya dengan segera akan terisi dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ia akan dapat memiliki lebih banyak lagi energi dan antusiasme, akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Yang ketiga, maaf adalah kata kunci untuk membuka pintu dendam dan belenggu kebencian. Maaf mengundang sebuah kekuatan yang sanggup mematahkan rantai kepahitan dan keterikatan pada sifat mementingkan diri. Demikianlah ungkapan manis yang keluar dari seorang yang bernama William Arthur Ward. Kebencian kronis mempunyai efek melemahkan seseorang. Ini menimbulkan kemarahan, rasa bersalah, permusuhan, dan terluka dari waktu ke waktu. Emosi ini melepaskan hormon kortisol pada sistem tubuh. Di sisi lain, belajar untuk memaafkan memberikan banyak manfaat kesehatan, antara lain meningkatkan respon imunitas, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tidur, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan harga diri, dan memberikan ketenangan pikiran. Karena itu pendengar, mari kita jadikan diri kita pribadi yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, bagaimanapun pedih dan sakitnya. Karena dengan demikian, kita akan terbebas dari beban batin, akan menjadi orang yang bahagia karena mampu menghindari keburukan, dengan tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan. Energi kita tidak terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan silaturahim tetap terjaga.

0: melihat dan mendengar kabar duka, semuanya adalah renungan bagi manusia. Betapa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya, agar mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa. Kabar duka, ulama-ulama meninggal, mengisyaratkan bahwa saat ini manusia bertemu dengan akhir zaman. Para ulama pewaris Nabi itu diangkat oleh Allah, sementara fitnah terjadi di mana-mana. Manusia harus siap menghadapi fitnah akhir zaman. Kabar duka dari siapapun itu, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengingatkan bahwa kematian itu benar adanya, bahwa kematian itu deadline bagi manusia, bahwa sejauh apapun manusia lari tetap akan bertemu dengan kematian itu, bahwa manusia harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baik persiapan untuk bertemu dengannya, Zat yang sangat mencintai hambanya dan dicintai hambanya. Dalam firman-Nya Quran Surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Bayangkan pendengar, jika yang sudah deadline adalah kekasih hati, pendamping sehidup semati, ayah dari anak-anak, tentu hati menjawab belum siap, tapi memang tidak pernah ditanya sudah siap ataukah tidak. Nyatanya, ketika terjadi harus siap, karena itu adalah bagian dari takdir yang harus diimani sebagai muslim, bahwa apapun yang terjadi, bagian takdir hidup manusia, dan pasti yang terbaik bagi manusia. Kemudian apakah manusia sebagai istri misalnya, sudahkah benar-benar berbakti kepada suami, sang kekasih hati di sisa usia ini? Sudahkah melakukan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, terlepas suami belum melakukan sepenuhnya hak dan kewajiban? Semua pasti berharap berpisah hanya dengan kematian, juga berharap dengan sebaik-baik perpisahan, husnul khatimah dan istri taat dengan sebaik-baik taat. Maka tanda sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya sering mengingatkan manusia, bukan hanya di dalam Quran saja, namun dalam hadis pun disampaikan. Rasulullah berpesan pada para sahabat, perbanyaklah kalian dalam mengingat penghancur segala kelezatan di dunia, yaitu mati. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, orang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW ditanya salah seorang Ansor yang dibawa Ibnu Umar menemuinya, wahai Nabi, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia? Beliau Rasul menjawab, orang yang paling banyak dalam mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Merekalah orang paling cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka bagi seorang mukmin cukuplah semua itu menjadi pengingat agar manusia mempersiapkan diri bertemu dengan deadline, yaitu kematian. Semoga saat deadline itu tiba, kembali padanya dengan sebaik-baik kondisi, husnul khatimah. Firman Allah, Al-Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah, kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. RDS FM.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdaus alanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, ternyata banyak urusan yang di dunia belum selesai, maka itulah ada yang namanya punten. Maka itulah ada yang namanya akhirat. Dalam syariat Islam ada yang namanya rukun iman. Salah satu di antara rukun iman ini adalah percaya kepada hari akhir. Kalau ibu bapak bertanya apa fungsinya, salah satu hikmah kita percaya kepada hari akhir, jawabannya adalah untuk menyelesaikan semua urusan yang belum selesai di dunia, maka ada hari akhir. Ada orang di dunia yang berbuat salah tapi bebas. Bebas dari hukuman, bebas daripada pengetahuan orang, dalam artian orang tidak tahu kalau dia pelakunya, ataupun tahu dia pelakunya tapi bebas tanpa ada hukuman. Maka tidak usah khawatir, ada akhirat menunggunya. Itu dia. Ada orang yang berbuat baik di dunia, orang tidak tahu siapa yang berbuat baik itu, di akhirat sudah menunggu pahalanya. Intinya apapun yang dilakukan di dunia itu akan punya buahnya. Berbuat baik ada buahnya, berbuat buruk pun ada akibatnya. Nah, inilah fungsi salah satu ada akhirat, adalah untuk menyelesaikan semua urusan yang belum selesai di dunia. Apakah ada urusan yang belum selesai di dunia? Jawabannya, ada apa banyak? Banyak. Iya, berapa banyak orang diberikan amanah lalu dia khianat. Kabur, gak ketemu, hilang, gak usah khawatir, di akhirat jumpa. Berapa banyak orang yang menzalimi seseorang dengan fitnahnya, ya, dengan tuduhannya. Lalu akhirnya orang yang dituduh itu misalnya kena hukuman, masuk penjara misalnya. Tapi ingat, orang yang melakukan kesalahan itu di dunia bisa jadi tertawa, tersenyum, berhasil memenjarakan orang lain, berhasil memojokkan orang lain, berhasil menjatuhkan martabat orang lain. Tapi hakikatnya tenang, di akhirat ada keadilan. Itulah salah satu fungsi adanya akhirat. Maka di akhirat itu hanya terbagi dua, imma di sorga ataupun di neraka, itulah yang ada. Maka ternyata tidak cukup saja kita untuk ibadah. Kita ada ibadah, ada puasa, ada itu, ada ini, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat lillahi taala, puasa lillahi taala, haji lillahi taala, baca Quran lillahi ta'ala, majlis taklim lillahi ta'ala. Ternyata semua apa yang dilakukan itu bisa hilang sirna sekejap mata, maka disebutlah Rasulullah katakan itu namanya bangkrut. Iya, itu namanya bangkrut. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, sebelum kita paparkan lebih jauh lagi, ini hadisnya sangat sangat masyhur sekali agar diketahui. Tadi sebagai mukaddimahnya ada akhirat. Orang baik kasih surga, orang buruk kasih neraka. Mungkin ada ibu bapak yang bertanya, teman-teman mengatakan, Abi Maki, kenapa orang yang baik nggak dikasih di dunia aja surganya misalnya? Iya, jawabannya karena dunia ini tidak ada fasilitas untuk menyimpan orang-orang yang, atau memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang soleh. Dunia itu tidak ada fasilitasnya, nggak ada fasilitasnya. Iya, ibu kalau datang misalnya nih, kalau sering kita dengar, datang tiba-tiba ke puskesmas atau ke klinik, orang sakit, klinik mengatakan, oh saya tidak sanggup, nggak ada alatnya, coba datang ke puskesmas. Datang ke puskesmas, begitu kata puskesmas, oh saya nggak sanggup di sini, kenapa, nggak ada alatnya. Datang kemana lebih tinggi lagi, coba ke rumah sakit sana. Oh di sini nggak ada alatnya, coba datang ke rumah sakit sana. Kadang-kadang rumah sakit tidak punya alat, lalu apa, dipindahkan ke rumah sakit lebih besar. Wajar, karena tidak tersedia fasilitasnya. Dunia bukan untuk memfasilitasi, membalas orang-orang yang soleh. Karena apa? Tidak ada fasilitasnya. Jadi tidak bisa. Tapi ada kok di dunia yang soleh mendapatkan kebahagiaan, itu baru DP-nya saja. DP-nya saja, nanti di akhirat sempurnanya. Iya. Tapi ada tuh orang yang salah, kenapa di dunia orang yang bersalah ini, sama sekali orang yang salah nih, berbuat kekeliruan ini, kok dia ini punten, enggak dihukum di dunia aja. Sama, dunia itu kalau mau dihukum untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat yang salah, itu pun enggak ada fasilitasnya. Makanya disiapkan neraka. Jadi kata-katanya, tapi itu ada orang yang di dunia yang bandel, yang sengsara, maksudnya yang banyak dosa terus dia sengsara, itu baru DP kesengsaraan akhirat. Jadi intinya dunia ini bukan untuk tempat pembalasan bagi orang yang soleh karena kesolehannya, membalas keburukan karena ketidaksolehannya atau karena maksiatnya. Maka ada surga dan ada neraka di akhirat itu. Saya kembalikan, hadis ini sangat populer buat kita. Atadruna mal muflis, kata Rasulullah. Tahukah siapa di antara kalian yang bangkrut? Orang-orang sahabat-sahabatku, tahu enggak apa itu namanya siapa yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Jawabannya para ulama, para sahabat mengatakan al muflis min kata-kata Rasulullah, kata sahabat, al muflisu fina man la dirhamalah. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya uang, yang tidak punya dirham, yang tidak punya pemasukan, ataupun masuk 100 keluar bisa jadi 1000, bisa jadi 500, bahkan bisa jadi 100 lagi. Berarti plus-plus itu muflis, bangkrut, enggak ada. Iya. Rasulullah menjawab bukan itu. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin, yang mana dia datang ke akhirat dengan membawa segudang solat, segudang puasa, segudang zakat. Pokoknya dia datang bertemu dengan Allah, dia bawa sholatnya, dia bawa puasanya, dia bawa zakatnya, dia bawa baca Qur'annya, dia bawa majlis taklimnya, dia bawa semua amalannya itu dia bawa, sehingga dia bangga dan senang dengan amalan yang berkumpul itu, amalan yang bertumpuk itu. Tapi ternyata wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza, itu jadi masalah itu. Datang seabrek-abrek semuanya amal soleh, tapi ia juga datang karena pernah mencaci orang ini, dia pernah mencaci maki. Lalu dia pun pernah menuduh orang, memfitnah. Lalu dia pernah memakan harta orang lain, na'udzubillah. Lalu dia pernah menumpahkan darah, na'udzubillah. Lalu dia pernah memukul orang lain, la haula wala quwata illa billah. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada mereka yang telah disakitinya. Pahalanya itu diberikan kepada orang yang telah disakitinya. Masya Allah, jadi pahalanya habis semua karena diberikan kepada orang yang telah disakitinya saat di dunia. Nagih, antrian. Pahalanya yang begitu banyak, dia datang, dia senang. Tiba-tiba Rasulullah katakan, wa ya'ti qad syatama hadza, dia ini telah mencaci orang lain. Datang siapapun orang yang pernah dicacinya akan datang berkumpul. Ya Allah, dia telah mencaci saya. Temannya, iya dia juga mencaci saya. Satu orang, iya mencaci saya. Siapapun yang telah mencacinya, na'udzubillah, iya, siapapun yang telah dicacinya akan berbondong-bondong datang. Lalu Allah katakan, oh, siapa yang telah dicaci sama fulan, ada sekian orang, itu dosa. Maka sebesar apa cacian itu dibayar dengan apa? Pahala. Ini kamu telah mencaci dia kan? Iya ya Allah, nih rasa sakit dia, iya rasa sakit dia, dosa kamu kepadanya aku bayar dengan sholat kamu. Nih sholatnya, nih sholatnya, nih rawatibnya, nih tahajudnya, nih habislah sholat itu. Tiba-tiba wa qadafa hadza, gerombolan datang lagi, ya Allah, saya pernah difitnah sama dia. Saya pernah dituding sama dia. Saya pernah difitnah, katanya saya begini, katanya saya begini. Satu lagi mata, ya Allah, saya juga pernah diadu dombakan sama dia, difitnah, katanya saya bilang itu ke dia. Ya Allah, semua orang yang pernah difitnahnya, yang diadu dombakannya hadir di tempat itu. Lalu Allah dengan mengatakan, kamu telah memfitnah dia, kamu telah menuduh dia, kamu telah adu dombakan dia. Terus bagaimana? Maka kamu bayar semua apa yang telah kau lakukan di dunia. Dengan apa? Sholat sudah habis, ya udah puasa, puasanya dikasih. Puasanya dikasih, habislah puasanya. Na'udzubillah. Datang lagi segerombolan datang mengatakan kalimatnya, wa akala mala hadza. Artinya, dia ini telah, punten, apa? Dia telah menuduh orang lain. Lalu yang ketiganya, wa akala mala hadza, dia telah memakan makanan yang haram. Datang lagi bergerombol, ya Allah, saya ini seorang yang punya perusahaan dan ternyata saya dikorupsi ini sama dia nih. Yang seharusnya pemasukan sekian, saya tahu ternyata dia ini telah mengambil dari kantor saya. Ya Allah, ternyata dia itu telah mengambil, mencuri hak orang lain. Ya Allah, dia ini telah mengambil harta kakaknya, harta adiknya. Pokoknya semua yang merasa telah diambil hartanya itu akan datang. Wa akala mala hadza, datang semua. Dia telah mencuri tempat saya. Satu orang lagi bilang, dia telah mencuri harta saya. Satu orang lagi, dia telah punten korupsi dengan kantor saya. Dia katakan, ya Allah, dia pernah kerja di rumah saya. Sebagai apa? Dia telah mengambil misalnya genset di rumah saya, telah mengambil lampu di tempat saya, telah mengambil beras di rumah saya. Semua yang kecil-kecil itu akan dihitung. Jangan dianggap remeh. Sekecil apapun yang diambil yang namanya bukan milik kita, jangan disentuh. Kenapa? Nanti akan dipertanggungjawabkan. Subhanallah, ngeri sekali. Maka dengan mengatakan, fulan, nah ini nih ada orang ngumpul juga ini. Apa? Katanya kamu pernah mengambil haknya, bahkan kamu telah memakan harta yang bukan milikmu. Imma itu amanah, imma itu adalah titipan, imma itu adalah hasil pencurian atau apa saja. Maka Allah katakan, baik kalau gitu bayar lagi oleh kamu. Dengan apa? Sholat habis, puasa gak ada, ya udah, apalagi baca Qurannya, pindahin semua ke sana. Padahal kurang apa? Ibadah selama di dunianya, sholat gak ketinggalan, qabli abadiyah aman, puasa rajin, Ramadan tuntas, Senin Kemis iya, ayyamul bait dilaksanakan, habis semuanya, habis semuanya. Satu lagi sekarang apa? Baca Qur'annya, habis semua. Sholat sudah tidak ada, puasa sudah tidak ada, coba baca Qur'annya, habis semuanya. Subhanallah. Selesai itu apa? Wasafaka damahadha, dia punten telah apa? dan dia ini telah menumpahkan darah. Subhanallah, menumpahkan darah. Bisa jadi kata-kata menumpahkan darah itu, kalau dikatakan ya bisa dijadikan membunuh, tapi bisa jadi melukai orang lain. Jangan dikira orang terluka lalu darahnya itu keluar walaupun satu tetes, itu entah berapa dosa yang akan diterima oleh dirinya. Wasafakadamu hada bukan hanya sekedar membunuh, tapi apa? Mengalirkan darah ataupun menumpahkan darah. Iya, bisa jadi tumpah darah itu karena dipukul keluar darahnya, karena mungkin dilempar pakai batu keluar darahnya. Itu entah kalau berapa tetes darah yang keluar, berapa dosa yang dimiliki oleh orang yang melemparinya. Maka apa yang didapatkan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah, mengerikan sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sesuatu yang mengerikan. Apa? Dipanggil lagi. Bukankah kamu dulu pernah memukulnya? Bukankah kamu pernah menyakitinya? Lihat waktu darahnya mengalir. Ini juga makanya kalau ada tukang pukul, na'udzubillah, apalagi kalau sampai ada seorang disekap, sampai dihancurkan begitu, sampai dipotong itunya, matanya dicongkel, na'udzubillah, gitu kan? Itu seperti apa nantinya itu? Pahala seabrek-abrek apapun akan sirna, itu akan hilang, na'udzubillah, astagfirullah. Iya. Maka dengan mata wasafakam damahada, akhirnya dibayar dengan apa? Sholat sudah, puasa sudah, baca Quran sudah, habis misalnya. Nggak ada lagi. Silaturahim sudah, semua sudah ada. Majlis taklim sudah dikasih semuanya amalan. Udah nol sekarang ini. Udah nggak ada lagi. Maka kalau gitu, apa yang terjadi? Dosa orang yang pernah ditumpahkan darahnya dipindahin kepada orang yang datang tadi dengan amalan seabrek-abrek. Pindah, rugi jadinya. Jadi sekarang bukan untung, tapi malah buntung. Dia itu malah nanggung dosa orang lain. Kalau ada orang melakukan kesalahan kepada orang lain, lalu belum selesai di dunia, siap-siap satu amalan orang itu ditransfer kepada yang lain, ataupun yang kedua, keburukan orang itu didapatkan oleh dia, ditransfer kepada dia. Ngeri, sangat mengerikan sekali. Na'udzubillah, ini pegang baik-baik. Jangan sampai pernah terjadi. Nanti kita akan lihat solusinya. Selesai semuanya, ternyata masih ada lagi. Apa? Wadoroba hadha. Doroba itu memukul. Kalau dikatakan kepadanya, kalimatnya, dan memukul orang lain. Memukul orang lain bisa dengan lisan, bisa dengan pukulan benar-benar tangan, bisa dengan verbalnya, dengan ucapannya, dengan apa? Pukulan yang menyakitkan. Namun itu pun akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosa orang yang disakiti pindah lagi kepada yang menyakiti. Bangkrut, habis semuanya. Nah, itu secara singkat. Tidak cukup dengan ibadah, tapi tolong jaga akhlak. Tolong jaga. Sehebat apapun ibu bapak salat, puasa, haji tiap bulan. Tiap apa kalau haji? Tiap tahun, ya, haji tiap tahun, umrohnya tiap 2 bulan misalnya, semua berbuat baik, majlis tiap minggu, setiap pekan, setiap hari bisa jadi, khidmat kepada suami luar biasa. Tapi ingat, kalau menyakiti orang lain ini ternyata bisa pindah amalan itu semuanya, dikikis habis. Gimana sih kalau ada sekarang orang punya utang nih, ibu misalnya ibu dipinjam uangnya sama orang lain, bapak dipinjam sama orang lain uangnya. Ini orang gak mau bayar. Ibu datang, ibu nagih, terus dia bilang saya gak punya uang untuk bayarnya. Ibu lirik-lirik nih, udah motor aja saya ambil. Akhirnya apa? Ya emang itu hutangnya, ya udahlah, hitung berapa itu motornya, kira-kira sekian. Oh, hutang saya sekian juta, motor paling harga sekian juta, kurang. Apalagi, nih ambil ininya, nih ambil ininya, motornya ibu ambil. Subhanallah. Mungkin bukan hanya sekedar motornya ibu ambil, tapi apa? Mungkin yang lainnya, apa? TV-nya ibu ambil. Akhirnya cocok nih, motor dan TV udah tunas, lunas hutang dia ke saya. Udah anggap lunas ya, oke. Datang lagi yang lain, ibu yang lain. Kamu punya hutang sama saya, motor udah diambil, waduh motor diambil, TV udah diambil, apa nih? Nih lumayan, mesin cuci ambil, lumayan rice cooker diambil, lumayan kursi diambil, akhirnya diambil, rice cooker, kursi, mesin cuci diambil semua. Belum selesai, datang lagi. Kamu punya utang sama saya. Udah, mana motor? Udah diambil. Mana harus cuci? Udah diambil. Mana mesin cuci? Udah diambil. Apalagi lemarinya diambil. Akhirnya begitu datang, bersih rumah itu, gak ada apa? Gak ada isinya. Karena apa? Karena digunakan untuk bayar utang. Apa aja diambil semua, dikikis, dihabis. Sampai kloset bisa diambil juga mungkin. Karena apa? Karena ini penting, ini kloset lumayan. Kalau harganya mungkin bekas ini bisa dijual misalnya 600 ribu, 300 ribu. Karena ini mereknya bagus. Ambil juga, penting jadi duit. Ambil. Udah habis semuanya. Masih ada yang nagih lagi. Apa lagi coba? Bisa jadi rumahnya diambil. Diambil ya, akhirnya dia gak punya apa-apa. Rumah yang tadinya besar, sirna. Iya, bukan hanya rumah yang tadinya besar yang sirna, tapi apa? Isinya sirna, rumahnya tidak ada. Padahal orang ketika ngelihat, megahnya rumah itu, hebatnya rumah itu, ternyata enggak ada isinya. Dan ternyata rumahnya pun bukan miliknya. Muflis dia, bangkrut itu. Jadi bukan hanya sekedar ibu sholat, ibu puasa, itu kayak ngumpul-ngumpulin aksesoris yang kita punya. Tapi kalau ada urusan dengan makhluk, hati-hati. Maka jangan pernah banyak urusan dengan makhluk kalau tidak diselesaikan di dunia. Di akhirat, saya yakin mungkin ada di antara bunda, ada yang pernah tersakiti, ada yang pernah terzolimi. Berarti apa? Gak usah khawatir, di akhirat ada. Atau sebaliknya, ibu merasa menang, bapak merasa menang terhadap suatu peristiwa, padahal tahu itu menyakiti orang lain, mendolimi orang lain. Hati-hati, cepatlah selesaikan urusan itu sebelum Allah yang menyelesaikannya. Ngeri bunda. Nah sekarang kita ingin lihat ya, subhanallah, ketika ada satu perkataan atau pertanyaan yang pendek saja dengan mengatakan ya, kalau dikatakan ya bangkrut walau rajin ibadah, benar-benar bangkrut walaupun rajin ibadah. Karena apa? Karena ada beberapa hal. Contoh, izinkan saya sampaikan ya. Misalnya ada beberapa hal yang membuat manusia menjadi bangkrut di hari kiamat. Iya, subhanallah. Istilahnya tidak ada seorang pun yang rela disebut bangkrut. Ada gak rela disebut bangkrut gitu? Mau gak bapak ibu bangkrut? Gak mau. Di dunia aja gak mau, apalagi di akhirat. Dunia aja bangkrut itu gak mau, apalagi di akhirat. Subhanallah. Bangkrut, na'udzubillah. Bisa jadi anaknya 4, anaknya 5, anaknya 10, tapi bandel semuanya, bangkrut itu. Tapi anak yang bikin bangkrut. Iya. Berapa banyak sih orang membesarkan anak dengan itu, dengan ini, dengan itu, tapi timbal baliknya tidak ada, bangkrut itu. Bangkrut, subhanallah. Iya. Dengan segala sesuatu, amalan yang kita punya, harta yang kita punya, malah bisa kita bikin jadi bangkrut. Ngeri sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kalau mengatakan, apa yang membuat kita ini bangkrut ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada hal yang membuat orang ini bisa bangkrut yang melalui hadis tadi. Yang pertama, iya. Hati-hati nih, menyakiti orang dengan lisan. Itu bisa bikin bangkrut. Iya. Kenapa? Ini tidak terasa. Menyakiti orang dengan lisan, inilah dosa yang paling sering dianggap ringan. Menyakiti orang dengan lisan itu adalah dosa yang paling sering dianggap ringan. Ya padahal luka karena ucapan terkadang lebih lama daripada luka karena pukulan. Kalau pukulan mungkin jatuh. Mana yang jatuh tadi? Mana sebentar? Speaker kecil. Ah. Yang mana ya? Hilang karena loncat nih. Kesentuh. Ada enggak di mana tadi? Ah, itu dia. Ah, tempelin aja. Nah, di situ. Iya. Kok bisa kesentuh gitu jauh-jauh ya? Subhanallah. Ulangi lagi. Dari mana? Dari assalamualaikum. Dari jatuh ya. Subhanallah. Kita ulangi lagi ya. Terkadang yang namanya luka dengan lisan itu lama sembuhnya daripada luka dengan apa? Pukulan atau luka dengan goresan gitu. Luka dengan lisan itu lebih dahsyat. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim suratul Baqarah ada kata-kata wa qulu linnasi husna. Masyaallah. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa qulu lillahi husna. Subhanallah. Iya. dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kalau memang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Karena apa? Takut melukai orang. Saya bicara ini, ada yang terluka enggak ya? Ada yang tersakiti enggak ya? Begitu. Ada satu peristiwa yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Abu Bakar As-Siddiq ini pernah bersengketa dengan seorang sahabat juga, namanya adalah Rabi'ah ibn Ka'ab. Jadi Rabi'ah ini punya tanah, emang diberi oleh Rasulullah. Tanahnya itu berdampingan dengan tanahnya Abu Bakar. Berdampingan. Di perbatasan itu tumbuhlah pohon kurma yang begitu rindang. Pohon kurma yang begitu indah. Semua orang suka terhadap pohon itu. Lalu kata Rabi'ah, ini kurma, pohon ini milikku. Kata Rabi'ah, ini pohon milikku. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, ini pohon milikku. Kata Rabi'ah, milik aku. Kata Abu Bakar, milikku. Dalam keadaan berseteru seperti itu, Abu Bakar yang namanya manusia tetap kadang-kadang bisa terpancing dan emosi. Maka Abu Bakar mengatakan kata-kata yang tidak disenangi oleh Rabi'ah, menyakitilah perkataan itu. Begitu mengatakan kata-kata itu, istighfar Abu Bakar, astagfirullah, kenapa saya mengatakan kata-kata ini melukai saudaraku? Maka beda ya, kita marah, pernah marah, kita mungkin pernah mengatakan kata-kata yang menyakiti orang lain, bahkan bisa menyakiti dengan kata-kata pasangan hidup kita. Abu Bakar begitu menyakiti dengan kata-kata itu, langsung sadar dan langsung minta maaf. Kata Abu Bakar, Rabi'ah, aku minta maaf atas kata-kata yang aku ucapkan barusan. Kata Rabi'ah, aku maafkan kamu Abu Bakar, gak ada masalah. Tapi Abu Bakar masih kekeh, gak jejeg hatinya. Beliau katakan, Rabi'ah, saya bukan hanya mengharap maafmu saja, tapi saya minta, tolong kamu katakan kepadaku seperti apa yang aku katakan kepadamu tadi. Bisa dipahami gitu ya? Biar dikisos. Kisos itu kan pukulan dengan pukulan, iya kan? Nah sekarang kata-kata, lemparkan kepadaku dengan kata-kata yang aku ucapkan tadi. Kalau nanti lo kamu merasa aku sambil melotot mengatakan itu, kamu pelototi aku. Nadanya tadi mungkin kenceng, maka kencengkan nada itu. Pokoknya kamu ucapkan seperti apa yang aku ucapkan kepadamu, cepat wahai apa namanya Rabi'ah, agar apa? Agar aku puas. Dibentak oleh kamu, dimarahi oleh kamu dengan kata-kata yang tadi aku ucapkan. Apa kata Rabi'ah? Enggak mau. Kenapa? Enggak mau. Kenapa? Bagaimana mungkin aku mengucapkan kata-kata itu kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah? Saya enggak mau. Tapi yang namanya Abu Bakar mengatakan, Rabi'ah, cepat bilang, enggak mau. Cepat bilang, enggak mau. Kata Abu Bakar, kalau kamu enggak mau menghina saya dengan kata-kata yang aku ucapkan tadi, maka aku akan laporkan kepada Rasulullah. Jadi kebalik. Yang ada yang harus melapor ke Rasulullah siapa? Rabi'ah kan? Tapi malah Abu Bakar yang mau lapor. Kata Rabi'ah, ya sudah lapor aja sama Rasulullah. Begitu Rasulullah, begitu Abu Bakar jalan ke Rasulullah, Rabi'ah pun jalan. Tapi beberapa orang di kabilahnya mendengar Abu Bakar tuh mengatakan apa tadi kepada Rabi'ah. Lalu ngumpul, Rabi'ah, ayo dong tinggal katakan lagi, tinggal ejek lagi, tinggal ucapin lagi. Apa kata Rabi'ah? Kamu jangan manasin-manasin aku. Kenapa? Kamu tahu itu Abu Bakar kan, kekasih Rasulullah kan, orang dicintai Rasulullah kan, mana mungkin. Dan aku sangat mencintai Abu Bakar. Ikutilah dari belakang sampai ke hadapan Rasulullah. Tiba di hadapan Rasulullah, lalu apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, ada apa Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku ada masalah. Kenapa? Itu Rabi'ah gak mau hina saya, itu Rabi'ah gak mau bentak saya. Kata Rasulullah, ya pasti gak maulah, memang kenapa? Dengar dulu ya Rasulullah ceritanya. Didengarkan cerita dari awal persengketaan, lalu akhirnya dengan emosi mengeluarkan kata-kata yang menyakiti Rabi'ah, dan aku sudah minta maaf, tapi walau bagaimanapun aku tidak cukup dengan mendapatkan maaf tapi aku lebih pas aku ingin mendapatkan kata-kata yang setimpal. Dan saya sudah minta, tapi Rabi'ah tidak mau. Rabi'ah, kata Rasulullah, katakan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepadamu. Kata Rabi'ah, saya tidak mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak mau? Ya Rasulullah, Abu Bakar kekasihku dan Abu Bakar kekasihmu, dan engkau kekasih Abu Bakar, dan engkau sangat mencintai Abu Bakar luar biasa, dan Abu Bakar orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW, setelah engkau. Maka aku tidak mau mengatakan hal ini. Karena apa? Karena cintaku untuknya dan sopan santunku dan hormatku untuknya. Dan saya tidak akan mau. Apakah saya salah ya Rasulullah? Rasul jawab, benar apa yang kamu katakan. Gak perlu menghina Abu Bakar. Karena apa? Karena Abu Bakar sudah minta maaf kepadamu. Dan tidak perlu menghina Abu Bakar, karena Abu Bakar mencintaiku dan aku mencintainya. Tapi Abu Bakar kekeh, ya Rasulullah, kalau gitu tolong ucapkan apa saja untuk Rabi'ah kepada aku. Maksudnya biar Rabi'ah mengatakan kata-kata untukku apa saja, biar aku puas gitu ya. Kata Rabi'ah, baik, aku akan katakan untuk Abu Bakar apa? Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni seluruh kesalahanmu ya Abu Bakar. Itu kata-katanya. Maka Abu Bakar tersenyum dengan mengatakan, amin, terima kasih. Ternyata kalau ada orang yang menghina kita, kita cukup jawab ghafarallahu laka. Ibu bapak, ada gak yang kalau dimarahin oleh orang, dihina orang, dibentak orang, kita yuk, semoga Allah mengampuni dosamu. Ada yang kayak gitu gak kira-kira? Boro-boro, semoga Allah tidak ampuni dosamu. Bisa begitu kita. Semoga Allah bikin apa namanya kehancuran untuk hidupmu, begitu kan? Tapi justru ghafarallahu laka ya Abu Bakar, semoga Allah mengampuni dosamu ya Abu Bakar. Ini salah satunya. Iya, karena apa? Kenapa Abu Bakar sampai dia ini sangat susah, resah ketika sudah mengatakan kata-kata tadi,

bisa gak enteng banget gitu kan. Karena gak terasa hibah itu. Gak terasa. Gak terasa. Maka kalau ada orang, saya pernah sampaikan di Rumil waktu itu, kalau ada orang mengatakan dia baik atau tidak baik, ajak safar salah satunya. Karena pas lagi safar, insya Allah, dalam keadaan safar itu, orang kan kesel dalam perjalanan, pasti pengen ngobrol. Nah, tunggu obrolannya kemana ini. Sampai nama temennya dari kanan sampai kiri dibahas semuanya. Itu kan ngeri. Yang tadinya safar itu punten mendekatkan diri kepada Allah, malah menutup pintu rahmat. Gara-gara apa? Tadi, gara-garanya punten tidak bisa jaga lisan. Orang banyak terjerumus menjadi bangkrut karena tidak bisa jaga lisan. Ini dia, orang jadi bangkrut karena tidak bisa jaga lisan. Yang kedua, punten. Ya. Yang kedua, orang banyak menjadi bangkrut itu adalah karena punten menuduh orang lain atau merusak kehormatan orang lain. Banyak itu. Memfitnah. Iya, menuduh bisa jadi. Karena ada iri dalam hatinya, ada orang jualan, tahu enggak? Itu jualannya itu bla bla bla bla bla, difitnah dengan barangnya. Ada orang ngaji, tahu enggak? Dia tuh sebenarnya ngaji untuk ini, difitnah. Nauzubillah, kalau ini tidak akan terjadi, namun ditakutkan. Wa qadhafa hadza, maknanya adalah menuduh dan merusak punten, merusak kehormatan. Apalagi ngeri sekali. Kalau yang dirusak kehormatan itu, yang difitnah itu adalah orang soleh. Ngeri sekali. Orang soleh difitnah. Orang soleh digunjingkan. Iya. Misalnya sampai sekarang, coba banyak gak Para ulama soleh yang digunjingkan, banyak gak kira-kira? Kemarin kita bahas tentang mengatakan janganlah menjadi pemburu apa? Jadilah pemburu ataupun jadilah pencari alasan, uzur. Jangan pemburu aib ataupun zalat. Nah itu dia. Dan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika sekarang ini nampak ulama yang masya Allah kita kagumi, soleh, lalu dikorek-korek zalatnya, dikorek-korek apa kira-kira yang bisa diangkat, akhirnya apa? Difitnah. Akhirnya bukan hanya sekedar difitnah, tapi apalagi digunjingkan, diribahkan. Pernah dengar enggak bahwa yang namanya luhumul ulama masmuma, bahwa yang namanya dagingnya para ulama itu artinya apa? Beracun? Apa maksudnya ibu ketika mengatakan dagingnya para ulama beracun itu maksudnya apa? Begini. Kalau ghibah, Rasulullah kata Al-Qur'an mengatakan wala yaghtab'ukum ba'dha. Janganlah engkau berghibah di antara kalian. Karena apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang berghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya kan? Memakai bangkai saudaranya kan? Nah, kalau memakan bangkai saudaranya itu menjijikkan. Sangat menjijikkan. Bagaimana kalau bangkai saudaranya itu beracun, udah menjijikkan, bikin apa? Bikin mati. Makanya kalau ada orang punten menjerumuskan, memfitnah, iya, bergunjing, berghibah tentang para ulama, itu seperti memakan, bukan hanya memakan bangkai manusia, tapi apa? Beracun. Tunggu, racun itu akan merusak. Merusak keluarganya, racun itu buat keluarganya. Racun untuk anaknya, gak ada kesolehannya, racun. Racun dalam hartanya, racun dalam bisnisnya, racun dalam kesehatannya, racun di dalam akhlaknya. Jadi racun semuanya. Ngeri sekali. Sangat mengerikan sekali. Makanya kalau mendzalimi ataupun kalimatnya menyakiti dengan fitnahnya orang-orang muslimin, orang-orang muslimat, ya, wabil khusus kepada orang-orang yang soleh, itu benar-benar masmumah, racun itu. Belum lagi di akhirat, itu yang menyebabkan bangkrutnya amalan. Yang membuat bangkrut amalan itu ternyata apa? Yaitu menuduh ataupun merusak kehormatan orang lain. Muslimin, muslimat, siapapun, wabil khusus kepada orang-orang yang soleh. Ya, mengerikan sekali, hati-hati. Ya, sangat dihati-hatikan. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali untuk mengorek-ngorek, mencari aib itu, aib ini ngeri sekali. Usikum ya nafsi bitaqwa. Apalagi sekarang punten ada yang membuat, ya itu nampaknya ya, gak bertanggung jawab ya.

0: membuat apa tuh namanya? Iya, pakai AI. Ada sekarang, saya dapat kiriman juga, ada apa namanya? Dibikin entah siapa yang buat, ustazah. Padahal bukan ustazah, itu AI aja. Iya, dibikin wajahnya seseorang wanita gitu. Setelah itu apa? Dia ceramah di background semuanya. Ketahuannya begitu mau diundang susah banget. Enggak ada waktu. Ternyata apa? Memang AI itu. Memang AI, iya. Ada AI-nya. Udah ketahuan itu AI. Karena ahli-ahli yang membuat ini bukan real, tapi ini adalah AI. Jadi kalau saya pun kalau ngelihat bisa tertipu itu. Mirip orang, manusia, lalu dia ceramah, menceritakan, tapi ya itu ngaco-ngaco semuanya. Kadang-kadang bisa ketahuan kadar, oh kok ayatnya ngaco. Bahkan dalam satu ceramahnya, karena ada jamaahnya juga palsu gitu ya, karena apa? Karena ya aja, ketika ditanya, jadi mencintai Rasulullah apa dunia? Jawabannya, dunia katanya. Iya, itu kan gak keedit kata-kata itunya. Iya, jadi mencintai Rasulullah apa dunia? Dunia, karena di ujungnya. Coba kalau bertanya, mencintai dunia apa Rasulullah? Pasti yang keluarnya apa? Rasulullah gitu. Cuman di editannya ada aja ketahuan kesalahannya. Dan ternyata ahli dalam masa itu ketahuan. Iya, ketahuan. Apa kirimannya? Mungkin wallahu a'lam ya. Tapi ini sudah banyak sekali berseliweran. Bahkan sudah banyak yang di apa namanya? Banyak yang di posting-posting seakan-akan ini adalah apa namanya? Seakan-akan ini adalah benar-benar benar-benar nyata padahal tidak, ya. Padahal tidak, bukan nyata sama sekali. Nah kayak gini, punten ya. Oh bukan, salah. Nah ini, punten.
1: Solawatin dulu.
0: Nah ini
1: mau
0: nih.
1: Mau mobil, disolawatin. Mau rumah, ya, disolawatin. Ya, mau pasangan, disolawatin dulu.
0: Nah ini nih.
1: Solawat itu mahal. Ya, mahalnya mahal kan? Banget. Ya kali cuma ditukar sama perkara dunia. Gak bisa solawat ditukar sama mobil.
0: Nah, dengerin.
1: Mulai sekarang yuk kita rubah niatnya. Karena setiap solawat kita bisa jadi saksi di hadapan Allah. Kita cinta Nabi apa dunia?
0: Dunia katanya tuh kan. Nah itu ketika dicari-cari ternyata nggak ada orangnya. Dan itu dikatakan ini, ai, wallahu alam. Tapi beberapa teman-teman mengatakan sekarang ini udah ngeri sekali untuk menyesatkan orang. Iya. Bisa jadi dihujat, ternyata yang dihujatnya bukan manusia juga. Tapi yang paling itu kan sudah melanggar. Melanggar apa? Melanggar dari apa yang namanya, ya ada tata krama untuk melakukan AI pun seperti apa. Kalau ini penipuan benar-benar, ya. Wallahu a'lam, apabila keliru atau bagaimana, namun ini sudah disebarkan oleh beberapa asatidz dengan mengatakan hati-hati. Jadi, menuduh dan merusak kehormatan orang lain. Wa qadhafa hadza. Ini adalah menuduh orang lain, ya. Selanjutnya berapa sekarang? Iya, bahkan punten sebelumnya saya sampaikan ada dalam hadis riwayat Muslim kalimatnya kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Darah, harta dan kehormatan seorang muslim haram dilanggar oleh muslim lainnya. Berarti apa? Darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hati-hati kalau menuduh seperti itu, bagian daripada punten, mengerikan sekali. Iya, jadi kalau kita renungkan ya, betapa mudahnya hari ini, iya, betapa mudahnya hari ini satu pesan diteruskan, iya kan, mudah sekali. Satu komentar, kita komentar ditulis, dan itu mungkin pas lagi emosi atau apa bisa diteruskan lagi. Ngeri. Makanya ada kata-kata dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Cukuplah dikatakan orang ini apa? Pendusta. Kapan? Ketika dia mendengar apa yang didengar lalu disebarkan. Dengar, sebarkan. Dengar, sebarkan. Ngeri sekali. Kan sampai hari ini benar-benar kita harus cross check. Benar enggak gitu ya. Ketika ngelihat langsung sebarkan, ketika ngelihat sebarkan. Makanya dengan adanya seliweran berita ini yang hoax ini, kadang-kadang kita terbawa apa? Terbawa rasa takut. Iya, usikum ya nafsi bitaqwallah. Ngeri sekali. Waktu ada enggak terlalu jauh dari tempat kami, iya. Ada orang yang borong satu mobilnya itu galon semua, galon kosong. Ketika ditanya, "Ini galon kosong. Bapak jualan air?" Enggak, kenapa? Buat stok. Kenapa? Karena ini akan ada kemarau panjang, air tidak akan ada. Oh gitu ya. Terus sekarang, ya saya takut nih beli galon banyak. Berapa? Itu semobil galon semuanya. Buat apa? Buat persiapan mau nampung air, takut gak ada air. Oh, kata siapa? TikTok katanya. Subhanallah. Iya. Jadi akhirnya dia, iya kenapa dia? Dia kalau, apa namanya, kalau BMKG belum menyampaikan, itu pastilah akan ada warning kalau ada apa-apa. Subhanallah. Dia bilang, oh percayanya gitu. Tiba-tiba dia scare, mereka sendiri yang parno. Akhirnya apa? Dia bikin dengan mengatakan, ayo kita beli apa? Makanan-makanan yang siap saji. Dia beli borong itu, borong ini, borong itu. Kenapa? Karena nanti akan itu, akan ini, akan itu, akan ini. Dari mana tahu? Ya, TikTok juga. Dari apa itu? Kira-kira yang menyebarkan hoax seperti itu, punten, bertanggung jawab nggak nanti di akhirat? Pasti harus bertanggung jawab. Untuk apa? Nah nanti orang yang ketipu itu akan ngumpul gak? Ngumpul. Ya Allah, saya gara-gara ini dulu itu, siapa penulisnya? Ini nih biang keroknya, ini nih. Oh ini dia nih, sini amalannya. Iya. Atau ini kejelekan saya dipindah ke sana. Bisa jadi. Mengerikan sekali bunda. Na'udzubillah. Iya. Jadi dengan mengatakan hati-hati, mudah sekali sekarang ini menyebarkan berita. Hati-hati ya. Itu nomor dua tadi ya. Nomor tiga ya, punten. Nomor tiga, wa akala mala hadza, hati-hati. Kenapa? Yang dapat menjadikan orang ini muflis, punten, memakan harta orang lain. Memakan harta orang lain. Rasulullah bersabda tadi, wa akala mala hadza, ia memakan harta orang lain. Sampai ada kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jangan, iya. Ini dalam suratul Baqarah, iya. Jadi kalau dikatakan, iya, bukan hanya memakan harta orang yang batil tuh, yang korupsi, bukan hanya itu. Tapi apa? Mengambil sesuatu sengaja tidak bayar, itu makan harta orang lain, iya. Ataupun punten, mengurangi timbangan juga sama. Ataupun kita yang melimahkan timbangan, sama. Enggak terasa kan? Kalau kita mengambil harta orang itu korupsi. Sementara dirinya tidak introspeksi, itu akhirnya PLN gak dibayar sampai diputus. Bayar dulu itu, walaupun sudah diputus bayar, karena itu hutang. Hutang kepada siapa? Kita mengambil hak bukan milik kita. Ada handphone yang seharusnya dibayar per bulan, seharusnya udah gak usah dibayar, kenapa? Biar diputus. Hati-hati, itu hutang itu, bayar. Iya, subhanallah. Sekarang PAM udah gak dibayar, akhirnya diputus, tapi masih punya utang gak dia? Masih punya utang. Makanya dia punya utang misalnya ke PAM itu sekian, lalu apa lagi? Hanya gak dibayar, hanya diputus karena gak dibayar. Bukan berarti selesai. Walaupun sudah diputus, ya udah saya bayar, setelah itu diputus gak apa-apa, tetap utangnya masih gantung, selesaikan. Jadi bukan hanya sekedar korupsi yang nampak saja. Kita, jangan-jangan kita memakan harta yang bukan milik kita, dan itu di akhirat membuat muflis. Hati-hati itu. Jual beli. Ya, apa namanya? Wa ilulil mutaffifina alladziina idzaktalu 'alan nas yastawfun, dan selanjutnya ayat surat apa itu? Al-mutaffifin. Ya punten, ketika dengan seenaknya timbangan itu tidak baik. Nauzubillah, kan ada sekarang ini ada timbangan yang di dalamnya itu malah kopong, tertulisnya 5 kilo tapi di dalamnya udah korek-korek, udah enggak ada berapa gitu. Ditaruhnya di situ. Ngeri sekali, iya. Dan apa yang terjadi? Dia ini telah mengambil keuntungan yang bukan haknya. Berarti mengambil orang lain, ditanya di akhirat akan jadi muflis. Ya di dunia bisa bebas, di akhirat gak mungkin jadi bebas. Menukar makanan, menukar buah-buahan bisa jadi. Ditimbang, saat dia udah siapin tuh timbangan yang 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Dia udah siapin, kita yang milih setelah itu berapa? Udah 1 kilo ya. Dia pura-pura ngikat, setelah diikat diambil yang ini. Mas 1 kilo. Sejadi gitu. Iya, dan ini pernah kejadian. Kami pun merasakannya. Beli ketika di tempat buah, orang kita tahu yang milihnya seperti apa, begitu datang dibuka, kayaknya bukan pilihan saya ini. Bukan pilihan saya. Ya saya balik lagi. Saya balik lagi karena kebetulan enggak makanya kalau saya belanja nanti Mas kalau enggak bagus saya balik lagi, rumah saya dekat loh, padahal jauh juga ya. Iya, udah ke rumah saya dekat loh di sini, saya harus lewat sini lah gitu. Kenapa? Saya trauma dengan seperti itu. Kita udah milih-milih lama gitu ya. Belum milihnya lama-lama selalu ditimbang. Ya kita kan enggak mungkin diplototin terus itu. Tapi kan ngikatnya ke bawah, tek diikat di bawah, tarik yang ini. Subhanallah. Iya, tarik yang ini. Setelah itu kita bawa. Begitu dibuka, perasaan saya enggak milih mangga yang ini. Perasaan mangga saya ke tadi kan saya pilih kan, ya kalau nggak milih mungkin kita nggak awas gitu ya. Tapi kalau milih kan satu-satu saya taruh, pilih satu. Nah milih yang ini, kenapa saya ingat yang ada apa namanya di kuning-kuning di atasnya, ada yang kayak bercak-bercaknya gitu, yang ada titik-titiknya itu saya pilih. Saya balik lagi, Mas, punten, ini bukan saya pilihan. Enggak Pak, bla bla bla, saya bukan milih ini, nggak Pak. Ya sudah kalau gitu nggak jadi, iya. Tapi kan ini belum saya buka loh ini semuanya. Nggak ngaku, nggak kangkung-kangkung, ya udah. Kita juga nggak ngaku, ya udah. Daripada dia bilang nggak jadi juga nggak bisa. Iya, setelah itu juga. Tapi saya tahu dengan pilihan seperti itu, saya bilang, saya katakan, ini kalau misalnya ini seperti ini saja, terus begini, itu punten. Mungkin cuma saya yang tahu, tapi yang lainnya insya Allah kalau sudah tahu ini nggak bisa. Nggak lama, mungkin beberapa bulan setelah itu pindah tempatnya. Sudah tutup lagi. Iya, karena apa? Mungkin banyak orang yang tahu dengan cara seperti itu. Karena apa? Ditukar. Iya, seperti itu. Ada lagi, kalau itu sih gak ada masalah. 1 kilo 5 ribu, begitu datang 5 ribu, yang ono yang 5 ribu mah, yang ini mah itu biasa kalau gitu ya. Masih tidak nipu gitu ya, karena ketahuan 1 kilo 5 ribu. Oh kita senang, berhenti. Begitu dibilang ternyata yang 5 ribu ya. Pak punten yang 5 ribu yang ini. Ya yang 5 ribu yang ini. Yang ini berapa? Yang ini mah 8 ribu. Oh ya udah gak apa-apa lah, kita udah berhenti juga. Itu kayak apa namanya, marketing kali ya, trik gitu ya. Kita pernah berhenti juga. Ada durian. Durian itu dipajang. Begitu kita lewat kuning. Sampai lewat tuh. Lewat. Stop. Kenapa? Duriannya kuning, bagus banget. Kan kuning kayak kuning emas gitu ya. Kuningnya itu kuning bagus lah, kayak kuningnya tuh mantap sekali. Saya puter balik. Saya berhenti begitu ngelihat ternyata dibungkus kertas. Aduh. Nah, gak salah sih, cuma sayanya kurang awas. Ah ini kertas ya, emang itu kertas yang asli mah di sini. Waduh ini jadi marketing ya, tolonglah. Tapi jangan membuat orang kecewa gitu ya. Apapun yang buat orang, jangan. Tapi ya bagus sih, istilahnya saya yang salah. Kenapa gak awas dengan kelihatan itu? Ya wajar, orang sekarang aja ada jualan durian lalu dibuatnya dari apa namanya, sebagai pajangannya dari buat di semen dari apa gitu kan. Nah itu anggaplah itu untuk menarik, kalau itu durian bungkusnya begitu dikuningin, kalau itu durian itu bagus-bagus lah gitu. Cuma bahasanya seperti itu, kalau itu nggak ada masalah. Seperti tadi dukuh ya, keluar aja jadi dukuh gitu ya. Yang 5 ribu ya bulan nggak ada masalah, karena apa, memang nggak salah ini 5 ribu yang di sini, yang di sini. Tapi justru yang agak item-itemnya itu yang malah manis gitu kan. Nah itu yang malah manis karena harus habis saat itu juga. Nah punten, kembali lagi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, di poin nomor 3 ini adalah tidak boleh memakan harta orang yang punten, tidak boleh memakan harta yang bukan miliknya, ataupun jangan memakan harta orang lain, baik itu tadi secara timbangan atau kita ke tukang sayur nambah segitu. Iya udah jelas ini udah pas ya 4 kilo ya, tambahlah 1, taruh di situ telurnya. Nah itu jadi lebih kan? Itu dipaksa itu. Hati-hati, itu gak usah main usil-usil tangannya. Udahlah, kata si abangnya begitu ya begitu. Jangan nambah. Udah tambah satunya gak apa-apa. Setelah itu selesai semuanya. Jangan bu, ya udah. Kalau gitu gratis ini tomat 1 ya. Kadang-kadang ibu-ibu ada aja pengen apa namanya ya. Pengen gratisannya gitu. Udah selesai semuanya, ya gratis tomat 1 mah gitu. Bengong aja sambil dia pergi, gratis tomat 1. Ya udah dibawa pergi, dikasih ya, dia udah dorong-dorong gitu. Udah dorong-dorong, karena kita ada langganan tukang sayur juga. Kalau ada apa kita telepon datang, Tahu bun, kan setiap, kalau saya hari Senin, kalau gak Kamis, kalau gak Sabtu, itu pokoknya pagi, itu ke Pasar Parung. Beli pakan ikan gitu ya, ikan itu saya. Kalau Sabtu, kan bukannya Senin, Kamis, sama Sabtu. Udah itu ikan hias tuh banyak di sana gitu ya. Nah, kita cuma beli pakan ikan aja. Sekaligus beli pakan ikan paling cuma 60 ataupun 80 ribu atau paling 100 ribu gitu ya. Tapi di situ, tapi belanjanya uminya itu jadi banyak banget, beli itu. Ternyata begitu dicek baik-baik gitu ya. Ternyata mereka tukang sayur itu enggak banyak ngambil untungnya. Enggak banyak, Bunda. 500, ada yang 1000, dari per itu ada 500, ada 1000. Lalu saya sampaikan, udahlah kamu nggak usah belanja di sini lagi. Kenapa? Kasihan tukang sayur. Iya kenapa? Tuh lihat ini segini, di si abang ini segini, ini segini, ini segini, ini segini. Tapi ibu-ibu kan lumayan. Emang ibu-ibu banget gitu ya. Lumayan kan, 1000 juga kalau dikali 7 jadi 7000. Kalau sekarang sih ya kalau dibilang lumayan mesti emang lumayan juga gitu ya. Pokoknya sambil healing di ceritanya gitu. Healing itu ke pasar. Enak, pakai sepatu bot, so kalau hujan apa datang karena belanja-belanja gitu semuanya. Ternyata apa? Mereka mengambil untung itu tidak banyak. Kalau tomatnya diambil satu aja, Bun. Kasihan. Iya. Kalau ininya diambil, kasihan. Belum lagi nanti ada yang tidak laku. Belum lagi nanti ada sayuran yang busuk. Belum lagi segala macam. Iya, makanya mereka tuh paling senang kalau kita pesan dan insya Allah itu pasti lakunya. Pesan, dia tinggal bagiin. Pesan, dia tinggal bagiin. Masya Allah. Jadi punten, jangan pernah memakan makanan yang haram. Karena apa? Itu akan membuat bangkrut. Lanjutkan. Iya, nomor berapa sekarang? 4, iya. 4 di sini adalah tadi mengatakan wasafaka dama hadza, menumpahkan darah atau menyakiti fisik orang. Dalam hadis ini tadi katakan wasafaka dama hadza, iya, menumpahkan darah orang lain. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelumnya man qatala nafsan bighairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh atau barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, ya, seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Itu kalau cara pembunuhan. Na'udzubillah, iya. Renungannya itu buat kita gitu ya. Iya ya, jangan-jangan kita ini bukan hanya sekedar membunuh, kadang-kadang membunuh karakter orang, menjatuhkan derajat orang itu ya. Jadi, namun di sini adalah safakadama, artinya safakudima memang pembunuhan. Tapi punten, kita bisa mengalirkan darah orang lain tanpa harus membunuhnya pun hati-hati. Tetesan darah itu bisa menjadi hutang buat diri kita yang dibayar dengan amalan sehingga muflis, iya. Termasuk punten ya, kekerasan dalam rumah tangga ataupun dalam artian memukul pasangan, na'udzubillah, atau memukul anak, iya, melukai orang karena emosi, melukai saja itu safakadima. Misalnya tergores sedikit saja ada ya, walaupun tidak netes tapi cuma keluar aja, itu pun hati-hati, entah berapa dosa yang akan ditukar dengan amalan. Itu padahal cuma keluar darah tapi enggak apa, enggak ngalir. Itu mengalirkan darah dan itu menjadi hutang buat kita. Ngeri sekali. Hati-hati. Hati-hati. Berarti nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Nomor 4 dengan mengatakan menumpahkan darah atau menyakiti orang lain. Safkutima. Na'udzubillah. Iya, ini tidak ataupun dengan cara memukulnya ataupun melempar sesuatu dengannya, akhirnya darahnya keluar. Walaupun tidak menetes, apalagi menetes, apalagi airnya darah itu mengalir. Waduh, itu entah berapa amalan yang orang itu harus diserahkan kepada orang yang meneteskan darah tadi. Itu ngeri. Selanjutnya, nomor berapa ini? 5. Iya, punten. Nomor 5 ini, kalau tadi ya sama ya dengan memukul wadoraba hadza, sama ya. Saya sampaikan nomor 5 ini adalah, punten, boleh dikatakan tidak menunaikan hak orang lain. Tidak menunaikan hak orang lain. Ada dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan. Ia memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, itu berbuat baik. Allah perintahkan berbuat adil dan berbuat baik. Ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkannya lagi, lebih untuk menerangkan dari apa yang ada dalam Al-Qur'an tadi, matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda pembayaran utang padahal mampu adalah kedzaliman. Dan punten, berbuat zalim kepada orang lain, tidak menunaikan hak orang lain, itu adalah perbuatan zalim dan ini adalah punten bagian daripada orang membuat bangkrut. Makanya ada hadis mengatakan matul ghaniyyi dzulmun, mengakhir-akhirkan bayar hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, pastikan itu adalah kedzaliman. Berarti itu bagian dosa. Apalagi sampai tidak membayarnya, dibayar di akhirat. Artinya tidak memberikan hak kepada pemiliknya. Iya, seperti intinya tidak membayar hutang, di akhirat dibayar dengan apa? Amalan. Di akhirat dibayar dengan amalan. Siapa? Mereka yang berutang terus tidak mau bayar. Kapan dibayarnya? Di akhirat. Na'udzubillah. Iya. Ataupun punten, hati-hati nih. suami tidak menafkahi istrinya, di akhirat itu akan dibayar itu. Dia akan bilang, ya Allah, dia tidak menafkahi saya dan saya sebagai istrinya. Sama. Anak tidak diberikan haknya oleh orang tuanya. Ya Allah, saya sebagai anak tapi saya diterbengkalaikan, saya tidak diberikan hak saya sebagai anak. Itu juga haknya. Bukan hanya urusan, ya Allah, dia pernah berhutang kepada saya tapi dia tidak pernah membayarnya, maka saya minta sekarang utangnya dibayar. Itu kan hak dia, karena uang dia. Sama, istri punya hak, anak punya hak, suami pun punya hak. Utangnya bukan hanya sekedar utang apa, tapi apa? Utang bisa jadi dengan masalah perhatian, utang seperti hanya misalnya sebagai istri kepada suami, suami kepada istri. Itu kan haknya. Haknya, hak suami apa? Hak istri apa? Seperti hak anak apa? Hak orang tua apa daripada anak itu? Makanya kalau dalam perkataan yang paling tepatnya, tidak menunaikan hak orang lain. Maka berikan hak itu kepada yang berhaknya. Iya. Misalnya dengan mengatakan tadi, hak anak ada, hak orang tua ada, hak tetangga ada, iya, hak pekerja ada, ataupun pekerja itu ya namanya apa? Ya para pekerja atau disebutnya karyawan, hak karyawan ada, hak pelanggan juga ada, semuanya, iya, hak warisan. Itu juga hak-hak harus diberikan kepada yang berhaknya. Ketika tidak diselesaikan hak itu, di akhirat akan dituntaskan. Maka amalan itu bisa menjadi bangkrut karena ada hak-hak yang tidak diserahkan kepada pemiliknya. Itu, iya. Coba renungkan, kita sudah sampaikan hak ini kepada yang berhaknya apa belum? Iya, apa belum? Iya. Jangan pernah dianggap, ah itu kan urusan kecil. Padahal di sisi Allah tidak ada yang kecil. Semuanya urusannya apa? Besar. Ada orang masuk surga karena misalnya sebiji sawi amalan. Dan orang bisa masuk neraka karena sebiji keburukan yang dia lakukan. Hati-hati. Yang keberapa sekarang? Keenam. Iya, yang keenam punten. Yang keenam, yang membuat dia ini muflis adalah tidak mau minta maaf dan mengabaikan hak sebelum telah. Artinya apa? Tidak mau minta maaf, dibiarkan saja. Tidak mau minta maaf. Maka ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, man kanat lahu madzlimatun li akhihi falyatahallalhu minha al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Artinya, barang siapa memiliki kezaliman terhadap orang lain atau terhadap saudaranya, hendaklah ia meminta penyelesaian hari ini. Iya, falyatahallalhu minha al-yawm. Cepat selesaikan, minta maaf, tuntaskan hari ini sebelum datang hari ketika tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika memiliki amal soleh, amalannya akan diambil sesuai kezalimannya. Jadi seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, yang punya urusan sekarang dengan saudaranya cepat selesaikan sebelum nanti diselesaikannya di akhirat. Karena kalau sudah diselesaikan di akhirat, udah gak ada maaf dan maaf dan maaf. Tapi apa? Selesaikan di akhirat, selesainya adalah dengan amalan yang dipindahkan atau keburukan yang ditransferkan. Makanya dengan kata-kata yang Rasulullah matan, man kanat lahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu min hal yawm. Siapa yang punya urusan dengan temannya, dengan sahabatnya, falyatahallalhu liyawm. Selesaikan hari ini, tuntaskan hari ini. Kenapa? Karena jangan dibawa ke akhirat, capek. Saya sampaikan Bunda Puntan, urusan kita dengan Allah banyak gak? Banyak, mau ditambah dengan urusan manusia lebih berat lagi. Urusan dengan Allah saja, sholat kita kayak apa? Puasa kita bagaimana? Baca Quran kita bagaimana? Malu di hadapan Allah kalau Allah tanya, aku hidupkan kamu selama 60 tahun, coba baca Quran kamu kok kayak begitu? Jadi selama 60 tahun kamu belajar Quran gimana ini? Kamu hidup selama 60 tahun, bagaimana sholatnya? Kok begitu? Kamu selama 60 tahun diberikan rizki olehku, kok malah sedekahnya kok begitu? Kamu selama hidup di dunia begini-begini, kok begitu? Semua akan dipertanyakan. Usia kita ditanya, ilmu kita ditanya, semua ditanya. Kita dengan urusan dengan Allah saja udah banyak Bunda. Nikmat yang Allah berikan, sampai Allah tanya mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai Allah tanya dengan mengatakan latus alunna yauma idzin anin na'im, semua akan ditanya. Kita dengan urusan dengan Allah aja seabrek-abrek, terlalu banyak Bunda ya Anda. Ikhwah, terlalu banyak urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau ditambah dengan urusan manusia, satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, itu tambah repot lagi. Maka Rasulullah katakan, urusan dengan Allah saja sudah banyak, mau ditambah dengan urusan manusia, selesaikan. Cukuplah nanti kita di akhirat itu sudah tidak punya urusan dengan manusia, tapi urusannya dengan siapa? Allah saja. Dengan manusia saya sudah minta maaf, saya sudah memaafkan, utang saya sudah bayar, saya sudah minta maaf karena telah menyakiti, saya sudah memaafkan, jadi selesai urusan di dunia. Jujur, yang paling banyak kita urusan dengan Allah apa dengan manusia kira-kira? Ibu bapak sama-sama banyak katanya. Iya benar, iya. Kadang-kadang banyak orang yang tersakiti. Tolonglah minta maaf. Iya. Maka ini kata-kata yang sangat luar biasa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanggapi tidak mau menyelesaikan urusan dengan saudara kita di dunia, seakan-akan mengatakan ya udahlah saya tangguhkan di akhirat. Padahal ditangguhkan di akhirat itu dengan cara apa? Amalan yang berpindah. Imma amalan yang baik itu pindah kepada orang, imma amalan buruk itu dari orang pindah kepada yang lainnya. Ngeri sekali. Iya, maka selesaikan. Fal yatahallalhu min hal yaum, maka selesaikan hari ini, jangan dilama-lama. Itulah gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi kalau digambarkan itulah bangkrut. Jadi kalau diungkapkan dengan singkat, kita tidak cukup dengan memperbanyak ibadah, tapi tolong jaga 7 ataupun 6 poin tadi. Lisan kita jaga, terutama yang paling banyak melukainya. Iya, yang tadi saya sampaikan, tolong ya, yang pertama yang dijaga oleh kita itu adalah apa? Lisan. Lalu apa lagi? Hati-hati jangan sampai merusak kehormatan orang lain atau menuduh orang lain. Berarti itu juga lisan, diam tapi jangan banyak untuk berkomentar yang tidak baik. Lalu apa lagi? Jangan sampai memakan hak orang lain. Lalu selanjutnya apalagi? Jaga jangan sampai menumpahkan darah ataupun menyakiti orang lain, walaupun darah itu tidak tumpah banyak, hanya keluar saja, tidak menetes, tapi itu akan hubungannya dengan akhirat. Iya. Lalu apalagi? Dengan mengatakan ucapan nomor 6-nya tadi, nomor 5-nya tadi, tidak menunaikan hak orang lain. Iya, tidak menunaikan hak orang lain. Lalu yang ke-6-nya saya sampaikan adalah tidak mau minta maaf ataupun tidak mau menyelesaikan urusan di dunia. Tuntaskan semua urusan di dunia agar kita tidak jadi muflis kelak di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Semoga seperti ini Allah berikan kepada kita kenikmatan di dunia dan di akhirat dengan membawa keimanan, karena tidak ada yang paling merasakan nikmat di dunia ini kecuali saat dia punya iman. Maka iman inilah yang akan menghantarkan kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman inilah yang dapat mengumpulkan kita di dunia dan di surga Firdaus A'lanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya sampaikan. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum inni al-hubu wa'd-du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi untuk kajiannya pada siang hari, sampai siang hari ini. Abi masih punya waktu untuk tanya jawab. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Oh ada Abi, Masya Allah. Bentar ya, boleh ya Abi satu pertanyaan? Singkat dan padat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi izin bertanya. Tadi sudah disampaikan bahwasannya jika kita mempunyai urusan dengan manusia agar segera untuk diselesaikan. Saya pernah ada miskomunikasi dengan teman Abi. Terus saya sudah berusaha untuk menyelesaikannya, untuk ngobrol empat mata gitu kan, apa gitu. Masalahnya di mana, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana gitu. Pada saat kita ngobrol sampai terakhir saya bilang masih ada yang kurang dimengerti atau tidak gitu. Apakah masih mau ada yang ditanyain? Terus beliaunya jawab sudah cukup gitu. Namun setelah selesai kita ngobrol gitu kan, beliaunya sepertinya tidak tuntas gitu. Masih ngerasa mungkin ada sesuatu yang kurang puas tapi tidak mau bertanya langsung gitu. Akhirnya situasinya beliau ke saya kayak musuhan gitu Abi. Tapi saya sih karena saya gak betah gitu, kalau saya punya musuh itu kayak ngerasa dunia jadi sempit gitu. Kadang-kadang suka kalau papasan saya masih senyum, tapi dia nanti buang muka gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti itu, bagaimana Abi, apakah saya masih punya urusan yang harus saya selesaikan kembali, atau dari sayanya sudah cukup, atau bagaimana Abi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dilihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat indah sekali ya. Ada ungkapan salatsatun hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul janna bima syaa. Ada tiga golongan yang mana Allah mudahkan waktu hisabnya, dan Allah akan masukkan ke dalam surga sekehendaknya atau semaunya orang itu pilih. Di antaranya itu adalah yang silman qata'a, yang sanggup menyambung silaturahim. Itu pertama. Menyambung silaturahim beda dengan mempererat silaturahim. Kalau kita tidak ada masalah, lalu kita terpisah dengan jarak, lalu kita jarang komunikasi, gak ada masalah. Memang karena jarak aja, karena hilang nomor aja. Tiba-tiba dapat nomornya, tiba-tiba tahu. Akhirnya kita tanyakan, assalamualaikum, apa kabar, lama nih gak ketemu, bla bla bla bla. Itu para ulama mengatakan bukan menyambung silaturahim itu, tapi itu mah sedang mempererat silaturahim. Yang besar pahalanya itu menyambung silaturahim, yang mana salah satunya ingin memutuskan, tapi kita tetap mencoba untuk menyambungnya. Seperti tadi, coba ngobrol dengan empat mata. Untuk apa? Sebenarnya ingin menyambung silaturahim agar dulunya baik-baik, masa sekarang jadi tidak baik-baik. Jangan mengatakan, ah dulu juga gak kenal, sekarang juga gak kenal, gak rugi. Itu salah. Kan ada kayak gitu kan? Ah dulu juga saya gak kenal sama dia, gak ada ruginya, sekarang gak kenal aja lagi, gak apa-apa. Bukan gitu. Dulu gak kenal, terus kenal, kenapa jadi tidak kenal lagi? Dulu gak kenal, sekarang kenal, nah alangkah baiknya saya tetap jadi kenal. Dulu gak baik, maksudnya gak kenal, sekarang jadi baik, dulu terus jadi baik, terus sekarang jadi tidak baik. Itulah yang keliru. Bagaimana caranya saya ingin menjadi baik? Berusaha untuk datang, ngobrol, ternyata belum berhasil. Setelah itu apa? Berusaha lagi. Tanya apalagi, belum ada. Berusaha untuk senyum, ternyata melengos. Itu sudah cukup dengan mengatakan, membuktikan kalau dirinya ingin menyambung silaturahim. Apakah ada dosa bagi dirinya? Tidak. Yang salah itu ya, satu, yang tidak mau, mungkin melengos, mungkin tidak mau memaafkan, mungkin apa, padahal dia rugi. Padahal ketika menyambung silaturahim, baik yang menyambungkan atau yang disambungkan, itu keberkahan itu datang. Jadi kalau ibu mengatakan, subhanallah, siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan di akhirat, usianya berkah, falyasil rahimah. Kita bingung, falyasil rahimah, menyambung silaturahim sama siapa? Karena apa? Karena kita gak ada yang dibenci, gitu kan? Gak ada yang di apa lagi? Yang membenci, maksudnya apa? Siapa kira-kira yang memutuskan silaturahim dengan kita? Kita sambung. Ataupun yang kita putuskan silaturahimnya, kita sambung. Nah kalau ada kesempatan di antara teman-teman mengatakan, dia gak mau silaturahim, dia memutuskan. Nah ini kesempatan buat saya, gimana caranya saya untuk mendapatkan keberkahan itu. Jadi ini, punten ya, tidak banyak orang yang punya kesempatan melakukan ini. Coba kalau saya tanya sama bapak, sama ibu, ada yang punya masalah dengan temannya? Jawabannya, gak ada, saya gak ada. Nah gimana mau nyambung silaturahim? Makanya bikin masalah dulu, jangan ya, jangan bikin masalah. Tapi kalau sudah ada masalah dengan mengatakan dia melengos dengan saya, dia sudah tuh, saya akan bikin dia nyambung dengan saya. Tapi kalau dia tidak mau, tidak dosa, nggak dosa. Karena apa? Kan kita sudah berusaha. Apalagi dengan ketemu sudah senyum aja baik. Iya, apa kabar, sehat, katakan aja. Ibu coba, enggak, masuk dari sini, coba dari pintu kiri, coba dari pintu kanan, coba dari itu, coba dari, bila perlu hebat lagi, ada orang ketiga, masya Allah, bagus, orang ketiga masuk untuk apa? Mendamaikan. Orang ketiga masuk untuk menyambungkan, walaupun itu atas perintah yang kita inginkan. Itu kebaikan yang berlimpah. Bayangkan, bohong itu boleh enggak dalam syariat? Bohong boleh enggak? Bohong itu tidak boleh, tapi ada bohong diperbolehkan. Salah satunya adalah ketika mendamaikan orang. Nah, kan ada dalam Al-Quranul Karim kata-kata innamal mu'minuna ikhwatun, lanjutkan, Fa aslihu baina akhwaikum, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan itu. Nah, kita yang tahu punten ya, apabila ibu bapak tahu ada temannya A dan B sedang punya masalah, sedang bermusuhan, sedang enggak mau teguran, ibu punya tanggung jawab, bapak punya tanggung jawab benahi itu. PR itu. Wah, ini saya harus benahi nih antara A B lagi masalah ini, gimana caranya agar akur, gimana caranya agar, yuk kita bikin tim pengakuran misalnya. Iya, satu orang, dua orang, tiga, biar akur lagi A sama B. Itu kewajiban loh, karena perintah Allah fa aslihu baina akhwaikum, maka benahi itu. Yang ada ketika A dan B lagi rame, bukannya diislahkan, tapi apa? Dikomporin. Iya tahu enggak, makin kacau seperti itu. Iya. Makanya itu sudah keluar daripada kadrat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kalau dikatakan apakah saya salah? Tidak, karena sudah berusaha. Iya, berarti sangat disayangkan orang yang bersangkutan itu, alangkah baiknya ada orang yang masuk untuk memberikan nasihat agar bisa kembali akur dan damai. Karena apa? Karena itulah yang sesungguhnya menyambung silaturahim. Kalau kita gak ada masalah, lalu akhirnya kita berhubungan lagi, sudah lama gak berhubungan, berarti itu mempererat hubungan silaturahim. Kalau menyambung silaturahim, tadinya putus karena ada masalah. Iya, tadinya berhenti karena ada problem, maka sambung. Seperti itulah gambarannya. Jadi kalau dikatakan keliru, sudah selesai tanggung jawabnya, tapi bukan berarti selesai berhenti di situ. Tetap ini merupakan amalan besar yang harus dituntaskan sebisa mungkin tanpa ada yang namanya lelah dan capek. Ketemu lagi, assalamualaikum. Bila perlu, WhatsApp. Bila perlu apa? Gak apa-apa. Kalau dibilang mata, walaupun nanti diomongin, tahu gak dia nge-WhatsApp terus loh, dia ngomong ke saya, biarin. Karena apa? Karena kita sedang ingin dilihat oleh siapa? Oleh Allah. Iya, kita bagian berkahnya, gak apa-apa. Nah, diomongin sama manusia mah punten ya, orang jahat sekalipun punten nih, orang yang sudah terbuka aibnya saja bertahun-tahun, ternyata lupa juga orang sama orang itu kan. Kenapa? Itulah manusia. Nanti akan ada ingat, ada lupa, ada ingat. Biarkan waktu yang menjawabnya. Nggak ada masalah, bunda. Jadi kalau kita tujuannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mengabaikan cibiran manusia karena kita sedang ingin dinilai oleh makhluk. Karena kalau makhluk menilai banyak salah, tapi kalau Allah menilai tidak akan pernah salah. Maka cukuplah dinilai oleh Al-Khaliq yang tidak pernah salah menilai seorang hamba. Seperti itu bunda. Wallahu a'lam bissawab. Allah ibari fi. Iya.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang pertama, yaitu dengan berislamnya seseorang. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Syumasah Al-Muhri, di mana beliau berkata yang artinya, "Kami menjenguk Amr bin As pada saat dia hendak meninggal dunia. Dia menangis dalam waktu yang sangat lama, seraya memalingkan wajahnya ke arah dinding. Anak lelakinya berkata, 'Wahai ayahandaku, bukankah Rasulullah SAW sudah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan ini? Bukankah Rasulullah SAW sudah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan itu?'" Amr bin As menghadapkan wajahnya lantas berucap, "Sesungguhnya hal terbesar yang kami hitung adalah syahadat bahwa tiada sesembahan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku mengalami 3 periode kehidupan. Sesungguhnya aku melihat diriku dan tiada seorang pun yang lebih benci terhadap Rasulullah SAW daripada diriku. Tiada seorang pun yang aku sangat ingin menguasainya lalu membunuhnya daripada beliau. Jikalau aku mati pada periode kehidupan itu, maka pastilah aku menjadi penghuni neraka. Tatkala Allah menjadikan Islam bertahta di dalam hatiku, aku datang menjumpai Nabi SAW, lantas kukatakan, 'Ulurkan tanganmu, aku akan berbaiat pada engkau.' Rasulullah SAW mengulurkan tangan kanan beliau. Aku menggenggamkan tanganku. Beliau bertanya, 'Ada apa dengan dirimu, wahai Amru?' Aku menjawab, 'Saya ingin mengemukakan syarat.' Rasulullah SAW balik bertanya, 'Apa syarat yang hendak engkau ungkapkan?' Aku menjawab, 'Dosaku diampuni.' Rasulullah SAW menjawab, 'Apakah kamu tidak tahu Islam itu meleburkan dosa yang dilakukan sebelumnya, bahwa hijrah itu meleburkan dosa yang dilakukan sebelumnya, dan bahwa haji itu menghancurkan dosa sebelumnya? Pada saat itu tiada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah SAW, dan tiada yang lebih mulia dalam pandangan mataku daripada beliau. Aku tidak mampu memenuhi kedua mataku saat memandang diri beliau karena sikap memuliakan beliau. Andai kata aku diminta menggambarkan keadaan fisik beliau, niscaya aku tak akan mampu karena aku belum puas memandang beliau. Andai kata aku mati pada periode ini, niscaya aku layak berharap termasuk salah seorang penghuni surga." Pendengar, oleh sebab itulah, maka jika seseorang berpindah agama menjadi Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan semua dosa-dosa yang dilakukannya sebelum memasuki Islam. Wallahu a'lam bishawab.

Abu Utsman Sa'id Al-Haddad berkata, "Tidak ada perkara yang memalingkan diri dari Allah melebihi gila kedudukan dan gila sanjungan.

0: kuwi yo ya, keterlaluan tenan yo Kang. Ngasih ngaku dhewe iki Tuhan.
1: Lah yo iya ta. Ah, terus aku wis tau maca nggon buku kae lho Jo. Jarine kekuasaane Fir'aun kuwi lebih dari separuh dunia iki lho Jo.
0: Weleh. Berarti kekuasaane kuwi yo bodhe tenan yo Kang. Pantesan ae kuwi makine pol tenan.
1: Lah wong sing lagi nguasani sak negara cilik

0: patuh kepada Allah dan Rasulnya, mesti kok dadi penguasa sing dolim ya, Jo?
1: Ya Kang ya. Sejarah ki terus berulang ya, Kang.
0: Tapi yang jari Ustaz Salim kae to, Jo. Menungso kuwi duwe si

Nah, kuwi biasanya pengen terkenal. Terus yang wis terkenal biasanya pengen berkuasa. Nah, terus yang wis kedaden dadi penguasa

0: On itu termasuk wanita yang dijamin masuk surga dan diabadikan di dalam Al-Quran. Wah, Jan, elok tenan ya, Kang. Jenenge sapa kek, Kang? Lali aku.
1: Aisyah binti Muzahim, Jo. Yang ngono kuwi, Jo. Bahwa yang mulia di sisi Allah itu tidak

0: awak dhewe katut mlebu swarga ya Kang ya.
1: Iya, Jo. Amin.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. You are very special.
4: Pendengar, apa yang terjadi jika tidak ada lagi kehangatan antara suami istri? Keduanya mendapati hubungan mereka seakan diselimuti es. Dan cinta yang bersemi di awal pernikahan berubah menjadi sesuatu yang dingin. Ungkapan rumahku adalah surgaku menguap entah kemana. Dan suasana rumah menjadi rutinitas yang menjemukan dan membosankan. Keadaan semacam ini bisa menimpa siapa saja pendengar. Pernikahan layaknya kehidupan memiliki dinamika dan romantika. Kadang suami istri mendapati rumah tangganya berjalan mulus. Kerikil yang ada dapat dilewati bersama. Dan keduanya merasa bahagia dalam kebersamaan mereka. Di saat yang lain kadang muncul perselisihan yang biasanya disertai dengan kemarahan, kekerasan atau bahkan menimbulkan perang dingin di antara keduanya. Di saat yang lain lagi terjadi di mana salah satu dari keduanya atau keduanya dilanda kebosanan dan kejenuhan dalam menjalani rutinitas kehidupan berumah tangga. Kesemua ini adalah manusiawi dan wajar, sepanjang tidak membuat hati keduanya saling jauh. Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan yang menjadi nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia dan memiliki kesempurnaan akhlak. Tidak luput dari mengalami romantika dan dinamika dalam rumah tangganya. Maka kita membaca bahwa beliau di satu saat pernah berlomba lari dengan istrinya dalam suasana ceria dan bahagia. Di saat lain, beliau pernah menghadapi kecemburuan istrinya. Bahkan pernah pula gusar, sedih, dan kecewa karena permintaan beberapa istrinya dalam masalah nafkah yang menyebabkan beliau sampai berkata, "Aku tidak akan mendatangi mereka selama satu bulan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, jika Anda berpikir bahwa pernikahan Anda akan berjalan mulus, selalu diliputi kebahagiaan, tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada kekesalan dan kemarahan, maka sesungguhnya Anda telah menjadi korban dari angan-angan yang tidak realistis. Dinamika dan romantika adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau sunatullah dalam pernikahan. Tidak seorang pun dapat mengubahnya. Karena itu, terimalah dinamika dan romantika, termasuk perselisihan, itu menjadi bagian dari rumah tangga Anda yang akan membuat rumah tangga menjadi penuh warna. Dari sini kita dapat mengerti bahwa rumah tangga yang bahagia dan harmonis itu bukanlah tanpa ada romantika perselisihan. Tetapi yang dapat mensikapi dan menjadikan perselisihan yang ada sebagai bunga-bunga yang memberi warna pada pernikahan. Selanjutnya pendengar, untuk mengusahakan pernikahan yang harmonis dan bahagia itu, bisakah perempuan membuat suaminya tetap hangat terhadap dirinya, kendati pernikahan itu telah berjalan puluhan atau belasan tahun? Tentu saja bisa, Dengan sedikit usaha dan kesabaran, istri bisa membuat suaminya tetap hangat dan romantis terhadapnya, sebagaimana di tahun pertama pernikahan. Kalau Anda tidak percaya, ada 15 saran. Yang pertama, katakan, "Aku mencintaimu." Siapa bilang laki-laki tidak membutuhkan kata-kata cinta dari istrinya? Katakanlah terus terang, katakanlah terus menerus, karena kata-kata itu akan meresap ke dalam jiwanya, menghujam sanubari dan menumbuhkan keyakinan pada dirinya bahwa Anda memang sungguh-sungguh mencintainya. Yang kedua, ciumlah suami Anda dengan ciuman cinta kasih setiap hari. Ini akan menyenangkan dan akan membuatnya merindukan Anda. Yang ketiga, genggam tangannya dengan lembut di saat-saat tertentu. Hal kecil ini mampu menumbuhkan rasa cintanya kepada Anda. Yang keempat, dengarkanlah dengan mengarahkan seluruh tubuh Anda kepadanya ketika ia sedang berbicara. Pandanglah ia dengan lembut dan penuh kasih untuk menunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh mendengarkannya. Yang kelima, buatlah kejutan dengan memberikannya hadiah kecil yang bersifat pribadi. Misalnya saja sapu tangan ataupun kaos kaki misalnya. Yang keenam, ekspresikan cinta Anda dengan kata-kata dan tubuh Anda. Ketujuh, khususkan waktu setiap hari walau hanya 10 menit untuk berdua saja dengannya. Kedelapan, tampakkanlah semampu Anda keindahan penampilan Anda ketika suami pulang kerja. Jadikanlah diri Anda sebagai sesuatu yang layak dipandang, diperhatikan, dipeluk setelah 10 jam ia berada di luar. Kesembilan, buatlah kejutan lembut di saat yang tidak terduga, karena banyak istri melupakan bahwa pelukan dan ciuman lembut yang tiba-tiba bukan rutinitas ketika akan berangkat kerja. Ini dapat menimbulkan perasaan khusus dan kasih sayang suami. Kesepuluh, berusahalah memenuhi rumah Anda dengan senyum manis yang menyejukkan seisi rumah. Silahkan ada kesal atau marah, tapi jangan biarkan kemarahan dan kekesalan Anda berlarut-larut sehingga membuat suami Anda merasa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri. Yang kesebelas, pahami dan kenali sifat serta karakter suami Anda. Berusahalah mencari hal-hal yang membuatnya senang dan bahagia. Sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang membuat suami Anda kesal. Yang kedua belas, berikan pujian jika memang suami Anda berhak untuk mendapat pujian. Misalnya, "Mas ganteng sekali hari ini," atau ketika ia membantu Anda membereskan rumah, "Aduh, suamiku memang lelaki yang paling rajin dan soleh." Yang ketiga belas, jangan ragu dan malu untuk menyatakan ketergantungan Anda padanya. Misalnya, "Alhamdulillah, aku punya suami seperti Mas, jadi semua masalah bisa diatasi." Keempat belas, berusahalah untuk memaafkan jika ia berbuat kesalahan. Ungkapkan kekesalan Anda.

Pendengar, cintailah kekasihmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, kelak dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, suatu saat, dia akan menjadi kekasihmu. Sahih At-Tirmidzi. Ya, sederhanalah dalam cinta dan benci. Sesungguhnya hati manusia itu senantiasa berbolak-balik dan berubah. Betapa seringnya kita membenci seseorang, namun setelah masa berlalu, kita begitu hormat dan sayang padanya. Ada juga yang kita sayang, namun akhirnya kita benci sebenci-bencinya. Tidak ada perasaan yang kekal selamanya. Tidak ada yang wajib kita cintai melainkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta-cinta yang akan menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Selain kedua cinta itu dan perkara yang menguatkan kedua-duanya, kita tidak dituntut untuk berlebihan dalam perasaan cinta, rindu atau dendam dan benci. Mencintai Allah dan Rasulnya adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Ada juga yang cinta dunia lalu jiwa menjadi sempit dan selalu tidak puas dengan berbagai nikmat yang ada. Demikian juga cinta akan pangkat dan jabatan yang membuat diri menjadi lupa, sombong, saling sikut dan membenci satu sama lain. Demikianlah hakikat cinta bila diletakkan berlebihan kepada selainnya. Ya, tidaklah salah jika hati kita cinta pada sesuatu, tetapi janganlah berlebihan, supaya kita masih memiliki diri kita sendiri, hingga kita masih mampu menilai dan membedakan yang baik dan buruk, atau kebenaran dan kepalsuan. Cintalah pada harta agar cinta kita membuahkan kecukupan dan keberkahan. Cintalah kepada dunia agar ia benar-benar menjadi ladang akhirat, dan cintalah pada pasangan kita agar terbinanya rumah tangga di atas dasar iman dan takwa. Sungguh Allah tidak pernah lupa bahwa kita ini manusia dengan segala keinginan jiwa. Lalu Allah tunjukkan kita jalan untuk kita meraih ketenangan dan kebahagiaan. Sungguh Allah mengetahui segala kecenderungan dan kelemahan kita sebagai manusia. Lalu ditunjukkannya jalan selamat dari dosa yang akan mematikan hati. Sungguh Allah mengetahui bahwa kita hamba yang lemah, lalu dibentangkannya jalan taubat untuk kita kembali kepadanya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, cintailah sekadarnya, jangan berlebihan, dan bencilah sekadarnya, jangan berlebihan. Sungguh suatu kaum yang telah berlebihan dalam cinta menyebabkan mereka menjadi hancur karenanya, dan suatu kaum yang lain telah berlebihan dalam membenci juga menyebabkan mereka menjadi binasa. Wallah.

Dikisahkan tentang seorang yang menangis terisak kemudian tersungkur tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia ditanya, "Ada apa dengan dirimu?" Dia menjawab, "Selepas sholat aku berzikir, kemudian aku menghitung-hitung keadaan diriku. Aku mengadili diriku sendiri sebelum datang pengadilan Allah. Bila setiap harinya aku berbuat dosa, apakah karena lalai ibadah atau karena amal-amalku? Berarti aku telah menabung 365 dosa setiap tahunnya. Padahal kini umurku 60 tahun, dan itu berarti 21.900 dosa yang harus aku pertanggungjawabkan. Padahal tidak ada satu perbuatan, walau sebesar biji zarah sekalipun, kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Lantas betapa aku akan menghadap Allah. Oh, alangkah sedikitnya bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang nanti." Orang tersebut menangisi dirinya sendiri, menghitung diri sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Tangisannya adalah penyesalan, dan setiap orang yang menangis dan menyesali dosanya adalah pintu menuju ke surga. Begitu tingginya nilai tangisan bagi hamba yang merindu, sehingga Allah akan membebaskannya dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang pernah

menangis karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi para perindu surga, lebih baik mereka merintihkan tangisan harapan walau sepi dari hiasan bunga pesta dunia, asalkan dia kelak tersenyum menatap sang kekasih di akhir perjalanannya. Kerinduan yang tidak terperi telah memenuhi butiran air mata kaum mukmin, karena dalam setiap butiran air matanya dia menemukan wajah Allah yang tersenyum penuh welas asih. Maka deraikanlah air mata kita yang merindu cinta. Cucurkan air mata kita dalam denyut kecemasan akan nasib di hari akhir. Sesekali tariklah diri kita dari keramaian dunia untuk bertafakur dan menghitung diri. Kita tak akan pernah menangkap bayangan wajah bila bercermin di atas air yang deras dan keruh. Bayangan kita hanya tertangkap di permukaan air yang bening dan mengalir tenang. Kita tak akan menemukan wajah Allah dalam gelak tawa dan ingar-bingar pesta dunia. Gelak tawa demikian hanya akan menumpulkan ketajaman nurani. Ingar-bingar dunia telah membuat kusam dan kotor kaca-kaca kalbu. Sinarnya tertahan oleh daun-daun ambisi hawa nafsu. Apalah artinya gelak tawa bila diakhiri dengan derai air mata dan tangisan penyesalan tiada henti di hari kemudian. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang pernah menangis dalam penyesalannya. Berbahagialah orang yang meneteskan air mata karena mewaspadai dirinya di hadapan Allah kelak. Berbahagialah orang yang menangis sebelum datangnya saat dia akan ditangisi. Berbahagialah para pemimpin yang terisak merintih getir memikirkan duka derita nasib rakyatnya. Menangislah sebelum datang suatu masa di mana malaikat pemutus segala kelezatan akan datang menghentikan segala desah nafas dan membuyarkan segala impian. Wallahu a'lam bishawab.

101.4 Gerombak RDS FM. RDS FM.

pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kemampuan RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Saat lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي.

pendengar, ada penggalan doa yang nyaris tidak pernah kita lewatkan setiap usai sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Rabb, karuniakanlah kami dengan menjadikan istri serta anak kami penyejuk mata. Potongan munajat yang diambil dari surat Al-Furqan ayat 72 ini setidaknya merupakan cermin kita sangat ingin memperoleh keturunan yang baik. Seorang penjahat, pelaku kriminal, pezina, penipu, siapapun pasti ingin anak keturunanan jadi orang baik. Itu suara nurani. Pendengar, harapan memiliki keluarga dan keturunan yang soleh makin kuat, terutama dengan tantangan zaman yang semakin keras menerpa nilai moral dan agama. Anak-anakmu bukanlah anakmu, tapi mereka adalah anak zamannya. Begitulah ungkapan seorang penyair menggambarkan pengaruh zaman yang sangat mempengaruhi kepribadian anak. Adalah seorang tabi'in bernama Sahal At-Tastari berjanji kepada Allah untuk anaknya saat istrinya masih mengandung anaknya. Ia mengajak anaknya untuk beramal soleh dan berharap agar Allah memberi kehormatan kepadanya dengan anak soleh. Katanya, sesungguhnya aku berjanji kepada Allah, aku akan memelihara anakku sejak saat ini, ketika anakku masih dalam bentuk benih atau janin, sampai nanti kelak Allah membangkitkan mereka pada alam kehidupan yang nyata. Mendidik anak dan keluarga untuk tetap berada dalam jalan hidayah Allah sebenarnya banyak bertumpu pada bagaimana kualitas ketakwaan dan kesolehan orang tua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menyebutkan pemeliharaan itu berawal dari pemeliharaan terhadap diri sendiri atau pihak orang tua. Setelah itu barulah pemeliharaan itu diarahkan kepada sanak keluarga. Kesolehan orang tua juga ternyata memiliki akibat pada kebaikan keturunannya. Lihatlah jawaban Nabi Khidir ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya, kenapa ia menolak mengambil upah memperbaiki sebuah rumah yang hampir runtuh? Jawaban Khidir adalah, karena abuhuma solihan, adalah orang tua mereka itu orang soleh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Pendengar, ketahuilah ada korelasi antara sikap kita kepada orang tua dengan sikap anak kita kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang ia tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka dan tidak akan melihat mereka. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasul bersabda, mereka adalah orang yang tidak mau peduli dengan orang tuanya, membenci keduanya dan tidak mau peduli dengan anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Apa artinya? Kebaikan kita kepada orang tua juga punya hubungan dengan sikap baik anak kita kepada kita sendiri. Pelajaran paling sederhana dari hal ini adalah nasihat Rasulullah SAW yang berbunyi, biru abaukum ya birukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak keturunan kalian akan berbakti kepada kalian. Hadis riwayat Tabrani. Memperbaiki hubungan dengan orang tua menjadi sebab tidak langsung ketaatan dan kesolehan anak. Ini sunnah ilahiyah, ketetapan ilahi. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku masuk surga dan aku mendengar seseorang membaca Al-Quran. Aku berkata, suara siapa ini? Malaikat menjelaskan bahwa itu adalah suara Harithah bin Nu'man. Rasulullah lalu bersabda, itu karena sikap berbaktinya Harithah. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Harithah adalah pemuda yang paling berbakti kepada ibunya. Pendengar, semoga Allah mengkaruniakan kekuatan pada kita untuk memikul tanggung jawab mulia ini. Baik sekali kita mengingat kembali kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika ada seorang pemuda dalam keadaan sekarat. Rasulullah membimbingnya, mengatakan La ilaha illallah. Tapi pemuda itu tidak bisa mengatakannya, padahal menurut orang-orang yang mengenalnya,
Pemuda itu termasuk orang yang rajin sholat. Akhirnya terbetik kabar bahwa ia mempunyai masalah pada ibunya. Mendengar hal itu, Rasul segera memanggil ibu pemuda tersebut. "Engkau lihat, aku sudah sediakan api menyala. Bila engkau memaafkan anakmu, maka akan kami biarkan dia. Tapi bila tidak, kami akan bakar dia dengan api ini. Apakah engkau mau memaafkannya?" Kata Rasulullah, naluri kasih sayangnya tersentuh hingga ia mengatakan bersedia memaafkan anaknya. "Ya Allah, aku bersaksi padamu dan aku bersaksi kepada Rasulmu bahwa aku ridho dengan anakku." Setelah itu barulah pemuda itu bisa mengatakan La ilaha illallah. Rasulullah bersabda, "Alhamdulillah yang telah menyelamatkannya dari neraka." Pendengar, nikmat terindah bagi keluarga yang tumbuh dalam ketaatan adalah Allah akan mempertemukan mereka di surga yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Quran Surat At-Tur ayat 21. Demikianlah, keberadaan orang tua yang soleh bisa menjadi sebab masuknya anak-anak dan keluarga yang lain ke dalam surga. Dalam Al-I'tiqad, Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad kepada Ibnu Abbas bahwa setelah Allah menurunkan Surat An-Najm ayat 39 yang artinya tidak ada pahala bagi manusia kecuali sebatas apa yang diupayakannya. Allah menurunkan pula Surat At-Tur ayat 21. Walhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Ibnu Abbas mengomentari bahwa yang membuat mereka dipertemukan itu adalah keimanan. Allah memasukkan anak-anak dan keturunan itu ke surga karena kebaikan dan kesolehan orang tua mereka. Begitu katanya. Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat Walhaqna bihim dzurriyyatahum itu berarti Allah Subhanahu wa taala mengangkat keturunan orang mukmin bersama orang tuanya dalam tingkatan yang sama di surga, meski mereka mungkin tidak sama amalnya dengan orang tua mereka. Ibnu Hajar menyebutkan sebuah hadis bahwa Harithah bin Nu'man datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi tengah mendoakan seseorang. Harithah duduk dan tidak memberi salam. Jibril bertanya, "Kenapa ia tidak memberi salam? Jika memberi salam niscaya akan kami balas salamnya." Nabi menjawab, "Apakah engkau mengenal orang ini?" Jibril berkata, "Ya, dia adalah satu dari 80 orang yang bersabar dalam perang Hunain dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi rezeki anak-anak mereka akan masuk surga." Subhanallah, begitulah penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tua yang soleh. Pendengar, sampai di sini mengertilah kita sayyid. Inni la usalli fa'adhkuru waladi wa'azidu fi sholati. Sesungguhnya aku sholat dan aku teringat dengan anakku, lalu kutambahkan lagi sholatku.

Al-Ambari berkata, orang berilmu tanpa berakhlak bagaikan api tanpa kayu, sedangkan akhlak tanpa ilmu bagaikan ruh tanpa tubuh.

0: 101.4 RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini mari kita mengkaji tafsir, dan malam ini kita masuk pada surat baru, surah Al-Fajr. Dalam tertib Al-Quran, surah Al-Fajr itu masuk pada surat yang ke-89 dengan 30 ayat, 139 kalimat, 573 huruf. Dan dia termasuk dari surah-surah Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena surah Al-Fajr

ini cukup panjang, maka malam ini kita akan membahas 5 ayat pertama dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wasyafi wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashri, demi malam yang 10. Wasyafi wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Walayli idha yasri, demi malam apabila berlalu. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat dicerna orang-orang yang berakal? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Sekali lagi saya ulang-ulang, kaidah sumpah dalam Al-Quran, apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk, berarti makhluk itu punya keistimewaan di hadapan Allah. Dan paling banyak dalam Al-Quran itu Allah bersumpah dengan waktu, karena waktu inilah yang akan ditanya. Nabi SAW bersabda, La tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. Semua bicara waktu. Pertama, an umrihi fima abna, tentang umurnya, kemana dia habiskan. Yang kedua, wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya, kemana dia lampiaskan. Ketiga, an ilmihi fima amilafi, tentang ilmunya, sudahkah ia amalkan. Dan mencari ilmu butuh waktu, mengamalkannya juga butuh waktu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dan kemana dia belanjakan. Mencari harta juga butuh waktu. Artinya bahwa waktu ini akan ditanya. Makanya dalam Al-Quran paling banyak Allah bersumpah dengan waktu. Wal duha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Di sini wal fajri, demi waktu fajar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, mungkin saya akan sedikit panjang lebar bicara tentang waktu fajar, karena banyak rahasia di waktu fajar ini, walaupun sebagiannya sering saya jelaskan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan waktu fajar? Setiap umat itu punya permulaan hari. Dan permulaan hari bagi umat Islam itu waktu fajarnya. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menurunkan wahyu kepada Rasul di Gua Hira. Kapan? Di waktu fajar. Artinya di waktu inilah Al-Quran pertama kali turun ke dada Rasul. Di waktu ini pula Jibril turun menemui Rasul. Dan di waktu ini pula permulaan kebenaran muncul di tengah-tengah kegelapan jahiliyah. Makanya waktu fajar, waktu yang luar biasa. Di waktu fajar ini pula sejarah bermula masuk Islamnya kalangan jin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana. Ingatlah ketika kami palingkan kepadamu wahai Muhammad sekelompok dari kalangan jin yang mendengar Al-Qur'an. Dan dalam surah jin, Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba.
dan telah di

kemudian Islam menyebar di kalangan jin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu fajar juga Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan kata-kata wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar adalah satu di antara sekian tanda kebesaran Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu sepanjang masa sampai kiamat, tidak terbit-terbit fajar? Allah katakan, "A'ilahun ma'allah?" Apakah di sana ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan cahaya? Kan tidak ada kecuali Allah. Jadi waktu terbitnya fajar itu artinya permulaan waktu siang, dan itu tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah malam menjadi siang. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waktu fajar ini juga adalah permulaan ibadah manusia, di mana bagi orang-orang yang berpuasa, setat dia puasa ketika terbit fajar, sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, menahan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Kemudian juga setat awal solat fajar, yang banyak keistimewaan nanti saya akan jelaskan. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dimaksud fajar di sini, karena fajar kan ada dua ya. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu maksudnya fajar dusta. Cahayanya masih ada di langit, belum sampai ke bumi. Tapi kalau fajar shadiq, cahayanya sudah sampai di bumi, menerangi atap-atap, jalan-jalan, gang dan yang sebagainya. Itulah yang kita maksud fajar yang kedua. Fajar shadiq. Atau lebih dikenal dengan waktu subuh. Kita tahu bahwa waktu subuh itu adalah waktu harakah, waktu bergeraknya manusia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat wal laili id adbar, kemudian was subhi idza asfar, perhatikan kalimat id di sini. Walaili id as, walaili id adbar. Kalimat id dan waktu malam ketika adbar berlalu. Id menggunakan sukun. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat subuh, was subhi idza, menggunakan harakat di sini fathah, idza asfar, ketika mulai terang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensukun kalimat id ketika bicara malam dan membuat harakat idza ketika bicara siang, bicara subuh, permulaan siang? Karena memang malam itu adalah tempat sukun. Apa sih arti sukun itu? Sukun itu artinya tenang. Malam itu tempat tenang, tempat tidak boleh orang bergerak, karena malam itu banyak bahaya yang mengancam. Makanya kita disuruh beristirahat di rumah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri ghasiqin idza waqab. Kita disuruh berlindung dari malam apabila sudah mulai gelap. Karena kejahatan di malam hari itu banyak sekali. Makanya kita disuruh untuk diam di rumah supaya jangan terkena dengan kejahatan itu. Karena malam itu tempat sukun. Sukun itu artinya tempat tenang, istirahat. Ya gitu ya. Tetapi ketika Allah bicara tentang subuh, tidak menggunakan sukun, tetapi menggunakan harakat. Idza asfar. Dan harakat itu artinya bergerak. Ya. Karena permulaan bergeraknya manusia itu di waktu subuh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan siang untuk bergerak, dan Allah jadikan malam untuk sukun tenang. Allah katakan, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan malam itu untuk

0: pakaian, selimut bagi kalian, sebagaimana Allah jadikan siang itu untuk mencari ma'isyah. Makanya Allah juga membuat suasana dibedakan. Kalau suasana malam itu cenderung dingin, ya kan, cenderung dingin karena tidak ada matahari, sehingga cocok untuk istirahat. Ya. Tapi kalau siang Allah buat matahari sehingga panas, sehingga cocok untuk bergerak. Dan permulaan pergerakan manusia itu di waktu subuh. Makanya para ulama mengatakan selambat-lambatnya seorang muslim bangun itu di azan pertama. Kan azan subuh dua kali. Ya, azan subuh itu dua kali kan. Azan pertama itu untuk membangunkan solat subuh, dan azan kedua itu untuk solat subuh. Selambat-lambatnya seorang mukmin itu bangun di azan pertama. Ya. Jangan sampai bangun di azan kedua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di azan pertama menghentikan para qiyamul lail dan mengatakan beristirahatlah kalian dan bangunlah bagi orang-orang yang tidur, kata Rasul. Jadi Rasul memerintahkan orang yang qiyamul lail stop di azan pertama, disuruh istirahat karena lelah dia sudah beribadah, tetapi bagi orang-orang yang tertidur disuruh bangun. Ya, makanya azan pertama itu sudah bangun seorang mukmin untuk persiapan solat subuh, gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis Bukhari riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu biddabur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ditolong dengan angin subuh dan kaum Ad dihancurkan dengan dabur angin sore. Di sini menunjukkan bahwa terkadang angin itu ada angin yang membawa rahmat, ada angin yang membawa azab. Kapan angin itu membawa rahmat? Ketika di waktu subuh. Itu angin membawa rahmat yang disebut dengan angin sobah. Syurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, waktu subuh ini sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa? Apabila menyerang sebuah kaum, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyerang musuh di waktu siang, tidak pernah menyerang musuh di waktu sore, tidak pun menyerang musuh di waktu malam. Nabi kalau menyerang musuh itu menunggu waktu subuh. Ya, menunggu waktu subuh. Jadi apabila kemudian di sebuah daerah yang hendak diserang itu dia mendengar suara azan, maka Rasul tidak akan menyerang. Berarti daerah itu dianggap daerah muslim. Tapi kalau seandainya dia tidak mendengar azan, maka Rasul akan menyerbunya. Dari sini kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa di antara perbedaan biladul muslim wa biladul kufar, negeri dikatakan negeri Islam dan negeri dikatakan negeri kafir itu, salah satunya apabila masih terdengar suara azan. Kalau suara azan di mana-mana, berarti negeri itu negeri Islam. Walaupun mungkin di undang-undang negara itu tidak 100% mengamalkan undang-undang Islam, tetapi negeri itu bebas suara azan itu mantul dari satu tempat ke tempat yang lainnya, berarti negeri itu negeri Islam. Hanya semata-mata mendengar azan, karena azan itu bagian syiar gitu ya. Bagian syiar, berarti ketika syiar nampak, berarti negeri itu negeri Islam. Karena ada sebagian firqah di negeri kita ini yang mudah mentogut-togutkan negara. Bahwa negara kita ini negara togut, presidennya togut, menterinya togut. Maka siapa yang dukung togut? Jadi yang enggak togut dia aja. Ya. Tapi sudah dibubarkan sama pemerintah. Alhamdulillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak mendengar suara azan, maka Rasul menyerbu. Makanya dalam surah Al-Adiyat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fal mughirati subha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihabar khawakan oleh orang-orang munafik, ketika mengirim pasukan Ali dan beberapa orang, kemudian ada habar bahwa pasukan itu mati, kudanya dirampas dan yang lain sebagainya, Allah turunkan surah Al-Adiyat. Salah satu lafadznya dalam surah Al-Adiyat itu fal mughirati subha. bahwa Ali dan pasukannya itu sedang menyerbu musuh di waktu subuh. Ya, jadi para sahabat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerbu di waktu subuh, karena disitulah ada angin kemenangan yang disebut dengan angin Sobah, yang diteliti oleh para ilmuwan kedokteran dan kesehatan bahwa angin itu membawa kesehatan yang luar biasa. Ya, angin itu membawa kesehatan yang luar biasa apabila seseorang terkena angin di pagi hari. Makanya sering saya nasihatkan, kalau habis subuh buka jendela, buka pintu biar angin itu masuk. Ya, itu angin membawa rahmat dan juga kesembuhan penyakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'atin bimurutihin thumma yarji'na ila buyutihin ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas." Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat subuh dan hadir wanita-wanita mukminah bersama beliau berselimutkan kain-kain murut, lalu mereka kembali ke rumah-rumah mereka, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena gelap. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasul tentang salat berjamaahnya wanita di zaman Rasul, sahabiah-sahabiah itu, Anda tidak akan dapat di riwayat mereka salat jamaah di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya, kecuali subuh. Ya, coba cek riwayat. Sahabiah-sahabiah itu, mereka di waktu subuh suka ikut berjamaah bersama Nabi. Tapi di salat-salat yang lainnya tidak ada riwayatnya. Bukan berarti kemudian wanita tidak boleh salat berjamaah di masjid, di salat zuhur, asar, maghrib, bisa, boleh, tidak ada masalah. Tetapi di rumah mereka lebih baik, kan begitu. Tetapi khusus salat fajar ada riwayatnya. Wanita-wanita itu keluar rumah untuk salat fajar. Kenapa? Sekali lagi, karena mencari berkah waktu pagi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Makanya mereka keluar mencari berkah sepanjang perjalanan dari rumah itu ke masjid. Ya, makanya rugi kalau seandainya orang-orang yang tidak keluar ke masjid dalam melaksanakan salat fajar. Itu waktu berkah. Ada angin soba di situ. Kemudian di sini juga ada faedah bahwa lihat bagaimana wanita-wanita ini keluar, mereka mengenakan dan menutup jilbab-jilbab mereka. Padahal gelap. Gelap saja mereka pakai jilbab, artinya menutup aurat, apalagi terang gitu ya. Menunjukkan bahwa para sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam teramat sangat malu kepada diri mereka. Gelap-gelap pun mereka pakai menutup aurat semuanya. Apalagi tidak gelap gitu ya. Ya, sekarang terbalik gitu. Gelap makin dibuka, terang pula ditutup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Ini secara umum keutamaan waktu fajar. Ya. Kemudian juga waktu fajar ini, kalau kita melihat sejarah, Fir'aun itu dihancurkan di waktu fajar. Di tanggal 10 Muharram di waktu fajar, Fir'aun itu ditenggelamkan. Tenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disaksikan oleh Musa dan Bani Israel. Makanya ketika Musa melihat Fir'aun ditenggelamkan di waktu fajar, dia berpuasa sebagai bentuk syukurnya. Makanya ketika Rasul kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 1 Muharram, di tanggal 10 Muharram itu, kata Rasul, "Ini puasa apa kalian?" Maka orang-orang Yahudi mengatakan, "Kami berpuasa dalam rangka menghormati Nabi kami Musa karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun yang ditenggelamkan." Kapan? Di waktu fajar di tanggal 10 Muharram. Makanya Musa berpuasa, kami pun berpuasa. Maka Rasul mengatakan, "Nahnu atau ana ahakku bi Musa." Saya lebih berhak menghormati Musa dibandingkan kalian. Maka Rasul pun kemudian berpuasa tanggal 10 Muharram dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa, dan ialah puasa wajib pertama dalam Islam sebelum ada puasa Ramadan. Tanggal 10 Muharram, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, adapun keutamaan yang luar biasa salat fajar itu. Orang yang bangun di waktu fajar, maka dia hakikatnya telah keluar dari ejekan dan olokan syaitan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mukmin itu tidur di malam hari, maka syaitan akan datang dan akan memberikan was-was. Makanya kita berlindung dari was-was syaitan. Min syarri al-waswasil khannas. Yeah. Dari was-was-was-was yang ditimbulkan oleh syaitan dari kalangan jin. Apa was-wasnya? Maka syaitan akan datang kepada orang yang tidur itu, kemudian mengencingi telinganya. Setiap dia kencingi telinganya, maka dia akan berikan was-was dan mengatakan, Lailun tawilun farkud, kata syaitan itu. Malam masih panjang, tidur saja. Padahal sudah fajar tuh, masih aja malam masih panjang, tidur saja. Setiap dikencingi ngomong begitu was-wasnya tuh. Lah para ulama sudah saya katakan bahwa apa makna setan mengencingi orang itu? Yang pertama artinya setan sedang mengejek orang itu. Coba bayangkan dikencingi, apa enggak diejek itu? Kita saja diludahi, sakit hati kan itu, apalagi sampai dikencingi itu muka kita. Setan hari-hari mengencingi telinga kita, ini ejekan setan kepada kita. Makna yang kedua artinya setan hendak menyumpat telinga orang tersebut sehingga dia tuli dari kebenaran. Apapun nasihat kepada dia ditolaknya. Makanya orang yang jarang sholat fajar maka keras hatinya dan sulit mendapatkan nasihat. Karena sudah tuli itu, sudah dikencingi hari-hari oleh setan sehingga peka telinganya, enggak mau nerima kebaikan. Makna yang ketiga, hakikat artinya setan betul-betul mengencingi telinganya. Maka orang yang bangun di waktu fajar, pertama dia berzikir setelah bangun, maka hilang satu ikatan. Ya. Kemudian dia pun berwudu, maka hilang dua ikatan. Kemudian dia pun sholat fajar, maka hilang tiga ikatan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, selain setan mengencingi orang yang tidur, setan pun mengikat tengkuk setiap orang yang tidur. Lah tengkuk inilah ketika diikat, sengaja diikat supaya susah bangun. Supaya lewat subuh gitu maksudnya, diikat tengkuknya itu. Terkadang dimimpikan oleh setan supaya orang ini tidak bangun. Makanya ketika dia terbangun hilang satu ikatan. Ketika dia berwudu hilang dua ikatan. Ketika dia sholat hilang tiga ikatan. Kata Nabi SAW, maka orang ini akan menjadi tayyibun nafsi nasyatan. Maka dia akan semangat hidupnya, tahu jalan hidupnya, dan hatinya akan bersih, tidak ada kedengkian. Tetapi kalau dia tidak bangun, maka sebaliknya kata Nabi SAW, wa illa khabithun nafsi kaslan, dia menjadi pemalas dan juga hatinya dikotori dengan hasad dan kedengkian. Bahkan sebagian para ulama mengatakan khabithun nafsi artinya akan banyak masalah-masalah yang menimpa tanpa tahu apa sebabnya. Jadi orang yang tidak pernah sholat subuh itu akan banyak masalah itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang khususnya sendiri, ya, bahwa waktu fajar itu ada solat fajar. Solat fajar ini juga banyak keistimewaan, luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya di wajahnya. Tidak mesti harus hitam jidatnya, tidak. Tetap Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyiril masyaina fi dhulumati laili bin nuri tama yaumal qiyamah." Habar gembirakan kepada orang-orang yang berjalan di malam hari, maksudnya untuk melaksanakan fajar, bahwa dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan itu yang kita inginkan. Karena ketika orang itu meniti titian siratal mustaqim, yang paling dihajatkan itu cahaya. Ya. Itulah yang paling dihajatkan ketika meniti siratal mustaqim. Orang yang sholat fajar, dia akan diberikan cahaya sempurna. Sehingga dia bisa menyeberangi titian dengan sempurna. Kemudian juga, tidak ada pahala yang dilipat gandakan dalam sholat kecuali sholat fajar dan asar. Itu dilipat gandakan tuh pahalanya, fajar dan juga asar. Kenapa demikian? karena malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari dan malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari itu perjumpaannya itu di sholat fajar. Jumpanya itu di sholat fajar. Jadi sholat malaikat malam naik, malaikat siang turun. Lah itu jumpanya ketika manusia sedang sholat fajar. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada para malaikat yang mencatat kebaikan di malam dan siang itu, ma taraktum ibadi. Sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka kemudian malaikat-malaikat siang dan malam mengatakan, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Kami datang mereka sedang sholat, kami tinggalkan mereka sedang sholat. Artinya sholat fajar dicatat oleh malaikat malam plus dicatat oleh malaikat siang. Didobelkan pahalanya. Apalagi kemudian di antara sebab orang itu mudah masuk surga adalah orang yang menjaga sholat fajar. Kata Rasulullah SAW, man hafadhu ala baradaini dakhala al-jannah. Siapa yang menjaga dua sholat, maka dijamin masuk surga. Maksudnya kata para ulama, baradaini di sini, sholatul fajri wa sholatul asri. Sholat fajar dan sholat asar. Ya, jadi sholat fajar salah satunya adalah penjamin orang masuk surga. Bahkan lebih daripada itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajri fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamman tamman. Barang siapa yang salat fajar berjamaah, tentu di masjid, kemudian dia setelah itu duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia salat dua rakaat syuruk, apa pahalanya? Seperti haji dan umrah secara sempurna. Dan itu tidak didapati dalam salat-salat yang lainnya. Mendapatkan ibadah haji dan umrah loh, tanpa harus pergi ke Mekah sana, itu kan luar biasa. Hanya duduk setelah salat fajar sampai terbit matahari. Itu pahalanya sudah luar biasa. Bahkan lebih daripada itu. Orang yang sholat fajar, maka dia akan mendapatkan perlindungan sampai waktu sore hari. Fi dhimmatillah. Kata Nabi SAW, man sholla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, bahkan satu hari itu dia mendapatkan jaminan perlindungan Allah. Artinya kalau dia sholat subuh, betul-betul sholat subuh, berarti tidak perlu takut dalam siang itu. Tidak perlu takut dari orang yang hasad apabila hasad. Tidak perlu orang takut apabila orang sedang menyihir apabila dia menyihir. Tidak perlu orang takut apabila orang sedang dengki, sedang menzalimi. Dan begitu seterusnya. Karena orang ini mendapatkan naungan dan perlindungan Allah. Kalau dia betul-betul melaksanakan sholat subuh. Ini jaminan loh dari Nabi SAW. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berarti satu hari itu dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, min fadli salatil fajri fi waqtiha annaha tajlibur rizqal wasi', bahwa orang yang salat subuh pada waktunya, maka hakikatnya dia sedang membentangkan rizkinya yang luas. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah saya singgung, doanya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Makanya lihat para sahabat Nabi SAW ketika mereka meninggalkan sholat subuh pada waktunya, walaupun satu kali seumur hidupnya, itu menjadi penyesalan sampai wafatnya. Itu sahabat Nabi itu. Jadi dia tidak sholat subuh pada waktunya satu kali seumur hidupnya, tapi menjadi penyesalan sampai wafatnya. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang pernah saya ceritakan, ketika menyerbu satu daerah di bawah kekuasaan Persia, namanya Tustar, kota terbesar juga di bawah kekuasaan Persia di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengutus para sahabat untuk menaklukkan Tustar. Subhanallah, orang-orang Persia sama dengan orang Yahudi suka membuat benteng. Sehingga untuk menghancurkan benteng itu sulit banget. Ya. Sehingga para sahabat kewalahan sampai sebulan, dua bulan, satu tahun lebih, sampai satu tahun setengah loh. Untuk merobohkan benteng itu tidak bisa. Karena musuh itu selalu memanah menombak dari atas, sehingga tidak bisa mendekati benteng. Sampai setahun setengah loh. Bayangkan pengepungan yang cukup lama itu bisa membuat kekalahan loh. Karena namanya orang ngepung itu perlu biaya, perlu makan, perlu istirahat dan begitu seterusnya kan gitu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan benteng itu roboh di waktu fajar. Subhanallah. Benteng itu roboh di waktu fajar. Karena waktu fajar itu waktu lengahnya manusia. Lagi ngantuk-ngantuknya kan itu. Robohlah benteng itu. Masuklah tentara kaum muslimin. Kemudian mampu menaklukkan Tustar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mulai terbit fajar sampai terbit matahari kalah Tustar itu. Padahal ngepungnya setahun setengah itu. Naklukannya hitungan jam. Setelah kemudian para sahabat menaklukkan Tustar dan matahari sudah terbit, baru kemudian mereka sholat subuh. Setelah matahari meninggi. Artinya mereka sholat subuh di luar waktu. Dan ini pernah dilakukan Rasul ketika perang Ahzab. Kan Rasul harus menjaga parit. Sebab kalau tidak dijaga, musuh itu akan meloncat dengan kuda-kuda mereka. Sehingga Rasul tidak bisa meninggalkan untuk melaksanakan sholat. Meleng aja sedikit, kuda masuk. Makanya Rasul harus terus fokus gitu ya. Sampai akhirnya di waktu maghrib. Rasul dan sahabat belum sholat asar. Ketika datang waktu maghrib, baru Rasul dan sahabat sholat asar. Artinya Rasul pun pernah melaksanakan sholat di luar waktu karena peperangan kan itu. Anas bin Malik radhiyallahu an, apabila disebutkan perang Tustar selalu menangis. Kenapa? Sampai ditanya, bukankah perang Tustar Allah menangkan? Kenapa engkau menangis, wahai Anas? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku tidak menyesali perang Tustar. Itu kemenangan dan kebahagiaan dan nikmat Allah yang di Allah anugerahkan kepada kita kaum muslimin. Tapi aku menangis apabila disebutkan perang Tustar karena ketika itu aku tidak sholat subuh pada waktunya melainkan setelah terbit matahari. Dan itu menjadi penyesalan Anas ibn Malik sampai wafatnya. Satu kali loh ya. Dia tetap sholat, cuman sholat di luar waktu. Dan itu pun karena durorah, namanya perang. Ya. Ada waktu-waktunya tidak bisa kita melaksanakan sholat khauf ketika genting-gentingnya perang. Makanya Rasul pun pernah meninggalkan asar dan waktu sholat asar di waktu maghrib. Begitu juga sahabat sholat fajar ketika terbit matahari. Artinya ada kemimpinan tersatu subuh kan. Secara hukum fikih tidak ada masalah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan bagi para sahabat yang lain, bahwa sholat tepat waktu itu, apalagi sholat fajar, itu sesuatu yang berharga bagi mereka. Jangankan sholat wajibnya, sholat sunnahnya saja lebih baik dibandingkan dunia dan isinya kan itu. Rakatai al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Sholat berkat fajar saja lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Yang namanya dunia dan isinya kan macam-macam. Ada mobil, ada rumah mewah, ada tanah, macam-macam ya. Tapi tidak lebih baik daripada dua rakaat sunnah fajar. Kalau dua rakaat sunnah fajar saja, itu segitu pahalanya, gimana subuhnya? Yang merupakan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa sholat sunnah dua rakaat fajar itu disebut rakaataini khafifataini. Dua rakaat yang diringankan. Tidak boleh panjang-panjang. Ya. Makanya ditentukan kan bacaannya. Rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun kan itu ya. Rakaat yang kedua kul huwallahu ahad. Ya. Dipendekkan kenapa? Karena yang dipentingkan bukan dua rakaat salatnya tapi subuhnya. Ya. Nanti kalau kelamaan dua rakaat fajarnya nanti lemas ketika subuhnya. Tidak mungkin orang mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib kan begitu ya. Makanya dibuat ringanlah sholat itu supaya subuh bisa dipanjangkan. Makanya sependek-pendek ya Rasul sholat subuh itu paling pendek membaca 100 ayat dalam Al-Quran. Di antara sekian sholat yang disunahkan dipanjangkan itu sholat subuh. Sholat subuh itu dipanjangkan dibandingkan sholat-sholat yang lainnya. Karena paling pendek Rasul membaca 100 ayat di sholat subuh itu. Menunjukkan panjang dibandingkan sholat yang lainnya. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Apalagi yang lebih hebat dibandingkan itu. Orang yang menjaga sholat fajar ikhwan. Itu akan mendapatkan kenikmatan yang paling besar dari semua nikmat yang ada di dunia. Dan semua nikmat yang ada di surga. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dibandingkan semua nikmat yang ada di bumi. Bahkan semua nikmat yang ada di sorga. Apa itu? Ru'yatullah, memandang wajah Allah. Ketika Nabi SAW berkumpul bersama para sahabatnya, kemudian melihat bulan purnama, apa kata Rasulullah? Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, kata Rasulullah. Kalian akan melihat Rabb kalian sambil melihat bulan, kata Rasul. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan itu. Tidak berdesak-desakan. Ya kan? Kalau lihat bulan kan enggak berdesak-desakan kan? Karena tinggal nengok aja ke atas nampak bulan kan. Rasul ingin menyamakan cara melihat, bukan Allah seperti bulan, bukan cara melihat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau kalian ingin, ya, Allah taglibu ala salati qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubihi faf'alu, kalau kalian ingin melihat Allah Azza wa Jalla, ya, maka jangan pernah terkalahkan untuk melaksanakan salat sebelum terbit matahari, maksudnya subuh, dan sebelum terbenam matahari waktu, artinya salat asar. Bahwa orang yang menjaga dua salat ini sebab terbesar kita mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan surga itu sendiri, apalagi nikmat dunia berupa ru'yatullah azza wajalla, melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga waktu fajar ini salah satunya adalah salatul fajri taqi min adzabillahi wa ghadabi wa iqabi. Bahwa salat fajar itu bisa menghindarkan dari azab Allah, kemarahannya, bahkan iqabnya. Dan salatul fajar min asbabin najati minan nar, salat fajar itu diantara penyebab seseorang terhindar dari neraka. Tentu ada beberapa perkara yang membantu kita untuk bangun di waktu fajar. Secara global ada 5. Yang pertama, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Doa, karena itu hal yang bisa membangunkan kita di akhir malam. Kemudian yang kedua, jangan bermaksiat sebelum tidur. Karena maksiat itu yang membuat orang tidak bisa bangun di waktu subuh. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk membayangkan keistimewaan sholat fajar. Yang sudah saya jelaskan. Bahwa kalau bangun di sholat fajar itu waktu yang sangat istimewa. Orang kalau sudah tahu keutamaannya pasti ingin mengejarnya. Maka rasakan keutamaan sholat fajar supaya mudah bangun. Kemudian yang keempat, al-hirsu ala nafsi sifatil munafiqin ala nafsi. Berusaha, kalau saya tidak bangun subuh berarti ada sifat munafik dalam dada saya. Saya tidak hendak jadi munafik. Maka dia akan berusaha untuk bangun. Kemudian yang terakhir, tentu kita bisa meminta tolong kepada, kalau yang sudah punya istri atau pasangan, atau kita bisa minta tolong pada handphone gitu ya, dibuat alarm gitu ya, supaya mudah bangun. Makanya di sini, karena sedemikian rupa pahala ibadah di waktu fajar ini, dan waktu fajar sendiri adalah waktu yang sangat istimewa, makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Ini yang pertama. Kemudian Allah mengatakan walayalin ashri. Layalin ashri. Ada 4 pentingan. Layalin ashri, malam yang 10 itu apa saja? Yang pertama, malam yang 10 itu artinya menurut Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini yang dikuatkan pendapatnya oleh beliau, maksudnya malam 10 di sini artinya 10 malam akhir Ramadan. Tanggal 20 Ramadan sampai selesai disebut ashrul awakhir, malam-malam akhir Ramadan. 10 awal Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah? Karena di 10 malam akhir Ramadan terdapat malam terbaik dalam setahun yang disebut dengan Lailatul Qadar. Makanya dijadikan sumpah walayalin asyri. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya layalin asyri di sini artinya 10 awal bulan Dzulhijjah. Diitlakkan malam mencakup siang. Ya, jadi kalimat malam tidak mesti harus malam. Bisa juga disebut siang, karena dalam bahasa Arab ini terkadang kalimat yang sama, contoh namanya baina likulli adzanaini sholatun. baina kulli adzanaini salatun. Di antara dua adzan, itu ada salat. Maksudnya adzan yang pertama adzan yang kita ma'ruf, adzan yang kedua maksudnya kok qomat gitu ya. Jadi apabila disebut malam itu juga mencakup siang. Makanya ketika para ulama membahas ada enggak qobliyah Jumat? Ada enggak hukum qobliyah Jumat? Ya. Menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ada qobliyah Jumat. Berdalil dengan setiap dua adzan itu ada salat di situ. Maksudnya adzan dan qomat. Mereka berdalil dengan dalil ini. Tetapi bukan qobliyah yang dimaksud para ulama. Jadi yang membolehkan qobliyah Jumat itu bukan artinya salat rawatib, bukan. Bukan salat rawatib kayak ba'diyah qobliyah, bukan. Maksudnya hadis di antara dua adzan itu salat, maksudnya salat nafilah. Salat sunnah, gitu maksudnya ya. Jadi antum boleh salat di antara dua adzan ya. Kalau mamanya untuk menghindari fitnah kan gitu, kita di mana kadang-kadang kalau kita duduk terfitnah pula kan. Jadi kita melaksanakan salat sebelum Jumat itu bukan rawatib, ingat ya. Bukan rawatib. Tetapi sholat sunnah, dalilnya ini di antara dua adzan itu ada sholat maksudnya ya, dan adzan pertama adzan itu ya adzan yang kedua itu maksudnya qomat ya. Ini bagi yang berpendapat bolehnya sholat sebelum Jumat, tetapi bukan rawatib niatnya. Ini yang kita katakan, kalau mereka mengatakan qobliyah, kita katakan tidak ada qobliyah sebelum Jumat, tidak ada ya, tidak ada hadisnya. Adapun hadis ini bukan bicara qobliyah. Bicara tentang sholat nafilah. Sholat sunnah. Karena keumuman hadis di antara dua adzan itu ada sholat di situ. Ya, kalaupun kita sholat sebelum apa namanya Jumat, bukan qobliyah. Sekali lagi bukan qobliyah ya. Tapi itu nafilah mengambil keumuman hadis ini maksudnya begitu. Ataupun sholat mutlak. Nah, mulai datang ke masjid, antum sholat dua rakaat salam, tanpa dibatasi. Itu yang disunahkan di sholat Jumat gitu ya. Balik bahwa malam itu juga terkadang diitlakkan adanya siang. Makanya para ulama ada yang mentafsirkan 10 malam di sini artinya 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan itulah siang terbaik dalam setahun. Kalau malam terbaik dalam setahun 10 akhir Ramadan, kalau siang terbaik dalam setahun 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di situ tergabung banyak amalan. Ada kurban, gitu ya. Ada haji di situ. Ya, kemudian amalan yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan orang yang mati syahid dalam hadisnya kan. Makanya itu adalah siang-siang terbaik dalam sejarah 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, layalin asyri itu artinya 10 akhir dari puasanya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam awalnya dia berpuasa berapa? Berapa hari? 30 hari. Salatina lailan. Jadi ingat syariat dulu dengan syariat sekarang beda ya. Kalau Musa itu puasa malam. Kalau syariat Nabi Musa itu puasa di malam hari. Tapi kalau syariatnya kita puasa di siang hari, dan puasa di siang hari jauh lebih afdal dibandingkan puasa di malam hari. Jadi malam itu untuk mereka, siang untuk kita. Nabi Musa alaihi salatu wasalam puasa di malam hari sampai 30 hari. Ketika di hari 30, karena dia akan berdialog dengan Allah Azza wa Jal, maka dia mengambil siwak untuk menyiwak apa namanya giginya karena takut bau, membatalkan puasanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian datang dan mengatakan kepada Musa, "Jangan kau batalkan puasamu. Jangan kau batalkan puasamu karena bau mulutnya orang yang berpuasa jauh lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi." Maka Allah katakan tambah 10 hari lagi. Makanya Allah mengatakan wa atmamnaha bi ashrin wa tamma miqatu rabbih 40 lailan. Maka Musa pun menyempurnakan 10 hari lagi sehingga sempurnalah dari 30 menjadi 40 malam. Disitulah turun Taurat. Jadi 10 malam di sini artinya 10 malam akhir daripada puasanya Nabi Musa. Ya. Akhir daripada puasanya Nabi Musa. Ini penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang terakhir adalah yang dimaksud layalin asyri di sini adalah 10 awal bulan Muharram. 10 awal bulan Muharram itu masuk pada penafsiran walayalin ashri. Walaupun sekali lagi pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala cenderung kepada lail di sini artinya 10 akhir bulan Ramadhan. Ini ayat yang kedua. Wal fajri walayalin ashri. Kemudian Allah mengatakan wasyafi wal watr. Wasyafi wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Apa maksudnya demi yang genap dan yang ganjil ini? Ada yang mengatakan maksudnya yang ganjil itu Allah. Allah kan Ahad satu. Adapun yang genap itu adalah makhluknya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pasti berpasang-pasangan. Ya kan? Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada daratan, ada jin, ada manusia, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, pasti berpasang-pasangan itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kan ketika min kulli syai'in khalaqna zawjaini dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49, min kulli syai' wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu yang Allah ciptakan itu khalaqna zawjaini, pasti kami akan ciptakan berpasang-pasangan. Berarti yang genap itu makhluk, karena makhluk berpasang-pasangan kan, genap dia dua-dua, ya kan, langit bumi dua, darat laut dua gitu ya, gelap terang dua gitu. Genap maksudnya witir itu Allah sang khalik, adapun yang genap itu maksudnya makhluknya. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya dan juga dengan makhluknya. Penafsiran yang kedua, maksudnya yang witir di sini Allah bersumpah dengan Adam. Adam itu witir satu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dari ibu bapa. Adam itu diciptakan sendirian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya menjadi genap. Berarti yang witir itu Adam, yang genap itu Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya. Allah bersumpah dengan Adam dan juga Hawa. Kemudian yang ketiga, maksudnya witir ini adalah semua sifat, maksudnya witir itu sifat Allah, tetapi genap itu sifat makhluk. Maksudnya begini. Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan kita dari perut ibu kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahakum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida, kan itu. Ketika Allah menciptakan kita, dikeluarkan dari perut ibu kita, kita tidak mengetahui sesuatu. Sama sekali tidak punya apa-apa. Bahkan pendengaran pun tidak mendengar, penglihatan pun tidak melihat, ya kan? Kemudian hati pun tidak berakal. Baru sedikit demi sedikit setelah dia besar sedikit, mulailah pendengaran melihat. Kemudian pendengaran mendengar, penglihatan melihat, kemudian hati mulai berpikir, kemudian diberikan ilmu. Terus sampai dia tua, maka Allah akan kembalikan sebagaimana dia dilahirkan. Ketika sudah tua mulai rabun, ya kan? Ya, kemudian mulai peka, ngomong harus keras-keras, kan itu ya. Mulai pikun, padahal dulu orang paling cerdas dulunya. Nah, dikembalikan tuh sifat bayinya ke ketua, tapi Allah Subhanahu wa taala witir. Ya, Allah tidak pernah didahului dengan kebutaan kemudian melihat, atau setelah melihat buta, tidak. Allah itu akan senantiasa melihat dan melihat dan melihat dan melihat. Ya, tidak didahului dan juga tidak diawali dengan perkara-perkara kebalikan daripada melihat. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Itu juga penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang keempat, maksudnya al-syaf'i wal-watr ini mencakup semua ibadah. Contoh solat, ada yang ganjil, ada yang genap. Maghrib ganjil, kan itu ya. Kemudian isya genap. Ya. Kemudian puasa ayyamul bid ganjil. Ya kan, tiga hari saja kan? Senin, Kamis genap, gitu ya. Ramadan juga terkadang digenapkan, terkadang diganjilkan, tergantung melihat bulan. Ya, jadi semua ibadah itu mencakup ibadah. Namanya genap ganjil itu semua ibadah tercakup padanya kalimat asyaf'i wal watar. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud asyaf'i wal watar itu 10 akhir Ramadan. Mulai tanggal 20 Ramadan sampai tanggal 30 atau 29, 1 2 3 4 5 sampai selesai akhir Ramadan, itu bisa mengandung genap ganjil. Ya. Terkadang yang genap itu ganjil, terkadang yang ganjil itu genap. Begitu maksudnya. Makanya kenapa kita harus menghidupkan semua hari-hari malam-malam di akhir Ramadan. Karena ada yang kita anggap hari ini genap, bagi orang lain dia ganjil. Ya, contoh ketika hadis Turab. Dia datang dari Syam menuju Madinah. Dia ke Syam itu awal Ramadan, pulang ke Madinah pertengahan Ramadan. Lah Quraib ini mengikuti ru'yanya Muawiyah di Syam. Sehingga dia puasa di hari Jumat. Ya. Ketika sampai di kota Madinah, berjumpa dengan Ibnu Abbas, rupanya Madinah memulai puasa di hari Sabtu. Kemudian kata Quraib, tidak cukuplah Muawiyah melihat. Ya. Kenapa kau tidak ikut Muawiyah sana? Gitu maksudnya ya. Kata Abdullah ibn Abbas, beginilah yang diperintahkan Rasul. Apabila tidak melihat bulan, berarti digenapkan. Makanya kami puasanya Sabtu, mereka Jumat. Ketika kita anggap ini ganjil, di sana dianggap genap. Dan sebaliknya begitu. Ya. Jadi ada yang tafsirkan juga seperti itu. Itulah wasyaf'i wal watar. Kemudian Allah mengatakan, walaili idza yasri. Dan demi malam, apabila telah berlalu. Maksudnya, apabila malam itu masuk, meninggalkan siang dan masuk waktu malam. Maksudnya di sini ada yang mentafsirkan bahwa, kapan itu malam? Ada yang mengatakan malam itu dimulai dari waktu asar. Malam itu dimulai dari waktu asar. Ada juga yang berpendapat malam itu dimulai waktu maghrib. Adapun malam yang dimulai waktu asar, karena hadis Nabi SAW tentang ta'akub al-malaika, pergantian malaikat siang malam yang mencatat kebaikan, berjumpanya di waktu sholat asar. Ya, jadi malaikat malam yang akan mencatat amalan kebaikan kita di malam hari itu, mereka turun di waktu asar. Berarti asar itu waktu malam bagi ta'akubatil malaika. Ya, pergantian malaikat siang dan malam dimulai waktu asar. Disitulah waktu dicatatnya dua pahala malaikat siang dan malam. Makanya sebagian ulama mengatakan malam itu dimulai waktu asar. Berarti kalau kita cerita tentang i'tikaf, berarti maksudnya di waktu asar. Ketika kita bicara tentang Lailatul Qadar, berarti Lailatul Qadar itu dimulai di waktu asar. Gitu maksudnya. Bagi pendapat ini. Ya. Pendapat yang kedua, tidak, malam itu di waktu maghrib. Ketika terbenam matahari itulah malam. Ya, itulah malam gitu. Jadi ada dua pendapat tentang apa itu malam. Ya, malam itu maksudnya setelah maghrib, karena disitulah ada waktu sholat maghrib. Nanti terus ke malam lagi ada isya, ke malam lagi ada witir. Ya, setelah isya sampai sepertiga malam sampai subuh. Jadi banyak amalan di malam hari. Dan saya sudah jelaskan bahwa ibadah di malam hari lebih afdal dibandingkan ibadah di siang hari. Ya, makanya Allah jadikan sumpah malam itu dalam suratul Fajr. Kemudian yang paling utama tentu di malam hari adalah 10 akhir atau sepertiga akhir malamnya. Kan malam itu kan ada permulaan, ada pertengahan, ada akhir. Yang paling utama dari malam itu adalah akhir malam, sepertiga malam akhir. Disinilah rahasia rizki, rahasia berkah, rahasia umur, rahasia macam-macam di sini. Ya, ketika Allah turun ke langit dunia, kemudian mengatakan siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni. Maka kalau orang bangun di sepertiga malam, mintalah sesuatu yang akan berlalu setelah terbit fajar sampai terbenam matahari kembali. Disitulah rahasianya. Ya, di sepertiga malam akhir. Dan yang terakhir Allah mengatakan di sini, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima orang-orang yang berakal? Tentu orang yang berakal akan memanfaatkan hal-hal yang sudah saya jelaskan di sini. Ya, betapa banyak keutamaan waktu fajar, 10 malam, ya kan? Kemudian asy-syafi'i wal watar dan ibadah-ibadah di malam hari. Tentu kalau dia berakal akan mengambil pelajaran dari itu semuanya. Kecuali orang yang tidak berakal tentu tidak akan mengambil dari sumpah-sumpah Allah yang empat ini. Wallahu alam, ini di antara surah Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan surat Al-Fajr lanjutannya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas.
2: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi pula seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
4: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.

Pendengar, jikalau hati sudah berkarat oleh dosa dan maksiat, maka tidak ada cara lain untuk menjernihkannya kecuali dengan uzlah, yaitu menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ia bergaul dengan masyarakat, semakin besar kesempatan untuk berbuat maksiat, dan semakin banyak maksiat yang dilakukannya, maka semakin hitam pula hatinya. Jikalau hati sudah hitam, maka hidayah Allah akan semakin jauh, rasa keimanannya akan menipis. Jikalau suatu hari kita meninggalkan sholat fardu, maka ia akan merasa biasa-biasa saja. Ia tidak merasa berdosa, tidak merasa ada sesuatu yang hilang dan belum dilaksanakan. Perenungan yang dilakukan ketika uzlah akan bermanfaat untuk menghilangkan bekas-bekas hitam dan karat yang menempel di hati. Bekas itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena jikalau tidak dihilangkan, maka pemiliknya akan kehilangan kenikmatan Islam. Akhirnya, ia akan mudah dituntun setan untuk meninggalkan agama yang hanif ini. Iman itu berada di dalam hati yang tidak boleh dikotori agar keimanan

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhati lembut, pasti akan banyak orang mendekat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara para nabi yang memiliki hati yang lembut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Pendengar, ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan rahmat tersebut maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berlaku lemah lembut kepada manusia. Dengan sifat lemah lembut itulah manusia semakin banyak mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hubungan mereka semakin dekat dan erat. Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hati yang lembut, maka kita menjumpai bahwa hati yang lembut itu adalah hati yang bergetar jika diingatkan kepada Allah, kepada kekuasaan Allah, kepada kesempurnaan Allah, serta kepada kebenaran yang Allah turunkan dan tunjukkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat kedua yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal." Maka salah satu ciri khas dari hati yang lembut itu adalah jika mendengar kebenaran yang disampaikan melalui firman-firman Allah, maka mereka akan cepat mengingat Allah dan beriman kepadanya. Orang yang memiliki hati yang lembut adalah orang yang memancarkan cahaya di tengah manusia. Semakin lembut hati itu, maka semakin teranglah cahayanya. Cahaya tersebut adalah cahaya yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kebaikan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Maka manusia yang mengelilingi orang yang berhati lembut adalah manusia yang baik-baik, yang hanya menginginkan kebaikan semata. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, karena hal itu dapat membawa kita kepada mengingat Allah dan akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Yang kedua, senantiasa memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, karena hal itu dapat membawa kita kepada mengingat dan mengagungkan Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah supaya tetap diberi hati yang penuh dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang artinya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia." Itulah di antara sunnatullah di alam ini. Semoga pembahasan ini dapat membuka satu lagi hakikat hidup yang penting bagi kita, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang salih, sehingga berhasil di dunia dan di akhirat.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang kelahiran Yajuj dan Majuj, dua bangsa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yang akan muncul di akhir zaman? Kisah mereka penuh dengan misteri dan kegelapan, namun asal-usul mereka jarang dibahas secara mendalam. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri jejak-jejak awal dari kelahiran Yajuj dan Majuj dan bagaimana bangsa-bangsa ini berhubungan dengan peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan. Sahabat umat muslim, bismillah, mari kita mulai.

anak kedua, menjadi leluhur bangsa Arab, Romawi, dan Ajam. Sedangkan Yafiz, anak ketiga, memiliki keturunan yang disebut sebagai bangsa Turki Barbar, Mongol, serta dua bangsa yang menakutkan, Yajuj dan Majuj. Namun, tidak semua sejarah ini hanya sekadar garis keturunan yang normal. Ada kisah yang lebih kelam, lebih dalam, mengenai bagaimana Yafiz melahirkan keturunan yang tidak biasa, yakni golongan manusia yang kuat, brutal, dan liar. Golongan ini bukan hanya sekadar manusia biasa, mereka memiliki kekuatan luar biasa dan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Yafiz memiliki seorang anak bernama A'aj, yang kemudian melahirkan A'uj. Dari A'uj lahirlah Unuk, sosok yang disebut-sebut sebagai manusia raksasa, makhluk besar dengan ukuran tubuh yang jauh melampaui manusia biasa. Menurut riwayat, Unuk dikenal sebagai seorang yang sangat kuat, bahkan mampu berjalan melintasi benua hanya dengan beberapa langkah. Dia bisa menyentuh langit dengan tangannya dan mencabut pohon terbesar di Mesir hanya dengan satu gerakan tangan. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun bahtera raksasa guna menyelamatkan umatnya dari banjir besar, Unuklah yang diminta oleh Nabi Nuh untuk mengambil kayu dari pohon terbesar di Mesir. Unuk, dengan tubuh raksasanya, melakukan perintah itu tanpa kesulitan. Namun meskipun memiliki tubuh yang besar, Unuk tidak memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dia lebih dikenal sebagai makhluk yang cenderung bertindak impulsif dan egois tanpa memikirkan dampak tindakannya terhadap orang lain. Saat banjir besar terjadi, air yang menenggelamkan dunia tidak mampu menenggelamkan Unuk. Tubuhnya yang sangat besar memungkinkannya untuk tetap berdiri di tengah-tengah lautan. Hanya puncak kepalanya yang menyembul di atas air. Meskipun banyak yang tenggelam, termasuk mereka yang menolak mengikuti Nabi Nuh, Unuk tetap bertahan. Gunung Ararat, yang merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia, hanya menyisakan puncaknya yang kelihatan, dan Unuk berdiri di sana seperti raksasa penjaga. Namun meskipun tubuhnya selamat, jiwa Unuk tidak terlepas dari kekosongan. Kehidupannya yang panjang membuatnya kehilangan makna. Ketika zaman berganti dan generasi manusia baru bermunculan, Unuk mulai merasakan kehampaan yang mendalam. Seiring dengan berjalannya waktu, dia merasa semakin terisolasi dari dunia manusia, dan hal ini membuatnya mencari cara untuk tetap relevan. Di suatu masa, Unuk tiba-tiba muncul di negeri Rom, sebuah kerajaan yang megah dan penuh dengan kekayaan. Dengan langkah besar dan suaranya yang menggema, dia datang menghadap raja negeri tersebut. Unuk menginginkan sesuatu yang aneh dan tak masuk akal. Dia meminta seorang gadis sebagai pendampingnya. Gadis yang dia inginkan tentu harus sesuai dengan ukurannya yang raksasa. Raja negeri Rom, yang tidak pernah menghadapi permintaan seperti itu sebelumnya, terkejut dan panik. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Bagaimana mungkin mencarikan seorang gadis yang sebesar Unuk? Tak ada manusia biasa yang bisa sebanding dengan makhluk raksasa ini. Namun Unuk bukanlah makhluk yang bisa diabaikan begitu saja. Dengan suaranya yang menggema di seluruh penjuru istana, dia mengancam akan menenggelamkan seluruh negeri Rom jika keinginannya tidak dipenuhi. "Jika engkau tidak bisa memenuhi keinginanku, wahai raja," Unuk menggeram, "akan aku tenggelamkan seluruh negerimu dengan air laut ini. Tidak akan ada yang tersisa." Raja, dalam ketakutan merasakan jantungnya berdetak kencang, dia tahu bahwa Unuk tidak sedang bercanda. Dengan pikiran yang cepat, raja meminta waktu untuk memenuhi permintaan Unuk. Dia berjanji untuk mencarikan gadis yang diinginkan oleh makhluk raksasa itu, namun dia membutuhkan waktu. "Berikan aku waktu, wahai Unuk," kata raja dengan nada merendah. "Berikan aku 12 tahun. Dalam waktu itu aku akan memastikan engkau mendapatkan gadis yang sesuai dengan keinginanmu." Unuk dengan kesabaran yang tidak biasa, mengangguk setuju. Dia tahu bahwa raja tidak mungkin menipunya. Jika dalam 12 tahun permintaannya tidak terpenuhi, maka dia akan menenggelamkan seluruh negeri dengan amarahnya. Selama berbulan-bulan, raja yang bijaksana itu memutar otak demi menyelamatkan kerajaannya dari ancaman Unuk, raksasa yang tak tertandingi. Unuk bukan hanya ancaman bagi rakyat, tetapi juga bagi kestabilan seluruh wilayah. Setiap kali ia datang, ia menuntut yang mustahil dan mengancam akan menghancurkan kerajaan jika keinginannya tak terpenuhi.

Dalam kegelisahan itu, sebuah rencana besar mulai dijalankan. Membuat patung raksasa yang menyerupai gadis cantik untuk memuaskan hasrat Unuk. Raja mengumpulkan semua ahli pemahat terbaik dari penjuru negeri. Mereka adalah orang-orang terpilih yang memiliki keterampilan luar biasa dalam memahat batu-batu besar dan merubahnya menjadi bentuk yang indah. Tugas yang mereka terima bukanlah hal yang mudah. Mereka diperintahkan untuk memahat gunung batu menjadi patung gadis yang sempurna, sebuah mahakarya yang tak hanya indah tapi juga harus menggairahkan. Raja memberikan mereka waktu 12 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sebuah batas waktu yang tampaknya terlalu panjang, tetapi dengan ukuran patung yang setinggi gunung, mereka tahu bahwa ini bukanlah pekerjaan biasa. Hari demi hari, suara palu menghantam batu-batu keras terdengar bergema di seluruh kerajaan. Para pemahat bekerja siang dan malam, tanpa henti. Mereka tahu bahwa nasib kerajaan terletak di tangan mereka. Tak ada ruang untuk kesalahan. Setiap lekukan wajah, setiap lipatan tubuh patung harus dibuat dengan sempurna. Patung itu bukan sekadar karya seni, tapi juga harapan terakhir untuk melawan ancaman Unuk. Setelah 12 tahun berlalu, akhirnya patung itu selesai. Sebuah karya monumental yang menjulang tinggi, menyerupai gadis cantik yang tidur terlentang. Wajahnya tampak lembut namun menggoda, dengan mata tertutup seakan sedang dalam mimpi. Patung itu benar-benar tanpa sehelai pakaian pun menambah kesan sensual yang memang diharapkan oleh raja dan para penasihatnya. Di dalam patung itu, perutnya dikorek dengan hati-hati dan diisi dengan daging mentah. Daging-daging itu dimasukkan melalui liang kemaluan patung, sebuah ritual aneh yang dipercaya oleh raja akan membuat patung tersebut tampak lebih realistis bagi Unuk. "Kita harus membuatnya percaya ini gadis nyata," kata salah satu penasihat raja. Setiap potong daging yang dimasukkan adalah upaya untuk menciptakan ilusi sempurna. Mereka bekerja dengan tekun, memastikan setiap langkah ritual ini dijalankan dengan benar. "Apakah ini akan berhasil?" tanya salah satu pemahat kepada kawannya. Matanya penuh dengan kekhawatiran. "Kita tidak punya pilihan lain," jawab pemahat lainnya sambil menghela napas. "Jika ini gagal, seluruh kerajaan dan negeri ini akan hancur." Setelah semuanya siap, raja mengirimkan pesan kepada Unuk bahwa gadis yang diinginkannya telah ditemukan. "Datanglah dan temukan apa yang kau cari," bunyi pesannya. Dengan cepat, berita itu sampai ke telinga Unuk. Bagaikan angin badai, Unuk datang melangkah ke arah patung tersebut. Dengan tubuh raksasanya yang menggetarkan tanah setiap kali kakinya menyentuh bumi. Ketika Unuk melihat patung itu, matanya bersinar penuh gairah. Tubuh raksasa itu berhenti di depan patung gadis yang begitu besar dan menggoda. Tidak butuh waktu lama bagi Unuk untuk kehilangan kendali. Nafsu membara yang telah lama menguasainya seakan tak bisa lagi dibendung. "Sungguh cantik, sungguh menggoda," seru Unuk dengan suara menggelegar yang membuat tanah sekitarnya bergetar. Tubuhnya yang raksasa mendekati patung itu, dan tanpa ragu ia menyalurkan hasratnya. Dia memperlakukan patung itu seolah-olah gadis itu nyata, tak menyadari tipu muslihat yang telah direncanakan oleh raja. Usai melampiaskan nafsunya, Unuk merasa puas dan pergi, meninggalkan patung itu dengan perasaan lega. "Aku tak perlu kembali," gumamnya sambil tertawa besar, suaranya menggelegar dan bergema di pegunungan. Unuk pun menghilang dari pandangan, tak pernah kembali lagi ke kerajaan itu. Namun yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh raja dan rakyatnya. Air mani Unuk yang tertumpah di dalam patung, bercampur dengan daging mentah yang ada di dalamnya, mulai membusuk. Busuknya daging tersebut mengeluarkan bau menyengat yang bahkan bisa tercium hingga ke desa-desa terdekat. Dari dalam patung, ulat-ulat sebesar bayi manusia mulai tumbuh dan bergerak liar. Ini bukan bagian dari rencana," kata salah satu penasihat dengan wajah pucat ketika mendengar kabar tentang fenomena aneh yang terjadi pada patung. "Mungkin ini adalah murka Tuhan atas tipu daya yang kita lakukan," ucap seorang pendeta tua yang turut menyaksikan kejadian aneh tersebut. Ulat-ulat itu tidak berhenti tumbuh. Mereka menjadi kepompong, dan dari kepompong-kepompong itu, sesuatu yang lebih mengerikan lahir. Ketika kepompong-kepompong itu pecah, lahirlah makhluk-makhluk yang menyerupai manusia,
Namun